0: jaga stabilitas pasar dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat.
2: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah dengan para pelaku usaha dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Menurut Mendag, peningkatan daya saing komoditas nasional harus didukung oleh seluruh asosiasi di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia guna memastikan pasar domestik terus tumbuh secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi di seluruh daerah melalui program yang tersinkronisasi secara masif.
1: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita tingkatkan daya saing kita dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama.
2: Menyambut hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengidentifikasi 3 pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 3 pilar utama tersebut yang pertama merupakan stabilitas perdagangan di 38 provinsi guna menciptakan kemandirian ekonomi antar wilayah. Kedua, penguatan devisa melalui pembukaan pasar baru di kawasan Uni Eropa, Kanada hingga Eurasia di tengah tekanan mata uang global. Dan yang ketiga adalah optimalisasi investasi, di mana Kadin mencatat pertumbuhan investasi kuartal pertama mencapai Rp500 triliun.
3: Teman-teman di daerah bisa terus terinspirasi dan melakukan investasi agar supaya terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang dan tentu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik.
2: Kolaborasi strategis ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di daerah untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konsumsi domestik. Produk dalam negeri kini mendominasi sektor retail modern dengan angka sekitar 80% di lapangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox dalam pembatasan akses akun terhadap anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
4: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi dan ini sebetulnya sudah dalam pembahasan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa platform permainan game online Roblox telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas. Dalam konferensi pers Menkomdigi menuturkan, dengan komitmen kepatuhan itu, Roblox juga telah melakukan serangkaian implementasi PP Tunas. Seperti diantaranya dijelaskan Menkomdigi, yakni dengan membatasi akses fitur komunikasi live chat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu Menkomdigi juga menuturkan, Roblox juga melakukan pembatasan tampilan game berdasarkan klasifikasi usia terhadap pengguna akun Roblox.
4: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan dari age verification itu diwajibkan melakukan verifikasi usia, jika tidak maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan game sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Kolako, mengatakan bahwa Roblox akan mulai melakukan transisi pembatasan fitur terhadap 23 juta akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Nikki menjelaskan untuk kategori usia 5 hingga 12 tahun, fitur komunikasi akan dinonaktifkan. Sementara untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun, fitur komunikasi tersebut akan dibatasi terhadap akun-akun asing yang tidak dikenal.
6: To fully comply with the PP Tunas,
7: kami akan memulai proses transisi otomatis bagi 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia.
6: We will begin the process of automatically transitioning
7: Roblox kids for ages 5 to 12 will have no chat features, and for Roblox Select ages 13 to 15, there will be absolutely no chat allowed with strangers.
5: Lebih lanjut dijelaskan Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Colaco. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi usia, Roblox akan menerapkan sistem pemindaian wajah terhadap seluruh akun di Indonesia. Dengan hasil pemindaian ini, nantinya Roblox akan melakukan verifikasi data pengguna dengan klasifikasi usia saat pendaftaran akun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anyone using Roblox will use. It uses a video technology and you just move your head from left to right. It's very simple.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memberikan vonis kepada sejumlah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks di Kemdikbud Ristek. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp500 juta untuk mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, sedangkan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding.
10: Demikian saudara terdakwa atas putusan perkara saudara yang pada pokoknya telah dibacakan pokok-pokoknya ya. Terhadap putusan ini baik saudara, advokat dan penuntut umum punya hak yang sama. Ya, apakah sependapat atau tidak sependapat, saudara bisa melakukan upaya hukum.
9: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan vonis hakim untuk para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa dengan pidana 6 tahun penjara. Oleh karenanya, jaksa akan mempelajari putusan majelis hakim tersebut apakah akan mengajukan banding atau tidak.
11: Terkait dengan putusan ini, kami mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut. Di mana dalam KUHAP pasal 285 itu kami punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
9: Dengan dibacakan vonis terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, maka tinggal dua terdakwa lagi yang belum dibacakan putusannya, yaitu terdakwa Ibrahim Arif dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan reporter kami langsung dari Arab Saudi serta berbagai wilayah di Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan kesehatan fisik ketika berada di Mekah dan mempersiapkan kesehatan fisik secara prima untuk ibadah puncak di Armuzna. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Jani, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia wajib memperhatikan kesehatan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap jemaah haji Indonesia harus mempersiapkan fisik secara prima untuk mempersiapkan ibadah puncak pada saat wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah dan Mina atau Arus Busna. Dan pendengar, himbauan itu disampaikan oleh Jubir Kemenhaj Republik Indonesia atau Iksan Maksa. Dan himbauan itu juga mengingatkan kepada semua jemaah haji, terutama jemaah lansia, disabilitas, dan perempuan untuk memperhatikan kesehatan fisik, terutama ketika berada untuk melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Karena situasi cuaca di Mekah saat ini cukup terik ketika berada pada siang hari, dan setiap jemaah haji Indonesia harus memperhatikan dan membawa APD atau alat pelindung diri seperti payung, lalu membawa air minum, menyiapkan air minum secukupnya, lalu juga membawa kacamata, dan harus mempersiapkan sunblock. Dan pendengar, himbauan ini juga dilakukan agar setiap jemaah di Indonesia memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya secara prima ketika berada di Mekah Al-Mukarram. Berikut keterangan dari Jubir Kemenhan Ihsan Marsha.
14: Pertama tentu berkaitan dengan himbauan atau pesan berkaitan dengan kesehatan. Kita ketahui situasi ataupun kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya Madinah dan Mekah, itu cukup panas. Untuk itu kita mengimbau para jamaah yang hendak diberangkatkan dari kota Madinah menuju Mekah juga betul-betul memperhatikan asupan, dan jika sudah sampai di kota Mekah tentunya jamaah betul-betul mempersiapkan fisik dan juga beristirahat yang cukup, dan memastikan persiapan fisik yang prima dalam menyongsong puncak ibadah haji mendatang. Itu yang menjadi himbauan kita pada kesempatan kali ini.
13: Dengan dapat kami informasikan di sini bahwasanya sekitar 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempunyai tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada jamaah haji tamu Allah di Madinah dan Mekah Al-Mukarram, dan terdapat lebih dari 200.000 lebih jamaah haji Indonesia, dan Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan bagaimana haji tahun 2026 ini ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui, dari lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia tersebut, terdapat 30% adalah para lansia atau orang lanjut usia yang berusia lebih dari 65 tahun. Karena itu setiap petugas haji Indonesia itu harus mempunyai tekad dan semangat untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para lansia, perempuan dan disabilitas. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 389 jemaah calon haji asal Jakarta hari ini akan memasuki asrama haji Pondok Gede. Penta Maidita melaporkan selengkapnya. Penta.
15: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar. Memang sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini dijadwalkan akan memasuki asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan jemaah haji kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA7311. Nantinya mereka diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 18 lebih 15 menit waktu setempat. Dan pendengar, terkait pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta para petugas haji DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini memang melibatkan banyak umat dari berbagai negara, sehingga memang potensi tantangan di lapangan begitu besar. Dan salah satu ujian utama yang kerap dihadapi adalah berkaitan dengan pengendalian emosi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
16: Saya betul-betul meminta mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dalam persoalan haji seringkali memang, karena begitu banyak orang di seluruh dunia, dan kadang-kadang memang di saat umroh maupun haji, ujian paling utama itu kan emosional diri sendiri. Dan saya tekankan, mudah-mudahan mereka bisa melayani dengan hati.
15: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau kepada para jemaah calon haji beserta para petugas haji untuk kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Adapun para jemaah calon haji asal DKI Jakarta ini rencananya akan diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah nantinya sebanyak 7.819 orang. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Embarkasi Haji Dono Hudan meminta masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok penawaran keberangkatan instan pada ibadah haji tahun ini. Berikut Sofia Segap melaporkan selengkapnya. Sofi.
17: Baik pendengar, pada keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Dono Hudan, David Jafar Saputra, ini mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia juga menegaskan seluruh dokumen jemaah haji tahun ini telah rampung, termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah. David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.
0: Sofi.
18: Satu link atau diimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Pendidikan Pros, kita pastikan itu tidak resmi, bukan dari pihak kita dan tidak ada lagi terkait dengan update data jemaah haji. Beberapa kemarin sempat ada yang melaporkan di beberapa daerah, di kisaran daerah Pantura, itu ada yang masih ada yang mendapat WA. Sebelumnya memang marak, sebelum keberangkatan memang marak dan sudah beberapa, memang kita ada beberapa yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini termasuk penipuan.
17: Selain itu, David juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrian yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul. Beberapa laporan terkait kasus serupa sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menambahkan praktek ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer. Dari Asrama Haji Don Udan Boyolali, Sofia Segaf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkap keluarnya Persatuan Uni Emirat Arab dari Organisasi Minyak Dunia atau OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
3: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yvonne menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
2: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan, kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
3: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan, keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
4: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
3: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak keluarnya Persatuan Emirat Arab dari OPEC bagi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC per 1 Mei 2026 menjadi sinyal serius bagi stabilitas harga minyak dunia. Di saat yang sama, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, semakin memperparah situasi. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menentukan kebijakan produksi sektor energi. Keluarnya salah satu produsen besar minyak ini juga menjadi pukulan bagi OPEC dalam menjaga keseimbangan pasar. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada negara produsen minyak, tetapi juga pada negara konsumen seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Melonjaknya harga minyak dunia berpotensi memicu efek berantai. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik ikut terdorong yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan harga barang dan inflasi. Selain itu, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi perhatian. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi. Pada akhirnya, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan situasi konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah isu strategis. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, gejolak global akan terus berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah pesawat angkut ringan jenis Cessna 421C jatuh di Wembley, Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya, yaitu 5 orang di dalamnya, tewas. Pesawat berkapasitas 6 kursi tersebut tidak diyakini terlibat dalam tabrakan di udara, namun pesawat dilaporkan terbang dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional akuatik Indonesia 2026 diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang telah menuntaskan perlombaan berbagai cabang olahraga renang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim dari Jakarta memimpin dengan 38 medali emas, 34 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sementara Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan 32 emas, 23 perak, dan 28 medali perunggu. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik, kita akan bahas soal Uni Emirat Arab yang keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC per 1 Mei 2026. Keputusan tersebut diambil karena sejalan dengan strategi jangka panjang sektor energi Abu Dhabi. OPEC merupakan organisasi negara penghasil minyak utama yang dibentuk pada 1960 oleh Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, dan Kuwait. Uni Emirat Arab bergabung 7 tahun kemudian. Selama ini OPEC mengkoordinasikan kebijakan produksi untuk mempengaruhi pasokan dan juga harga minyak global. Uni Emirat Arab memproduksi sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,5 juta barel per hari, memiliki kapasitas terpasang sekitar 4 juta barel per hari, dan menargetkan 5 juta barel per hari pada 2027. Keluarnya WA menjadi keputusan berat bagi OPEC, karena mengurangi peran produksi organisasi tersebut, OPEC tak lagi selincah sebelumnya dalam mengendalikan harga pasar untuk minyak dunia. Para analis energi menilai harga minyak berpeluang turun jika Uni Emirat Arab memanfaatkan kebebasan barunya untuk meningkatkan produksi dan merebut pangsa pasar global. Tambahan pasokan berpotensi menekan harga. Namun demikian, sekarang ini memang ada tantangan lainnya dari konflik di Timur Tengah akibat adanya hambatan distribusi minyak dari Timur Tengah di Selat Hormuz. Nah, sejauh mana kemudian peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia terkait dengan keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC? Karena ada indikasi ini bisa menjadi sinyal positif juga adanya tambahan pasokan minyak global seiring dengan upaya meningkatkan produksi minyak dari OPEC. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Pabi Tumiwa. Ada juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fabi Tumiwa, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Fabi. Jadi kalau bagi Indonesia, sisi positif dan negatifnya keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC apa ini, Pak Fabi?
2: Ya, kalau buat dengan keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC kan berarti akan mempengaruhi kemampuan OPEC untuk mengendalikan harga minyak.
1: Ya.
2: Kita tahu bahwa harga minyak itu nggak serta-merta terjadi karena permintaan dan pasokan.
1: Yeah.
2: Itu dari sisi pasokan, ya itu dicoba dikendalikan oleh OPEC. Walaupun OPEC itu hanya mungkin memasok 40% dari total pasokan minyak dunia, tapi kemampuan OPEC itu cukup efektif. Apalagi belakangan ada OPEC Plus yang itu ditambah dengan Rusia.
1: Yeah.
2: Nah, itu tujuannya mengendalikan harga minyak. Nah, kalau dengan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC, maka kemampuan OPEC untuk mengendalikan harga minyak itu semakin berkurang. Ya, dan kalau kita lihat dari tujuan keluarnya Uni Emirat Arab itu untuk memaksimalkan produksi minyaknya, ditargetkan 5 juta barrel di tahun 2027, maka kalau semakin banyak pasokan minyak, kira-kira begitu ya, harga minyak itu diharapkan semakin murah atau semakin rendah turun gitu. Nah, ini buat Indonesia tentunya yang mengimpor minyak, ya harga minyak yang lebih rendah itu menguntungkan. Ya, karena artinya kita bisa mendapatkan minyak dengan harga yang lebih murah.
1: Yeah.
2: Tapi di sisi yang lain, harga minyak murah ini kan juga punya dampak terhadap transisi energi jangka panjang.
1: Yeah.
2: Gitu. Karena kita jadi semakin addicted, semakin
1: tergantung begitu ya, Pak Fabi ya.
2: Tergantung pada minyak itu. Gitu. Nah, ini yang membuat untuk jangka panjang sebenarnya tidak menguntungkan bagi Indonesia. Karena semakin dalam kita bergantung pada minyak yang harganya murah, kita semakin lamban untuk mengembangkan energi terbarukan yang justru akan memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang.
1: Yeah. Tapi dengan keluarnya Uni Emirat Arab dengan meningkatkan produksi minyak mereka, kapasitasnya ditingkatkan begitu ya, apakah dalam waktu dekat ini memang bisa mempengaruhi harga minyak? Karena kan Selat Hormuz juga masih bergejolak, di mana lalu lintas minyak juga masih terhambat di sana, Pak Papi.
2: Ya, dalam jangka pendek ini kalau nggak sampai 2026 menurut saya kira sih tidak akan berdampak ya.
1: Iya.
2: Ya, akan berdampak banyak. Kenapa? Karena hari ini saja pasokan minyak dunia dengan ditutupnya Selat Hormuz itu terkendala kira-kira ya sekitar 10 juta barrel per hari.
1: Iya.
2: Dan kalau dilihat dari produksi Uni Emirat Arab yang 3,2 juta barrel, mereka mungkin hanya bisa menyalurkan separuhnya ya.
1: Yeah.
2: Nah, bahkan mungkin hanya 1,2 juta barrel, hanya 40% dari yang bisa mereka pasok sekarang gitu.
1: Yeah. Tapi kabarnya di tahun depan mereka di 2027 itu akan meningkatkan produksi sampai 5 juta barrel. Kemungkinan 5 juta barrel ini bisa mempengaruhi harga ketika Selat Hormuz juga sudah mulai mereda. Bagaimana Pak Fabi?
2: Ya, jadi itu memang yang direncanakan oleh Uni Emirat Arab kan. Mereka salah satu alasan kenapa keluar dari OPEC karena merasa dengan menjadi anggota OPEC mereka dibatasi, tidak bisa memproduksi sebesar itu walaupun kemampuan mereka itu 5 juta barrel, sekarang 4,8.
1: Ya.
2: Tapi hanya bisa berproduksi 3,2 juta barrel karena diatur oleh kuota OPEC kan, dengan OPEC itu mengatur kuota negara-negara anggota dengan dengan tujuan tadi menjaga agar pasokannya cukup stabil, di mana harganya relatif tinggi, ya, tetapi tidak membuat ekonomi dunia kolaps gitu kira-kira.
1: Yeah.
2: Jadi OPEC menggunakan kemampuan mereka untuk mengendalikan pasokan dari negara-negara anggotanya untuk dalam tanda kutip memanipulasi harga pasar minyak dunia.
1: Iya. Jadi intinya OPEC sekarang ini boleh dikatakan kekurangan kekuatan lah untuk mempengaruhi harga minyak dunia kalau begitu Pak, dengan keluarnya Uni Emirat Arab ya Pak Fabi ya.
2: Saya kira begitu ya. Ya. Kalau OPEC itu kan tadi saya katakan kira-kira 30 sampai 35 juta barrel ya jumlah pasokan anggotanya. Nah, dengan Uni Emirat Arab keluar, itu paling tidak 10-15% pasokan minyak OPEC itu yang tidak bisa dikendalikan. Apa, 10-15% akan berkurang gitu, yang kemudian yang tidak efektif ya. Jadi, yang paling besar di OPEC itu kan hari ini adalah Rusia. Arab Saudi, pasokannya 10 juta barrel, walaupun mereka juga mampu sampai dengan 12 juta barrel kira-kira. Dan kalau OPEC plus dengan Rusia itu punya kemampuan produksinya kira-kira 7-8 juta barrel per hari. Yang tapi hari ini kan Rusia kena sanksi,
1: ya.
2: Hanya maksimum minyaknya itu bisa dibeli dengan harga yang ditetapkan oleh dengan harga sanksi.
1: Ya. Tapi Pak Fabi ya, selama ini ya hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam soal membeli minyak begitu ya, itu B2B atau G2G Pak?

0: bukan kita untuk membeli minyak, karena sama kan sebenarnya di dunia nyata rata-rata semuanya dikuasai oleh negaranya, oleh perusahaan minyak yang dikuasai oleh negara, ADNOC gitu kan, punya Abu Dhabi gitu ya sebenarnya. Nah, tapi kalau government to government itu kan selalu ada perjanjian yang lebih luas biasanya kaitannya dengan ekonomi. Jadi dia mengizinkan untuk kita beli, tapi in return kita dapat apa, atau kita beli dari mereka in return kita dapat apa. Ini selalu ada. Nah, kalau bisnis to bisnis sebenarnya itu lebih kepada Pertamina dengan ADNOC misalnya. Nah, itu lebih sederhana karena biasanya kemudian kita beli dengan harga berapa. Nah, itu yang jelasnya tidak beli dengan harga pasar misalnya, dengan harga pasar spot. Tapi biasanya kan kalau di bisnis dalam jangka panjang, katakan sekian tahun, untuk beli minyak dengan volume tertentu, dengan kuota tertentu. Nah, lalu kemudian mungkin harganya jadi dapat harga diskon gitu ya. Misalnya sekian dolar di bawah harga market gitu. Nah, itu juga menguntungkan ya. Jadi menurut saya, ya selama ini kan kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab itu lebih dari sekedar minyak ya. Jadi misalnya
1: soal infrastruktur juga ada kan bekerja sama dengan Uni Emirat Arab.
0: Ya, Uni Emirat Arab itu kan juga sudah mulai pivot beberapa tahun terakhir untuk pengembangan energi terbarukan. Nah, salah satunya yang masuk ke Indonesia itu lewat Masdar, itu floating PV ya, PLTS kapung yang ada di Surasa. Itu adalah investasi Masdar, dan Masdar itu dananya itu adalah berasal dari uang minyak sebenarnya. Jadi mereka memang coba untuk diversifikasi ekonominya, itu harus kita pahami juga ya. Tidak, mereka tahu bahwa ya minyak masih ada, tapi dalam jangka panjang minyaknya akan habis. Nah, ke sana mereka sudah mulai pindah ke energi terbarukan. Salah satunya investasi banyak di PLTN, tidak hanya di Indonesia ya, tapi yang saya tahu juga Uni Emirat Arab punya minat yang besar untuk berinvestasi di energi terbarukan di Indonesia. Ya, mereka kalau saya tidak salah sudah beli juga saham Pertamina Geothermal Energy ya, ketika PGE itu IPO beberapa tahun yang lalu. Gitu. Jadi ya kerjasamanya tidak hanya terbatas ada jual beli minyak, tapi saya kira ada kerjasama yang lebih strategis. Nah, itu biasanya diatur dalam perjanjian G2G-nya.
1: Ya, pemerintah dengan pemerintah begitu ya, Pak Fabi ya. Oke. Pak, tapi dalam jangka pendek artinya ini kan apabila nanti Strait Hormuz sudah mereda, kemudian Uni Emirat Arab punya produksi minyak yang bisa dilontarkan ke pasar dengan jumlah yang besar, Indonesia kan punya peluang untuk mendapatkan harga minyak lebih rendah. Ini artinya bisa mengurangi juga tekanan terhadap APBN begitu ke depannya, Pak?
0: Ya, tapi tidak dalam tahun ini sepertinya.
1: Ya, tahun depan mungkin ya, 2027 begitu ya.
0: Ya, apa memperkirakan bahwa ya walaupun Strait Hormuz sudah dibuka, tapi mungkin harga minyak akan ya bertahan pada di atas range $90 per barrel. Mungkin tidak setinggi hari ini, tapi diperkirakan akan ada di range 90 sampai $95 per barrel, yang sebenarnya masih di atas harga rata-rata patokan ICP di APBN yang adalah $70 per barrel. Jadi menurut saya dalam konteks Indonesia, pemerintah harus mengantisipasi situasi ini. Yang hari ini kita tentunya di publik tidak banyak dibahas. Tapi kita tahu bahwa dengan harga minyak dalam negeri yang dipertahankan, minyak subsidi khususnya dan Pertamax ya, yang dipertahankan dengan harga yang masih $70 per barrel uangnya, pemerintah itu nombok ya. Setiap ada kenaikan harga minyak, paling tidak ini yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan hasil hitungan kita juga, setiap kenaikan harga minyak $1 dari dibandingkan dengan ICP ya, yang ditetapkan di APBN 2026 yaitu $70 per barrel, jadi setiap kenaikan $1 itu menyebabkan defisit sebesar 6,8 triliun. Gitu. Jadi kalau saya tadi katakan rata-rata nanti, katakan ya di tahun 2006 itu rata-rata harga minyaknya $95 per barrel, ya berarti bisa dihitung defisitnya, gitu ya. Dan ini cukup signifikan menurut saya

0: terhadap beban di APBN. Nah, jadi saya kira sih pemerintah harus ya lebih jujur ya.
1: Yeah.
0: Dan jangan, menurut saya sih pernyataan, kalau bilang kita tidak akan menaikkan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, itu sebuah tindakan yang gegabah.
1: Yeah.
0: Di tengah atau tidak pastian harga minyak, dan yang kedua juga kemampuan fiskal kita gitu. Nah, harusnya pemerintah sudah mulai mengkomunikasikan kemungkinan untuk menaikkan harga BBM, jadi masyarakat juga tahu.
1: Yeah.
0: Dan bisa siap-siap ya, dan kemudian menyiapkan langkah-langkah lain, misalnya untuk meredam inflasi ya, untuk meredam dampak pada kemiskinan, ketimbang bilang bahwa nggak akan naik BBM sampai akhir tahun.
1: Ya.
0: Menurut saya ini sangat berbahaya sebenarnya bagi kita, dan semoga tidak ada ilusi bahwa dengan keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC, kemudian dengan kita bisa mendapatkan harga minyak dengan harga yang murah.
1: Ya.
0: Itu sesuatu yang tidak dalam kendali kita sebenarnya, dan harga minyak ini banyak faktor ya,
1: yeah,
0: yang mempengaruhi gitu.
1: Pak Pevi, kita coba lihat harga minyak dunia juga saat ini ya. Yang kemarin itu kan terakhir sudah ada di angka 114,01 dolar Amerika Serikat per barrel begitu ya. Nah, kalau dilihat harga seperti ini, kemungkinan beban APBN dalam ya dalam kuartal pertama tahun inilah, paling tidak dalam semester pertama tahun inilah, paling tidak itu seperti apa gambarannya, Pak Pevi?
0: Ya, kalau saya kira itu tadi saya katakan ya, sekarang itu per April ini rata-rata harga minyak ya itu sudah di kisaran 96 dolar per barel, kalau dari awal tahun.
1: Yeah.
0: Kemarin
1: rata-rata itu ya, rata-rata
0: ya, 96 dolar per barel. Jadi di sini aja sudah ada perubahan kira-kira 26 dolar.
1: Yeah.
0: Desiasinya dengan AIPC. Jadi saya katakan, setiap 1 dolar itu defisit 6,8 triliun. Berarti kalau ada 26, berarti sebenarnya beban APBN itu ya sudah bertambah ya. Kalau misalnya hitungannya 1 tahun, kita kali aja 26 kali 6,8 gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Berarti kan itu sudah 26 kali 6,8 itu mungkin sudah sekitar 130-140 triliun, tapi ini kan baru 4 bulan ya, berarti dibagi 3 lah asalannya gitu.
1: Yeah.
0: Kalau bagi setahun ya, berarti kalau dibagi, kalau kita itu asumsi, karena saya nggak menghitung berapa volume BBM yang sudah di ini ya.
1: Yeah.
0: Jadi kira-kira udah ada tambahan beban ya, kalau 130 triliun dibagi 4 ya ada tambahan kira-kira 40-45 triliun.
1: Yeah.
0: Belum lagi kita tahu bahwa harga Pertamax green itu nggak dinaikkan, kan itu bukan BBM bersubsidi.
1: Ya.
0: Hitungan saya dengan berdasarkan volume Pertamax dan Pertamax green yang tidak dinaikkan itu setiap bulannya ada tambahan biaya ya, baik itu subsidi atau kompensasi, nanti tergantung pemerintah akan memberikan. Mungkin dalam bentuk kompensasi kepada Pertamina,
1: ya,
0: itu nilainya kira-kira 6-6,5 triliun juga per bulan.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi kalau ini nggak disesuaikan ya sampai dengan pertengahan tahun ya, kalau tadi itu berarti ada akan ada tambahan subsidi 65 triliun dari APBN plus kira-kira tambahan 20 triliun dari kompensasi premium dan Pertamax dan Pertamax green yang tidak dinaikkan tadi.
1: Yeah.
0: Dan tidak disesuaikan harganya dengan harga pasar.
1: Yeah.
0: Gitu. Nah, jadi ya, ya 60 plus 25 triliunan kira-kira 85 triliun.
1: Yeah.
0: Nah, belum lagi dampak pada biaya penyediaan tenaga listrik. Karena apa? PLN itu kan masih menggunakan diesel.
1: Yeah.
0: Jadi tenaga diesel yang kita tahu, kalau saya hitung-hitung harganya dengan harga MSO sekarang, itu harganya mungkin produksi listriknya sudah melonjak hampir 3 kali lipat untuk PLN, maksudnya tenaga diesel. Jadi kalau dulu harganya mungkin sekitar BTC dari PLTD-nya itu 3.500 rupiah per kWh, mungkin sekarang sudah hampir 10.000 rupiah per kWh. Nah, ini akan meningkatkan BTP PLN. Ya, nah, sementara pemerintah kan tidak menyesuaikan tarif itu. Berarti nanti pemerintah akan memberikan kompensasi kepada, harus memberikan kompensasi kepada PLN. Nah, ini walaupun kompensasinya nggak akan diberikan tahun ini, sama dengan Pertamina, tapi tahun depan ya. Tapi ya beban fiskalnya juga akan bertambah.
1: Ya. Pasti. Baik kalau begitu, Pak Fabi. Pak Fabi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Terima kasih. Ya.
1: Pak, selamat pagi, Pak Fabi Tumiwa. Demikian tadi Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa.
2: Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
3: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Ivan menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
2: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan, kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
3: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan, keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
4: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
3: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 melalui Perpres nomor 25 tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi awak kapal perikanan, baik yang bekerja di dalam negeri maupun juga di kapal asing. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Muhtarudin menyebut kebijakan ini sebagai tonggak penting karena memberikan payung hukum internasional yang lebih kuat sekaligus juga menjawab persoalan lama seperti eksploitasi dan juga lemahnya perlindungan terhadap ABK. Selain itu, ratifikasi ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global agar negara pemilik kapal mematuhi standar kerja internasional. Psikolog klinis anak dan remaja Gisela Tani Pratiwi menekankan pentingnya peran orang tua sejak dini dalam mengelola penggunaan teknologi digital pada anak, terutama dalam momentum Hari Pendidikan Nasional. Ia mengingatkan bahwa kebiasaan digital yang tidak diarahkan sejak awal akan lebih sulit dibentuk di kemudian hari. Meski penggunaan gawai tidak bisa dihindari dalam kehidupan anak saat ini. Menurut Gisela, pembatasan perlu disesuaikan dengan usia, di mana anak di bawah 3 tahun sebaiknya hanya menggunakan gadget sekitar 15 menit per hari dengan lebih banyak aktivitas non-digital. Sementara pada usia prasekolah hingga sekolah dasar, penggunaan gawai harus diatur bersama dengan orang tua, baik dari durasi maupun juga kualitas kontennya. Mantan Menteri Luar Negeri Jerman, Joschka Fischer, menilai NATO mulai mengalami perpecahan di tengah ketegangan Amerika Serikat dan Uni Eropa, sehingga Eropa perlu menyiapkan strategi keamanannya sendiri. Ia menyebut NATO menjadi rapuh ketika kepercayaan pada komitmen utama. Fischer menilai kondisi ini dipicu perbedaan sikap dalam sejumlah isu militer termasuk konflik di Timur Tengah dan membuat Eropa untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua harus lebih mandiri dalam urusan keamanan. Sementara itu Donald Trump sempat menyatakan mempertimbangkan penarikan Amerika dari NATO dan menilai Eropa kurang dapat diandalkan dalam kerjasama pertahanan termasuk terkait operasi militer di Iran. Dari dunia olahraga, sekuis triathlon Badis ulang tahun ke-14 akan digelar di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta pada 9 Mei mendatang. Ajang ini dibuat ramah untuk pemula, jadi bukan hanya soal kompetisi, tapi juga kebersamaan dan sportivitas. Selain itu, ada juga kategori aquathlon untuk anak-anak, supaya mereka bisa mulai mengenal olahraga multisport sejak dini. Sementara itu, Presiden, Direktur, dan CEO Squeeze Life, Ted Margono, mengatakan, gaya hidup sehat lewat olahraga berjalan seiring dengan perlindungan finansial sejak awal. Dengan itu, kegiatan tersebut diharapkan bisa menginspirasi masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih aktif bergerak dan juga menjaga kebugaran.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jamu nih Mas, jamu nih Pak, jamu nih Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
6: Catatan peristiwa.
7: Sejarah Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tak lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 di era Presiden Soekarno. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Akibat kritik sosial dan politiknya yang tajam, Ki Hajar Dewantara kemudian sempat diasingkan ke Pulau Bangka oleh pemerintah kolonial. Sepulangnya dari pengasingan, pada 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan bernama Perguruan Taman Siswa. Lembaga ini hadir untuk menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi masyarakat Bumi Putra melalui sistem among yang memanusiakan manusia dan berjiwa kekeluargaan.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
8: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan tiga strategi utama yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi krisis energi global sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar. Menurut Bahlil, gejolak energi dunia memaksa Indonesia tidak bisa lagi hanya bertahan dengan pola pasokan lama. Pemerintah kini menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari menaikkan produksi energi domestik sampai dengan memperluas sumber energi pengganti. Nah, sejauh mana kemudian langkah dari pemerintah ini atau tiga strategi yang disampaikan oleh Pak Bahlil ya, memang bisa memperbaiki ekosistem energi nasional kita dan juga memiliki daya tahan kedepannya terhadap krisis energi global. Kami sudah bersama dengan pemerhati energi sekaligus Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
6: Wawancara Pro 3.
8: Pak Komedi, selamat pagi.
4: Pagi.
8: Pagi, Pak Komedi. Pak, ini kan strategi pertama yang disampaikan Pak Bahlil adalah mengoptimalkan lifting atau produksi minyak dan gas bumi nasional. Kemungkinan ke arah sana bagaimana sekarang ini, Pak, gambarannya?
4: Iya, kalau bicaranya satu tahun anggaran, kalaupun ada mungkin nggak banyak ya, Mas.
8: Yeah.
4: Karena karakteristik minyak itu tata waktunya panjang, Mas. Jadi kalau hari ini kita nemu minyak, itu baru bisa diproduksikan 5 tahun
8: ke depan. Oh, begitu. Jadi ada prosesnya panjang begitu ya, Pak Maedi ya?
4: Prosesnya panjang, iya. Artinya kalau mau memaksimalkan berarti sumur-sumur yang sudah berproduksi yang bisa dimaksimalkan. Dan itu secara teknis nggak banyak yang bisa ditambah karena...
8: Sudah tua umurnya begitu, Pak?
4: Iya, secara fosil memang ada penurunan ya, Mas. Ininya. Jumlahnya kan semakin banyak kita angkat, jadi jumlahnya semakin sedikit begitu, Mas, yang ada di... Dalam rekening ibaratnya itu tinggal saldonya makin berkurang, makin kita ambil. Kecuali kalau kemudian ada gaji masuk, transferan masuk gitu ya ibaratnya.
8: Yeah.
4: Itu apa? Itu eksplorasi gitu. Nah eksplorasinya kan
8: butuh waktu.
4: Butuh waktu dan kita agak terlambat di dalam beberapa waktu terakhir karena memang butuh biaya investasi yang cukup besar dan resikonya besar. Itu kira-kira gambarannya, Mas.
8: Ya, jadi untuk meningkatkan produksi minyak dari lahan baru juga butuh waktu, sementara lahan lama kita ini sudah tua. Jadi kemungkinannya meningkatkan produksi itu bagaimana kalau begitu, Pak Komedi?
4: Iya, kalau di dalam negeri, kalaupun bisa dilakukan maksimal, untuk saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan. Mau tidak mau pasti ada
8: impor
4: yang harus dilakukan dari impor. Hanya saja yang di-mention oleh Pak Menteri, Pak Bahlil kan, kemudian okay, impor tapi jangan banyak-banyak begitu. Berapapun jumlah dalam negeri tambahannya kan ya sesuatu begitu, Mas. Dibandingkan harus kita penuhi dari impor seluruhnya begitu. Saya kira message yang disampaikan itu sebetulnya.
8: Pak Komedi, kalau kita bicara soal kebutuhan minyak Indonesia sekarang ini itu berapa? Sementara kan ladang minyak kita kan hanya mencapai ya sekarang kan terakhir kan 605.300 barrel begitu ya. Kan masih jauh dari target 1 juta barrel per hari kan itu kan. Nah itu bagaimana Pak Komedi gambarannya?
4: Iya, hari ini kita average per day itu sudah 1,6 sampai 1,7 Mas untuk minyak kebutuhan kita. 1,6 juta barel, sementara tadi Mas ini menyampaikan produksi kita cuma 605 ribu. Artinya kalau 100% ke kita masih ada 1 juta paling enggak.
8: Plus minus 1 juta barel lah untuk impor ya.
4: Betul. Nah, sementara yang dari 600 ribu itu negara enggak terima 100% nih Mas. Ada 40% yang harus di bagikan atau diberikan kepada mitra yang membantu memproduksikan, yaitu badan usaha gitu ya Mas. Itu kira-kira 40% dalam dua bentuk ya. Yang pertama cost recovery karena mereka pakai biayanya mereka dulu setelah panen, kemudian ya dikembalikan biayanya bersama bagi hasil gitu. Kira-kira itu. Jadi kalau 605 mungkin kita hanya terima 480 sampai 500 ribu. Jadi praktis ada 1 sampai 1,2 juta per barel yang harus kita impor tiap harinya.
8: Ya. Nah, ini kan pemerintah punya target di 2030 itu kan kita bisa produksi minyak sendiri kan 1 juta barel begitu ya. Betul, kalau memang eksplorasi baru perlu waktu, kekejarkah itu, Pak? Dan apakah memang sekarang kegiatan itu sudah mulai dilakukan kalau Pak Komedi dipantau begitu, Pak?
4: Iya, kalau Mas Zeni cermati ada beberapa temuan misalnya kemarin di Aceh ditemukan, di Kalimantan ditemukan. Nah, temukannya kan sekarang ya. Ya mudah-mudahan kan masih ada 4 tahun lagi Mas. Kalau itu bisa dilakukan percepatan kemungkinan
8: bisa kekejar begitu ya.
4: Iya, temuan-temuan yang baru kemarin ini bisa sudah mulai berproduksi meskipun produksinya juga perlu tahapan nih Mas.
8: Enggak
4: langsung bisa 100%.
8: Misalnya
4: kayak nyetir mobil tuh enggak bisa langsung kecepatan 100 km/jam. Mulai dari 5 dulu bertahap. Nah, minyak juga kayak gitu sih Mas. Ininya mungkin 2030 tuh baru mulai pada produksi. Tapi kalau jumlahnya banyak, sumur-sumurnya banyak, ya ada harapan untuk bisa tercapai. Tapi message-nya adalah ini perlu kerja yang tidak biasa. Perlu kerja keras, perlu komitmen dari semua stakeholder untuk mengarah ke arah sana begitu. Kadang-kadang kan yang serius di Kementerian SDM tapi membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain ya Mas.
8: Misalnya
4: pembebasan lahan itu kan tempatnya Mas Nusron gitu ya. Nanti fiskal ya di tempatnya Pak Purbaya begitu. Jadi Pak Bahlil ibaratnya udah ready balapan, tapi kalau supporting sistemnya nggak mengarah ke sana, ya nggak menang juga nih race-nya gitu mas. Yeah. Jadi kesadaran itu yang perlu dibangun saya kira.
8: Koordinasi antar lembaga atau kementerian lah, iya, begitu ya Pak Komedi ya.
4: Betul mas.
8: Oke, nah selain hambatan dari koordinasi antar lembaga atau kementerian begitu ya, apakah kemampuan kita untuk membuka lahan baru termasuk memperbaiki ladang minyak yang sudah tua itu terkait juga dengan masalah pendanaan yang tidak ada atau kurang begitu Pak Komedi?
4: Exactly mas, itu problemnya ada di
8: problem
4: situ
8: ya.
4: Iya.
8: Itu besar ya Pak investasinya Pak?
4: Oh besar sekali mas, jutaan bahkan miliaran barel, miliaran US
8: dollar
4: mas.
8: Yeah.
4: Iya, kalau per tahun itu average di kisaran 15 miliar US dollar kebutuhannya. Nah sementara kalau diserahkan kepada BUMN, katakanlah dalam hal ini Pertamina
8: ya.
4: Iya, kalau melakukan eksplorasi kemudian nggak nemukan minyak atau gas, katakanlah hilang 1 juta dolar gitu mas.
8: Iya. Yeah.
4: Itu kan uangnya hangus begitu saja mas. Nah ini yang saya sampaikan resikonya tinggi itu di situ gitu.
8: Yeah.
4: Karena ini kan nyari fosil, misalkan eksplorasi di Papua begitu sudah keluar 1 juta barel tapi 1 juta US dollar tapi nemunya katakanlah nggak ekonomis begitu ya. Nemu minyak tapi katakanlah diproduksikan jumlahnya nggak banyak sehingga keputusannya kan nggak dilakukan. Nah itu menjadi tanggungannya pengusaha atau badan usaha begitu mas. Nah
8: yeah.
4: Dalam konteks undang-undang keuangan negara dan undang-undang tindak pidana korupsi, yang hilang di BUMN itu kan bisa dikategorikan menghilangkan atau merugikan keuangan negara. Nah ini yang
8: itu repot juga ya Pak Komedi ya.
4: Betul mas. Sementara bisnis itu kan kemungkinannya cuma dua mas. Kalau nggak untung ya rugi kan.
8: Yeah.
4: Bagi bisnismen kan itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi Pertamina atau bagi BUMN itu kemudian menjadi tidak biasa. Karena kemudian mereka harus hati-hati. Sehingga pilihannya ya kadang-kadang ya yang penting saya aman, nggak peduli produksinya, nggak nambah nggak apa-apa, tapi
8: yeah.
4: Saya nggak pakai rompi orange kan begitu mas.
8: Yeah.
4: Nah ini yang saya kira mungkin perlu penyesuaian undang-undangnya, perlu ditata ulang. Kalau seperti ini nanti yang mengambil resiko nggak akan ada yang berani mas. Sementara ini memang nature-nya ya harus mengambil resiko. Kan kita nggak tahu di dalam perut bumi itu adanya berapa gitu mas.
8: Makanya otomatis kita akan tergantung impor terus kalau begitu Pak.
4: Betul. Iya, karena yang di dalam negeri kemudian nggak berani mengambil resiko. Nah, sementara kita melibatkan mitra dari luar negeri juga ada problem.
8: Yeah.
4: Karena perizinannya kompleks dibandingkan negara lain begitu. Terus sekarang sudah mulai banyak pilihan, Mas. Jadi ibaratnya kalau mau di pasar gitu, mau beli sesuatu, investor itu udah banyak menu begitu. Vietnam
8: yeah.
4: ada, Thailand ada, Malaysia ada yang dekat-dekat. Belum lagi kalau bicara Timur Tengah, mereka lebih gede cadangannya. Amerika Utara, termasuk di dekat-dekat Argentina, Brasil, di sana juga kebijakan fiskalnya mungkin jauh lebih menarik begitu. Sehingga kemudian kita tidak menjadi pilihan utama, Mas.
8: Yeah.
4: Gitu. Nah, kalau nggak menjadi pilihan utama kan, otomatis tergantungnya pada BUMN nih, pada pelaku nasional.
8: Ya, sementara mereka pelaku hati-hati begitu.
4: Tadi ya hati-hati gitu maksudnya. Karena juga sudah ada, apalagi dengan adanya case kemarin Bukaren
8: ya.
4: Kena. Terus kemudian yang sekarang sedang bergulir di kejaksaan juga jumlahnya banyak begitu
8: ya.
4: Teman-teman Pertamina. Dan ini kan kemudian menjadi presiden atau menjadi paling tidak ya pada khawatir gitu untuk mengambil keputusan. Jangan-jangan nanti saya selesai menjabat diangkut ke sana kan ya nggak oke begitu bagi mereka mas dan keluarga. Nah ini yang saya kira perlu sama-sama kita perbaiki karena bahwa tindak pidana korupsinya harus diselesaikan saya kira semua sepakat.
8: Yeah.
4: Tetapi bahwa itu juga mengganggu iklim bisnis kalau diterapkan secara kaku ini yang perlu diselesaikan atau dicarikan solusinya sih mas ini menurut saya.
8: Baik. Nah, Anda juga bisa berkomentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Oke lah, untuk meningkatkan produksi minyak kita seperti yang disampaikan oleh Pak Komedi kan ini hambatannya luar biasa begitu ya. Nah,
4: iya,
8: kan
4: mas.
8: Pak Bale juga mengungkap ada target lainnya yaitu diversifikasi bahan bakar melalui perluasan biodiesel B50 dan juga E20. Nah, itu kemungkinannya bagaimana, Pak?
4: Iya, kalau ini kan tergantung, kalau yang alami mas, bahan bakar nabati, itu ada trade-off ya.
8: Yeah.
4: Artinya nanti dengan kebutuhan pangan, kalau kita biodiesel, kan CPO itu nanti ada ke minyak goreng, terus ada produk turunan yang lain begitu. Nah, kalau yang etanol tadi sebagian besar kan kemungkinan dari jagung, dari singkong, sama tebu nih mas ininya. Nah, itu juga trade-off nanti dengan kebutuhan gula, pangan, yang lain-lain begitu. Nah, ini yang saya kira perlu di manajemen juga begitu.
8: Ya, koordinasi
4: nah,
8: antar lembaga lagi nih kuncinya ya dengan Kementan
4: betul,
8: begitu ya.
4: Ya, di Kementerian Pertanian kan sekarang ini kan kebetulan dua-duanya sama-sama penting di dalam astacita. Satunya ketahanan energi, satunya ketahanan pangan begitu. Nah, belum tentu Pak Amran bersedia mengalah dengan Pak Bahlil kan begitu Mas. Karena KPI-nya sama nih, sama-sama tahan begitu. Bagi Pak Amran juga pangan penting bagi saya gitu. Bagi Kementerian Pertanian. Nah, sementara Pak Bahlil kan ya energi ini juga penting meskipun di dalam kehidupan dua-duanya sama penting. Nah, sehingga membalance itu Mas saya kira yang paling penting adalah melakukan keseimbangan itu. Nah, sehingga mau tidak mau kan kemungkinan targetnya tidak seperti yang dicanangkan oleh Kementerian SDM begitu. Karena kan ada pihak lain masih yang berkepentingan juga gitu.
8: Jadi
4: kalau problemnya dengan bahan bakunya Mas.
8: Bahan baku begitu ya.
4: Iya, betul, betul.
8: Nah, itu kan persoalan untuk bahan baku yang cair ya. Nah, ini kan Pak Bahlil juga punya rencana kan untuk diversifikasi bahan bakar kita yang LPG dengan dimetil ether dan juga kompres natural gas atau CNG begitu ya. Nah, itu kemungkinan juga bagaimana. Tapi sebelum Pak Komedi menjawab, mungkin kita ke pendengar dulu, ada Pak Ibu Widya di Kuningan. Ibu Widya, pagi Ibu. Ibu Widya. Ibu langsung saja Ibu Widya.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam, silakan Ibu.
9: Seperti minyak dan air, tidak mungkin kendaraan pakai bahan bakar air. Jadi harus ada minyak. Ada dua ketimpangan, ekonomi global dengan ekonomi dalam negeri. Yang diutamakan kalau ekonomi sehari-hari mah pangan. Jadi tidak mungkinlah minyak dan air bisa larut. Ekonominya seperti begitu, seperti minyak dan air tidak mungkin larut.
8: Baik Bu Widya. Ibu terima kasih banyak Ibu Widya ya. Nah, tadi Bu Widya menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Komedi tadi, kalau ini memang bahan bakunya berasal dari sektor pangan, ya ini kan pilihan juga begitu. Mungkin bisa ditanggapi Bu Widya, silakan Pak Komedi.
4: Iya, baik. Terima kasih Bu Widya atas perspektifnya. Iya, saya kira memang dari waktu ke waktu problemnya di situ Mas, menyeimbangkan begitu ya, sehingga mau tidak mau kalau mau jalan dua-duanya kapasitasnya harus ditambah nih Mas. Jadi mungkin kalau dulu kita punya sekian hektar ya otomatis pangannya diamankan dulu, kemudian energinya nambah lahan yang baru. Tapi kan ini kemudian perlu waktu nih Mas. Kalau bicaranya tahun anggaran yang 2026 ya, kemudian mau tidak mau dari yang ada begitu dibagi. Tapi kata kuncinya adalah koordinasi saya kira lintas sektor yang selama ini merupakan barang yang sangat mahal nih Mas ini. Duduk bareng antar kementerian lembaga itu mahal banget gitu. Nah, sebetulnya duduk bareng nih, katakanlah Pak Bahlil dengan Pak Amran. Kira-kira di pertanian tahun 2026 ininya sudah aman belum, perlunya berapa, masih ada kemungkinan sisa berapa. Nah,
8: bisa digeser nggak untuk B50 dan B20 betul, begitu ya?
4: Betul, betul, termasuk realokasi yang sebelumnya diekspor nih Mas, kan ada yang diekspor juga. Nah, ini yang cuman kalau diekspor ini problemnya adalah harga nih Mas. Mereka kan dapatnya harganya oke nih.
8: Lagi untung nah, sekarang kalau, ini. Rela nggak pengusaha begitu ya? Menjual ke dalam negeri untuk B50 gitu.
4: Iya, katakanlah mereka di sana juara $10 katakanlah ya. Terus di Indonesia katakanlah mampunya cuma 5 begitu. Nah, mungkin ada titik tengah, mungkin enggak 10 tapi juga enggak 5, katakanlah di 7,5 atau 8 begitu Mas, sehingga mungkin ya pengusahanya ikut kontribusi tapi juga enggak rugi-rugi amat secara relatif dibandingkan kalau mereka jual ekspor gitu sih Mas ini. Jadi kata kuncinya ya duduk bareng tadi,
8: duduk bareng koordinasi begitu ya.
4: Betul, betul, karena kan seperti yang Bu Widya sampaikan tadi, ini sedang ada krisis global, saya kira semua negara kena, sehingga masing-masing stakeholder atau semua pihak harus ikut andil begitu ya. Kalau nanti kondisinya normal ya kemungkinan nanti dikembalikan lagi ke normalnya begitu. Nah, sekarang sedang tidak normal gitu Mas.
8: Ada Pak Agung di Jakarta. Pak Agung, pagi.
10: Pagi, selamat
8: pagi.
10: Mas.
8: Silakan Pak Agung. Waalaikumsalam.
10: Ya begini, kan ada di blok Masela sudah ada investor. Itu kan migas, Pak. Minyaknya lumayan banyak. Lalu di yang kemarin sudah digali Ambalat dan lain-lain itu juga banyak minyaknya. Tapi kok masih kurang ya kita? Itu berarti belum diproduksi ya? Yang di blok Masela.
4: Betul.
10: Dan gas ketemu di Kalimantan loh. Prestasi kandungannya banyak Kalimantan Timur. Nanti kemungkinan kalau diproduksi kita tidak perlu impor kemungkinan.
11: Ya.
10: Tapi ya nggak tahu sih namanya negara kita gitu ya. Dan ini kan ada penemuan-penemuan alternatif seperti Bobby Boss yang dari jerami itu.
11: Ya.
10: Itu kan sudah dijual ke Timor Leste, bioetanol kalau nggak salah ya, ya, campuran bensin. Itu bagaimana? Bisa tidak jadi alternatif? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, itu kan juga katanya ada apa itu? Dari plastik-plastik dijadikan tretasol, plastik bekas,
11: yeah,
10: direbus, disuling, dan boiler disuling, jadi minyak tanah,
11: yeah,
10: ya solar, dan bensin. Jadi, karena katanya Presiden mau mengentaskan masalah sampah dalam waktu 3 tahun, pidatonya Presiden kemungkinan, salah satunya kan ada sampah itu plastik.
11: Yeah.
10: Kenapa nggak dijadikan petrasol saja? Kan ada bahannya jadinya,
11: yeah,
10: buat minyak yang dari petrasol itu, kemungkinan seperti itu.
11: Pasti
10: bekas ya, dimasak, disuling, kemungkinan itu. Terima kasih.
11: Terima kasih banyak ya Pak Agung ya. Ada Pak Udin di Boyolali ya, berikutnya. Pak Udin, selamat pagi Pak.
12: Selamat pagi.
11: Pagi. Ya, silakan Pak Udin, langsung saja. Waalaikumsalam.
12: Ya. Waalaikumsalam. Mengagumi seorang apabila mendapat kebaikan, ya bersyukur. Apabila yang mendapat musibah, kita bersabar gitu. Yeah. Kita harus bersyukur, bersabar, dan mantapnya lagi kalau kondisinya kayak gini sih ini ya beralihnya nanti ke listrik gitu ya.
11: Yeah.
12: Mantapnya lagi kalau Indonesia SDM-nya itu bisa memanfaatkan misalnya gas, minyak, BBM dikelola sendiri oleh SDM sendiri itu mantap lagi, seger lagi. Terima kasih.
11: Baik, terima kasih. Nah, mungkin Pak Udin sama dengan Pak Agung, kita punya sumber daya alam mungkin yang masih bisa ditemukan. Tapi ini masalahnya memang kalau untuk produksinya perlu modal gede begitu ya. Pak Kamwi Disil kan bisa ditanggapi, Pak.
13: Iya, baik. Saya kira yang disampaikan Pak Agung sependapat. Seperti yang kita bahas di awal tadi, Mas Zain.
11: Ya.
13: Ini masalah tata waktu gitu ya. Untuk yang Masela itu baru bisa berproduksi berdasarkan jadwal paling cepat itu di 2028.
11: Ya.
13: Jadi artinya memang masih perlu tahapan. Nah, kalau tadi yang Pak Agung sampaikan, kemarin kan di Aceh juga ditemukan. Kemudian di Kalimantan ini juga baru menemukan. Betul, jumlahnya besar. Tapi memang masalahnya tata waktu begitu ya.
11: Yeah.
13: Ini kalau hari ini kita nemuin, itu baru 5 tahun lagi bisa diproduksikan. Bisa dipercepat atau tidak? Kalau percepatan mungkin paling cepat 4 tahunan gitu ya, Mas. Nah, ini dengan syarat stakeholder yang berkaitan juga mengerjakan tupoksinya masing-masing. Kadang-kadang yang bikin lama itu ya kita sendiri nih, Mas.
11: Yeah.
13: Artinya pemerintah sendiri gitu ya. Izin-izinnya lama begitu. Nah, ini yang saya kira perlu dikoreksi atau ditata ulang, karena dengan tahapan yang normal saja itu perlu waktunya segitu. Nanti kalau makin lama ya otomatis lebih mundur lagi begitu.
11: Ya, itu masuk dalam hambatan terus, investasi ya, sektor migas juga lah,
13: betul,
11: begitu ya.
13: Betul,
11: ya,
13: betul. Dan ini dari tahun ke tahun kan selalu disampaikan di dalam forum IPA Convex atau
11: ya,
13: Asosiasi Pengusaha Minyak dan Gas yang ada di Indonesia itu menyampaikan hal yang sama, Mas, hambatannya begitu. Tapi sampai hari ini relatif belum selesai dengan baik seperti yang diekspektasikan. Yang kedua mengenai, kan banyak sampah plastik yang kemudian yeah, bisa jadi, betul, kayak Bobby Boss, betul. Dalam skala lab sudah oke sebetulnya, Mas, dalam skala lab, tapi dalam skala komersil ini yang problem nih, Mas, ininya. Seringkali antara biaya bahan baku dengan biaya atau harga jualnya ini, kalau bicara aspek keekonomiannya nggak dapat gitu.
11: Ya.
13: Yeah. Ini kebetulan saya beberapa kali berkesempatan menjadi juri mengenai penemuan-penemuan energi baru begitu ya. Ininya termasuk pengolahan sampah plastik begitu. Jadi plastik itu berapa kilo nanti baru equal dengan sekian liter gitu
11: maksudnya.
13: Yeah. Nah, itu kalau dihitung nilainya antara beli plastiknya dengan beli bensin di tempat yang SPBU sekarang begitu ya.
11: Yeah.
13: Itu lebih murah beli bensinnya, Mas.
11: Oh, masih mahal juga sama investasinya begitu ya,
13: Pak Komedi. Betul. Kan memang skalanya kalau sebuah investasi skalanya kecil kan masih mahal. Tapi yeah, bagaimanapun kan itu temuannya, Mas.
11: Yeah.
13: Dalam skala lab kan sudah oke. Okay. Artinya sudah terbukti bisa menggerakkan engine begitu. Yang Bobby Boss kan juga sudah terbukti secara uji lab bisa dicampurkan begitu. Nah, artinya itu perlu ditindaklanjuti. Nah, semua investasi semuanya pasti mahal di awal, Mas.
11: Yeah.
13: Karena kan semua biaya tetap akan kita bebankan persatuan unit di awal. Tapi kalau nanti skalanya masif, ya ini bisa juga menjadi alternatif atau paling tidak komplementer, kalau nggak substitusi, melengkap begitu Mas, melengkapi atau tambahan gitu.
11: Yeah.
13: Nah ini yang saya kira perlu koordinasi juga lintas sektor, seperti yang tadi Bobby Bos kan dari jerami nih Mas.
11: Yeah.
13: Nah sementara kan ada pasokan jeraminya kan juga continue nggak gitu.
11: Yeah.
13: Kan panen kan setiap katakanlah 3 bulan sekali.
11: 3 bulan sekali ya, betul.
13: Betul, dan kebutuhan jerami kan juga nanti trade off juga dengan kebutuhan pakan ternak dan lain-lain gitu Mas. Jadi sebetulnya hal-hal macam itu yang harus dikoordinasikan lintas sektor. Tapi apapun itu sebetulnya kan ada harapan ya, ada harapan dari kita semua bahwa sebetulnya potensi-potensi di kanan kiri itu banyak gitu. Nah itu yang saya kira problemnya nanti tinggal bagaimana skala keekonomiannya masuk dibandingkan kalau kita harus 100% tergantung ada impor begitu. Bagaimanapun kan kedaulatan itu jauh lebih penting meskipun katakanlah harganya relatif lebih mahal sedikit gitu. Tapi kalau yang lebih mahal itu dinikmati oleh bangsa sendiri kan juga nggak apa-apa sebetulnya. Cara melihatnya kira-kira begitu sih kalau saya Mas.
11: Nah oke, nah satu lagi yang disampaikan Pak Bali cukup sering adalah untuk substitusi ataupun pengganti LPG lah begitu ya, mengurangi impor lah paling tidak untuk pengembangan di pentil ether dan juga kompres natural gas atau CNG. Itu bagaimana Pak Komedi melihat kemungkinannya juga?
13: Iya, kalau bahan bakunya tersedia, teknologinya juga sudah. Air produk kemarin kerjasama dengan BUMN Batubara kita juga sudah melakukan riset, tapi di dalam perkembangannya kemudian air produk mengundurkan diri begitu. Nah ini problemnya Mas, tekanannya itu berbeda dengan LPG yang ada sekarang.
11: Yeah.
13: Sehingga tabung regulator yang sekarang di LPG itu belum tentu bisa dipakai.
11: Yeah.
13: Kabarnya sih hampir 90% nggak bisa dipakai, artinya perlu
11: investasi baru lagi.
13: Investasi baru lagi.
11: Yeah.
13: Dan ini kan berkaitan dengan jutaan dapur ibu-ibu nih Mas.
11: Yeah.
13: Nah, yang juga dengan tingkat pendapatan yang cukup bervariasi begitu.
11: Yeah. Saya harus kira, ada penyesuaian tapi, kompor sama betul, tabungnya juga lagi begitu ya.
13: Betul, okay. Betul Mas. Beratnya ada di sana begitu. Nah, mungkin kalau mau dikembangkan pilot project dulu Mas, seperti dulu LPG kan pilot project dari Kemayoran tuh tahun 2006. Nah, ini dicoba dulu di katakanlah kota-kota besar, katakanlah Jakarta, Bandung, Surabaya misalnya beberapa. Ini kalau nanti oke, dikembangkan lebih masif lagi. Sementara yang LPG-nya untuk sementara tetap dipertahankan begitu Mas. Tapi berapapun katakanlah nanti dia mengganti 5%, 10% itu kan tetap sesuatu. Paling tidak kita nggak harus impor besar dari luar gitu Mas. Karena sekarang ini 75-80% kita impor. Impornya cuma dari dua wilayah. Dari Timur Tengah sama dari Amerika Serikat. Yeah. Karena itu ketika kemarin ada ketegangan atau perang di Iran yang melibatkan Amerika sama Israel, Iran itu sebetulnya yang terancam bukan hanya wilayah Timur Tengah.
11: Yeah.
13: Tapi dapur ibu-ibu juga terancam sebetulnya Mas. kalau ini berlarut-larut nanti kita nggak bisa impor LPG dari sana, ya otomatis nggak ada LPG di rumah. Karena di dalam negeri kita cuma bisa produksinya kira-kira cuma 20% dari kebutuhan.
11: Iya. Yeah. Jadi meskipun ini memang perlu waktu untuk mencapai target dari Pak Bahlil, perlu investasi besar, paling tidak strategi-strategi itu tetap harus dilaksanakan lah begitu ya Pak Komedi, harus dirintis begitu ya Pak.
13: Kalau saya melihatnya ini sinyalnya sudah oke, sudah mengarah ke sesuatu yang on the track begitu, tapi memang ekspektasinya yang perlu dikelola Mas, karena kan segala sesuatunya perlu waktu, perlu proses. Yang tadi sama-sama kita bahas di awal, misalnya kalau dalam negeri ditingkatkan, ya nggak bisa begitu juga. Kalau bicaranya 5 tahun, oke, gitu kan. Terus misalnya kita akan diversifikasi, betul, pilihan yang tepat, tapi juga ada masalah trade-off dengan tempat lain. Jadi yang perlu duduk lintas sektor. Sebetulnya rabaannya begitu ya, pilihannya itu sudah tepat semuanya. Tapi yang perlu dikelola adalah ekspektasi, karena ada detail-detail yang mungkin belum dipelajari lebih lanjut, konsekuensinya terutama Mas.
11: Ya.
13: Kira-kira itu sih kalau catatan dari saya Mas.
11: Baik, kalau begitu. Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
13: Baik, Mas.
11: Selamat pagi Pak Komedi.
13: Baik, selamat pagi.
11: Demikian tadi Marty Energy sekaligus Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komedi Notonegoro. Tadi kami juga sudah coba untuk hubungi juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bu Dewi ya. Bu Dewi tadi meminta untuk di-reschedule nanti untuk wawancaranya lebih lanjut, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Anda juga masih bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti ada narasumber berikutnya, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti.
14: Wawancara Pro 3.
15: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
16: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kita masih bahas soal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan strategi utama dari pemerintah yang sedang disiapkan untuk menghadapi krisis energi global sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar. Di antaranya mengoptimalkan lifting atau produksi minyak dan gas bumi nasional, kemudian diversifikasi bahan bakar melalui perluasan biodiesel atau B50, dan juga pemanfaatan etanol untuk campuran bensin melalui skema E20. Kemudian juga untuk mengganti LPG, Pak Bahlil menyampaikan pemerintah punya strategi yaitu mengembangkan dimetil ether atau DME dan yang berbasis batu bara ya, dan kompres natural gas atau CNG yang kini masuk dalam daftar energi substitusi yang sedang difinalisasi oleh pemerintah. Nah, sejauh mana ini kemudian ke depannya bisa mengurangi beban APBN terhadap energi nasional? Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Indef, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat pagi.
3: Pagi,
2: Bu Esther. Bu Esther, sejauh mana strategi dari yang disampaikan oleh Pak Bahlil ya, strategi pemerintah ini, bisa mengurangi beban APBN dari sektor energi ke depannya nanti?
3: Iya, jadi kalau menurut saya memang ini kan perang itu belum tahu ya sampai kapan ya. Gitu. Nah, salah satu yang membuat APBN itu bengkak adalah subsidi energi.
2: Iya.
3: Nah, setiap kenaikan ya 1 US dollar per barrel itu dari harga minyak, maka akan meningkatkan sekitar 6,8 triliun gitu Mas.
2: Yeah.
3: Nah, dengan perang yang kemarin 2 minggu saja itu pembekakan anggaran di APBN untuk harga minyak itu menjadi sekitar 40 sampai 50 triliun rupiah. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya tidak lain adalah memitigasi risiko tersebut.
2: Ya. Tapi kalau dari pemaparan disampaikan oleh pakar energi tadi ya, Bu Esther ya, yang saya wawancari sebelumnya, untuk meningkatkan level produksi minyak kita ini kan perlu waktu yang cukup lama lah, paling tidak ya 4 sampai dengan 5 tahun begitu. Kemudian kalau untuk diversifikasi seperti B50 yang sudah berjalan atau E20 begitu, dan juga CNG dan DME, itu kan juga masih perlu waktu untuk penyesuaian hal lainnya. Nah, ini kan boleh dikatakan kan tidak serta-merta dalam waktu singkat APBN kita bisa lebih ringan begitu ya. Itu bagaimana Bu Esther melihat kemungkinan itu?
3: Ya, betul. Betul Mas Zaini, saya sepakat. Jadi semua itu tidak instan. Nah, sebenarnya ini kan sudah menjadi problem yang lama sekali
2: ya.
3: Tidak ada solusinya gitu, dan mungkin saat ini adalah momentum yang bisa digunakan oleh pemerintah ya untuk aware terkait itu ya.
2: Yeah.
3: Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Tentu satu, untuk short term ya. Ya, terpaksa kalau pemerintah itu mau apa? Tetap menghold bahwa harga BBM subsidi itu tidak naik.
2: Iya.
3: Yeah. Iya, pemerintah harus konsisten ya, ada konsekuensinya. Harus menanggung subsidi energi yang lebih besar gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya di focusing anggaran gitu ya.
2: Yeah.
3: Anggaran-anggaran yang tidak perlu atau dianggap tidak memiliki multiplier effect yang lebih besar kepada masyarakat, maka seharusnya itu dikurangi atau bahkan dihentikan. Nah, yang kedua, kalau pemerintah itu tidak memutuskan untuk naik gitu ya,

0: harga BBM naik yang subsidi, maka seharusnya subsidi itu diberikan untuk kendaraan jenis tertentu gitu,
1: Ya.
0: misalnya untuk public transportasi gitu ya, itu harus disubsidi ya, agar apa? Agar people tends to use ya
1: Ya.
0: public transportation ya, than the private vehicle gitu. Nah, tapi itu kan bukan kebijakan yang menurut saya populis ya
1: Ya.
0: di mata masyarakat. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya tadi mengusahakan ya sumber energi lain yang kira-kira ya ini bisa diperoleh dengan cepat gitu. Nah, saya tidak mengusulkan ya untuk ketergantungan pada energi fosil.
1: Ya.
0: Saya lebih generate ke renewable energy
1: Ya,
0: gitu.
1: kita punya potensi
0: Meskipun
1: itu ya, Bu Esther, ya cukup besar begitu
0: betul.
1: ya.
0: Nah, betul. Nah, kalau masalah kita punya minyak mentah ya, itu sih seharusnya memang dari dulu ya harus diolah ya, diproses dalam negeri. Dan selama ini kan minyak mentah itu kan di kita punya ya, tapi kita ekspor ke Singapura
1: Ya.
0: misalnya. Nah, kemudian refinery company oilnya ada di Singapura, baru setelah jadi minyak minyak jadi
1: Kita
0: gitu,
1: beli lagi.
0: baru diimpor. Nah, itu kan aneh gitu menurut saya. Nah, seharusnya refinery oil company itu sudah ada di Indonesia ya.
1: Ya.
0: Saya sudah ada, tetapi belum dioptimalisasikan.
1: Jadi
0: Nah,
1: kita
0: ini
1: bisa lebih hemat ya
0: seharusnya
1: begitu ya, Bu Esther ya.
0: betul,
1: Ya.
0: betul. Nah, kemudian kalau sawit ya, sawit itu kan turunannya itu kan lebih dari 200 derivative produk
1: Ya.
0: gitu. Ya, memang salah satunya adalah biofuel gitu ya. Nah, namun ini tidak bisa menjadi justifikasi ya untuk bahwa oh ini kita butuh sawit harus ekspansi lahan sawit. No, bukan itu.
1: Ya.
0: Nah, harus kita berpikir ya untuk mengurangi ketergantungan fosil energi, kita punya abundant natural resources
1: Ya.
0: ya. Nah, itu kita gunakan. Kita punya tenaga surya, kita punya tenaga air ya. Kita punya geotermal, kita punya hidrogen ya. Kita juga bisa menggunakan ekstrimnya ya. Kita bisa menggunakan nuklir ya untuk pembangkit listrik gitu. Nah, apalagi ini Presiden Prabowo ini punya cita-cita mewujudkan 100 gigawatt
1: Ya.
0: gitu. Nah, tidak mungkin itu hanya ditopang dari fosil energi. Nah, kita harus mengenerate lebih banyak ya pembangkit-pembangkit listrik dari energi terbarukan gitu. Itu sih Mas.
1: Ya. Tapi kalau Bu Esther lihat ya, sebenarnya kondisi keuangan negara kita seperti apa? Karena kan kemarin terakhir pertanggal 1 saja kan harga minyak dunia itu sudah menyentuh angka di 114 terakhir ya Bu, penutupan begitu ya. Ini kan makin membebani APBN begitu. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini sudah lampu merahkah bagi keuangan negara kita atau masih lampu kuning begitu, Bu Esther?
0: Ya, kalau menurut saya ini kita sudah sampai di lampu merah karena
1: Ya.
0: subsidi energi kan bukan satu-satunya pengeluaran yang harus di apa anggarannya harus dikeluarkan oleh pemerintah
1: Ya.
0: gitu. Nah, tetapi masih ada pos-pos alokasi anggaran lain yang harus ditanggung oleh pemerintah, belum lagi dengan prioritas ya program ya program prioritas dari pemerintah gitu. Nah, sehingga kalau misalnya apa tetap mempertahankan subsidi energi itu juga menjadi beban untuk pemerintah itu.
1: Ya.
0: Nah, salah satu alternatifnya ya tadi energi terbarukan itu harus di generate ya dengan tidak mungkin ya pemerintah itu sendiri bebannya ya
1: Ya.
0: bisa share burden sharing ya
1: Ya.
0: burden share dengan swasta. Pemerintah cukup memberikan regulasinya gitu, insentifnya apa saja agar swasta itu juga bisa ikut nimbrung ya untuk melakukan investasi dan renewable energy. Nah, kebetulan kemarin Indef itu meluncing ya yang namanya renewable energy zone,
1: yeah,
0: ya, di mana kawasan ekonomi industri ya itu dipadukan dengan kawasan energi ya renewable. Nah, harapannya ke depan bahwa kawasan-kawasan industri ini mereka yang mau bangun pabrik itu tidak harus membangun instalasi energinya sendiri gitu.
1: Yeah.
0: Itu harus membangun infrastruktur energinya sendiri. Selama ini kan seperti itu, Mas.
1: Yeah.
0: Jadi ada pabrik ya misalnya di sektor pertambangan, di sana belum ada listriknya, belum ada airnya, mereka bangun sendiri gitu infrastrukturnya ya. Nah, ke depan dengan adanya renewable energy zones ya itu bisa menciptakan ya kawasan industri yang sudah punya instalasi atau infrastruktur energi gitu.
1: Ya, tapi dengan pola seperti itu ya Bu Esther ya, regulasi kita mendukung atau tidak sih Bu? Kalau menurut keterangan dari asosiasi pengusaha atau yang mereka yang bergerak di bidang minyak dan gas ini kan untuk investasi dari luar yang bisa mendukung itu masih ribet aturannya, bahkan birokrasinya masih berbelit begitu Bu Esther.
0: Nah itu PR besar. Saat ini memang belum ya,
1: yeah,
0: belum mendukung karena saya juga mendengar dari berbagai apa investor ya untuk energi terbarukan itu mereka butuh 2 tahun untuk mengurus perizinan 64 apa.
1: Izin saja 2 tahun Bu Esther, perlu itu waktunya.
0: Betul, betul, betul. Itu pengakuan dari salah satu investor ya,
1: yeah,
0: yang energi terbarukan. Nah, sehingga menurut saya ini adalah PR besar ya buat regulator untuk bisa mensimplifikasi,
1: yeah,
0: birokrasi atau prosedur dari perizinan tersebut gitu.
1: Yeah.
0: Itu sih.
1: Baik, kalau begitu Bu Esther, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Bu Esther. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan dapat mewujudkan swasembada energi paling lambat pada 2029 mengingat potensi sumber daya Indonesia yang luas. Presiden pada kesempatan tersebut juga mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar. Kepala negara secara khusus menyoroti kekayaan alam sebagai karunia besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Tapi di sisi lain, kepala negara juga mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan berarti tanpa pengelolaan yang baik dan komitmen kuat untuk menjaganya, sebab pengelolaan yang baik dapat melindungi Indonesia dari konflik kepentingan global. Presiden menambahkan, negara yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia kerap menjadi sasaran konflik kepentingan internasional. Demi menghindari potensi tersebut, maka Indonesia harus mampu mengelola kekayaan tersebut sebaik-baiknya demi kepentingan nasional. Nanti kita update lebih lanjut ya bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi masalah krisis energi global dengan berbagai upaya seperti yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jurubicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Asegab mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik haji ilegal dan tawaran keberangkatan non-resmi. Imbauan ini muncul setelah adanya penangkapan WNI oleh aparat Arab Saudi di Mekah yang diduga terkait dengan pelanggaran aturan haji mulai dari penggunaan kartu nusuk palsu hingga praktik haji fiktif. Karena itu, pemerintah melalui Satgas Pencegahan Haji Ilegal terus memperketat pengawasan sekaligus mengingatkan seluruh pihak, termasuk kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU, untuk mematuhi aturan demi keselamatan jemaah. Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus meninggalnya seorang dokter yang tengah menjalani program intensif. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ahmad Junaidi, menjelaskan dokter tersebut sebelumnya bertugas di Kuala Tunggal dan meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin. Ia mengatakan kasus ini telah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan saat ini masih menunggu proses investigasi lebih lanjut. Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Tengku Rejasah menilai Indonesia perlu berperan lebih dari sekedar penghubung dalam kerjasama Asia Eropa, tetapi juga menjadi penggerak. Menurutnya Indonesia harus fokus pada tantangan ke depan seperti perubahan iklim, energi terbarukan, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia dinilai perlu menunjukkan kinerja nyata di Forum Asia-Europe Meeting dan aktif mendorong isu strategis seperti ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, Timnas U17 Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia U17 2026 yang digelar di Jeddah, Arab Saudi mulai pekan depan. Tergabung di grup B bersama dengan Jepang, Qatar, dan Tiongkok, Garuda Muda akan membuka laga melawan Tiongkok pada 5 Mei, kemudian menghadapi Qatar pada 9 Mei, dan Jepang pada 12 Mei mendatang. Dalam turnamen ini, dua tim teratas dari tiap grup akan lolos ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026 di Qatar. Indonesia sendiri menargetkan hasil maksimal setelah pada edisi sebelumnya mampu menembus perempat final.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat, karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
0: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya mewujudkan Indonesia bebas malaria pada 2030. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
2: Baik para pendengar RRI, maupun Anda berada, saat berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Indonesia bebas malaria pada tahun 2030. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, eliminasi malaria menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular di tanah air. Berikut terangannya.
3: Malaria masih menjadi penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia. Di tingkat global, pengendalian malaria menjadi bagian dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni berada pada indikator 3.3, yakni mengakhiri epidemi TBC, malaria, dan penyakit tropis terabaikan pada tahun 2030.
2: Andi Saguni mengatakan bahwa meski capaian pengendalian malaria menunjukkan perkembangan yang positif, tantangan terbesar masih terpusat di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Dari seluruh kasus malaria secara nasional, sebesar 95% masih berasal dari 6 provinsi di Papua. Hingga tahun 2026, sebanyak 412 dari 514 kabupaten kota atau sekitar 80% di wilayah Indonesia, serta 7 provinsi telah dinyatakan bebas malaria. Capaian ini juga menjadi modal penting untuk mengejar target eliminasi nasional dalam 4 tahun ke depan. Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa Kabupaten Mebrak, Provinsi Papua Barat, daya resmi menyandang status bebas malaria pada tahun 2025 lalu. Pemerintah juga menilai keberhasilan tersebut juga menjadi bukti nyata bahwa wilayah lain di Papua juga mampu mencapai target serupa dengan strategis yang tepat dan dukungan lintas sektor dari kementerian lembaga. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Muhammad Ali.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah kota Bandung menghentikan sementara pengangkutan dan pembuangan sampah selama 3 hari mulai Jumat hingga Minggu karena kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti sudah habis. Berikut laporan selengkapnya Atep Burhanuddin. Atep.
4: Ya baik, pendengar, pemerintah kota Bandung menghentikan sementara pengangkutan dan pembuangan sampah selama 3 hari mulai Jumat hingga Minggu akibat kuota pembuangan TPA ke tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti telah habis mencapai 900 ton per minggu. Wali Kota Bandung M. Parahat menyampaikan bahwa kapasitas pengangkutan sampah untuk pekan ini hanya mampu dipenuhi hingga Kamis lalu. Setelah itu ke aktivitas pengangkutan ke tempat tidak dapat lagi dilakukan. Sebagai dampak, seluruh tempat penampungan sementara TPS di Kota Bandung ditutup mulai Kamis malam lalu. Dan penutupan ini berarti TPS tidak akan menerima sampah baru hingga layanan kembali dibuka pada Senin mendatang. Pahan menjelaskan kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pengelolaan sampah di Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya menginstruksikan seluruh lurah untuk segera berkoordinasi dengan pengurus wilayah, termasuk RW dan RT guna mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Langkah yang didorong antara lain pemilihan sampah dari sumber, pengolahan organik menggunakan metode composting, serta pengurangan sampah residu yang biasanya dikirim ke TPA dan pengolahan sampah lainnya.
5: Juga satu minggu saya tidak bisa melakukan pengangkutan lagi karena kuota sudah habis. Maka yang dilakukan sekarang adalah semua lurah ya harus badami dengan RW-RW untuk melakukan pengolahan lebih intensif di hari Jumat Sabtu Minggu ini, kemudian sudah tidak bisa lagi membuang dan mengangkut sampah ke TPS. TPS sudah kita tutup sekarang ini semuanya, mulai malam ini kita tutup. Jadi Jumat Sabtu Minggu TPS sudah tidak bisa menerima sampah.
4: perubahan kebijakan penghentian sementara ini tidak dapat dihindari karena keterbatas kuota pembuangan yang telah mencapai batas maksimal lebih cepat dari jadwal. Pemerintah Kota Bandung pun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mengurangi produksi sampah rumah, produksi sampah rumah tangga selama periode pembatasan ini, serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah mandiri di lingkungan masing-masing guna mencegah penumpukan sampah di kawasan pemukiman. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung program makan bergizi gratis MBG sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Airul Rizki menyampaikan laporan selengkapnya. Airul.
6: Ya, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJI Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, khusus di provinsi Sumatera Selatan. Ketua Umum DPP APJI Tasya Meganda mengatakan, sektor jasa boga mampu menjadi pilar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program makan bergizi gratis tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha melalui MBG diharapkan mampu mendorong pengusaha jasa boga di Sumatera Selatan untuk terus berkembang dan juga semakin kompetitif. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan Amiruddin menyampaikan bahwa APJI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung program strategis pemerintah. Ia menyebut saat ini program MBG telah didukung sekitar 200 dapur yang tersebar di berbagai wilayah Sumatera Selatan dan juga dikelola oleh pelaku usaha jasa boga. Di waktu yang sama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan APJI melalui pendampingan aspek legalitas. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi, pembentukan badan hukum, serta yayasan yang akan membawahi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna mendukung operasional dapur MBG. Dari Palembang, Herul Rizki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Persit Kartika Chandra meninjau fasilitas rumah lansia di Kediri. Ayu Citra melaporkan selengkapnya. Ayu.
7: Ya, pendengar, saya juga berada di Kabupaten Kediri dan melaporkan bahwa pada saat ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran, maka Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 25 Kodim dan Kabupaten Kediri, Ikes David Nurhaya, saya pendengar, meninjau langsung fasilitas rumah singgah lansia yang dikelola komunitas Kujurian dan Jokolo Kediri yang bertempat di wilayah Kabupaten Pare, Kabupaten Kediri. Dan pada akhirnya hari ini, pendengar, Koordinator Rumah Bersama Kemanusiaan Kujurian dan Jokolo Pare, Anto Arnata mengatakan bahwa akhirnya rumah tersebut dilakukan karena memang komitmen dari Persit untuk menghadirkan langsung di tengah masyarakat dan juga memastikan bantuan diberikan ini sesuai dengan kebutuhan para lansia. Berikut pernyataan dari Anto Renata.
8: Ibu melakukan bakti sosial juga berkomunikasi dengan simba-simba. Ada intinya yang membuat kami terharu itu ibu tidak ada sikap terhadap kami dan para lansia, orang tua kami sama anak-anak yatim di sini gitu loh. Yang membutuhkan begitu humble dan kami berterima kasih Ibu sampai kerso datang di tempat rumah bersama kemanusiaan Kusturian itu yang nutup.
7: Ya, benar. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Nasruddin mengatakan pula ia sangat senang dengan penyaluran bantuan sosial tersebut yang disampaikan langsung oleh Ketua Persit dan juga rombongan di rumah lansia Kusturian Jokota Pare Kediri ini. Ia berharap pula mendengar bahwa agenda ini dapat dilakukan selanjutnya pada saat mendatang dengan manfaat luas akan dirasakan oleh masyarakat. Dan saya pendengar, pada hingga sekarang ini jumlah lansia yang dirawat di rumah lansia tersebut dan juga relawan ini ada sebanyak 51 orang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, perkenalkan saudara untuk Indonesia.
1: Puncak Hardiknas hari ini di Gunung Kidul dipusatkan di alun-alun Wonosari. Ulfa Nurul Azizah melaporkan selengkapnya. Ulfa.
9: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul baru saja menyelesaikan agenda puncak kegiatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Alun-Alun Wonosari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntaraningsih menyerahkan bantuan pendidikan kepada 1.000 anak yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan kriteria desil 1 secara simbolis yang diwakilkan 1 anak di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaraningsih mengatakan selain dari bantuan pendidikan dari pemerintah pusat melalui program Indonesia Pintar dari Kabupaten Gunung Kidul juga memiliki program Gunung Kidul Cerdas yang nantinya akan diberikan bantuan kepada para peserta didik yang memang berada di tingkat desil 1. Adapun pemberian bantuan ini juga dalam rangka menekan angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang sejak tahun 2025 ini terus meningkat di angka 703 siswa. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Endah Subekti Kuntaraningsih yang merupakan Bupati Gunung Kidul.
10: Ya, yang pertama tentu anak-anak kita sesuai dengan program dan visi-misi kita Bocah Pinter ini mendorong spirit anak-anak kita untuk menjadi generasi yang cerdas. Yang kita beri daya dukung dalam bentuk beasiswa untuk pendidikan itu kita meluncurkan untuk 3.000 beasiswa pada anak-anak kita yang menjadi kewenangan dari kabupaten. Kemudian kita juga memberi beasiswa untuk anak-anak yang menang dalam kompetisi sains. Tadi ada 3 kategori matematika, IPA, dan IPS.
9: Endah menambahkan adapun bantuan Gunung Kidul Cerdas ini akan disalurkan 2 kali dalam 1 tahun yaitu di bulan Mei dan juga Agustus. Adapun masing-masing siswa dalam 1 kali pencairan sendiri menerima Rp500.000 dengan harapan uang tersebut bisa digunakan untuk meringankan biaya pendidikan yang ada di keluarga mereka masing-masing. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul. Fahnurul Azza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Tanggal 1 Mei dikenal sebagai Hari Buruh Internasional. Di hari ini, kita diingatkan pada perjuangan panjang para pekerja dalam meraih hak-hak dasarnya. Jam kerja yang manusiawi, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Berawal dari gerakan buruh di abad ke-19, semangat solidaritas terus hidup hingga sekarang. Di berbagai negara, 1 Mei diperingati dengan aksi damai, diskusi, dan berbagai kegiatan sosial. Bukan sekedar hari libur, tetapi momen refleksi bahwa setiap kemajuan ekonomi tidak lepas dari kerja keras jutaan orang. Hari Buruh juga menjadi ajakan untuk saling menghargai antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Karena ketika keadilan dan kesejahteraan terjaga, produktivitas pun tumbuh bersama. Mari jadikan 1 Mei sebagai pengingat, kerja bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga tentang martabat dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
2: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayyidi Mansur Yohadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membuat tempat penitipan anak atau daycare bagi anak para buruh. Presiden menegaskan hal ini usai mendengar permintaan perwakilan buruh dalam acara May Day atau Hari Buruh Sedunia 2026 di Monas, Jakarta yang berlangsung kemarin. Kepala Negara mengatakan hal ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Presiden sebelumnya mendengar aspirasi dari Ketua Umum ya Konfederasi Persatuan Buruh Ilham Syah soal daycare di lingkup industri. Sebab menurut dia banyak buruh yang bingung dan dilema karena anaknya tidak ada yang menjaga. Presiden juga mengatakan akan menyiapkan pembangunan 1 juta rumah untuk buruh pada tahun ini. Ia mengatakan rumah tersebut akan dibangun di dekat kawasan industri yang dekat dengan sektor pekerja. Presiden menargetkan akan ada kota baru yang akan dibangun 100 ribu rumah susun. Kota baru itu nanti memiliki juga fasilitas mulai dari sekolah, olahraga, daycare, hingga transportasi. Nantinya buruh akan diberi kartu untuk naik transportasi yang harganya terjangkau. Nah, ini beberapa janji dari Pak Presiden di saat Hari Buruh Internasional untuk mengakomodasi keluhan-keluhan para buruh dan juga kesulitan-kesulitan para buruh. Nah, sejauh mana kemudian daycare ini juga bisa diwujudkan? Dan seperti apa kesulitan para buruh, terutama buruh perempuannya, dalam soal menjaga dan mengurus anak mereka ketika mereka harus bekerja? Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Politik Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Jumisi.
4: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pagi Bu Jumisi. Selamat Hari Buruh Internasional ya, Bu Jumisi.
6: Terima kasih Pak.
5: Iya. Semoga perjuangan para buruh membuat buruh makin lebih baik ke depannya, Bu Jumisi.
6: Iya, amin.
5: Nah Bu, ini kan ada janji dari Pak Presiden ya untuk membangun 1 juta rumah. Nanti di sana juga ada daycare juga begitu ya. Ini kan perlu waktu yang masih mungkin agak panjang. Tapi dalam waktu dekat ini, harapan beradanya daycare itu seperti apa sih Bu dari kaum buruh?
6: Kami dari teman-teman buruh ini kan selama ini memang mengalami situasi kesulitan pada saat kami bekerja dan anak-anak kami itu tidak dalam posisi yang aman gitu. Itu yang membuat perempuan-perempuan buruh khususnya itu khawatir tak meninggalkan anaknya di rumah atau selama ini juga diasuh oleh neneknya di kampung, artinya berpisah dengan ibu dan keluarga gitu. Atau di sini selama ini juga biasanya tuh diasuh oleh tetangga. Tetapi itu yang membuat kami, menurut kami itu kurang berkualitas dan keamanannya, gizinya, kesehatannya itu jadi kurang terjaga. Gitu. Jadi memang ini harapan Pak bagi kami bahwa daycare itu bisa dibangun di kawasan-kawasan industri termasuk di pemukiman-pemukiman miskin. Itu pekerja rumah tangga itu juga penting untuk mendapatkan daycare gitu Pak.
5: Ya, artinya mungkin di tempat tinggal mereka, di kontrakan mereka, di tempat kos mereka begitu, dibangun juga daycare begitu, Bu Jumiasi.
6: Betul, dan itu bisa terintegrasi dengan pihak pemerintah setempat ya.
5: Ya.
6: Kan pemerintah punya apa namanya RPTRA-RPTRA ya, kalau di Jakarta itu kan sebenarnya cukup baik gitu, bisa ditingkatkan.
5: Ada daycare-nya begitu ya.
6: Daycare-nya dan tepat sasaran ya Pak. Tepat sasaran itu artinya dia memang diperuntukkan untuk teman-teman yang paling membutuhkan gitu. Jadi teman-teman buruh yang dia bekerja di industri ya. Jadi yang dibutuhkan di dekat-dekat kawasan industri dan di pemukiman-pemukiman yang selama ini buruh tidak sanggup membayar. Kan saya pernah tuh Pak kunjungan ke salah satu tempat pengasuhan anak dan itu biayanya tinggi sekali ya.
5: Ya, kabarnya bisa sampai 1 jutaan ya begitu ya Bu, sebulannya ya.
6: Sampai 3,5
5: sampai 3,5 juta begitu ya.
6: Iya.
5: Itu berat ya Bu bagi pekerja perempuan ya Bu.
6: Wah, itu sangat berat sekali Pak kalau sampai segitu gitu untuk mengakses pengasuhan yang sehat berkualitas seperti itu bisa kalau 3,5 itu kan lebih dari
5: separuh gaji ya.
6: Buruh kalau di DKI Jakarta ya Pak ya gitu.
5: Ya, jadi tidak enak sekali kalau begitu ya Bu, bekerja tapi was-was dengan keberadaan anak di rumah begitu ya Bu Jumiasi ya.
6: Itu kan mempengaruhi psikologisnya pekerja kan, kalau pekerja bekerja dalam situasi psikologis yang tertekan, tidak merasa aman tenang gitu, itu kan juga mempengaruhi hasil produksi atau hasil jasa yang diproduksi oleh pekerja.
5: Ya, nah Bu Jumisi, tapi kalau di luar negeri nih, kita ambil contoh negara tetangga kita lah, itu kan perusahaannya juga menyediakan daycare di tempat mereka bekerja. Kalau di Indonesia kemungkinan itu bagaimana itu Bu Jumisi?
6: Iya, itu bisa aja di perusahaan. Sebenarnya kan sudah ada ya Pak itu di perusahaan-perusahaan besar khususnya Unilever.
5: Iya, yang memang sudah mengadopsi aturan di mancanegara lah begitu ya.
6: Ya dan itu kan apa namanya pekerjanya relatif upahnya tinggi, tapi untuk teman-teman yang buruh dengan upah UMP itu sulit Pak gitu. Yeah. Jadi kawasan industri yang dia padat karya itu jumlah pekerjanya puluhan ribu Pak gitu, dan itu kan sampai memisahkan anak dari orang tua itu yang sebetulnya mesti diberi atensi yang besar gitu. Yeah. Dan bukan cuma janji tentunya ya.
5: Ya. Kita ke pendengar ada Bu Widya di Kuningan. Bu Widya, pagi Bu.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung saja Bu Widya.
6: Kalau masalahnya, kalau kerja itu kalau menunggu gajinya tinggi, besar, butuh proses, prosedur.
5: Iya.
6: Kadang-kadang mengandalkan keuangan dari atasannya yang kepala bagian keuangan.
5: Iya.
6: Terus repotnya kalau anak dititipkan di tempat penitipan, tidak ketahuan terdeteksi oleh orang tuanya, kadang-kadang ada yang namanya iseng, itu orang pasti ada yeah. yang baik atau yang tidak baik. Yang tidak baiknya tuh kadang-kadang disembunyikan
5: yeah.
6: dari orang tuanya kalau dititipkan anaknya. Dan kalau orang tua kerja buruh, itu kalau misalnya di luar kota, kadang-kadang wanitanya disimpan di desa gitu.
5: Yeah.
6: Biar buat menghemat biaya kehidupan di kota.
5: Yeah.
6: Terus kalau anak sekolah yang penting bisa bayar SPP, segala macam, beli buku, alat tulis, dan lain-lain. Terus kalau udah sekolah kan anak maunya kuliah.
5: Yeah.
6: Kalau gaji buruhnya tidak mencukupi untuk biaya kuliah, bagaimana? Yeah. Kalau tidak ada beasiswa dari perusahaan, tempat orang tuanya kerja di perusahaan tersebut, ya. Punya anak yang kuliah. Ya.
5: Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Widya ya. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, silakan Pak.
4: Ibu Jumira.
5: Ibu Jumisih Pak.
4: Jumisih, ya. Ibu Jumisih, selamat hari buruh Ibu dulu untuk para pahlawan ekonomi kita, Bu Jumira.
5: Ya. Ya.
4: Bu Jumira. Mungkin ini momentum
5: Bu Jumisih, Pak.
4: Ya.
5: Hah? Jumisih, ya.
4: Jumisih. Karena kenapa Pak Presiden kalau bisa langsung tanda tangan aja pembentukan pengasuhan daycare ini di setiap perusahaan ya,
5: yeah.
4: baik swasta, domestik dalam negeri, baik PT-PT, CV dan sebagainya. Karena memang itu memudahkan. Jadi di ruang dari perusahaan itu ada luasan kelas-kelas, kelas pengasuhan itu di situ anak-anak balita itu ada paling tidak S1 lah Bu ya, karena mereka kan mengajari alat tulis,
5: yeah.
4: ya alat bermain. Jadi negara menyesuaikan ambang batas tarif. Kalau bisa itu masuk ke dana APBN pendidikan di bawah 5 tahun balita gitu, karena memang harus S1 kan, nggak mungkin ada pembantu rumah tangga yang nanti nggak punya kualifikasi akademik yeah. yang memang mumpuni kan, nanti terjadi lagi kekerasan. Yang kedua ditertibkan nilai nominalnya. Jadi kalau memang negara mau subsidi ke daycare itu
5: ya, untuk para buruh ya, anak-anak para buruh begitu ya Pak, khusus betul, ya.
4: Karena, Pak Prabowo kan juga sudah membuat sekolah rakyat, sekolah Garuda, itu kan di bawah APBN Presiden kan.
5: Ya.
4: Jadi paling tidak super prioritas itu balita itu, karena balita itu kan kalau mereka kan lembaran kertas putih ya.
5: Ya.
4: Kalau salah-salah diasuh sama daycare nanti masuk sekolah bukan makin baik gizinya, kemampuannya. Jadi saya pikir daycare itu harus naik kelas di level tidak hanya pengasuh rumah anak-anak, tetapi ada nilai edukasinya, nilai yeah. gizi, kesehatan, paling tidak mereka S1, dan dipastikan maunya ini berlaku di seluruh Indonesia
5: yeah.
4: Ibu ya, yang ada pabriknya, kabupaten, provinsi, kota, pemdanya ikut perhatian untuk mendirikannya, ada yang saksi kepala desa, RT memantau yeah. ini, jadi supaya jangan terulang kekerasan-kekerasan yang kemarin, karena kalau ini serius saya pikir Indonesia bisa maju sebelum 2045
5: ya yeah.
4: Ibu Jumisih.
5: Oke, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Dua pendengar tadi pendapatnya sudah Ibu Jumisih dengar juga ya. Bagaimana tanggapan Ibu?
6: Terima kasih para pendengar. Jadi setuju dengan usulan untuk yang disampaikan ya. Misalnya dia daycare, dia ada di perusahaan-perusahaan.
5: Nah, yeah.
6: untuk perusahaan-perusahaan itu, kalau dia perusahaan-perusahaan kecil, kadang-kadang dia menyampaikan tidak sanggup untuk membuat daycare di internal perusahaan. Jadi nggak apa-apa di dekat kawasan industri. Jadi itu kontribusi atensi dari perusahaan-perusahaan itu barengan gitu loh Pak.
5: Yeah.
6: Jadi tidak setiap satu perusahaan ada daycare, mungkin itu dirasa cukup.
5: Bisa gabungan perusahaan begitu di satu kawasan misalkan begitu ya.
6: Di kawasan, makanya seruan kami adalah di dekat-dekat kawasan industri, di perumahan padat penduduk, di mana itu sangat dibutuhkan. Nah, setuju juga dengan penggunaan dana APBN untuk ini, tetapi juga ini butuh diperhitungkan dengan serius, jangan memotong biaya pendidikan.
5: Yeah.
6: Justru mesti ditambahkan, dialokasikan lebih banyak gitu, jangan dikurangi karena biaya pendidikan itu cukup

0: perbedaan diksi yang mendasar jika kita memakai kata pembantu dengan pekerja gitu. Yeah. Karena pekerja itu kan diksinya negara hadir dan negara memberikan perlindungan. Nah, bahwa terkait dengan kualifikasi PRT mesti ditingkatkan itu iya. Ini sejalan dengan peta jalan ekonomi perawatan yang dibuat oleh pemerintah.
1: Yeah.
0: Tentang bagaimana memberikan perhatian terhadap kerja perawatan. Salah satunya adalah PRT. Jadi pemerintah itu sudah membuat namanya standar kompetensi khusus kerja perawatan gitu, yang itu nanti bisa disampaikan secara publik. Jadi ini juga sebetulnya peluang lapangan kerja untuk pekerja-pekerja di Indonesia gitu, dan kualifikasinya juga ditingkatkan. Nah, kalau terkait dengan standar nominal misalnya ya, saya mengacu bahwa negara punya tanggung jawab ini,
1: yeah.
0: Negara mengalokasikan ini bisa juga dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, sehingga untuk warga kelas menengah ke bawah yang sangat butuh daycare ini itu bisa mengaksesnya dengan kualitas yang baik, biaya yang sangat-sangat rendah, kalau perlu sih digratiskan gitu.
1: Yeah.
0: Gitu sih.
1: Jadi kalau daycare-nya itu mungkin ada di perusahaan atau di kawasan industri, gabungan perusahaan, mungkin ibunya yang bekerja kalau istirahat juga bisa melihat begitu ya, Bu Jumisi ya.
0: Betul, bahkan kalau misalnya yang masih butuh ASI kan bisa,
1: yeah.
0: Gitu ya, bisa nyamping ketemu sama bayinya gitu, dan situasinya kan tenang ya. Jadi ruang pumping itu bisa disediakan juga di situ, dan itu akan membantu teman-teman buruh. Ini juga selaras dengan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sudah dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu.
1: Jadi efek dominonya kalau ibunya juga tenang, otomatis produktivitas pekerjaannya juga makin tinggi ya Bu Jumisi, begitu ya?
0: Betul, saya setuju dengan hal itu, Pak.
1: Iya. Nah, tadi kan Pak Matoli juga mengungkap bahwa apabila memang diadakan di perusahaan atau gabungan perusahaan lah, seperti yang tadi disampaikan Bu Jumisi, yang mendampingi anak-anak itu juga harus bisa memberikan pendidikan sesuai dengan usia anak-anak itu. Nah, itu bagaimana Bu Jumisi juga menanggapi usulan itu?
0: Betul, setuju. Karena memang anak harus dalam posisi yang aman, nyaman, ya, sehingga tumbuh kembangnya itu baik gitu. Nah, apakah dia harus S1? Menurut saya tidak, tetapi bagaimana pengasuh itu memang dia punya standarisasi khusus yang udah dibuat oleh pemerintah ya. Kita juga masih menunggu tuh standarisasi khusus yang final itu dibuat seperti apa, karena kami itu pernah diundang oleh ILO dan teman-teman pada saat merumuskan standar kualifikasi untuk pengasuh, untuk PRT gitu-gitu ya.
1: Yeah.
0: Yang penting punya SOP yang jelas sehingga masing-masing pihak itu bisa sama-sama patuh. Jadi SOP itu dipegang oleh ibunya, ibunya bayi, misalnya ibunya balita, dan juga pekerjanya, pengasuh, dan juga itu juga terpublikasi ya. Sehingga kalau itu misalnya terintegrasi dengan pemerintahan setempat dan dibuat sistemnya, itu akan lebih bagus bagaimana publik juga melihat kualifikasi proses pengasuhan selama ini gitu.
1: Ya, nah ini kan Pak Presiden punya komitmen untuk para buruh termasuk buruh perempuan menyediakan daycare juga begitu ya Bu Jumisi. Ibu bagaimana sih melihat komitmen seperti ini Bu yang disampaikan oleh Pak Presiden?
0: Kan Presiden itu ketua pemerintahan, kepala pemerintahan, kepala negara. Jadi apa yang disampaikan itu adalah posisi politis.
1: Ya.
0: Itu pertanggung jawabannya publik ya. Kepada seluruh negara, warga negara Indonesia. Jadi mesti direalisasikan gitu. Jadi kami sangat menyambut baik apa yang diucapkan secara lugas oleh Presiden, dan itu mesti direalisasikan, bukan cuma janji gitu.
1: Yeah.
0: Dan kami sebagai serikat buruh, serikat pekerja, tentu saja berkenan sekali untuk terlibat bersama-sama untuk merealisasikan daycare ini ada gitu.
1: Ya, baik kalau begitu. Bu Jumisi, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari teman-teman buruh. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional Bu Jumisi ya. Mudah-mudahan buruh Indonesia makin lebih baik ke depannya, Bu Jumisi.
0: Amin.
1: Ya, selamat pagi, Bu Jumisi.
0: Pagi, sehat-sehat.
1: Terima kasih banyak, Ibu. Ketua Bidang Politik Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Jumisi, Anda juga bisa memberikan komentar. Sudah ada beberapa topik kita bahas juga ya. Selain tadi ini mengenai komitmen dari Presiden Prabowo Subianto menyediakan daycare bagi anak-anak buruh, tidak hanya di beberapa

0: beberapa lokasi seperti perusahaan atau kawasan industri, tapi juga rencana Pak Presiden membangun 1 juta rumah. Ada kota baru nanti akan dibangun sekitar 100 ribu rumah susun, di mana salah satu fasilitasnya ada daycare di lokasi tersebut. Pak Bagio di Jakarta. Pak Bagio, pagi Pak.
1: Halo, selamat
0: pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Bagio.
1: Enggak, kalau saya sih untuk buruh, satu, yeah, outsourcing dihapus,
0: yeah,
1: tenaga, apa, sistem kontrak dihapus, itu aja,
0: yeah,
1: udah sejahtera itu. Saya buruh itu 35 tahun
0: yeah,
1: ikut berjuang dulu masalah ini, outsourcing ini.
0: Yang penting itu realisasinya aja, begitu ya Pak Bagio ya, paling yeah, utama begitu ya.
1: Paling utama outsourcing itu harus dihapus.
0: Iya, baik.
1: Ada, ya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Bagio ya, pagi yeah, Pak. Yang lain silakan masih ada kesempatan berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3. Come on.
3: Ini baru enak.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Berikutnya ada Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Bogor bagaimana kabarnya, Bu, pagi ini? Hujan atau panas?
1: Belum hujan.
0: Oh, belum hujan.
1: Mataharinya luar biasa nih pagi ini.
0: Panas banget ya?
1: Banget dari jam 10. Gak tahu bagaimana nanti sore biasanya hujan ya, kita.
0: Kalau sudah panas banget pagi sampai siang biasanya sore hujan, Bu Dinda.
1: Betul. Setengah hari begitu. Semalam tuh langsung hujan gitu biasanya.
0: Silakan.
1: Jakarta aman ya?
0: Iya.
1: Jakarta aman?
0: Jakarta aman, Bu. Tapi biasanya sama sih, Bu. Jakarta, Bekasi. Kalau pagi, siang panas, sorenya pasti hujan angin itu.
1: Iya, Jabodetabek.
0: Jabodetabek. Mirip. Masih pancaroba sekarang ini masalahnya.
1: Jabodetabek, ya. Betul.
0: Silakan, Bu Dinda, komentarnya.
1: Ya, selamat Hari Buruh Internasional ya, kemarin, Bung Jaini. Dan hari ini Hari Pendidikan ya, Bung Jaini.
0: Iya, Hari Pendidikan Nasional hari ini, Bu.
1: Terkait ini. Berkaitan nih.
0: Iya.
1: Karena Hari Buruh juga kemarin yang disampaikan keinginan dan lain-lain itu juga ada kaitannya dengan pendidikan kan gitu ya.
0: Iya.
1: Dari semua yang disampaikan Bapak Presiden semoga terrealisasi ya Bung Zaini, karena banyak tuntutan buruh itu masuk akal semuanya sih sepertinya. Jadi ya kalau aku dari dalam hati yang paling dalam tuh outsourcing yang harus segera diupayakan.
0: PR lama itu yang belum selesai sampai saat ini.
1: Iya nggak selesai, perasaan setiap tahun itu terus kendalanya apa juga kita nggak tahu. Terus yang berikutnya ya deker juga karena banyak sekali belum lama kan kejadian. Yeah. Bagaimana deker di salah satu wilayah ya Bung Zaini. Jadi itu juga harus aman untuk anak-anak pekerja maksudnya. Nah terus yang ketiga sepertinya aplikator Bung Zaini.
0: Oh ya, itu juga jadi isu yang sedang menarik saat ini itu.
1: Aplikator, karena ini juga banyak dikeluhkan untuk saudara-saudara kita ya. Yang bergerak di bidang online itu juga harus diusahakan secepatnya. Banyak sih karena seperti tadi perumahan dan lain-lain itu ya.
0: Yeah.
1: Tapi memang bukan hal yang gampang, tapi mudah-mudahan terrealisasi itu harapan kita semua gitu Bu Dain.
0: Oke. Baik Bu Dinda, terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Bu Dinda dari Bogor, Jawa Barat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
4: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
2: Pro 103, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas. Ia menegaskan aturan ini menjadi tonggak penting setelah penantian panjang selama puluhan tahun, sekaligus memastikan adanya perlindungan hukum, upah, dan hak dasar bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para pekerja yang dinilai memiliki peran besar dalam menopang kehidupan keluarga dan bangsa. Berita dalam negeri lainnya, Polda Jambi menangkap 7 pelaku tambang emas ilegal di Kabupaten Merangin setelah menerima laporan masyarakat. Para pelaku diamankan saat beroperasi menggunakan alat berat dan kini tengah menjalani proses hukum. Di sisi lain, pemilik modal kegiatan tersebut telah masuk daftar pencarian orang, sementara polisi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan. Berita internasional, situasi di kawasan Timur Tengah khususnya negara-negara Teluk dilaporkan mulai berangsur stabil hingga akhir April 2026. Hampir 3.000 WNI telah difasilitasi untuk evakuasi maupun kepulangan ke tanah air. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan memastikan keselamatan WNI. Seiring aktivitas publik dan sebagian besar ruang udara yang sudah kembali normal. Namun WNI tetap diimbau waspada dan menjaga komunikasi dengan perwakilan RI terdekat. Berita olahraga, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan Iran tetap akan tampil di Piala Dunia 2026 dan bermain di Amerika Serikat sesuai jadwal. Ia menyebut keputusan ini sebagai bagian dari upaya menyatukan dunia melalui sepak bola. Pernyataan ini muncul setelah sempat terjadi penolakan terhadap delegasi Iran di Kanada. Meski FIFA memastikan tidak ada sanksi bagi Iran dan status keikutsertaannya tetap aman, Iran dijadwalkan mulai laga grup G melawan Selandia Baru pada 16 Juni mendatang, kemudian menghadapi Belgia dan Mesir dengan seluruh pertandingan digelar di Amerika Serikat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
2: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tanggal 1 Mei bukan sekedar peringatan, tapi momen refleksi bahwa kesejahteraan negara berdiri di atas kerja para buruh. Dari pagi sampai malam, merekalah yang menggerakkan roda ekonomi, menghidupkan industri, menjaga produktivitas, dan memastikan kehidupan terus berjalan. Namun di balik peran besar itu, masih ada yang menghadapi upah minim, jam kerja panjang, serta perlindungan yang belum optimal. Jadi Hari Buruh itu mengingatkan kita semua, termasuk pemerintah, untuk terus bersikap bijak dalam mengambil kebijakan. Keseimbangan perlu dijaga antara pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pekerja. Karena pembangunan yang kuat itu bukan hanya soal investasi dan keuntungan, tetapi juga tentang keadilan bagi mereka yang bekerja di dalamnya. Jadi pemerintah diharapkan hadir sebagai penyeimbang yang adil, memastikan dunia usaha berkembang tanpa mengabaikan hak-hak buruh. Karena saat kepentingan pengusaha dan pekerja dapat berjalan selaras, disitulah fondasi negara menjadi lebih kokoh. 1 Mei itu adalah pengingat bahwa kemajuan sejati lahir dari harmoni. Ketika kerja keras dihargai dan kebijakan berpijak pada keadilan, maka semua unsur akan sejahtera.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kementerian Kesehatan Kemenkes memperkuat strategi temukan, obati, dan kendalikan token untuk mempercepat penurunan kasus malaria nasional. Upaya penanggulangan ditempuh lewat peningkatan penemuan kasus, penguatan komunitas, serta intervensi bagi migran di kawasan hutan dan pedalaman. Petugas haji diminta bijak bermedia sosial untuk mendukung layanan jemaah di Tanah Suci. Arahan disampaikan pada apel pagi Selasa 28 April. Tim Piala Uber Indonesia mengubah strategi saat menghadapi Korea Selatan pada babak semifinal. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan suasana akhir pekan di daerah Anda seperti apa dan juga informasi peristiwa. Dapat menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan topik pilihan yaitu terkait 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, Revitalisasi Pendidikan di Daerah 3T, Terdepan, Terluar, Tertinggal. Nanti juga kami akan perbincangkan hal ini bersama pihak dari PGRI dan juga Kemenko PMK. Jadi peringatan tahun ini menekankan tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dalam momentum Hardiknas 2026, pemerintah memprioritaskan revitalisasi satuan pendidikan di wilayah 3T. Terdepan, terluar, tertinggal, dan daerah terdampak bencana sebagai fokus utama. Pemerintah melalui Kemendikdasmen berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur dan kualitas pendidikan. Dengan rincian, prioritas utama sekolah rusak berat di wilayah 3T dan terdampak bencana menjadi prioritas utama pembangunan atau rehabilitasi pada 2026. Lalu ada target masif, pemerintah menargetkan tambahan 60.000 satuan pendidikan untuk direvitalisasi. Sehingga total pada 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari 71.000 sekolah. Jadi anggaran 2026 ini dialokasikan anggaran sekitar 14 triliun rupiah. Berdasarkan usulan Komisi 10 untuk revitalisasi 11.744 sekolah, memperkuat komitmen pada wilayah 3T. Lalu juga kami akan perbincangkan hal ini lebih lanjut bersama Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Yunifah Roshidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Unifa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Aku dipanggil Bu Uni aja ya.
1: Oh, Bu Uni, baik. Baik, Bu Uni. Bu Uni, ini selamat Hari Pendidikan Nasional terlebih dahulu, Ibu Uni. Di 2 Mei ini kita selalu memperingati setiap tahunnya ya. Baik. Iya. Nah, Bu Uni, bagaimana ini PGRI menilai kondisi terkini pendidikan di daerah 3T pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini?
2: Pertama kalau terkait dengan revitalisasi ya, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya pada pemerintah dan apresiasi terhadap pemberian bantuan terutama di daerah 3T untuk renovasi fisik. Sebab itu penting banget deh. Nah, setelah itu nggak berhenti di situ tuh, Mbak. Kalau saya ingin bahwa fisik itu kemudian mendukung suasana belajar yang lebih nyaman, lebih baik gitu. Dan diberi kesempatan anak-anak 3T memperoleh akses sama dengan daerah lain. Tapi itu perlu beberapa syarat, Mbak. Syaratnya adalah kiranya, di sana kan sering sekali kekurangan guru ya. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu sudah ada, Mbak, yang namanya tunjangan khusus. Nah, apabila policy itu konsisten, beri tunjangan khusus kepada para guru di sana. Ada perumahan, ada transportasi, supaya dia merasa layak sama dengan yang lainnya ya, tapi diberi tambahan insentif dan itu tertera dalam undang-undang, bukan dira-dira bentar yang lagi ngomong dulu ya untuk ya apa namanya, jadi itu tertera di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan itu merata lah ya. Terus kemudian infrastruktur jaringan internet. Kalau memang ternyata up and down, ya masih situasinya di sana, boleh nggak misalnya tidak harus pakai jaringan internet, pakai USB, katanya kemarin disampaikan disiapkan. Terus kemudian apalagi transportasi, biasanya ada masalah tuh. Jadi insentif-insentif itu penting.
1: Halo, Bu Uni. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Unifah Roshidi. Namun juga di ujung telepon yang lain, saat ini kami telah tersambung bersama Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kemenko PMK, Ivan Syamsurizal.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Ivan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Baik, salam Pak sehat. Ivan. Salam sehat salam juga sehat. Untuk Pak Sehat. Salam sejahtera ya, juga untuk Pak Ivan. Selamat Hari Pendidikan baik. Nasional ini, Pak Ivan, di 2 ya, Mei. Kita betul, selalu Mbak. Memperingati setiap tahunnya ya, Pak Ivan ya.
3: Betul, Mbak.
1: Nah, Pak Ivan, kalau untuk Kemenko PMK sendiri, bagaimana mengkoordinasikan lintas kementerian dalam mempercepat memang pembangunan pendidikan di daerah 3T ini, Pak Ivan?
3: Baik, terima kasih, Mbak. Jadi, pertama perlu kami jelaskan, memang Kemenko PMK itu memiliki tanggung jawab utama di dalam salah satunya, secara utama nasionalnya itu adalah meningkatkan indeks modal manusia, Mbak. Nah, indeks modal manusia itu dibentuk dari 3 faktor. Pertama dari kebertahanan hidup, terutama di bayi gitu ya. Yang kedua itu melalui pendidikan dan kesehatan. Nah, terkait kesehatan, ini ditangani oleh deputi kami, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan. Nah, terkait dengan bagaimana standarisasi gitu ya, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah, terutama di daerah remote area dan daerah tertinggal ini, memang kami menyadari, Mbak, awalnya dari pemikiran bahwa fiskal daerah itu berbeda-beda. Walaupun pendidikan itu merupakan apa namanya ya, pembangunan atau sesuatu yang merupakan pilihan wajib dan dasar bagi daerah, tetapi karena memang fiskal daerah itu berbeda-beda, sehingga ada beberapa daerah yang fiskalnya rendah itu tidak dapat memenuhi atau mengejar ketertinggalan terkait standarisasi infrastruktur maupun juga kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Dan dengan kondisi ini, pemerintahan saat ini, Pak Prabowo tentunya beliau menyadari itu, sehingga melalui program dimulai dari 2004 ini muncullah namanya revitalisasi pendidikan, satuan pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah, atau dalam ini satuan pendidikan keagamaan ya, Mbak ya. Dan memang juga di tahun ini sudah tidak hanya madrasah yang dibangun, jadi sekolah, madrasah, dan juga sekolah-sekolah keagamaan lainnya yang memang kalau bicara proporsi tidak sebanyak madrasah gitu ya, Mbak. Nah, terkait dengan tadi standarisasi infrastruktur ini dalam rangka menstandarkan dan tentunya menghasilkan kualitas pendidikan yang insya Allah relatif sama, tidak terlalu berbeda, baik itu di daerah perkotaan, kemudian daerah tentu yang agak di hidden area dan bahkan di remote area, terutama di daerah tertinggal. Program ini dimunculkan, Mbak. Jadi ini adalah salah satu program, namanya program hasil tercepat terbaik cepat di PHTC-nya Pak Presiden Pak Prabowo di dalam bidang pendidikan. Ada 11 sebetulnya program PHTC-nya Pak Presiden prioritas di tahun 2024 sampai 2029, termasuk tadi yang sudah dibahas oleh Mbak bersama Ketua Umum PGRI terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas baik itu kesejahteraan maupun juga kapasitas dari guru, tenaga kependidikan, dan juga tentu pendukung lainnya. Nah, di dalam yang saya, di kami Kemenko PMK, memang ketiga atau GTK itu juga terkait standarisasi pendidik, kependidikan, kemudian infrastruktur, itu semua sedang kami koordinasikan, Mbak. Ada 3 KL terutama yang kami koordinasikan di Deputi Pendidikan itu. Pertama, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, kemudian Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama. Nah, itulah program yang saat ini kami ampu di Deputi terkait dengan bagaimana kita menstandarisasi kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, Mbak. Jadi istilahnya ada semacam subsidi silang lah ya, Mbak ya. Selama ini kan anggaran itu kan banyak turun ke daerah-daerah yang memang memiliki kemampuan fiskal lebih, sehingga dia juga mendapatkan bagi hasil dari pemerintah pusat itu lebih besar. Sedangkan daerah-daerah remote yang memang tidak menghasilkan apa namanya ya, tidak memiliki fiskal bagus, sehingga ketika dana kembali ke daerah itu juga sebatas apa yang mereka setorkan gitu ya. Nah, ini didukung oleh fiskal dari daerah lain. Seperti itu Mbak, mungkin penjelasan awal.
1: Baik.
3: Yang dapat disampaikan.
1: Pak Ivan, ini juga kami saat ini sudah tersambung kembali bersama Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Unifah Roshidi, ada Bu Uni. Mungkin dapat saling sapa ini Bu Uni dan Pak Ivan, silakan.
2: Selamat Halo, Pak pagi, Ivan. Prof. Selamat pagi, Pak Ivan. Senang
3: Selamat
2: sekali.
3: Pagi, Bu Uni.
2: Jadi, ya.
3: Bu Uni, panggilan Uninya orang Padang nih, Mbak.
2: Enggak, dipanggilnya Bu Uni.
1: Bu Uni
2: jadi,
1: memang.
2: Kalau Profesor Uni, itu, kalau Profesor itu untuk di kampus.
1: Oh,
2: kalau guru mengenal saya itu Bu Uni. Jadi enggak usah lah. Aku enggak nyaman kalau dipanggil Profesor itu. Jadi biarin aja lah. Saya ingin selalu dekat dengan para guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih dukungannya, Pak. Dukungan Pak Ivan, terima kasih. Salam hormat kepada Pak Menteri dan semuanya. Tapi gini, saya percaya bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh lah ya. Tapi saya juga sekaligus menitipkan. Karena kita itu sebenarnya, kalau dari segi komitmen anggaran itu tinggi sekali. Hanya banyak negara yang enggak berani mengatakan 20%. Akan tetapi spendingnya yang kita sama-sama jaga gitu. Agar memang betul-betul ke kebutuhan itu guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah di. Nah, di Undang-Undang Guru dan Dosen itu tertera lupa. Bahwa memang untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar itu harus ada perhatian khusus. Hanya akan tetapi nggak tahu gimana bahasa Indonesianya. Itu karena begitu banyak kementerian yang terkait. Sehingga koordinasi itu nggak mudah dilakukan. Misalnya gini ya. Kenapa sih nggak sekalian aja di Kementerian Pendidikan sekarang dasar dan menengah kan jadi satu ya, bahwa untuk perhatian daerah tertinggal karena data ada di situ. Tapi begitu mau diberikan bantuan harus ada di kementerian lain, misalnya pendidikan di Kementerian Desa gitu. Itu yang ternyata desa dan daerah tertinggal gitu ya. Dan itu ternyata yang dirugikan adalah para guru di daerah gitu kan. Kalau Kementerian Pendidikan nggak berani, Kementerian Desa juga meng-create data sendiri, di mana ya yang seperti itu ternyata itu red tape di dalam anggaran kita. Jadi anggaran itu banyak, tetapi nggak mudah itu dilaksanakan. Pak Ivan sendiri pasti menyadari itu, ya. Pak Ivan sendiri pasti cuma Pak Ivan ya kagok lah ngomongnya, biar Bu Uni aja yang ngomong seperti itu ya. jadi itu Mbak, tolong kan sebenarnya tadi kan saya kan terputus ya. Ini saya posisi di Jakarta Barat loh, rumah saya di Jakarta. Gimana kalau di MAPI misalnya, gimana kalau di daerah Pandeglang kesana lagi gitu. Kan up and down. Kemarin kita dalam diskusi dengan Mas Gogot, dengan Pak Tatang, itu tolong dibantu, disiapkan, gak usah pakai jaringan BTS. Kalau BTS itu tersambung, tolong itu. Tapi di sekolah belum tentu sampai loh, apalagi di daerah tertinggal. Biarlah disiapkan apa USB. Dan mereka bilang, sudah Bu, kita sudah siapkan. Tetapi ini satu lagi Mas Ivan ya. Satu lagi Mas. Jadi kan misalnya, di daerah tertinggal itu ada 50 orang. Tapi karena korp dana yang tadi dibagi-bagi dan kebingungan, Mas Ivan sendiri nggak berani gitu ngomong. Jadi yang menerima itu 20. 20 itu terpaksa dibagi ke 50. Jadi nggak ngefek gitu. Nah, yang kayak gitu itu memang terasa sekali. Karena itu saya ingin mengatakan Vietnam, saya nggak mau membandingkan dengan Finland, Estonia, Korea Selatan, China, dan lain sebagainya, which is daerah-daerah yang sangat maju. Saya membandingkannya biarlah dengan Vietnam gitu kan. Starting point-nya tuh kita tuh sama, tapi sekarang tertinggal dari kualitas.
3: Tapi mereka mengatakan, kita tertinggal loh Bu.
2: Iya, itu makanya ini mau ngomong nih. Nah, jadi saya nggak mau ngomongin sama yang maju-maju. Dengan Vietnam juga kita tertanak, Vietnam itu fokus kepada sekolah. Jadi penguatan kepala sekolah, penguatan pengawas, terus kesejahteraan guru, tenaga kependidikan. Ini gimana guru mau fokus kepada pembelajaran, mau ngajar istrinya bilang, "Pak, beras nggak ada di rumah, Pak." Nah, yang kayak gitu. Dan pendidikan ini sudah di banyak tangan-tangannya gitu, koordinasi itu pasti Pak Ivan pusing banget tuh kalau ngomongin koordinasi. Iya kan, Pak?
3: Betul.
2: Ya. Jadi itu catatan saya, Mbak, namanya juga catatan kritis. Yang Pak Ivan enggak berani ngomong, saya ngomong, tapi saya tidak menyerang siapapun, saya hanya mengajak dan menghimbau.
1: Baik.
2: Ya, begitu.
1: Baik.
2: Terima kasih ya, Pak.
1: Nah, Bu, ini kalau untuk strategi dari PGRI sendiri untuk menarik dan juga mempertahankan guru berkualitas supaya memang mau bertugas di daerah 3T, seperti apa ini, Bu Uni?
2: Kalau kita itu ada namanya lingkar belajar guru, ada yang namanya mendorong agar terjadinya perguliran mutu, ada. Tapi kami kan organisasi. Yang mempunyai kewenangan memindahkan, mengatur itu pemerintah daerah dan pemerintah pusatnya, Pak Ivan, ya. Iya kan, begitu.
1: Iya.
2: Saya
3: betul.
2: Jadi kalau coba kalau kita mau fair, mau jujur ya. Klik setiap hari. Sebentar lagi nih saya ini kan di RRI Pro 3 sudah ada 2 telepon nih masuk. Karena ada catatan di podcast kita, podcast setiap hari begitu rupa, bahkan kita itu bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencanangkan 1 juta guru yang mahir AI dan coding. Artinya meskipun kami itu dengan segala keterbatasan, kami tidak menyerah, karena di dalam pemikiran kami, kalau kita itu menuntut, kita juga harus memberi, begitu ya, seimbang ya. Kita menuntut nih kesejahteraan gitu, jadi kita juga harus memberi dengan program-program yang membantu pemerintah. Karena kita ini mitra strategis, kita boleh kritis, tetapi jangan cuma ngomong, saya tetap harus ada program-program yang membantu pemerintah-pemerintah daerah dan sekolah menggulirkan. Nah, kalau misalnya, kalau teman-teman nggak berani bicara, kami berani bicara. Tolong dong, jangan terlalu banyak beban administratif. Tolong dong, perhatikan masa depan. Itu kan kewajiban kami untuk memperjuangkan. Tapi bahwa yang mempunyai dana dan lain sebagainya itu Pak Ivan dan kawan-kawan, dan juga Pak Ivan juga bingung itu koordinasi dan
1: nanti akan ditanggapi oleh Pak Ivan ya, Bu Uni ya, karena juga waktunya kita terbatas ini. Nah, Bu Uni, ini saya
2: kalau boleh saya pamit karena ini udah ditunggu podcast yang
1: baik.
2: Lain.
1: Baik, Bu Uni. Baik, ini terima kasih Bu Uni tadi telah juga menyuarakan suara-suara guru, begitu ya Bu Uni ya, perwakilan dari PGRI.
2: Harus.
1: Baik, terima
2: Pak
1: kasih.
2: Pak Ivan, aku tak pamit dulu ya Pak Ivan ya.
3: Baik, Bu Uni. Baik,
1: Bu Uni. Selamat pagi, Bu Uni. Sukses nanti untuk podcastnya ya. Pagi, Bu Uni. Demikian tadi pendengar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Unifah Roshidi. Nah, Pak Ivan sambil juga menyiapkan jawabannya tadi yang juga keluhan begitu ya, yang telah disampaikan oleh dari PGRI. Nanti kami akan jeda break sejenak terlebih dahulu ya Pak Ivan ya. Nanti teleponnya jangan dimatikan Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan.
0: Catatan peristiwa.
4: Sejarah Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tak lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 di era Presiden Soekarno. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Akibat kritik sosial dan politiknya yang tajam, Ki Hajar Dewantara kemudian sempat diasingkan ke Pulau Bangka oleh pemerintah kolonial. Sepulangnya dari pengasingan, pada 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan bernama Perguruan Taman Siswa. Lembaga ini hadir untuk menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi masyarakat Bumi Putra melalui sistem Among, yang memanusiakan manusia dan berjiwa kekeluargaan.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait 2 Mei Hari Pendidikan Nasional dengan fokus revitalisasi pendidikan di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. Tadi kami telah berbincang bersama Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Unifah Roshidi, dan juga ada Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ivan Syamsu Rijal, yang masih tersambung bersama kami. Pak Ivan?
10: Siap,
1: Pak. Oh ya, baik. Pak Ivan tadi juga Pak disebutkan ya. Iya, siap Pak Ivan. Tadi juga telah disebutkan ini ya Pak Ivan ya, keluhan-keluhannya ya dari PGRI begitu. Betul. Yakni juga terkait tadi kabarnya juga sulit administrasinya. Itu seperti apa Pak Ivan faktanya memang?
10: Jadi begini Mbak dan Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia, memang pendidikan ini meskipun memang menjadi satu istilahnya satu hal yang sedianya menjadi satu hal yang terpadu gitu Mbak ya. Pada kenyataannya itu kan di dalam pelaksanaan itu terbagi di dalam pertama kalau pendidikan tinggi itu berada di pusat. Kemudian pendidikan menengah dalam ini menengah atas itu berada di provinsi. Kemudian untuk menengah pertama dasar sampai dengan anak usia dini itu berada di kabupaten kota. Nah, faktor-faktor ini mungkin secara tidak langsung membuat pelayanan atau insentif maupun penghargaan khususnya kepada para guru ini tidak sama karena memang tergantung dari fiskal daerah gitu ya. Harapannya ada standar sudah dibuatkan Bu di pusat Bapak Ibu sekalian, tetapi ternyata pada kenyataannya memang karena fiskal di daerah itu sangat berbeda khususnya di daerah tertinggal, ini kan yang fiskalnya sangat rendah sehingga penghargaannya pun tidak barangkali bisa dikategorikan mungkin sedikit kurang layak gitu ya. Berbeda kalau kita lihat misalnya di Jakarta gitu ya, atau Jawa Barat, atau Jawa Tengah, Jawa Timur yang punya fiskal yang kuat sehingga penyelenggaraan atau dukungan kepada tenaga guru dan kependidikan itu juga cukup baik gitu ya. Sehingga, nah ini yang sedang ditangkap oleh pemerintah pusat, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian dan juga Mbak. Jadi kita ini mencoba sekarang menarik dulu di dalam proses transisi ini untuk mencoba menstandarkan. Saat ini juga sedang disiapkan tindak lanjut dari undang-undang tadi guru dan dosen. Kami juga sedang menyiapkan sekarang peraturan presiden untuk terkait standarisasi itu Mbak, penghargaan itu. Dan kalau terkait tadi di bagaimana kita bisa memberikan layanan lebih kepada guru-guru yang mau ditugaskan di daerah tertinggal, itu harapan kita ke depan ada insentif namanya Mbak, insentif fiskal atau insentif kepada guru-guru tersebut. Selain dari yang dia terima dari gaji pokok, tunjangan guru, tapi ada insentif juga. Kalau dulu kita dengar kalau ke daerah timur itu ada namanya tunjangan kemahalan gitu ya Mbak. Atau misalnya di mana itu ada tunjangan di tugas khusus di misalnya di Papua atau apa. Nah ini sedang kita dorong itu Mbak. Nah sebetulnya itu yang sudah kita coba lakukan. Memang saat ini sistem penyelenggaraan pendidikan itu kan bukan terbagi-bagi Mbak. Karena memang harapannya supaya pelayanan itu lebih optimal gitu. Jadi PAUD dengan menengah pertama itu ya atau school itu berada di kabupaten kota, kemudian SMA itu ada di provinsi dan pendidikan tinggi ada di pusat. Nah, kedepannya Pak Prabowo sedang merumuskan nih Pak Bu, ada yang namanya nanti sekolah terintegrasi. saat ini sedang didorong tuh ya, ke kota integrasi, termasuk di daerah-daerah tertinggal. Kami bahkan sekarang sedang membangun kurang lebih 50 sekolah nasional terintegrasi di seluruh Indonesia, dan diutamakan di daerah-daerah yang remote, Mbak. Jadi itu nanti salah satu upaya supaya juga guru mulai dari SD sampai SMP dan SMA itu memiliki standar kualifikasi yang sama. Untuk kaitan guru yang ada sekarang, kami juga di program PHTC tahun ini, mulai dari 2004 sampai 2009, Bapak Prabowo mengeluarkan direktrip presiden, namanya itu Bu Studio Guru, di dalam rangka tadi, menstandarkan atau meningkatkan kapasitas guru-guru itu. Ada dukungan alat seperti IPF ya Bu ya, Integrated Panel, Integrated Portable Panel, itu yeah, untuk belajar secara online. Memang betul, di beberapa daerah itu ada dukungan internet, listrik yang terbatas, tapi kami sudah koordinasikan dengan SDM dan PLN terutama, itu akan menyiapkan itu semuanya. Memang kami terkendala nih Mbak tahun ini, karena dinamika global terkait dengan bahan bakar ini yang anggaran kita ini tertahan untuk mensubsidi bahan bakar supaya tidak dinaikkan dulu ya Mbak, terutama bahan baku subsidi. Jadi program itu sedikit tertunda, barangkali sekitar Juni, mudah-mudahan kalau bulan depan itu situasi global sudah kondusif, tentunya Pak, barangkali Bapak Ibu semua melihat kondisinya Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan kita yang sangat pusing, itu memang program Pak Presiden ini ada sekitar kurang lebih hampir 130 triliunan di Dikdasmen, kemudian di Kemenag, dan ini yang isinya adalah selain revitalisasi satuan pendidikan dalam bentuk fisik, itu terkait dengan studio guru untuk para gurunya, itu peningkatan kapasitas, kemudian perlengkapan tadi internet melalui yang namanya integrated portable panel, Mbak, itu belajar dengan digital, dengan TV besar gitu. Kalau tahun kemarin kan baru dibagi untuk sekitar 300 ribu sekolah ya, dari mulai TK sampai dengan SMA itu baru 300 ribuan. Nah, tahun ini tuh akan kita alokasikan lagi masing-masing tambahan 2, Mbak. Selain dari yang sudah ada ini. Jadi yang baru kan total sekolah kita tuh di Indonesia kurang lebih hampir 500 sampai 600 ribu. Itu semuanya mendapatkan bantuan itu, Bu. Tidak hanya negeri ya, Bu. Swasta, kemudian sekolah keagamaan semua dapat. Hanya memang betul, karena tadi seperti Bu Uni bilang, ini kan terbagi-bagi di beberapa kementerian, ada Kemenag, di Dasmen gitu ya, kemudian ada di Kristek, juga ada di KSLT ini, tetapi kita coba membuatkan standarnya Mbak, jadi semuanya kita samakan. Tapi kami mohon doa masyarakat juga semuanya, mudah-mudahan ini dinamika global ini cepat selesai Mbak, karena ini uang ini kan sementara tertahan, bahkan kalau janjinya Pak Purbaya sampai akhir tahun tidak akan naik bahan bakar gitu, dia anggaran dari sana Mbak, dari subsidi untuk program PHTS yang dicanangkan Pak Presiden ini. Kalau bulan depan selesai ini dinamika global, saya rasa di bulan Juni semua udah akan berjalan Mbak. Seperti itu barangkali yang sementara bisa kami sampaikan, tapi kalau bisa ada hal yang perlu kami klarifikasi lagi nanti kami jelaskan.
1: Baik. Begitu Mbak. Nah Pak Ivan, kalau terkait tadi kabarnya ada insentif begitu ya, kalau memang yang mau ditempatkan di daerah 3T tersebut.
10: Betul,
1: itu
10: betul.
1: Besarannya betul. Nanti berdasarkan apa Pak Ivan? Apakah berbeda sesuai, dari per orang gurunya?
10: Berbeda dong, sesuai dengan di daerah itu Mbak. Misalnya kan kalau, ya cuman memang biasanya disesuaikan dengan ekonomi di daerah itu. Misalnya kan kalau kita nilai 1.000, di Jawa Barat tentu berbeda dengan 1.000 di Jakarta. Tetapi berbeda juga ketika kita bicara di Bekasi itu Mbak. Bekasi itu walaupun kabupaten kota, tapi standar kehidupannya tinggi kan Mbak. Jadi nanti si insentif itu disesuaikan dengan fiskal di daerah itu. Jadi tidak sama, kalau mungkin dulu kan sering mendengar ya, misalnya ada tunjangan penyuluh, BOP, semua sama 300 ribu di semua daerah. Ya mungkin kalau untuk di Jogja 300 ribu cukup Mbak, untuk makan satu bulan gitu ya, atau transport. Tapi kalau misalnya di Jakarta 300 ribu, atau misalnya di Papua bahkan, jangan di daerah Jawa Barat ya. Di Papua aja 300 ribu mungkin hanya cukup seminggu loh Pak. Gitu. Nah ini memang nanti akan ada semacam, bukan degradasi bahasanya, penyesuaian ya Pak. Sesuai dengan standar harga yang ada di sana. Kalau saya dulu lama ya, di penyusunan anggaran itu, kami memang membuat standarisasi yang berbeda untuk masing-masing wilayah Mbak. Tidak disamakan gitu. Seperti itu Pak.
1: Baik. Nantinya indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari revitalisasi pendidikan di daerah 3T seperti apa Pak Ivan? Selain tadi adanya tunjangan insentif untuk guru.
10: Baik, kalau revitalisasi Mbak yang jelas, ini kan kalau yang kelihatan sekarang itu Mbak terkait dengan tes kompetensi assessment itu Mbak, TKA ya Mbak ya, atau hasil tes nasional. Harapan kita dengan infrastruktur yang sama, terstandar nasional, maka hasil tes asesmen nasional ini juga akan relatif tidak jauh berbeda, Mbak, gitu loh, dari situ. Kemudian gurunya juga kan akan terstandar sama kualitasnya. Jadi tidak jauh berbeda antara daerah yang maju dengan daerah yang maaf ya agak tertinggal, itu kualitas gurunya akan sama gitu, seperti itu. Bahkan kalau saya tidak keliru, itu di Kementerian Dikdasmen saat ini sudah mengalokasikan untuk standarisasi kompetensi guru itu ya dengan melalui Diklat dan lain-lain itu hampir 3 triliun lebih tuh, Mbak, untuk berapa ratus ribu guru. Hanya memang anggarannya nunggu ABT itu, Mbak. Jadi kami ini di bidang pendidikan ini sedang harap-harap cemas gitu ya, Mbak, karena memang situasi global yang cukup mengganggu. Jadi kalaupun misalnya ada penghematan, kami sebenarnya sudah berhemat semua nih, Mbak, di kementerian semuanya. Seperti kami rapat, tidak pernah lagi rapat fisik, kita sudah dengan Zoom terus, kemudian juga kita monef itu, kita juga monef hanya dalam monef. Kalau yang penting banget ke lapangan, kalau tidak kita cukup dengan monef terpadu melalui Zoom gitu. Itu yang pemerintah lakukan, Mbak, berhemat. Bahkan kantor juga kan sekarang, Mbak, satu minggu cuman hari gitu ya, karena satu harinya kita WFH gitu.
1: Baik, Pak Ivan, itu juga demi mensejahterakan tadi supaya memang standar gurunya sama begitu di daerah.
10: Betul.
1: TKT, begitu, maupun juga di perkotaan sama standar.

0: tentu di dalam periode tertentu itu akan disamakan. Tetapi kita tidak boleh nih sekarang langsung ditarik ke sama 100-100 semua gitu di dalam value yang sama. Karena kalau tidak nanti kesempatan teman-teman di timur misalnya beasiswa nggak akan dapat dong Mbak. Misalnya beasiswa di sana kalau disamakan dengan yang di Jawa nanti akan ada afirmasi namanya. Afirmasi terkait dengan value dari masing-masing wilayah itu. Kita akan lakukan itu, Pak.
1: Baik. Pak Ivan, memang semoga juga nanti yang akan dilakukan ini sesuai harapan begitu dan juga berjalan dengan mulus begitu, ditambah juga bantuan doa dan dukungan dari masyarakat.
0: Ya, mohon doanya dari masyarakat Indonesia betul ya.
1: Baik. Semoga memang ini menjadi tonggak baru begitu ya Pak Ivan ya, agar tadi pemerataan guru juga sama, muridnya juga sama begitu, tidak ada yang tertinggal jadinya. Betul. Terima kasih Pak Ivan telah memberikan update terkininya. Selamat pagi.
0: Siap, selamat pagi Mbak.
1: Demikian tadi pendengar, Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Ivan Syamsurizal. Berbicara terkait 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Revitalisasi pendidikan di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal.
2: Wawancara Pro 3.
3: Siap-siap ketawa bareng di akhir pekan.
4: Karena mic cuma di sini, sementara penonton sampai belakang. Bagaimana mau FB? Bagaimana?
5: Gak tahu. Emak gua aneh banget ya. Mau bikin laut, laut yang ada aja pengen dijadiin daratan.
3: Di acara Kelakar Nusantara. Acara ini kami hadirkan setiap hari Sabtu jam 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Penuh canda, penuh tawa, dan cerita lucu khas Indonesia. Yang bakalan bikin kamu ngakak habis. Gak hanya lucu, tapi syarat akan informasi dan kritisi yang membangun.
6: Saya suka kesel kalau ada perempuan yang udah berkali-kali disakitin, tapi masih aja bilang, aku yakin dia berubah kok. Dia sebenarnya baik kok. Kalau cuma sekedar baik, bakteri Yakult juga baik.
4: Bagaimana?
3: Dengarkan di program 3 RRI dan saksikan juga di RRI Net. Catat waktunya ya dan siap-siap dibuat terpingkal-pingkal.
7: Terus ini sebelahnya ini kok ada yang pakai sorban ini? Suaminya? Bukan. Kakeknya? Bukan. Terus siapa, Bu? Ini kan Imam Bonjol.
3: Kelakar Nusantara, bukan sekedar tertawa, tapi juga kaya makna.
2: Indonesia menyapa pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Untuk menepis isu kelangkaan dan naiknya harga beras, Bulog Subdivisi Regional Ciamis menyatakan persediaan dan distribusi beras untuk wilayah Priangan Timur hingga saat ini sangat aman. Laporannya disampaikan Nova Nugraha. Nova.
8: Ya baik pendengar, Kepala Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi menyatakan stok beras di wilayahnya melebihi kapasitas gudang yang tersedia. Dengan kata lain, Johan mengatakan stok beras di wilayahnya sangat aman. Saat ini dikatakan Johan, Bulog Ciamis yang mencakup wilayah Priangan Timur, baik Tasik, Garut, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, memiliki ataupun mengelola stok beras sekitar 32.000 hingga 33.000 ton beras. Jumlah tersebut masih terus bertambah seiring penyerapan harian dari petani yang rata-rata mencapai 1.000 ton per hari. Dengan stok yang ada, Bulog Ciamis memastikan distribusi beras berjalan lancar, baik itu melalui program bantuan pangan dan sosialisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP.
9: Untuk Ciamis aman, sangat aman lah untuk kita, karena kita memang fenomenal ya pengadaan. Sekarang kita lebih dari kita aja sampai nyawa-nyawa gudang di luar kan untuk penyerapan kita, karena lebih dari kapasitas gudang kita sendiri gitu.
10: Berapa Pak itu Pak?
9: Kalau saya kan membawa 6 wilayah ya, sampai Priangan Timur itu, sampai Garut sama Pangandaran.
8: Sementara itu dengan tingginya serapan gabah kering, kapasitas gudang Bulog Ciamis selalu penuh. Maka dengan demikian perlu perluasan gudang Bulog untuk memenuhi serapan gabah petani. Kepala Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi mengatakan pihaknya telah mengusulkan penambahan kapasitas gudang. Hal ini sangat mendesak sebab saat ini kapasitas gudang induk hanya sekitar 20.000 ton sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai

0: 50.000 ton. Dari Ciamis, Jawa Barat, Nova Nugraha Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perlambatan ekonomi mulai dirasakan dampaknya oleh tenaga kerja di Kabupaten ND, terutama di sektor informal dan pekerja harian. Laporannya disampaikan Ricardus Kota. Ricardus.
2: Baik pendengar, perlambatan ekonomi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi tenaga kerja di Kabupaten ND. Mayoritas pekerja yang berada di sektor perikanan, perdagangan informal, pariwisata dan konstruksi harian menjadi kelompok yang paling terdampak. Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten ND, Herman Yusuf Teku menyebut, dampak yang paling terasa adalah meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja dan penundaan proyek konstruksi.
3: Dampak yang bisa kita rasakan itu adalah yang pertama, tentunya PHK dan tengah nganggur naik, proyek konstruksi ditunda, sehingga tukang parian dirumahkan, nelayan dan petani tetap kerja tapi hasil murah karena dapat diturun.
2: Selain itu, sektor informal juga mengalami lonjakan jumlah pekerja karena banyaknya tenaga kerja yang beralih setelah kehilangan pekerjaan formal. Kondisi ini menyebabkan persaingan semakin ketat dengan pendapatan yang cenderung menurun. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Naketrans terus berupaya membuka peluang kerja melalui pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja. Program ini mencakup berbagai bidang seperti otomotif, menjahit, komputer, hingga keterampilan teknis lainnya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar dapat bertahan, bahkan menciptakan peluang usaha secara mandiri di tengah perubahan dunia kerja yang semakin digital. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyikapi mahalnya harga plastik, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Koperasi akan melakukan penjajakan dengan investor kemasan. Laporannya disampaikan Bobby Sambeka. Bobby.
4: Baik, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Utara sementara menjajaki peluang investasi pembangunan pabrik pengemasan di Bumi Nyur Melambai. Langkah ini diambil menyusul keluhan para pelaku UMKM terkait melambungnya harga bahan baku plastik serta ketergantungan pasokan kemasan dari luar daerah. Ketidakpastian ekonomi global dan konflik di berbagai belahan dunia saat ini berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas polimer sebagai bahan utama plastik. Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya logistik, mengingat hingga kini perusahaan kemasan berskala besar masih terpusat di Pulau Jawa. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara Tahlis Galang mengungkapkan pihaknya sedang mengupayakan kehadiran investor untuk membangun pabrik kemasan, terutama jenis aluminium foil. Selain untuk memangkas biaya produksi pelaku usaha, bahan ini juga jauh lebih berkualitas dibandingkan plastik biasa. Berikut pernyataan dari Kadiskop Sulawesi Utara.
5: Ya, tahun lalu kami sudah mendapatkan keluhan dari para pelaku UMKM. Ini kan aluminium foil. Ini belum diproduksi, pabriknya belum ada di Sulawesi Utara. Kadang-kadang mereka membelinya di Surabaya. Nah, mereka membeli dalam bentuk berkelompok supaya angkutannya itu lebih murah. Tetapi apapun itu ternyata ini mempengaruhi kemampuan para pelaku UMKM. Kita sementara mengupayakan kalau ada investor yang bisa membangun pabrik plastik aluminium dan foil ini lebih efektif. Iya, itu lebih. Kita harapkan ke depan seperti itu. Karena kalau ada aluminium foil kan daya tahannya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Kalau cuma menggunakan plastik seperti ini kan tidak bertahan lama. Ya.
4: Saat ini para pelaku UMKM di Sulawesi Utara terpaksa melakukan pembelian secara kolektif untuk menekan harga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dengan adanya pabrik lokal, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat berkurang secara signifikan. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Haji dan Umroh mengapresiasi pelaksanaan embarkasi haji daerah istimewa Yogyakarta. Laporannya bersama Harun Susanto.
1: Saya katakan ini adalah istimewa karena baru pertama kali ini akan menjadi pilot project untuk daerah-daerah lain.
2: Menteri Haji dan Umroh mengapresiasi kesiapan Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo dalam mewujudkan embarkasi haji DIY. Embarkasi ini menjadi istimewa karena berbasis hotel. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat memberangkatkan calon jemaah haji DIY Kloter 8 di Kulonprogo Jumat malam mengatakan, penggunaan hotel di sekitar Bandara YIA sebagai pengganti asrama haji merupakan solusi yang praktis. Hal ini mengingat tingginya biaya pembangunan dan perawatan asrama haji permanen. Ia meyakini embarkasi haji DIY akan lancar dan bisa dikembangkan ke daerah yang lain.
1: Kita lihat beberapa asrama haji yang megah di Indramayu, misalkan. Ketika kami mendapatkan amanah Kementerian Haji, kita lihat juga Indramayu penuh besar sekali. Ya, berapa biaya dan bagaimana cara merawatnya juga menjadi tantangan tersendiri. Dan itu model seperti ini mudah-mudahan sukses akan kita kembangkan ke daerah-daerah lain.
2: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgih Janu Ratmoko mengapresiasi embarkasi DIY. Keberadaan embarkasi ini dinilai memberikan keuntungan signifikan bagi masyarakat lokal, baik fisik maupun finansial.
3: Kita Komisi 8 sangat mendukung untuk adanya embarkasi haji dari Yogyakarta ini.
2: Singgih memastikan, fasilitas di Arab Saudi telah siap menyambut jemaah. Jarak hotel di Madinah juga dekat dengan pelayanan dan menu makanan khas Indonesia juga terjamin. Dari Kulonprogo, Harun Susanto, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kami akan jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Petenis Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026. Pembalap Lando Norris rebut posisi terdepan kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami. Proton FC kalahkan KLN Elite FC, perkokoh posisi di puncak klasemen Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Leeds United amankan 3 poin penuh usai berpesta gol saat menjamu Burnley dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: He's Stack with a shot. Oh, what a goal from Anton Stack. Absolutely sensational.

melonjak ke posisi 14 dengan perolehan 41 poin. Sementara Burnley yang sudah dipastikan degradasi masih mengoleksi 20 poin dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: kabar dari serba-serbi Piala Dunia. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Loft suite, it's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
2: Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
3: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.
2: Sementara itu, Direktur Dampak Regional Piala Dunia 2026 Kansas, Tracy Wellplay, menuturkan, hingga saat ini memang belum ada lonjakan angka yang signifikan untuk kedatangan ataupun pemesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir, karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
4: While we know there's been some delays in booking,
2: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat.
4: Rationality.
2: Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60 ribu penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
3: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62 ribu

0: tambahan penumpang saat itu.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sementara pada laga semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev menyingkirkan Alexander Blok untuk mengamankan tempat di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils 2 set langsung di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sinner menang 6-2, 6-4 dalam waktu 85 menit usai tampil dominan sepanjang pertandingan. Petenis Italia itu mencatatkan 17 winner sepanjang laga dan tampil solid dengan pukulan servisnya. Kemenangan ini mengantar Sinner ke final Madrid Open untuk pertama kalinya. Hasil ini juga membuka peluang bagi petenis berusia 24 tahun itu untuk merebut gelar Master 1000 kelimanya secara beruntun. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dapat mencapai partai final meski tidak memikirkan hasilnya lebih jauh.
2: Pertama-tama, saya senang dengan hari ini dan besok adalah hari santai. Saya tidak terlalu memikirkan final. Tentu saya sangat senang bisa memainkan final pertama di sini. Ini sangat berarti bagi saya. Turnamen ini kembali luar biasa. Apapun hasil hari Minggu, ini tetap menjadi turnamen yang hebat.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Alexander Blok di Stadion Manolo Santana dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang meyakinkan 6-2-7-5 usai tampil agresif sejak awal dan menjaga konsistensi dalam rally panjang. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya pada turnamen Tanah Liat di Madrid. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Itu pertandingan yang bagus. Saya pikir saya menguasai permainan sejak awal. Dia membuatnya lebih sulit di set kedua. Tetapi saya masih punya banyak peluang. Saya yakin akan memanfaatkan beberapa peluang itu. Dan pada akhirnya saya melakukannya. Dan saya senang.
1: Final Mutua Madrid Open 2026 akan mempertemukan dua pemain terbaik saat ini. Sinner unggul dalam 4 pertemuan terakhir tanpa kehilangan satu set. Namun Zverev memiliki pengalaman sebagai juara 2 kali di Madrid. Duel keduanya diprediksi berlangsung ketat pada partai puncak yang akan berlangsung besok malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari sirkuit F1. Pembalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,869 detik, unggul atas Kimi Antonelli di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi kali pertama Mercedes kalah dalam sesi kualifikasi musim ini. Pembaruan pada mobil McLaren dinilai langsung memberi dampak positif terhadap performa mobil. Usai kualifikasi, Norris mengaku senang dengan performa tim yang dinilai melampaui ekspektasi pada awal akhir pekan ini.
1: Saya merasa sangat baik dan tentu saja sangat senang untuk tim. Selalu ada banyak ekspektasi serta kerja keras besar yang telah dicurahkan untuk menghadirkan pembaruan ini. Namun, selalu sulit untuk memprediksi atau mengetahui apa yang akan diharapkan saat memasuki akhir pekan baru. Sejak lap pertama, bahkan sejak tikungan pertama, semuanya terasa lebih baik. Saya merasa sedikit lebih seperti tahun lalu ketika kami memiliki kepercayaan diri terhadap mobil. Perasaan itu kembali, dan saya merasa mampu memaksimalkannya sepanjang hari ini. Ini menjadi awal yang baik untuk akhir pekan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, jika jujur. Kami memang berharap ada peningkatan, tetapi tidak mengetahui sejauh apa dampaknya. Jadi, ini sedikit kejutan, tetapi jelas merupakan kejutan yang menyenangkan.
0: Dengan hasil ini, Norris akan memulai balapan sprint di Miami dari posisi terdepan, diikuti Antonelli di urutan kedua dan Oscar Piastri di tempat ketiga. Sebanyak 22 pembalap turut serta dalam balapan 19 putaran yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome nanti malam.

0: kabar dari dunia basket. Detroit Pistons mengalahkan Orlando Magic dengan skor akhir 93-79 yang berlangsung di Kia Center, Orlando pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pistons yang tertinggal mampu membalik kedudukan di kuarter keempat yang mengubah agregat kedua tim menjadi imbang 3-3. Sehingga memaksa kedua tim untuk memainkan game ketujuh untuk mengamankan posisi di semifinal NBA. Pada laga ini, Kate Cunningham, guard Pistons, menorehkan 32 poin dengan 10 rebound dan 3 assist untuk kemenangan Pistons. Disusul rekannya Tobias Harris yang mencetak 22 poin dengan 10 rebound. Sementara dari kubu Magic ada Paolo Banchero dan Desmond Bane yang sama-sama menyumbangkan 17 poin. Namun upaya keduanya belum cukup untuk membawa kemenangan bagi tim asal Orlando tersebut. Game ketujuh antara Magic kontra Pistons dijadwalkan akan berlangsung pada Senin waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena, Detroit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Futsal Indonesia. Tim futsal Proton FC kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League atau PFL 2 setelah taklukan KLN Elite FC. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian pertandingan pekan kedua Pro Futsal League 2 2026 di Gor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah berakhir. Dinamika klasemen berubah drastis dengan lahirnya pesta gol kejutan dari tim bawah serta dominasi tim puncak yang belum tersentuh kekalahan. Proton FC semakin kokoh sebagai pemecah klasemen sementara. Meski laju kemenangan beruntunnya tertahan imbang 2 sama oleh Hampton FC Surabaya, skuad asuhan Rio Pangestu langsung merespon dengan kemenangan telak 4-0 atas KLN Elite FC. Pelatih Proton FC Rio Pangestu merasa sangat bersyukur bisa memetik poin maksimal di pekan penutup.
2: Sebelumnya alhamdulillah hari ini kita bisa bawa 3 poin penutup pekan yang baik. Kita belajar dari pertandingan sebelumnya, di match sebelumnya kita kurang maksimal, tapi kita coba benahi di match kedua. Hasilnya alhamdulillah maksimal. Terima kasih.
1: Di sisi lain, pelatih KLN Usman Atanas akan berusaha memperbaiki timnya di laga berikutnya.
3: Pertandingan yang cukup seru, terutama di babak kedua. Kita kalah, kita akui kalah, selamat buat Proton. Permasalahannya, miss individual dibayar tuntas sama Proton. Sekali lagi, selamat buat Proton. Next, insya Allah kita perbaiki individual ini mulai error itu tersebut. Terima kasih.
1: Dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan, Proton FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Sementara itu, sorotan paling mengejutkan datang dari Elano FC Tuban. Tanpa poin di pekan perdana, Elano sukses menyapu bersih 2 pertandingan, mengalahkan Maestro Solo 1-0 dan melibas 3 FC Lampung 3-0. Raihan 6 poin sempurna plus 2 clean sheet beruntun melesatkan Elano keluar dari dasar klasemen. Papan atas kini diisi Maestro Solo dan Hampton FC Surabaya dengan 7 poin. Maestro menjadi sorotan lewat pesta gol 7-0 di gawang Futsal Mbak Ajeng. Di sisi lain, Futsal Mbak Ajeng masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Great Grass Futsal Surabaya juga harus segera mengevaluasi taktik usai kehilangan banyak poin. Persaingan perebutan poin dipastikan belum usai. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan ketiga di venue yang sama, Gor Sabi Lulungan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Build up dilakukan kali ini.

dari lapangan bulu tangkis. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan di babak semifinal Piala Uber 2026. Tim Indonesia mengubah beberapa strategi dengan memainkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, atau biasa dipanggil pasangan Ana Tiwi, untuk mengisi posisi sebagai ganda pertama yang dimainkan. Selain itu, nama Talita Ramadhani Wiryawan juga masuk, menggantikan Nikadek Dinda Amartia Pratiwi untuk bermain sebagai tunggal putri kedua dalam susunan tim Merah Putih. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting, terutama ganda Ana Tiwi akan bertemu ganda nomor 3 dunia, Lee Sohee, baik Hana. Sebelumnya, pasangan Ana Tiwi pernah mengalahkan ganda asal negeri Gingseng tersebut di ajang kejuaraan dunia 2025. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Rekor kemenangan tersebut menjadi modal yang meyakinkan bagi Indonesia, meski akan tetap menjadi tantangan berat. Babak semifinal antara Indonesia menghadapi Korea Selatan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari lapangan sepak bola, kita ke lapangan basket. Pelita Jaya Basketball Jakarta menundukkan tuan rumah Satya Wacana Salatiga dengan skor 68-46. Bermain di Gor Basket Prof. Susilo Wibowo Semarang malam tadi. Mencetak total 27 poin. Pemain Pelita Jaya, Perrin Buffett, tampil impresif dengan mencatatkan 18 poin, 9 rebound dan 7 assist sepanjang pertandingan melawan tim tuan rumah. Andakara Prastawa Diaksa turut menyumbangkan 15 poin untuk membantu kemenangan Pelita Jaya pada laga tersebut. Atas hasil ini, Satya Wacana menutup laga kandang terakhir musim reguler dengan hasil kekalahan dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Hasil tersebut membuat Satya Wacana mencatat rekor 1 kemenangan dan 9 kekalahan kandang musim ini. Satya Wacana masih memiliki 1 pertandingan tersisa sebelum menutup perjalanan musim reguler IBL GoPay 2026. Mereka dijadwalkan menghadapi Raja Wali Medan pada pertandingan yang berlangsung tanggal 8 Mei mendatang.

Dengan disampaikannya kabar dari basket IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Handa Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tanggal 1 Mei dikenal sebagai Hari Buruh Internasional. Di hari ini, kita diingatkan pada perjuangan panjang para pekerja dalam meraih hak-hak dasarnya. Jam kerja yang manusiawi, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Berawal dari gerakan buruh di abad ke-19, semangat solidaritas terus hidup hingga sekarang. Di berbagai negara, 1 Mei diperingati dengan aksi damai, diskusi, dan berbagai kegiatan sosial. Bukan sekedar hari libur, tetapi momen refleksi bahwa setiap kemajuan ekonomi tidak lepas dari kerja keras jutaan orang. Hari buruh juga menjadi ajakan untuk saling menghargai antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Karena ketika keadilan dan kesejahteraan terjaga, produktivitas pun tumbuh bersama. Mari jadikan 1 Mei sebagai pengingat, kerja bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga tentang martabat dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami menghadirkan informasi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran telah dibuka mulai 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Jadi hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan panitia. Segera siapkan dokumen terbaik dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lengkap, kunjungi seleksi.komdigi.go.id. Kami ulangi, seleksi.komdigi.go.id. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran publik Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topik-topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi akhir pekan Sabtu 2 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan Geliat UMKM pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari ini juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda mengenai refleksi Hardiknas 2026 dalam penguatan pendidikan berkualitas. Di mana Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei ini merupakan momentum untuk menegaskan kembali peran pendidikan dalam pembangunan bangsa. Dan pada tahun ini tema yang diangkat adalah menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema ini juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan juga berkualitas. Nanti akan kami hadirkan selengkapnya bersama narasumber terkait di ruang dengar Anda. Kemudian kami juga akan hadirkan sore hari nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog Cek Fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dan kami juga akan terus hadirkan di ruang dengar Anda update mengenai penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan juga peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian, Hana.
0: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan tadi topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah Kerawang Gayo menjadi salah satu kerajinan khas dari Kabupaten Aceh Tengah yang banyak diburu wisatawan dan kini juga telah dijual ke berbagai negara. Bersama reporter Muhammad Sanusi.

0: Pemirsa Rerinet, saat ini kami tepat berada di Kampung Bubesen, Kecamatan Bubesen, Kabupaten Aceh Tengah, salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh. Kampung ini, tepat di mana kami melaporkan, 2 tahun yang lalu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kampung Kerawang. Kerawang ini motifnya, salah satu suku Gayo yang ada di Provinsi Aceh, tepatnya di wilayah tengah. Dan di Kampung Bubesen ini, ataupun Kampung Kerawang ini, ada belasan pengrajin yang sudah berhasil mengembangkan UMKM-nya dalam bentuk produk Kerawang Gayo. Ada beragam produk. Ini seperti yang kami tunjukkan, ini salah satu sal, merupakan motif Kerawang Gayo campuran, ada beberapa warna. Ada juga gelang tangan, tas, peci. Ada banyak produk yang sudah dihasilkan oleh pengrajin, khususnya yang bermotif Kerawang Gayo. Menurut informasi yang kami peroleh, bahwa Kerawang Gayo ini tidak sebatas komoditas ekonomi, namun sudah menjadi upaya masyarakat untuk menjaga warisan luhur dari nenek moyang mereka. Bagaimana teknis produksi? Langsung saja kita akan mendengar kutipan wawancaranya.
1: Saya sendiri, usaha saya baru berjalan sekitar 5 tahunan. Terus produk-produk yang saya sediakan di sini, kalau untuk aksesoris seperti tas, gelang, peci, dompet, terus kalau yang untuk oleh-oleh untuk seperti pakaian, sajadah, telkung, baju kayak ulen-ulen atau kain-kain seperti kain batik tuh. Ada sebagian untuk baju sanggar, ada sebagian jilbab. Banyak kalau misalnya yang kita produk apa yang diminatin.

0: kita jual ini sudah kemana ya pasarnya?
1: Kita mendunia. Malahan kalau untuk toko kita ya, saya rasa untuk toko lain pun sama juga. Saya yang pernah saya ituin ke Jerman, yang sudah pernah saya ekspor ke Jerman, terus Malaysia, yang terakhir kemarin ke Cina. Kalau seputaran Indonesia banyak udah. Untuk pakaian kantor juga banyak ya. Untuk produknya yang paling mahal seperti ulen-ulen. Ulen tadi. Itu sekitar 1,5 juta, 1,8.
0: Ukuran
1: 2,30 meter x 1,20.
0: Satu lembar ulen-ulen itu membutuhkan waktu berapa lama produksinya?
1: Sekitar seminggu.
0: Terus produk baju, peci, tas itu dijual berapa?
1: Kalau peci sekitar 50-an, 70-an, ada yang memang kami buat yang beldunya yang ori, bahannya itu sekitar 150, tapi itu khusus untuk pesanan. Kalau yang untuk toko kami buat yang standar, harga 50 sama 70-an.
0: Kalau baju?
1: Kalau baju ada yang 2,5 juta, ada yang 1,5 juta, tapi kalau yang untuk toko kita buat sekitar 500-an. Kalau untuk kuku sekitar 300-an ke bawah lah.

0: Kita ke video potensi daerah berikutnya dari kebun coklat yang gagal. Pak Halim bangkit lewat rambutan. Kini kebunnya tidak hanya menghasilkan tetapi juga menarik pengunjung. Berikut kisah kesuksesan Pak Halim seperti yang disampaikan reporter Nur Febriana.
1: Mari kita ikuti liputan hari ini ke Halim Garden di Teluk Kimi, Nabire. Ikuti informasi selengkapnya.
2: Di Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, terdapat lahan seluas 1 hektar milik Pak Halim. Pak Halim merawat harapan yang tumbuh dari masa lalu. Dulu kebun ini dipenuhi dengan tanaman coklat, namun waktu dan kondisi membuatnya harus beradaptasi. Coklat yang rusak digantikan dengan sesuatu yang baru, pohon-pohon rambutan yang kini berdiri rimbun dan berbuah lebat. Perjalanan itu dimulai pada tahun 2010. Dengan tekad sederhana, Pak Halim mendatangkan bibit dari Pulau Jawa. Tentu tidak mudah, apalagi dengan biaya yang terus meningkat. Jika dulu satu bibit hanya sekitar Rp25.000, kini harganya melonjak hingga ratusan ribu rupiah. Namun, keterbatasan itu tidak menghentikan langkahnya. Di kebun ini, rambutan binjai menjadi primadona dengan puluhan pohon yang mendominasi. Disusul rambutan Aceh dan rambutan kelengkeng yang melengkapi keberagaman. Di sudut lain, tiga pohon durian turut menjadi bagian dari kebun yang terus ia rawat dengan penuh ketekunan. Saat musim panen tiba antara Maret hingga Mei, kebun ini berubah menjadi sumber kehidupan. Dalam sekali panen, hasil yang diperoleh bisa mencapai puluhan juta rupiah. Meski panen hanya datang setahun sekali, bahkan terkadang tidak menentu karena cuaca, Pak Halim tetap bertahan. Kini kebunnya tidak hanya menjadi tempat bertani, tetapi juga tujuan kunjungan masyarakat. Ratusan orang datang setiap hari untuk menikmati suasana dan merasakan langsung buah dari kerja kerasnya.
1: Pak, mungkin bisa ceritakan Pak, untuk harga tiket masuknya berapa, kemudian jam operasionalnya itu berapa, dan sehari itu bisa menarik berapa pengunjung masuk?
3: Untuk tiket masuk untuk dewasa Rp20.000, kemudian untuk anak-anak Rp10.000.
1: Sehari bisa berapa pengunjung Pak yang masuk rata-rata biasanya?
3: Rata-ratanya sekitar 100 lebih.
1: Satu harapannya untuk pemerintah daerah bagaimana Pak dari Bapak?
3: Ya, kami mohon kalau bisa dibantu untuk penambahan bibit.
2: Salah satu pengunjung, Sofyan Effendi, warga Uyehe Nabire, mengaku sangat senang dengan adanya kebun wisata milik Pak Halim. Ia berharap ada banyak tempat wisata konsep perkebunan yang bisa dikunjungi masyarakat atau wisatawan.
4: Ya, mungkin kebun rambutan sebagai tempat wisata ini belum banyak di Kabupaten Nabire ya. Ya, kami sangat berharap kalau bisa ada kebun rambutan sebagai tempat wisata di Kabupaten Nabire. Sehingga banyak pengunjung walaupun dari dalam daerah sendiri tetapi juga dari luar bisa berkunjung ke Nabire.
2: Di balik semua itu tersimpan harapan sederhana. Pak Halim ingin ada perhatian lebih terutama dalam penyediaan bibit yang masih menjadi kendala utama. Baginya dukungan kecil dapat berarti besar untuk menjaga kebun ini tetap hidup dan berkembang. Dari perubahan, kerja keras hingga harapan, kisah Pak Halim adalah tentang bagaimana seseorang bertahan dan tumbuh bersama alam, satu pohon rambutan dalam satu waktu.
1: Dan kita hari ini di kebun rambutan Halim Garden di Teluk Kimi, Minabire. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
5: Kilas Berita.
6: Kilas.
7: Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag, Tommy Andana, menyebutkan harga patokan ekspor emas naik pada awal Mei 2026. Ia menyebut peningkatan nilai komoditas tambang dipicu oleh tingginya permintaan aset pelindung nilai secara global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah berikutnya, mengoptimalkan lahan pekarangan dengan potensi jagung dan kacang untuk kemandirian pangan lokal bersama reporter Lan Litimi.
8: Pemirsa dan pendengar RNI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Kampung Yom Nuni, Distrik Manokwari Utara. Dan kita akan berbincang-bincang di mana di saat ini juga kita akan berbincang dengan beberapa ibu yang ada di kampung ini, di mana mereka sedang mempertahankan ekonomi keluarga mereka dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Ayo kita lihat lebih jauh ke dalam. Kepala desa ini kan salah satu perempuan yang istilahnya memimpin desa ini. Bagaimana melihat perempuan-perempuan di sini dengan apa pertanian ini?
6: Kalau di sini ibu-ibu di dua kampung yang induk ini, Distrik Manokwari Utara ini setia. Setia ada pertanian, ada keterampilan, ada kelompok, anyam-anyaman, yang ada bikin bunga, semua-semua ada di sini. Juga kelompok begini, kita kerjasama. Kita pakai bapak punya halaman ini satu kali, kita buat keterampilan. Jadi ada pengumuman bilang ada kucing di sini untuk kerjasama, ibu-ibu semua harus kerjasama. Berarti mama jalan sendiri, kasih pengumuman untuk ibu-ibu. Jadi saya tangani dari sini, dari Rebab juga, jalan kasih informasi untuk waktu dan kita semua di tempat, kita latihan. Ada ibu-ibu yang bikin kue juga ada, yang anyam noken juga ada, juga pakai kelompok begini. Kita punya kelompok begini tidak lepas, sudah dari dulu sampai yang ada.
8: Jadi sejak dibentuk kelompok ini, mereka eksis terus ya, bekerja eksis ketika terus. Diminta ya?
6: Iya, kita sudah minta untuk kerja terus. Termasuk mama juga, mama yang jadi ketua untuk belajar. Belajar mama dengan keterampilan bunga, anyaman, itu semua dari mama yang praktek dorang, belajar dorang.
8: Pemanfaatan lahan pekarangan ini ide pribadi kah untuk memanfaatkan lahan
6: pekarangan? Iya, pribadi.
8: Iya. Pertama berpikir bagaimana sampai bisa menanam tanah subur atau seperti apa?
6: Pertama, halaman ini kan tonda di kota. Jadi halaman ini semua tumbuh panjang-panjang. Jadi bapak kasih tahu, tonda turun pi pakai obat semprot halaman ini supaya kering baru tonda tanam.
8: Iya baik, pemirsa dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada. Itulah perbincangan saya dengan salah satu ibu warga yang memanfaatkan pekarangan halamannya dan juga ibu kepala desa di sini terkait dengan bagaimana memelihara nilai-nilai gotong royong agar tetap terpelihara, membentuk kelompok, dan tetap eksis di tengah situasi efisiensi seperti ini. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Lani Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 2 Mei. Dan kami akan lanjutkan dengan program Haji Kabar Tanah Suci.
5: Informasi terkini pelaksanaan Ibadah Haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Nanti kami akan menghadirkan langsung informasi dari reporter kami di Tanah Suci, Dakar, Mekah. Siap memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia yang menjalankan ibadah umroh di Masjidil Haram. Salah satunya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada lansia, disabilitas, dan perempuan dalam menggunakan kursi roda untuk mempermudah beribadah. Bersama reporter Syariful Alam. Alam.
1: Saya Wanjar. Ya, saat ini saya berada di kantor Dakar Mekah. Dapat kami informasikan bahwasannya Dakar Mekah memfokuskan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia, terutama bagi para lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Layanan tersebut memang menjadi tagline utama dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, bahwasanya Kemenhaj memfokuskan layanan haji itu adalah ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Dan di samping kami telah berada Kasih Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Bapak Dr. Ridwan Siswanto. Assalamualaikum Pak Dr. Ridwan.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Dr. Ridwan, bisa dijelaskan ini tentang tusi daripada lansia dan disabilitas. Sebenarnya fokusnya seperti apa sih? Sebagai sesuai dengan tagline dari Kemenhat tersebut.
2: Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kami di sini bertugas sebagai Kepala Seksi Layanan Jamaah Haji Lansia dan Disabilitas. Oke, sesuai dengan fokus pemerintah kita adalah melayani dengan baik jamaah-jamaah Indonesia, terutama pada jamaah yang usia lansia disertai dengan disabilitas. Kenapa kita harus fokus di situ? Karena ya mereka perlu atensi lebih dari kita. Itulah fokus layanan kami, terutama pada jamaah yang memerlukan perlakuan khusus ya, dengan disabilitas. Ya, bisa itu kondisinya seperti demensia, bisa ada penyakit bawaan yang perlu kita atensi lebih pada saat beribadah, sampai dengan kebutuhan kursi rodanya. Jadi kita buat senyaman mungkin jamaah haji lansia dan dengan disabilitas tersebut sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Dengan segala program yang kami buat, mulai dari program safari wukuf sampai dengan program kartu kendali. Untuk program kartu kendali kita fokuskan kepada jamaah-jamaah yang memerlukan layanan pendorong kursi roda. Itu kita bantu jamaah untuk mendapatkan pendorong kursi roda yang resmi dan aman. Karena kenapa kita perlu membuat yang namanya kartu kendali? Ya, kartu kendali itu adalah memang berupa kartu nanti yang kita berikan kepada jamaah. Satu jamaah itu mendapatkan dua kartu. Satu kartu dipegang oleh jamaah atau pendampingnya, satu kartu lagi kita berikan oleh pendorong resminya. Nah, itu nanti jamaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jamaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ. Nah, berdasarkan informasi dari teman tim yang ada di hotel-hotel atau di hotel-hotel sektornya, nah, data dari jamaah tersebut kami berikan kepada tim yang standby di pos-pos terminal sejumlah jamaah yang memerlukan kartu kendali tersebut.
3: Dok, nah ini kartu kendali bisa secara mendalam sebenarnya apa sih? Bagaimana cara untuk mendapatkan kartu kendali tersebut bagi jamaah lansia, disabilitas, dan perempuan? Emang sudah disiapkan oleh dari pihak Kemenhat tersebut atau memang harus dia mendaftar dulu untuk mendapatkan kartu kendali? Terutama ya nanti misalnya di Masjidil Haram kan, yeah. Itu misalnya kalau misalnya siang hari kan panas. Cukup ya. Nah, terutama jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali tersebut. Seperti apa mekanismenya?
2: Ya, jadi cara jamaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan ya. Bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami petugas yang standby di pos terminal Hajiat, Jabal Kabah, dan Cip Amir. Setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu, sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
3: Satu lagi dokter itu terkait dengan pesan khusus dari Kasil Landis ini terhadap jamaah haji. Apa sih pesan khususnya yang kepada jamaah ketika misalnya berada di Masjidil Haram untuk beribadah umroh?
2: Oke, pesan khusus terutama untuk jamaah lansia dan disabilitas ini kepada jamaah ya, tentunya agar mempersiapkan diri dengan baik saat di tanah air sebelum berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena ya usia yang sudah lanjut, apalagi disertai dengan penyakit penyerta dan ada disabilitas, mungkin ya kakinya sudah tidak bisa jalan dengan baik lagi, sudah tidak kuat, mungkin ada kekurangan karena riwayat penyakit, ya tolong mempersiapkan diri dengan baik. Jangan menipu diri sendiri, ya sesuaikan saja apabila memang kondisi penyakitnya dirasa cukup rawan atau dinilai cukup rawan oleh dokternya, ya jangan memaksakan diri. Masih banyak cara ibadah yang lain lagi yang lebih aman untuk diri sendiri.
1: Terima kasih, demikian pendengar wawancara kami dengan Dr. Ridwan Kiswanto yang merupakan Kasih Layanan dan Disabilitas Dakkel Mekah, dan beliau menginformasikan pada pendengar Pro3 RRI agar para lansia dan disabilitas juga mendaftar untuk kartu kendali penggunaan kursi roda. Dan ini penting bagi para lansia, terutama karena wilayah di Mekah Al-Mukarram ini, terutama bagi mereka yang akan beribadah di Masjidil Haram untuk ibadah umroh, itu tentunya akan memudahkan dengan menggunakan kursi roda bagi para lansia dan disabilitas. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi bagian kebijakan strategis pemerintah yang mencakup digitalisasi pembelajaran. Ia menjelaskan revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman, serta sarana memadai yang menjadi faktor penting mendukung motivasi serta keberhasilan belajar peserta didik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menargetkan 70.000 bangunan sekolah akan dilakukan renovasi pada tahun 2026 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berita dalam negeri lainnya, imigrasi Soekarno-Hatta kembali menggagalkan jemaah haji yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Laporannya disampaikan Saadat Udarain. Ain, seperti apa update terkininya?
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, imigrasi Soekarno-Hatta kembali menggagalkan 23 jemaah calon haji yang terindikasi akan berangkat secara non-prosedural alias ilegal. Alhasil, selama musim haji 2026 ini, total yang dilakukan penundaan keberangkatannya dari para jemaah haji itu menuju Tanah Suci sebanyak 42 jiwa. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko mengatakan dalam upaya melindungi warga negara Indonesia selama musim haji 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta kembali mengamankan atau menggagalkan keberangkatan sebanyak 23 jemaah calon haji yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural. Para WNI ini terindikasi memang akan berangkat secara ilegal dan penundaan ini pun dilakukan pada Jumat 1 Mei 2026 dini hari di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh WNI tersebut tergabung dalam satu rombongan dengan tujuan Jeddah Arab Saudi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP827 dan total dari jumlah tersebut terdiri atas 12 laki-laki dan 11 perempuan. Berikut kutipan dari Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko.
2: Beberapa itu yang digalang, ada juga yang memang sendiri-sendiri. Beberapa yang berangkat sendiri, yang non-prosedural ini. Tapi memang ada, kita ambil contoh, dia masuk lewat Soekarno-Hatta, ditolak, kemudian dia lari ke Kuala Namu, ditolak juga. Orangnya sama. Nah, ini kemudian evidensinya, buktinya sudah kita kumpulkan, sudah kita berikan satgas. Nah, itu tinggal monggo dari pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya.
1: Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Kartika Perdana, menambahkan bila langkah ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan keimigrasian selama musim haji 2026 ini. Imigrasi mengoptimalkan pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, meningkatkan analisis risiko melalui Passenger Analysis Unit atau PAU, serta memperkuat sinergi lintas instansi. Sejak awal musim haji tahun ini, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta telah menunda keberangkatan total 42 WNI. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Ekuador mulai memberlakukan tarif sebesar 100% terhadap seluruh impor dari Kolombia, sehingga meningkatkan ketegangan perdagangan antara kedua negara. Kebijakan berlaku untuk semua barang asal Kolombia atau yang dikirim dari negara tersebut berdasarkan nilai pabeannya. Otoritas Ekuador mengungkapkan langkah itu bertujuan memperkuat keamanan perbatasan dan pengawasan kepabeanan. Namun sejumlah pengecualian diberlakukan bagi sektor-sektor strategis seperti minyak dan energi, serta skema khusus seperti izin masuk sementara, transit kepabeanan, hingga re-ekspor. Kita ke berita olahraga, PSS Sleman sangat serius menghadapi PSIS Semarang di laga penentu promosi. Skuad berjuluk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami. Di Instagram dan X @RRI Programa 3, saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI.
3: Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas diperingati di Indonesia setiap tanggal 2 Mei. Peringatan Hardiknas biasanya diselenggarakan upacara bendera di berbagai instansi pendidikan maupun pemerintah. Peringatan Hardiknas ini menjadi momen refleksi bagi semua pihak akan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa dan negara. Sejarah ditetapkannya Hari Pendidikan Nasional tidak lepas dari sosok Ki Hadjar Dewantara. Beliau adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Hari Pendidikan Nasional pun ditetapkan pada tanggal 2 Mei sebagai hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara. Ia lahir dari kalangan keluarga Ningrat di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia pun mengenyam pendidikan di Stovia, sebuah sekolah dokter pada zaman Hindia Belanda. Namun karena sakit, akhirnya ia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sana. Gagal menjadi dokter, akhirnya ia menjadi seorang wartawan di beberapa media surat kabar. Selama masa kolonialisme, Ki Hadjar dikenal berani dalam menantang berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Khususnya, kebijakan yang hanya membolehkan anak-anak keturunan Belanda dan kaum priayi yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Karya-karya Ki Hadjar Dewantara pun menjadi landasan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Salah satu semboyannya yang paling terkenal adalah Ing Ngarso Sungkolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Semboyan tersebut akhirnya menjadi slogan pendidikan Indonesia yang digunakan hingga saat ini.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi kesempatan bersama untuk merefleksikan serta menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional. Kementerian Kesehatan memperkuat strategi temukan, obati, dan kendalikan token untuk mempercepat penurunan kasus malaria nasional. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan harga patokan ekspor emas naik awal Mei 2026. Ia menilai peningkatan komoditas tambang ini dipicu tingginya permintaan aset pelindung nilai secara global. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 3 Makassar menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai momentum untuk menjadi refleksi sistem pendidikan, khususnya dalam aspek pemerataan. Laporannya disampaikan Ermila Rusmala. Ermila.
2: Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini 2 Mei merupakan momentum menjadi refleksi sistem pendidikan terutama pemerataan. Hal ini diungkapkan Arif Siki, tenaga pengajar, saat dimintai tanggapan oleh RRI Makassar terkait Hari Pendidikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 3, ia mengatakan pada sistem pendidikan yang ada saat ini, kurikulum dinilai belum dapat menjangkau daerah yang tertinggal. Dikatakan tidak meratanya pendidikan dikarenakan seringnya terjadi perubahan kurikulum. Berikut wawancara, kutipan wawancara dengan Bapak Arif Siki.
3: Pendidikan saat ini apa yang paling urgent, Pak, kalau kita lihat? Apakah manual, apakah kurikulum, kah, atau memang ada yang menjadi permasalahan begitu, Pak?
4: Saya pikir itu ya sistemnya yang pertama yang saya maksud adalah bagaimana kurikulum itu sendiri itu bisa menjangkau dari semua kalangan, bahkan sampai kepada daerah-daerah yang masih tertinggal. Kita selama ini mabuk, kita terkendala dengan sebuah mindset ganti menteri, ganti kurikulum. Itu kan mindset yang tidak bisa dipungkiri, yang masih sering tertanam di dalam masyarakat. Kenapa? Karena dalam perkembangannya, setiap kurikulum yang berlaku boleh dikata belum tuntas sampai kepada semua pihak termasuk yang di pelosok-pelosok, itu kadang berubah lagi. Sehingga inilah yang saya anggap rancu di dalam mempersiapkan kepada anak-anak kita yang merupakan objek dari kurikulum itu sendiri.
2: Seringnya gonta-ganti kurikulum membuat masyarakat di daerah itu kesulitan untuk mengakses kurikulum yang ada. Kurikulum yang ada saat ini sudah dibangun dengan secara baik, namun proses yang mesti disesuaikan dengan situasi dan kondisi di setiap daerah yang berbeda-beda. Ia berharap sistem pendidikan ini bisa merata di semua daerah, khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Emi Bafadal untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
1: Bupati Belu menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026. Laporannya disampaikan Kristiandi Mau. Kristiandi.
5: Baik pendengar, momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, pemerintah Kabupaten Belu menggelar upacara Hari Pendidikan di halaman kantor Bupati Belu. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Belu dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN, tenaga pendidik, pelajar, serta unsur Forkopimda Plus, dengan memakai turunan khas daerah. Selaku pembina upacara, Bupati Belu Wilbro selain membacakan amanat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Muti, yang menyampaikan peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk merefleksikan, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Mengaitkan dengan kondisi di daerah, Bupati Belu menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Yang menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kualitas pendidikan di daerah perbatasan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik maupun akses terhadap layanan pendidikan yang belum merata. Lebih lanjut, ia juga menyoroti terkait kondisi pembatasan di Kabupaten Belu yang masih dalam kategori perlu perhatian serius. Karena berdasarkan data, Kabupaten Belu termasuk dalam tiga daerah terbawah dari belakang dalam sektor pendidikan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih keras dan melakukan pembenahan secara menyeluruh. Menurutnya, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ia juga mendorong peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana-prasarana pendidikan, serta penguatan karakter peserta didik sebagai bagian dari upaya perbaikan.
6: Berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan astracita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
5: Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hardiknas sebagai momentum kebangkitan pendidikan di Belu. Ia berharap semangat gotong royong dan partisipasi elemen masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan inklusif. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah Kabupaten Belu optimistis dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap sehingga mampu keluar dari kategori terbawah dan menciptakan SDM yang unggul dari wilayah perbatasan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Dari Atambua, Krisdadi Maupi, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengamat pendidikan di Denpasar menilai momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi pengingat akan pentingnya pemerataan akses guna memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala sekat geografis. Laporannya disampaikan Nadia Syarif. Nadia.
7: Baik pendengar, mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua bukan sekadar target administratif melainkan tuntutan utama untuk menyeimbangkan tingkat kecerdasan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Namun nyatanya tantangan besar masih membayangi dunia pendidikan kita, terutama soal kesenjangan fasilitas antara wilayah kota dengan daerah 3T. Pengamat pendidikan Profesor Putu Romawan Salain menegaskan bahwa pemerataan kualitas harus dimulai dengan peta masalah yang akurat di setiap wilayah. Menurutnya pemerintah perlu mengkaji ulang kurikulum dan infrastruktur secara total agar daerah terpencil tidak tertinggal jauh di era digital ini.
8: Terutama dari solar dan lain-lain itu sulit sekali ya, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa, jauh dari perkembangan. Dengan demikian undang-undang sistemis yang menyatakan pemerataan dan kemudahan akses itu sebenarnya menjadi tuntutan utama bagi masyarakat itu.
7: Selain masalah fisik dan teknologi, kualitas pendidikan juga diukur dari seberapa relevan lulusan sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Profesor Rumawan Salain yang juga mantan ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar ini juga menyoroti bahwa tingginya angka pengangguran terdidik adalah sinyal merah bagi pemerintah yang mendesak perlunya blueprint pendidikan jangka panjang yang tidak hanya mencetak lulusan tetapi juga memuliakan nilai budaya lokal.
8: Blueprint pendidikan ke depan gimana, tujuan pendidikan itu apa, selain ikhlas dan takwa, mulai kerja kerasa dan lain-lain, tentu dia bisa mampu ikut menyumbangkan kontak-kontak di Indonesia. Jadi harus holistik dan terintegrasi.
7: Melalui melalui evaluasi yang menyeluruh, pendidikan bermutu diharapkan tidak lagi menjadi kemewahan bagi sebagian pihak saja, melainkan menjadi sarana transformasi sosial demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demikian laporan untuk sementara dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Nunukan berharap momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 dapat menjadikan dunia pendidikan semakin baik dengan adanya revitalisasi sekolah. Laporannya disampaikan Delita Reri.
9: Oke, Hana. Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 diperingati setiap tanggal 2 Mei. Tahun ini mengangkat tema Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Made Wirama, mengatakan, peringati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini diharapkan para guru kedepannya lebih semangat melaksanakan tugas dengan semestinya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian di sisi lain, pemerintah juga tidak tinggal diam, tetapi tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada para guru di Kabupaten Nunukan.
10: Seperti yang disampaikan tadi di pidato Pak Menteri bahwa kesejahteraan guru, kemudian sarana prasarana sekolah juga akan semakin dilengkapi. Bahkan untuk tahun 2026 ini akan ada penambahan 3 layar besar itu lagi di masing-masing sekolah. Ini mudah-mudahan nanti itu berjalan lancar.
9: Ia juga menyampaikan untuk revitalisasi satuan pendidikan saat ini sudah luar biasa. Bahkan 3 kali lipat dari jumlah yang ada, yang awalnya 200, kini menjadi 600 ribu sekolah yang akan diperbaiki oleh pemerintah kabupaten. Dengan sarana-prasarana yang sudah semakin banyak, semakin lengkap, diharapkan dapat melayani peserta didik lebih baik lagi. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya. Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, akademisi di wilayah Padang menilai konsep pendidikan Rahmah El-Yunusia tetap relevan dengan saat ini. Laporannya bersama reporter Dodik Setio.
1: Sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan menilai konsep pendidikan yang dibangun Rahmah El-Yunusia tetap relevan hingga saat ini. Pendidikan untuk perempuan yang digagasnya terbukti membuka akses belajar sekaligus membentuk karakter dan kemandirian perempuan. Lembaga Diniyah Putri yang dirintis Rahmah memiliki dampak besar karena mampu mencerdaskan perempuan sekaligus mempersiapkan mereka berperan aktif dalam kehidupan sosial. Bahkan pengaruh pemikiran Rahmah El-Yunusia tidak hanya terbatas di Sumatera Barat, tetapi juga meluas hingga ke berbagai wilayah di Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan yang dibangunnya memiliki daya jangkau dan keberlanjutan yang kuat.
2: Rahmah El-Yunusia tidak hanya memulai penyelenggaraan pendidikan perempuan yang masif, tapi pengaruhnya jauh lebih besar. Tidak hanya untuk Sumatera Barat, tapi juga untuk Sumatera bahkan sampai ke Semenanjung Malaysia.
1: Dalam momentum Hardiknas, Gusti Asnan juga mendorong adanya upaya konkret untuk membumikan nilai-nilai perjuangan tokoh pendidikan. Ia mengusulkan program wisata sejarah bagi pelajar agar generasi muda tidak hanya mengenal sosok Rahmah El-Yunusia, tetapi juga mampu meneladani konsep pendidikan yang diwariskannya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, Saifullah, mengatakan dalam momentum Hardiknas diselenggarakan seminar nasional mengupas konsep pendidikan Rahmah El-Yunusia. Kegiatan direncanakan pada 4 Mei di Auditorium Universitas Negeri Padang.
3: Akan menghadirkan 1.000 peserta. Kita juga berharap ini akan bisa menyampaikan nilai-nilai perjuangan Rahmah El-Yunusia, terutamanya adalah dalam bidang pendidikan.
1: Mantan Presiden Dewan Negara Malaysia, Tan Sri Dato' Sri Utama Rais Yatim, diagendakan menjadi pembicara utama dalam seminar nasional mengupas kiprah Rahmah El-Yunusia, pahlawan nasional asal Sumatera Barat yang mendirikan sekolah Islam khusus perempuan pertama di Indonesia. Pembicara lainnya yakni Fazli Jalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan Indonesia pada tahun 2011. Dari Padang, Dodi Istiom, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, sejumlah penari dari berbagai daerah termasuk luar negeri ikut berpartisipasi dalam acara Banyumas Ngibing 24 jam yang digelar di Kota Lama Banyumas. Laporannya disampaikan Damara Sakti. Damara.
4: Ya, pendengar, Banyumas Ngibing 24 jam menari ini telah resmi dibuka pada esok hari tadi sekitar pukul 7 dan sekaligus menjadi penanda waktu dimulainya menari 24 jam di Kota Lama Banyumas. Dan dalam acara tersebut, rangkaian acara tersebut dibuka oleh anggota DPR RI Komisi 7, yakni Siti Bukaroma. Ia mengapresiasi penyelenggaraan event budaya ini yang kembali digelar untuk kedua kalinya di Kabupaten Banyumas. Menurut Siti Bukaroma, kegiatan ini menjadi wujud nyata upaya pelestarian budaya di tengah tantangan modernisasi dan perkembangan teknologi.
5: Bagaimana di Kabupaten Banyumas kita melakukan menari bersama selama 24 jam yang diikuti oleh ribuan, bahkan puluhan ribu penari insya Allah dari pagi hari ini sampai insya Allah sampai besok pagi secara formalnya dan ada masih tampilan budaya sampai sore. Ini adalah kegiatan yang saya rasa sangat-sangat luar biasa karena pertama tentunya adalah bagian dari konsep memelihara, kalau bahasa wajahnya adalah nguri-uri budaya, itu adalah bagian dari yang tentunya diharapkan oleh seluruh warga masyarakat di bangsa Indonesia ini untuk mampu dan bisa melakukan itu. Kata.
4: Dan sementara itu, Direktur Banyumas Ngibing 24 jam menari, yakni Rianto dan sekaligus Maestro Lengger, ini menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini melibatkan hampir 1.000 penari dengan lebih dari 150 pertunjukan dari 85 komunitas seni yang terlibat. Ia menambahkan konsep utama kegiatan ini adalah menampilkan tarian secara berkelanjutan selama 24 jam yang dirangkai oleh penari utama sebagai penghubung berbagai pertunjukan. Dengan mengusung tema keberagaman yang menyatu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya Banyumas seperti tari lengger, ebek, hingga berbagai kesenian tradisional lainnya. Kemudian Peserta ini datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya, Yogyakarta, dan juga Banyumas Raya. Bahkan ada juga penari dari luar negeri seperti dari Jepang, Kazakhstan, Belanda, Jerman, dan Amerika. Kedepan penyelenggaraan ini menargetkan bahwa Banyumas Nibing dapat masuk dalam kalender event nasional sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan. Dari Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD DKI Jakarta menyoroti pencemaran limbah industri yang masih terjadi di wilayah Jakarta meski rencana pembangunan industri provinsi RPIP 2026 hingga 2046 telah resmi menjadi peraturan daerah. Laporannya disampaikan Rizky Basuki. Rizky Basuki.
6: Beberapa hari lalu, DPRD DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi atau RPIP tahun 2026-2046 menjadi peraturan daerah. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta. Perda itu menjadi pedoman arah pembangunan industri Jakarta selama 20 tahun ke depan. Namun demikian, anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyatakan, di tengah upaya Jakarta menuju kota global, persoalan polusi udara belum tertangani dengan baik. Selain itu, kata Lukmanul Hakim, pencemaran lingkungan oleh industri juga masih terjadi di ibu kota saat ini, seperti yang terjadi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.
7: Kami diingatkan bersama Pak Gubernur jajarannya, soal limbah di Jakarta belum tertangani, Pak Gubernur. Pencemaran udara di Jakarta belum tertangani, Pak Gubernur. Ada satu gen, Pak Gubernur, di Kecamatan Kalideres, di sana ada produksi kopi tempeka. Itu salurannya baunya luar biasa, Pak. Itu pencemaran lingkungan.
6: Lebih lanjut, Lukmanul Hakim berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam dengan masalah pencemaran lingkungan, khususnya oleh pihak industri. Bahkan, lanjut Lukman, Pemprov DKI Jakarta juga harus berani mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku bagi industri yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan di Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong pegiat pariwisata di Kabupaten Kendal untuk memperkuat kesadaran terhadap mitigasi kerawanan bencana di berbagai destinasi wisata. Laporannya disampaikan Faiz Rosi. Faiz.
2: Iya, selamat siang. Kendal merupakan daerah wisata yang cukup banyak karena meliputi wilayah pegunungan dan juga pantai. Pantai yang panjang sekitar 40 km di Kendal ada puluhan tempat wisata, baik wisata pantai dan juga wisata pegunungan. Ini merupakan satu lokasi yang bisa juga rawan bencana ya, terutama yang di daerah atas yang banyak wisata-wisata pegunungan, ada air terjun dan juga wisata yang lainnya. Di pantai sendiri juga termasuk rawan bencana karena banjir juga masih sering terjadi di Kendal. Oleh karena itu dari anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Samuel Watimena perhatian dengan Kendal yang banyak wisata dan mengadakan kegiatan bintek mengenai keselamatan wisata. Ini bintek ini selain masalah bencana alam juga kesalahan manusia ya. Bencana alam memang beberapa kali pernah terjadi di wisata Kendal. Bahkan ada salah satu wisata yang sekarang ini sudah tidak beroperasi lagi karena terkena banjir bandang. Dan juga pernah terjadi kejadian-kejadian yang menyebabkan meninggal dunia seperti di laut karena tidak begitu perhatian mengenai keselamatan di pantai. Dan oleh karena itu dari pihak Samuel Watimena betul-betul memberikan pengarahan supaya setiap wisata yang ada di Kendal baik yang di pegunungan ataupun di pantai harus betul-betul memperhatikan keselamatan. Ini yang perlu ditekankan adalah bukan cuma dari pihak pengelola, tapi juga dari pihak pengelola terus menyampaikan imbuan-imbuan kepada para pengunjung, terutama ketika cuaca yang tidak mendukung, supaya sering menyampaikan informasi-informasi pencegahan kepada para pengunjung. Dan berikut keterangan dari Samuel Watimena.
3: Topik kita saat ini dengan Kementerian Pariwisata itu adalah mengenai keselamatan di lokasi-lokasi pariwisata. Karena di Kendal ini maupun di daerah Jawa pada umumnya, itu pariwisata sangat beragam, sangat menarik, dan ini merupakan kekuatan dari Jawa Tengah maupun Indonesia secara umumnya. Pariwisata kita di Indonesia itu dahsyat. Jadi yang kita sekarang mau coba sampaikan, karena melihat berbagai pemberita juga mengenai kecelakaan yang terjadi pariwisata kita, mana kecelakaan ini terjadi bukan hanya karena alam, tapi juga karena kelalaian manusianya. Nah, kita coba memberikan wawasan dan masukan bahwa kepedulian kita pada diri kita sendiri pada saat melakukan rekreasi maupun berwisata harus menjadi sesuatu yang kita mulai fokuskan. Jadi jangan hanya reaktif. Kalau terjadi kecelakaan, baru kita berbagai komentar muncul, lalu melempar berbagai kesalahan, tanpa kita mengevaluasi secara lebih mendalam penyebabnya apa sih?
2: Iya, BITEK ini juga menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi, yaitu Eni Sowati yang merupakan dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Sisugio Pranoto Semarang. Ini menyampaikan mengenai mitigasi bencana dan juga hal-hal lain. Hal-hal lain yang terkait dengan masalah keselamatan. Dan tentu ya, ini sangat berguna sekali bagi para pengelola wisata supaya ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik karena faktor alam maupun karena kesalahan manusia. Demikian dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Bengkalis menyatakan keberangkatan jemaah haji gelombang kedua asal Kabupaten Bengkalis dijadwalkan pada 9 Mei mendatang menuju Embarkasi Batam. Laporannya disampaikan Nur Fitriani. Nur Fitri.
4: Ya, Saudara, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalis Haji Rusdi menyampaikan keberangkatan jemaah haji gelombang kedua telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Jemaah haji gelombang kedua ini akan tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 18 dan dijadwalkan berangkat dari Bengkalis menuju embarkasi Batam pada 9 Mei 2026. Setelah tiba di Batam, jamaah akan melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat menuju Jeddah sebagai pintu masuk ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
0: Gelombang kedua ini jemaah haji Kabupaten Bengkalis akan tergabung dengan kloter 18. Insya Allah akan berangkat dari daerah ke embarkasi pada tanggal 9 Mei 2026.
4: Kloter ini diketahui diisi oleh 8 orang jamaah asal Bengkalis yang akan tergabung dengan jamaah dari daerah lain. Pihak penyelenggara juga mengimbau agar seluruh jamaah dapat mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari segi kesehatan, kelengkapan dokumen maupun perlengkapan ibadah, agar proses keberangkatan berjalan lancar. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, diharapkan seluruh rangkaian perjalanan jamaah haji gelombang kedua dapat berjalan dengan aman dan tiba di Tanah Suci tanpa hambatan. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyatakan Embarkasi Makassar telah memberangkatkan sebanyak 6.280 calon jemaah haji Embarkasi Makassar ke Tanah Suci pada tahun ini. Laporannya bersama Kristianto.
5: Penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar pada hari Sabtu 2 Mei 2026 ini telah melepas dua kelompok terbang, yakni kloter 15 dan 16 untuk diterbangkan ke Tanah Suci Madinah. Kloter 15 Embarkasi Makassar gabungan jemaah asal Provinsi Maluku Utara 377 orang bersama jemaah asal Kabupaten Goa 10 orang telah diterbangkan ke Tanah Suci pada pukul 06.20 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk kloter 16 Embarkasi Makassar gabungan jemaah asal Kabupaten Goa 111 orang, Kabupaten Maros 74 orang, Kabupaten Pindrang 133 orang, serta jemaah Kabupaten Takalar 69 orang telah berangkat pada pukul 09.35 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kakanwil Kementerian Haji Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, kondisi calon jemaah haji asal Embarkasi Makassar dalam kondisi sehat setelah tiba di Madinah Arab Saudi.
6: Dan kondisi jemaah kami di Madinah pada umumnya, alhamdulillah baik-baik.
5: Sebelumnya, Ketua Kloter 15 Saifullah menuturkan seluruh jemaah dinilai layak terbang ke Tanah Suci.
7: Ibu sekalian ingin membagikan plastik lens
8: ke 69.
5: Hingga kloter 16 jumlah calon jemaah haji Embarkasi Makassar yang sudah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 6.280 orang, yakni 2.015 orang pria dan 4.265 orang perempuan. Satu jemaah kloter 5 asal Kabupaten Goa meninggal setelah dua hari tiba di Madinah. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, di usia ke-74 tahun, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni berkomitmen untuk hadir memberikan pelayanan terbaik bagi pembangunan daerah, termasuk wilayah Bima, Dompu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Laporannya disampaikan Srahlin Rifait. Srahlin.
9: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga Hana di studio, bahwa memang saat baru-baru ini dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-74 PT Pelayaran Nasional Indonesia menegaskan bahwa komitmen mereka terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya juga bagi masyarakat yang ada di Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan juga Sumbawa. Kepala Pelni Cabang Bima Budiarto mengatakan bahwa Pelni tidak hanya berperan sebagai penyedia transportasi laut, tetapi juga menjadi penghubung penting antar wilayah kepulauan. Menurut dia, kehadiran Pelni membantu memperlancar mobilitas masyarakat di distribusi serta distribusi barang yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pelni juga diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, pembangunan, dan juga perekonomian yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan lain sebagainya. Salah satu yang paling penting juga adalah Pelni hadir memberikan kerasa kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan menggunakan transportasi laut. Berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Pelni Cabang Bima.
10: Jadi kita memaknai dari bulan tahun kita mengupayakan perang tetap tumbuh berkembang berhubung dengan peningkatan kerja dengan eksekusi yang kita menjadi. Para pasangan ini juga ada pesan kami, semoga bisa lebih bermanfaat yang bisa diterima oleh masyarakat semuanya, terutama untuk Jibila, untuk MPB dan sekitarnya.
9: Memang pendengar dimanapun Anda berada, kehadiran Felni di Bima ini sangat penting, yang dimana hampir 90% masyarakat Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu itu menggunakan jasa transportasi laut menuju Makassar, Kalimantan, Labuan Bajo, dan juga Bali dan lain sebagainya. Dan Felni hadir memang sudah cukup lama di Kabupaten Bima, terus memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rahli Rifait melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin nasional dalam kondisi aman dan mencukupi hingga 9 bulan ke depan. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
11: Baik, para pendengar RRI, Bupun Anda berada dan berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan ketersediaan vaksin nasional dalam kondisi aman dan mencukupi hingga 9 bulan ke depan. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menegaskan, stok vaksin termasuk vaksin campak dipastikan ketersediaan tanpa kekosongan pasokan. Oleh karena itu, pemerintah juga menyiapkan cadangan distribusi minimal 3 bulan agar penyaluran vaksin ke kabupaten kota tetap berjalan lancar. Berikut keterangannya.
12: Jangan, Bu Indri, kita dengan alasan bahwa anggaran kita mungkin terbatas, kita juga sudah bicara dengan Dijen Farmalkes. Itu jangan sampai tidak ada vaksin maupun ADS yang suntikannya. Ya. Dan kita pastikan bahwa itu cukup sepanjang tahun. Bahkan kalau campak kemarin kita hitung, itu dari sekarang sampai 9 bulan ke depan, itu sudah cukup vaksinnya.
11: Andi Saguni juga mengatakan, selain ketersediaan vaksin, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya kesiapan alat suntik serta penguatan rantai dingin distribusi nasional. Menurut Andi, kualitas penyimpanan dan pemerataan layanan imunisasi menjadi kunci agar perlindungan kesehatan masyarakat bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan, keberhasilan imunisasi tidak dapat diukur tingginya cakupan vaksinasi, tetapi juga dari pemerataan layanan di seluruh daerah Indonesia. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami hadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Pertamina Patraniaga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi distribusi bahan bakar minyak atau BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Eksekutif General Manager Jatim Balinus Pertamina Patraniaga, Iwan Yuda Wibawa, menyebutkan bahwa pengawasan bersama menjadi kunci untuk memastikan penyaluran energi subsidi berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kepolisian Republik Indonesia hari ini memberikan keterangan pers terkait kasus pengungkapan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang terjadi di Klaten. Laporannya disampaikan Adam Sutanto. Adam.
15: Ya, baru saja selesai kegiatan keterangan pers terkait dengan kasus pengungkapan penyalahgunaan LPG 3 kg atau yang bersubsidi. Gelaran ini atau keterangan ini disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang disampaikan tadi ada dari Wakabareskrim Polri, dan hadir pula jumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Polda Jawa Tengah. Pada intinya adalah bahwa tanggal 28 April yang lalu, jajaran Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri dan juga Polda Jawa Tengah serta Polres Klaten ini berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi yang terjadi di wilayah Klaten, tepatnya di Jalan Pakis Daleman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Aktivitas di tempat itu sudah berjalan kurang lebih sejak Januari 2026. Dan kerugian yang akibat adanya pengoplosan LPG tersebut dari LL dari 3 kg ke yang lebih besar seperti 12 kg ke 50 kg, ini kerugiannya bisa ditaksir 6 miliar rupiah. Dan berikut disampaikan keterangan langsung oleh Titip Peter, Brigjen Polisi Muhammad Irhani kepada wartawan.
16: Apa? 3 kg yang subsidi, Bu. Dipindah ke 12 ke 50.
17: Mereka mendapatkan dari mana itu tabung itu? Yang 3 kilo itu dari mana?
16: Dari pangkalan-pangkalan.
17: Ya,
16: yang sudah terdaftar ya. Pangkalannya sudah terdaftar itu dari Pertamina.
17: Ya. Tersangka yang di tangan kan ada berapa?
16: Ada 2 orang sementara. Untuk pendananya masih DPO.
17: Ya.
16: Masih belum tertangkap.
17: Pasal yang dikenakan dan?
16: Undang-undang migas, pasal 55.
17: Dengan
16: di atas 5 tahun.
17: Di atas 5 tahun?
16: Iya. Kami tahan. Ada berapa orang? Sejak Januari. Baik. Kurang lebih 6 miliar.
15: Kepolisian kini masih terus mengembangkan dari kasus tersebut, termasuk mengungkap di balik adanya kasus yang menjadi bandar atau penyandang dana dari tempat penyuntikan atau pengoplosan gas LPG 3 kg tersebut. Dan kepolisian akan terus melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan dari baik LPG maupun yang lainnya. Dari Klaten, Adam Susanto, Pro 3 RRI, Lintas Udara untuk Indonesia.
1: Akademisi Ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan pengasuhan anak sebagai bagian dari fasilitas kerja untuk mengantisipasi tidak adanya kejadian berulang terkait kasus kekerasan anak pada penyedia jasa penitipan anak. Laporannya bersama Rohmana.
18: Yang pertama adalah pemberi kerjanya menjadi bagian dari fasilitas kerja, meskipun ada beberapa syarat yang perlu untuk dipenuhi oleh pemberi kerja agar dia menjadi berkewajiban untuk menyediakan layanan pengasuhan.
19: Kasus kekerasan anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta beberapa waktu lalu menyita perhatian publik. Sorotan tidak hanya tertuju pada pelaku dan anak sebagai korban, tetapi juga orang tua yang mempercayakan pengasuhan anaknya kepada layanan daycare. Menindaklanjuti hal tersebut, dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM, Nabila Rizfa Izzati, mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan pengasuhan anak sebagai bagian dari fasilitas kerja. Menurutnya, penyediaan fasilitas daycare bagi ibu pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.
18: Harus ada mekanisme carrot and stick gitu. Kalau yang menyediakan dikasih reward, kalau yang tidak menyediakan dikasih punishment. Baru ketika itu terjadi, maka ini kemudian bisa berlangsung. Dan yang bisa memastikan itu siapa? Pemerintah. Dan kalau kita berbicara soal layanan daycare, maka juga ada kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa layanan daycare-nya berkualitas, punya standar-standar tertentu, yang lagi-lagi adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan hal tersebut.
19: Penyediaan layanan daycare untuk ibu pekerja ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak termasuk masyarakat. Salah satunya disampaikan Ibnu, warga Bantul. Ayah satu anak ini menilai fasilitas daycare di tempat kerja sangatlah membantu, terutama bagi orang tua yang tetap harus bekerja di tengah tanggung jawab pengasuhan anak.
20: Soal daycare, menurut saya layanan daycare di tempat kerja itu sangat membantu, terutama bagi seorang ibu yang bekerja. Selain lebih aman, orang tua juga dapat tetap memantau anaknya. Ya, harapannya sih semoga di setiap instansi atau tempat kerja ada fasilitas khususnya untuk tempat daycare.
19: Hak ibu pekerja untuk mendapatkan fasilitas daycare ini telah diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UUKIA. Namun implementasinya masih belum optimal. Karena itu selain perusahaan, pemerintah juga diharapkan dapat berperan aktif mendorong penyediaan fasilitas daycare yang aman dan terjangkau bagi ibu pekerja. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, masyarakat Buleleng dapat menabung sampah untuk dikonversi menjadi nilai rupiah dan digunakan untuk membayar pajak secara non-tunai. Melalui skema pemanfaatan sampah sebagai alat pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 yang diterapkan di Banyuning, Buleleng. Laporannya bersama Tika Utami.
3: Masyarakat yang mempunyai sampah nanti bisa ke bank sampah di Bali di Banyuning Bersih ini, di komunitas ini.
21: Pemanfaatan sampah sebagai alat pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 mulai diterapkan di Banyuning Buleleng. Melalui skema ini, masyarakat dapat menabung sampah untuk dikonversi menjadi nilai rupiah yang digunakan membayar pajak secara non-tunai. Inovasi ini diluncurkan di Bank Sampah Banyuning sebagai alternatif pembayaran pajak yang terintegrasi dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini diharapkan mempermudah layanan sekaligus mendorong kepedulian lingkungan. Bupati Buleleng Inyoma Sucitra menyebut inovasi tersebut memberi manfaat ganda bagi masyarakat. Selain meningkatkan kepatuhan pajak, program ini juga mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya.
3: Nah, harapannya jadi kan kita sekarang meluncing ini dari inisiasi dari Bapenda Kabupaten Buleleng beserta yang kolaborasi dengan BPD. Jadi harapannya dengan jargon sampah kedas, pajak lunas, masyarakat yang mempunyai sampah nanti bisa ke bank sampah di Bali di Banyuning Bersih ini, di komunitas ini. Nanti sampah yang dikumpulkan itu akan diakumulasi, akan dikompensasi dengan PBB yang dimiliki oleh masyarakat. Itu pada intinya.
21: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan, program ini melibatkan kelompok bank sampah sebagai mitra pengelolaan. Sampah yang disetor akan dinilai dan dicatat sebagai saldo untuk pembayaran PBB P2. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung program ini melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam memilah sampah sejak dari rumah.
22: Saya memohon kesadaran masyarakat bersama-sama bagaimana kita mulai dari rumah tangga untuk pertama memilah sampah di rumah tangga.
21: Selain membantu pembayaran pajak, program ini juga diharapkan mampu mengurangi volume sampah rumah tangga. Dukungan berbagai pihak dinilai penting agar inovasi ini dapat berjalan berkelanjutan di masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup segmen Warta Nusantara Siang edisi 2 Mei.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar.
2: Iya, memang tim Korea adalah tim yang cukup kuat ya, dan di sana ada beberapa pemain tunggal juga yang kuat, ada paling nggak dua pemain tunggal dan juga gandanya juga. Saya kira bukan hal yang mudah untuk bisa melawan tim Korea.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sampaikan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Iran mengajukan proposal perdamaian baru kepada Amerika Serikat melalui mediator Pakistan. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada laga babak semifinal Piala Uber Denmark 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Sasa Hadiah melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Banyuwangi pagi tadi. Ia menjelaskan revitalisasi ini dilakukan agar proses belajar bisa berlangsung di lingkungan yang lebih nyaman dengan sarana yang memadai. Karena menurutnya lingkungan belajar yang baik sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keberhasilan siswa.
1: Sebagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar.
3: Abdul Mukti menambahkan sepanjang tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi sudah menjangkau lebih dari 16.100 satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sekitar 70.000 bangunan sekolah akan direnovasi pada tahun ini. Program renovasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki dan membangun sekolah.
4: Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100.000. Sekolah adalah sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Ya, saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya.
3: Program ini menjadi salah satu program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang harapannya dengan perbaikan dan pembangunan sekolah akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum PB PGRI Unifah Roshidi mengingatkan peringatan Hari Pendidikan Nasional perlu dimaknai sebagai momentum memperkuat penghargaan dan dukungan nyata terhadap profesi guru. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Guru diberdayakan, guru diberi kepercayaan.
6: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI Unifah Roshidi menekankan bahwa momentum Hardiknas harus menjadi titik balik penghormatan terhadap profesi guru. Unifah mendorong pemerintah untuk membangun sistem tata kelola pendidikan yang lebih efisien dengan mengurangi beban administrasi digital yang berlebihan. Menurutnya, pemberdayaan guru melalui pendampingan berkelanjutan dan kepastian status kepegawaian merupakan fondasi utama agar para pendidik dapat fokus memberikan layanan pembelajaran bermutu bagi seluruh siswa.
5: Guru diberdayakan, guru diberi kepercayaan, guru didampingi terus-menerus supaya dia mempunyai kemampuan yang terus-menerus berkembang gitu. Dan udahlah, nggak usah saling salah menyalahkan. Ya, Mari kita sama-sama untuk wujudkan pendidikan bermutu bagi semua.
6: Sejalan dengan penguatan kapasitas guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen tengah melakukan intervensi darurat terhadap 195.000 sekolah yang mengalami kerusakan. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa skema swakelola dipilih untuk memastikan anggaran tepat sasaran. Melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah, pemerintah berupaya meniadakan praktik pengambilan keuntungan oleh pihak ketiga serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan prasarana pendidikan.
7: Swakelola itu artinya bantuan yang 16,9 triliun hampir.

0: Utama pengerjaan diarahkan pada percepatan rekonstruksi di daerah pasca bencana Sumatera serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Selain rehabilitasi gedung, program ini juga mencakup penyediaan sarana air bersih serta penataan lingkungan sekolah guna mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan memblokir akses fitur komunikasi terhadap seluruh platform game online dalam mencegah penyebaran paham radikalisme kepada anak-anak. Selengkapnya, laporan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Seluruh platform termasuk games itu nanti akan diberlakukan PP yang sama.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid mengatakan telah mendapatkan laporan terkait penyalahgunaan fitur komunikasi dalam platform game online. Dalam konferensi persnya pada Kamis kemarin, Menkomdigi menuturkan salah satu laporannya yakni dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Dijelaskan Menkomdigi Mutia, laporan BNPT menunjukkan bahwa fitur komunikasi dalam platform game online kerap kali dipergunakan sebagai media penyebaran paham radikalisme yang membahayakan bagi anak-anak pengguna platform game. Untuk itu, dalam pencegahannya, penutupan fitur komunikasi ini ditegaskan Menkomdigi menjadi hal yang penting sebagai upaya penegakan peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas.
2: Salah satu fitur yang memang kita mintakan betul ke Roblox adalah fitur komunikasi atau fitur chat, terutama untuk orang tidak dikenal. Karena ini memang terdeteksi sebelumnya, masukan dari teman-teman di antaranya BNPT, ada banyak sekali orang tua, lembaga-lembaga lain, tapi di antaranya BNPT yang mengatakan bahwa memang yang membahayakan bagi anak-anak salah satunya adalah fitur komunikasi dengan orang tak dikenal, sehingga terjadi misalnya rekrutmen dari radikalisasi anak.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan Densus 88 Polri menemukan masifnya penyebaran paham radikalisme melalui fitur komunikasi dalam platform game online, seperti salah satunya yakni platform Roblox. Bahkan diungkapkan Komjen Pol Purnawirawan Edi, BNPT bersama Densus 88 Polri menemukan sebanyak 112 upaya penyebaran paham radikalisme di platform Roblox yang berhasil diantisipasi.
4: Di mana di dalam Roblox ini ada fitur, ya, di samping ada fitur game sendiri yang di mana bisa tentang simulasi tentang permainan, juga ada fitur chatnya. Jadi sambil bermain mereka sambil bisa berkomunikasi. Nah, disinilah yang bisa dijadikan sarana untuk, kalau istilah kami adalah digital grooming, ya, membuka anak-anak di sini. Nah, setelah digital tahapan grooming ini dilakukan dan mereka satu grup misalkan dalam main game itu sama-sama merasa satu senasib, ya, satu hobi misalkan gitu, baru nanti diundang keluar di sosial apa di platform yang lain seperti di WhatsApp ataupun di Telegram. Nah, disitulah baru di tahap berikutnya adalah kalau bahasa psikologisnya itu adalah normalisasi perilaku. Artinya apa? Di situ baru diisi doktrin-doktrin.
3: Untuk itu lebih lanjut Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono menegaskan pentingnya penegakan PP Tunas terhadap seluruh platform digital di Indonesia. Sebab hal ini ditekankannya merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kegiatan propaganda daripada jaringan terorisme ini dapat dimitigasi.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti terus menggencarkan pemberantasan pinjaman online ilegal yang masih marak dan meresahkan masyarakat. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI terus mengencarkan pemberantasan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 953 entitas pinjol ilegal telah diblokir sepanjang kuartal pertama tahun ini. Ketua Sekretariat Satgas PASTI Budianto mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal yang terus bermunculan.

0: bulan. Praktik ini dinilai masih tinggi karena kemudahan akses yang ditawarkan kepada masyarakat. Ia mengatakan pinjol ilegal kerap memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat. Padahal, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko besar yang dapat merugikan.
1: Kami dari Satgas Pasti dan OJK sekali lagi ingin mengajak Bapak Ibu untuk menghindarkan. Kalau bisa jangan, sebaiknya jangan. Karena sekali menggunakan pinjol ilegal, maka hidup kita akan sengsara.
0: Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut tingginya laporan menjadi indikator masih maraknya aktivitas keuangan ilegal. Ia menegaskan OJK akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dan selalu memeriksa legalitas layanan keuangan melalui kanal resmi OJK.
2: Sejak 1 Januari hingga 5 Februari, kita telah menerima 65.139 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya ada 9.323 pengaduan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal itu sendiri.
0: Friderika menilai peningkatan literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak pinjaman online ilegal. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih layanan keuangan. Dari Jakarta, Zahra Bin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan informasi Haji 2026 dari Makassar. Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 6.280 calon jemaah haji Embarkasi Makassar ke Tanah Suci. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
5: Penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar pada hari Sabtu 2 Mei 2026 ini telah melepas dua kelompok terbang, yakni kloter 15 dan 16 untuk diterbangkan ke Tanah Suci Madinah. Kloter 15 Embarkasi Makassar gabungan jemaah asal Provinsi Maluku Utara 377 orang bersama jemaah asal Kabupaten Goa 10 orang telah diterbangkan ke Tanah Suci pada pukul 06.20 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk kloter 16 Embarkasi Makassar gabungan jemaah asal Kabupaten Goa 111 orang, Kabupaten Maros 74 orang, Kabupaten Pindrang 133 orang, serta jemaah Kabupaten Takalar 69 orang telah berangkat pada pukul 09.35 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kekanwil Kementerian Haji Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, kondisi calon jemaah haji asal Embarkasi Makassar dalam kondisi sehat setelah tiba di Madinah Arab Saudi.
6: Dan kondisi jemaah kami di Madinah pada umumnya, alhamdulillah baik-baik.
5: Sebelumnya, Ketua Kloter 15 Saifullah menuturkan seluruh jemaah dinilai layak terbang ke Tanah Suci.
7: Bapak Ibu sekalian ingin membagikan plastik lens.
5: Hingga kloter 16 jumlah calon jemaah haji Embarkasi Makassar yang sudah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 6.280 orang, yakni 2.015 orang pria dan 4.265 orang perempuan. Satu jemaah kloter 5 asal Kabupaten Goa meninggal setelah dua hari tiba di Madinah. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Gorontalo. Berbagai persiapan pemberangkatan jemaah calon haji tahun 1447 Hijriah terus dimatangkan Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Gorontalo. Sampai saat ini, progres persiapan sudah mencapai 90%. Andi Sanga dari RRI Gorontalo melaporkan selengkapnya. Andi.
8: Ya baik, pendengar Pro 3 di mana saja berada, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo terus mematangkan persiapan pemberangkatan jemaah calon haji tahun 1447 Hijriah. Hingga saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 90%. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo Safwan Eki kepada RRI hari ini mengatakan, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan berjalan lancar. Seluruh jemaah calon haji juga telah melunasi biaya perjalanan, termasuk menyelesaikan tahapan pemeriksaan kesehatan, serta vaksinasi meningitis dan polio. Kemenhaj Gorontalo juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat jemaah memasuki asrama haji antara Gorontalo. Bersama instansi dan lembaga terkait, Jumat kemarin pihaknya juga telah melakukan survei terhadap standar operasional prosedur pemeriksaan bagasi di Bandara Jalaluddin Gorontalo, termasuk pengaturan penempatan bus yang akan mengangkut jemaah dari asrama haji menuju bandara.
9: Kedatangan jemaah haji kloter 28 itu akan masuk ke asrama haji antara Gorontalo pada tanggal 9 Mei jam 9 malam. Dan insya Allah pada saat kedatangan, pada aula kedatangan, seluruh jemaah haji akan mendapatkan layanan one stop service. Di situ nanti akan ada
8: tahun ini jumlah jemaah haji asal Gorontalo tercatat sebanyak 611 orang, di mana jemaah haji asal Gorontalo ini terbagi dalam dua kelompok terbang, yakni kloter 28 sebanyak 393 jemaah dan kloter 30 sebanyak 218 jemaah. Untuk kloter 28 dijadwalkan terbang menuju Makassar pada 10 April 2026 dan sehari kemudian melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke Medan, sebanyak 360 jemaah haji kloter 10 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Sabtu pagi. Para jemaah dijadwalkan akan berangkat menuju Jeddah pada Minggu dini hari. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Putri.
10: Baik, pendengar, pada hari ini Sabtu 2 Mei 2026, jemaah haji kloter 10 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada pukul 6 pagi tadi. Jemaah dalam kloter ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun jumlah jemaah kloter 10 sebanyak 360 orang, yang mana dari Kabupaten Deli Serdang sebanyak 208 orang, dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebanyak 136 orang, sementara dari Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 11 orang, dan petugas 5 orang. Kepala PPIH Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus saat menyambut kedatangan jemaah kloter 10 menekankan empat hal penting yang harus dijaga oleh seluruh jemaah, yakni kesehatan, paspor, kartu nusuk, dan living cost. Ia juga mengingatkan agar kartu nusuk tidak diposting di media sosial karena terdapat barcode yang dapat dipindai dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Zulkifli juga menjelaskan bahwa pada saat keberangkatan di bandara, jemaah akan melewati Garbarata. Hal ini merupakan inovasi terbaru Embarkasi Medan tahun ini, sehingga jemaah tidak lagi harus melalui area kargo di luar bandara.
11: Ini harus dijaga, Bapak Ibu, tidak boleh di-share di media sosial. Ya, jangan karena sekarang musim-musim apa namanya selfie, ya, digantung-gantung ini. Kartu nusuknya selfie. Alhamdulillah, tinggal berhaji sudah dapat kartu nusuk. Tidak boleh, karena di sini ada barcode ya, yang bisa di-scan dan disalahgunakan oleh orang lain.
10: Pun mendengar jemaah kloter 10 Embarkasi Medan dijadwalkan akan berangkat pada dini hari nanti, yakni Minggu 3 Mei 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dan tiba di Madinah diperkirakan pukul 7 waktu Arab Saudi. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Raihan Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke laporan di Tanah Suci, Dakar Mekah siap memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia yang menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Salah satunya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada lansia, disabilitas, dan perempuan dalam menggunakan kursi roda untuk mempermudah beribadah. Selain itu, ada kartu kendali penggunaan kursi roda bagi lansia dan disabilitas. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya bidang lansia dan disabilitas Dakar Mekah memfokuskan untuk pelayanan terbaik dan prima bagi para lansia dan disabilitas. Hal itu terungkap dalam wawancara kami dengan Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dr. Irwan Siswanto, di mana Dr. Irwan mengatakan bahwasannya Dakar Mekah memfokuskan untuk pelayanan terbaik yang ramah terhadap lansia, disabilitas, dan perempuan. Hal itu salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kartu kendali untuk kursi roda bagi para lansia dan juga disabilitas ketika ingin melakukan ibadah di Tanah Suci, Masjidil Haram, Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram. Dan pendengar, kartu kendali tersebut nantinya akan dikumpulkan atau didata bagi para lansia dan disabilitas yang ingin memakai jasa kursi roda. Dan itu penting pendengar, karena jasa kursi roda tersebut nantinya akan didata dan dikondisikan para lansia dan disabilitas tersebut yang ingin menjalankan umroh mulai dari tawaf atau keliling Ka'bah sebanyak 7 kali dan juga nanti akan melakukan sa'i dari Safa dan Marwah selama 7 kali juga dan ditutup dengan tahallul. Dan pendengar, kartu kendali tersebut nantinya akan dibagikan kepada para lansia dan disabilitas yang telah memesan. Dan berikut keterangan dari Dr. Ridwan Siswanto yang merupakan kasih Landis Dakar Mekah.
13: Memerlukan perlakuan khusus yang dengan disabilitas. Ya, bisa itu kondisinya seperti demensia, bisa ada penyakit bawaan yang perlu kita atensi lebih pada saat beribadah sampai dengan kebutuhan kursi rodanya. Jadi kita buat senyaman mungkin jamaah haji lansia dan dengan disabilitas tersebut sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Dengan segala program yang kami buat mulai dari program safari wukuf sampai dengan program kartu kendali. Untuk program kartu kendali kita fokuskan kepada jamaah-jamaah yang memerlukan layanan pendorong kursi roda. Nah, di situ kita bantu jamaah untuk mendapatkan pendorong kursi roda yang resmi dan aman. Karena kenapa kita perlu membuat yang namanya kartu kendali? Ya, kartu kendali itu adalah memang berupa kartu nanti yang kita berikan kepada jamaah. Satu jamaah itu mendapatkan 2 kartu. 1 kartu dipegang oleh jamaah atau pendampingnya, 1 kartu lagi kita berikan oleh pendorong resminya. Nah, itu nanti jamaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jamaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya kartu kendali tersebut nantinya akan membuat para lansia dan disabilitas nanti akan menggunakan kursi roda untuk beribadah umroh di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan demikian pendengar, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengajukan proposal perdamaian baru kepada Amerika Serikat melalui mediator Pakistan di tengah upaya mengakhiri konflik yang masih berlangsung. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak puas terhadap tawaran tersebut karena dinilai belum memenuhi tuntutan Washington. Melansir dari The Guardian, Sabtu 2 April, ia menegaskan negosiasi masih berjalan tetapi belum menunjukkan hasil. Ia juga menyebut pilihannya hanya 2, yakni melanjutkan serangan atau mencapai kesepakatan. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada laga babak semifinal Piala Uber Denmark 2026. Beberapa perubahan komposisi dilakukan oleh Sri Kandi tim bulu tangkis Indonesia untuk mengantisipasi ketangguhan tim asal negeri Gingseng. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
14: Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan pada laga babak semifinal Piala Uber Denmark 2026. Pada pertandingan ini, Sri Kandi bulu tangkis Indonesia melakukan perubahan strategi dengan memasukkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi di laga ganda putri pertama. Talita Ramadhani Wirawan juga akan menggantikan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi sebagai tunggal kedua dalam susunan tim Indonesia. Perubahan tersebut diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting mengingat ganda Ana dan Tiwi akan berhadapan dengan ganda nomor 3 Lee Sohee dan Baek Hana. Ahmad Budi Harto, mantan Sekretaris Jenderal PBSI, kepada RRI menyampaikan bahwa tim Piala Uber Indonesia memiliki kesempatan untuk menang bila mampu mempertahankan performa sebaik saat menghadapi Denmark.
15: Ya, memang tim Korea adalah tim yang cukup kuat ya, dan di sana ada beberapa pemain tunggal juga yang kuat, ada paling nggak dua pemain tunggal dan juga gandanya juga. Saya kira bukan hal yang mudah untuk bisa melawan tim Korea, tapi juga bukannya tanpa harapan ya, tanpa kesempatan untuk bisa melawan mereka gitu. Asal tim kita bisa bersiap dengan baik dan bisa menurunkan tim yang memang menjadi tim the winning team yang seperti yang tadi malam diturunkan ya.
14: Selaras dengan itu, salah seorang masyarakat asal Jakarta, Koi, mengutarakan rasa senang dan harapannya untuk tim Indonesia di laga semifinal ini.
16: Kalau melihat pertandingan Indonesia semalam ya di Uber 2026 melawan Denmark, ya pastinya gila sih. Salah satu momen yang bikin bangga lah. Dengan skor 3-1, bukan skor yang kecil, tim Indonesia dibuka sama Putri KW, kelihatan mainnya pede, nggak takut, penempatan bolanya rapi, ya mentalnya ada lah. Dan harapannya sih di semifinal nanti, mudah-mudahan mentalnya bisa dijaga, konsistensinya bisa dijaga, semangatnya tetap ada, biar melaju ke final.
14: Sebelumnya, tim Uber Indonesia mampu mengalahkan tim tuan rumah Denmark dengan skor 3-1. Hasil positif tersebut diharapkan dapat terus berlanjut hingga akhir turnamen. Laga babak semifinal antara tim Uber Indonesia dengan tim Korea ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia dan Jerman merupakan pilar ekonomi utama dan memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Uni Eropa dan Asia Tenggara. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sadiah Uluputi, mengatakan kualitas pendidikan harus merata. Ia mengatakan anak-anak yang tinggal di pulau kecil memiliki hak serupa untuk memperoleh fasilitas belajar yang sangat layak. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti menilai kemudahan dan kecepatan proses menjadi alasan maraknya pinjaman online ilegal. Kondisi ini membuat praktik pinjol ilegal terus berkembang di tengah masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan hadirkan topik pilihan refleksi Hardiknas 2026 dalam penguatan pendidikan berkualitas. Siang hari ini kita akan membahas mengenai refleksi Hardiknas 2026 dalam penguatan pendidikan berkualitas. Namun, sebelum kita memulai pembahasan bersama narasumber terkait, akan ada informasi singkat mengenai sejarah penetapan Hari Pendidikan Nasional yang akan dibacakan rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia. Siva.
3: Ya, terima kasih Hana dan juga pendengar. Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas diperingati setiap tanggal 2 Mei dan bertepatan dengan tanggal lahir tokoh penting kemajuan pendidikan Indonesia, yakni Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang lebih dikenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal karena memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi semua kalangan, termasuk anak-anak kaum pribumi saat Indonesia masih di bawah kolonial Belanda. Berkat jasanya, pemerintah menetapkan peringatan Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei melalui keputusan Presiden Kepres nomor 316 tahun 1959. Penetapan ini dilakukan dalam rangka menghormati pendidikan dan peran pentingnya dalam pembangunan bangsa. Demikian ulasan singkat mengenai sejarah Hari Pendidikan Nasional 2026 yang mengingatkan kita akan perjuangan dan pemikiran besar Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali ke Hana.
2: Baik, Siva. Lantas apa saja tantangan utama dalam pemerataan kualitas pendidikan? Guru, fasilitas, kurikulum, dan bagaimana strategi konkret untuk mengatasinya ke depan. Kami telah bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Banda Aceh, Intan Nirmala Hasibuan.
4: Wawancara Pro 3.
2: Ibu Intan, selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional, Ibu Intan. Di tanggal 2 Mei ini kita selalu memperingati Hardiknas, begitu ya, Bu Intan ya.
5: Benar, Ibu.
2: Baik, Bu Intan, bagaimana pemaknaan dari peringatan Hardiknas 2026 tahun ini, khususnya dalam konteks penguatan pendidikan berkualitas? Lalu juga keberlangsungannya pendidikan di sana seperti apa ini, Bu Intan?
5: Baik, kalau saya ya, dengan pendidikan yang sekarang ini, ya, kita melihat bahwasannya pendidikan Indonesia ini sedang dalam fase transformasi berkelanjutan. Ya, di sini kita sudah banyak mendigitalisasi banyak sistem. Namun sebenarnya tantangannya sekarang adalah memastikan apakah teknologi tersebut berbanding lurus dengan kualitas manusianya, Bu. Nah, sesuai tema Hardiknas 2026 ini, kita ini sebenarnya sedang bergeser dari pendidikan yang penting ada menjadi pendidikan yang bermutu untuk semua. Nah, di sini saya melihat salah satu poin kunci utamanya adalah pemerataan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas yang kita miliki, Undang-Undang nomor 20, pemerataan pendidikan itu harus terjadi di semua pelosok Indonesia. Jangan sampai kualitas hebat hanya ada di sekolah tertentu, tapi harus merata dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa seperti itu.
2: Baik. Lalu kalau terkait merata, ini di Banda Aceh sendiri seperti apa ini, Bu Intan? Sudah meratakah sesuai yang dimaksud tadi seperti fasilitasnya atau bagaimana ini, Bu? Ya.
5: Pemerintah Aceh sendiri sedang berusaha. Kami melihat bahwasannya kami memiliki keunikan dan potensi lokal, Ibu. Khusus untuk Aceh, kita memiliki modalitas yang sangat kuat, yaitu kekhususan otonomi pendidikan. Nah, pendidikan di Aceh sendiri saat ini terus berupaya mengawinkan antara kecakapan global, tuntutan zaman, ya Bapak Ibu, ya Ibu, dengan kearifan lokal, di mana kita memiliki karakter religius dan budaya. Nah, tentu saja kami menghadapi tantangan, kalau saya melihatnya masih kepada akses di wilayah terpencil, dan saya rasa ini terjadi di seluruh Indonesia, di daerah-daerah 3T di Aceh. Namun, dengan partisipasi semesta, di mana kita melibatkan peran tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah daerah, saya yakin Aceh berpotensi menjadi barometer pendidikan karakter di Indonesia yang tetap melek terhadap kemajuan zaman ataupun teknologi. Seperti itu.
2: Baik. Nah, Bu Intan, kalau untuk akses internet sendiri di sana untuk pembelajaran bagaimana, Bu Intan?
5: Ya, baik. Kalau berbicara khusus di Kota Banda Aceh, Bu, semua akses internet di sini sangat baik. Nah, pemerintah juga sesuai dengan program utama pemerintah, salah satu percepatan pendidikan itu adalah melalui digitalisasi pembelajaran. Di mana Bapak Presiden, Bu, telah mengirimkan ke lebih saya angkanya mungkin tidak pasti ya, tetapi hampir ke seluruh Indonesia yang kita kenal dengan papan interaktif digital. Sementara Kementerian Pendidikan sendiri, Kemendikdagmen dalam hal ini menyediakan sebuah portal, yaitu portal rumah pendidikan yang menjadi naungan bagi kami pendidik, tidak saja pendidik, pemerintah, orang tua ya, untuk mengakses memanfaatkan teknologi yang terdapat di portal pendidikan, dan kita kolaborasikan dengan pemanfaatan papan interaktif digital yang notabene ini adalah memerlukan fasilitas internet yang baik. Nah, untuk di Kota Banda Aceh sendiri dan beberapa kabupaten kota, kita yakin Bu bahwasanya akses internet dapat diakses dengan baik.
2: Baik Bu Intan, berarti kalau untuk digitalisasi tidak terjadi masalah khusus di Banda Aceh ini ya Bu Intan ya?
5: Tidak.
2: Baik,
5: tidak.
2: Lalu kalau terkait peningkatan kompetensi guru yang menjadi prioritas ini dalam penguatan pendidikan berkualitas di sana, seperti apa itu Bu?
5: Baik, kebetulan saya sendiri adalah baru menerima SK Bu untuk istilahnya guru pejuang digital. Nah, guru pejuang digital atau GPD ini adalah ujung tombak daripada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran ini, di mana kami memiliki 4 tugas utama. Jadi guru pejuang digital ini ada di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh. Nah, saya kebetulan adalah GPD dari Kota Banda Aceh. Kami memiliki 4 tugas utama, yaitu bagaimana memastikan implementasi pembelajaran yang mengintegrasikan papan interaktif digital dan juga portal rumah belajar. Kemudian kami juga melakukan pendampingan dan bimbingan kepada seluruh satuan pendidikan di kota kami untuk memastikan terjadinya integrasi pembelajaran dalam pemanfaatan digitalisasi dan portal rumah pendidikan tadi. Kemudian juga kami mendorong untuk sekolah-sekolah satuan pendidikan memiliki memastikan mereka untuk dapat memanfaatkan digitalisasi, dan terakhir mendorong komunitas-komunitas pendidikan juga untuk bersama mengupayakan digitalisasi ini dapat berjalan dengan baik. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa lagi menolak digitalisasi. Teknologi itu adalah tools ataupun alat, sedangkan kehadiran guru itu merupakan kemudinya nih Bu, untuk membawa anak-anak kepada kebermanfaatan, seperti itu.
2: Baik, Bu Intan juga berarti dapat dikatakan sebagai motor penggerak digitalisasi pendidikan di Aceh ini ya Bu Intan ya?
5: Benar Ibu, ya, kebetulan baik. Saya berada pada level 3, level 3 itu adalah inspirator Ibu.
2: Oh, itu untuk yang level 3 inspirator hanya Bu Intan saja satu provinsi Aceh atau mungkin ada beberapa yang lainnya ini Bu?
5: Untuk provinsi Aceh level 3 kalau saya tidak salah ada 5 orang Ibu.
2: Di setiap kabupaten?
5: Iya, 5 orang di seluruh provinsi Aceh. Mungkin di Jawa Barat atau mungkin lebih jumlahnya Bu. Karena memang kami didata berdasarkan kinerja kami Bu untuk mempercepat digitalisasi ini.
2: Wah baik, selamat ini Bu Intan ya. Nah Bu Intan dengan adanya SK tersebut ya Bu Intan ya, nantinya indikator apa ini yang digunakan sekolah untuk menilai kalau memang pendidikan yang diberikan ini sudah berkualitas Bu Intan?
5: Jadi kualitas itu sebenarnya bukan hanya kalau dulu barangkali semua anak sekolah gitu ya Bu ya. Tetapi kalau sekarang bagaimana menghasilkan anak-anak Indonesia, generasi hebat Indonesia yang fokus dan berkeinginan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu ya.
2: Baik Bu Intan, ini semoga juga menjadi harapan yang menjadi kenyataan begitu ya Bu Intan ya. Mungkin dapat disampaikan benar juga Bu Intan terkait kendala yang masih dihadapi dan bagaimana saat ini strategi mengatasinya.
5: Kendala yang dihadapi oleh pendidikan kita
2: di Banda Aceh ini, di SMP Negeri 10 khususnya.
5: Iya, kita tidak pungkiri di setiap sekolah itu tentu ada sumber daya manusia dalam hal ini guru yang mungkin memiliki usia yang sudah Kalau guru kan pensiunnya 60 ya Bu ya.
2: Iya.
5: Jadi kita di sekolah itu punya guru yang kita katakan ratingnya baby boomers Bu. Ada yang milenial, bahkan ada yang Gen Z Bu. Gen Z juga sudah ada.
2: Iya.
5: Nah, tetapi kita meyakinkan mereka untuk yang senior barangkali bahwasanya ya bukan masalah ya di apa teknologi itu bisa kita kuasai, bisa kita pergunakan, bisa kita manfaatkan. Karena sebenarnya bukan masalah kita sekali belajar harus bisa, tetapi itulah maknanya untuk seorang guru yang tidak mau belajar itu boleh dapat dikatakan sarkasnya sudah mati, Bu. Atau tidak berhak lagi menjadi guru.
2: Yeah.
5: Bagaimana dia mau menghasilkan pembelajar sepanjang hayat sementara dia sendiri tidak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah,
2: right.
5: Kemudian pada Kemendikdasmen juga meluncing Hari Belajar Guru itu. Jadi kalau di SMP Negeri 10 kita punya dalam satu bulan 4 kali Hari Belajar Guru di luar jam pembelajaran, yaitu setelah pulang sekolah. Kalau kami di hari Kamis, Bu. Di sana guru-guru baik yang tua maupun muda sama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Yang tua barangkali membimbing yang muda dalam hal pengalaman pengelolaan kelas, ya. Mereka rata-rata berwibawa, Ibu. Sementara yang muda membimbing untuk pemanfaatan teknologi.
2: Baik.
5: Seperti itu cara-cara.
2: Bu Intan, ini sehat selalu, Bu Intan. Semoga memang dedikasinya ini memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di kawasan Banda Aceh ya, Bu Intan ya. Terima kasih ini Bu Intan telah memberikan update terkininya, karena juga ternyata digitalisasi di sana tidak memberikan sekat untuk umur, begitu ya, Bu Intan ya. Terima kasih, Bu Intan. Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Demikian tadi pendengar Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Banda Aceh Intan Nirmala Hasibuan.
4: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mendorong penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam momentum Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026. Mendikdasmen menyebutkan bahwa pendekatan pembelajaran harus bergeser dari sekedar hafalan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Siang.
2: Lantas seperti apa refleksi Hardiknas 2026 ini dari perspektif FSGI? Kami telah bersama Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pusat Eka Ilham.
4: Wawancara Pro 3.
2: Pak Eka, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Ana.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Ini Pak Eka, setiap 2 Mei kita merayakan setiap tahunnya ya Pak Eka ya?
6: Ya.
2: Baik. Nah Pak Eka, dalam momentum Hardiknas ini, bagaimana FSGI ini menilai kondisi pendidikan Indonesia saat ini dari perspektif guru?
6: Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana. Kami melihat Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, akan tetapi Hari Pendidikan Nasional adalah sebuah momen refleksi kita semua bahwa cita-cita pendidikan Indonesia ini apakah benar-benar bergerak menuju keadilan atau justru tertinggal oleh kebijakan yang tidak berpihak pada peserta didik dan pendidik. Hari ini kami lihat tema yang dimunculkan di Hardiknas ini adalah menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tapi ini bukan hanya slogan, akan tetapi tema ini harus menjadi arah moral pendidikan nasional. Kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pusat melihat bahwa semangat tersebut masih menghadapi banyak tantangan serius, Mbak. Jadi ada beberapa catatan yang kami menjadi suara kritis kami, karena pada prinsipnya pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan itu harus kita awasi bersama. Yang pertama terkait akses pendidikan yang berkualitas. Nah, kami melihat di sini belum semua anak bangsa, pada khususnya hari ini Kemendikbudsman, kami melihat seolah percaya bahwa sekolah favorit itu ada. Contohnya pada sekolah rakyat maupun sekolah Garuda yang dimunculkan oleh program Kemendikbudsman. Sementara ketimpangan antara kota dan daerah, sekolah negeri dan swasta, serta kelompok masih rentang, masih nyata. Kebetulan saya berada di daerah Nusa Tenggara Barat, jadi guru yang berada di daerah. Pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan efektif. Anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu masyarakat adat hingga daerah 3T masih berjuang untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Jadi keadilan pendidikan bukan sekedar membuka akses, tapi memastikan juga kualitas yang setara terhadap pendidikan itu. Sementara anggaran kita ini di konstitusi mengamanatkan 20% untuk anggaran pendidikan. Namun kenyataannya, pertanyaannya apakah alokasi anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran atau tidak? Contoh, kita bicara kualitas guru. Bagi saya, bagi kami, ketika kualitas guru itu mumpuni, maka muridnya juga akan berkualitas. Maka fasilitas belajar dan program-program hari ini atau program-program terdahulu yang besar bukan sekedar proyek administratif, tapi pengawasan yang ketat dan anggaran yang besar akan bisa kehilangan dampak nyatanya bagi siswa dan guru. Ini catatan yang kami lihat. Kemudian dari sisi yang perlu menjadi perhatian kita ini adalah yang selama catatan kami di FSGI dan berdasarkan data kami ini, munculnya tindakan kekerasan dan bullying yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Baik yang itu yang dilakukan oleh guru ataupun siswa, atau sebaliknya yang dilakukan oleh siswa maupun guru. Nah, kami melihat bullying ini bukan sekedar insiden sporadis, tetapi gejala sistemik yang membutuhkan penanganan serius. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, maka perlu diperlukan sistem pelaporan yang aman juga dan terpercaya. Artinya pendampingan psikologis bagi korban baik guru maupun siswa, dan pendidikan karakter tidak hanya normatif, tapi aplikatif. Nah, tentu saja penanganan kasus-kasus ini harus tegas, bukan sekedar mediasi yang mengabaikan keadilan korban baik dari pihak guru maupun pihak siswa. Nah, ini yang terkait catatan kami 2026 ini. Selanjutnya, ini yang menarik ini program makan bergizi, Mbak, MBG. Jadi menurut kami, salah satu kebijakan strategis kami menekankan pada pentingnya pengawasan, distribusi, dan kualitas dari MBG itu sendiri, terutama transparansi anggaran, serta keterlibatan sekolah secara profesional. Artinya guru tidak dibebani juga di dalam sekolah itu. Guru malah banyak saya melihat fakta di lapangan, di program MBG, malah guru ya mengumpulkan ompreng-ompreng itu setelah ini kan kurang baik. Nah, program baik itu tanpa kelola yang baik akan berisiko menimbulkan ketimpangan baru. Ini bukan kami tidak setuju dengan program makan gizi MBG, akan tetapi fungsi pengawasan dan tata kelola itu harus benar-benar ada.
2: Baik. Nah, Pak Eka, mungkin juga dapat disampaikan ini makna dari pendidikan berkualitas menurut para guru di lapangan. Apakah memang sudah tercermin dalam kebijakan pemerintah saat ini, Pak Eka?
6: Ya, baik. Kita ambil contoh aja berbicara tentang transformasi digital, Mbak, ya. Ya, literasi digital. Literasi digital yang kita agungkan hari ini bicara kualitas, yaitu pemanfaatan AI dan kurikulum fleksibel yang menjadi kebutuhan. Nah, catatan yang kami lihat dengan transformasi digital hari ini, tidak semua sekolah memiliki infrastruktur digital yang memadai, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan yang relevan dengan penggunaan AI tersebut. Maka dari itu, Upaya yang harus dilakukan pendidikan yang berkualitas hari ini harus dibarengi dengan kondisi lapangan. Artinya kondisi dari guru itu sendiri. Kita mengancurkan program digital sementara belum melihat kondisi apa sih sesungguhnya yang terjadi di lapangan ini. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas guru? Kalau kita refleksikan kembali, banyak program pemerintah hari ini. Mulai dari zamannya Nadiem Makarim, program guru penggerak, program hari ini pembelajaran mendalam, workshop, dan yang lain. Dan yang itu semua sudah dilakukan pemerintah. Pertanyaannya, sejauh mana program yang dilaksanakan ini betul-betul memberikan kualitas bagi guru? Nah, ini menjadi catatan bahwa digitalisasi pendidikan yang inklusi, harusnya inklusi, bukan memperlebar jurang ketimpangan. Makanya bicara guru, bicara kualitas, maka harus menjadi kebijakan, bukan sporadis, bukan spontanitas, bukan kepentingan ganti menteri langsung buat program, sementara program yang terdahulu masih bisa kita pertahankan, anggaran sudah banyak kita keluarkan, terus yang terjadi pelatihan sudah kita laksanakan, tetapi pendidikan kita hari ini masih stay, masih di tempat.
2: Baik, Pak Eka. Semoga memang ini juga menjadi merata begitu ya Pak Eka, baik di kota maupun di kabupaten. Dan juga ini dapat membentuk dari generasi unggul, berkarakter dan juga berdaya saing ya Pak Eka ya, harapan kita semua. Yeah. Terima kasih ini Pak Eka telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI. Selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak.
2: Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pusat Eka Ilham berbicara terkait refleksi Hardiknas 2026 dalam penguatan pendidikan berkualitas.
4: Wawancara Pro3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pariwisata Kemenpar akan menjalankan program keselamatan wisata 2026 di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat standar keamanan destinasi nasional. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Muhammad Paham mengatakan, sektor pariwisata sedang mengalami pergeseran paradigma, sehingga wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman yang autentik, aman, dan berkesan. Karena itu, melalui skema tugas pembantuan, Kemenpar melaksanakan program tersebut. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia SDM pariwisata, khususnya dalam mitigasi resiko di destinasi wisata, serta kemampuan respon terhadap kondisi darurat di lapangan. Berita dalam negeri lainnya, dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 Hardiknas, sekolah dasar di Kota Samarinda berharap adanya peningkatan sarana-prasarana penunjang pendidikan bermutu. Laporannya bersama Sheila Deva.
1: Di tengah momentum Hari Pendidikan Nasional, keterbatasan ruang belajar masih dialami sejumlah sekolah di Kota Samarinda. Salah satunya SDN 00844 di Kecamatan Samarinda Ulu yang harus mengatur sistem belajar bergantian karena jumlah kelas yang terbatas. Sang kepala sekolah, Siti Hadijah Abdul Hadi menjelaskan, sekolah yang berada di tengah kota ini memiliki 700 murid, sedangkan ruang kelas yang tersedia hanya 12. Satu kelas sendiri diisi sekitar 28 siswa. Jumlah siswa dan kelas yang tidak sebanding akhirnya membuat SDN 00844 menerapkan 3 shift pembelajaran mulai pagi hingga sore.
2: Ya, ada 3 shift sebenarnya. Pagi jam 7.15 itu masuk, kemudian kelas 1 kelas itu sampai jam 11.15. Dilanjut sama kelas 2 masuknya jam 11.30 masuk, kemudian sampai jam 2.30. Kelas 5 dan 6 itu masuk pagi, keluarnya jam 12.30. Kelas 3 dan 4 itu masuk setengah 1 itu sampai jam 5.
1: Keterbatasan ruang kelas di SDN 00844 ini pun menjadi ironi. Pasalnya, sekolah ini dipilih oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai sekolah model implementasi pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial se-Samarinda. Sehingga banyak orang tua yang berminat menyekolahkan anaknya di SD ini, meski pihak sekolah menyebut orang tua siswa sudah mengetahui dan memahami kondisi tersebut sejak awal pendaftaran. Sementara itu, guru PJOK sekaligus koordinator coding dan kecerdasan artifisial, Riko Trisusilo mengungkapkan, sistem shift juga berdampak pada kondisi belajar siswa, terutama yang masuk pada siang hari.
3: Ya memang ada sih 1-2, nggak semuanya siswa tuh menyesuaikan kan mbak, tapi kan gurunya nanti menyiasati tuh dalam pembelajarannya, menyiasati gimana supaya dalam pembelajaran tuh anak tidak bosan, tidak ngantuk. Biasanya guru-guru tuh ada teknik-teknik tertentu, contohnya ada ice breaking.
1: Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak sekolah berencana mengajukan proposal kepada pemerintah dengan harapan bisa mendapatkan tambahan ruang kelas, sehingga proses belajar di SDN 008 dapat berlangsung lebih optimal tanpa harus membagi waktu menjadi 3 shift. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengonfirmasi keputusan Pentagon untuk menarik 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman dalam waktu 1 tahun. Parnell menjelaskan keputusan ini diambil setelah peninjauan menyeluruh terhadap postur kekuatan Departemen di Eropa, serta mempertimbangkan kebutuhan di kawasan dan kondisi di lapangan. Ia memperkirakan penarikan ini akan selesai dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Sebelumnya, akhir April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan pengurangan pasukan di Jerman, menyusul kritik Kanselir Friedrich Merz terhadap operasi Amerika Serikat di Iran. Berita olahraga, petenis asal Jerman Alexander Zverev memastikan duel besarnya melawan Jannik Sinner di laga final Mutua Madrid Open 2026. Ia melaju usai menang atas Alexander Bloks di semifinal. Petenis Jerman itu kini mengoleksi 30 kemenangan di Madrid sepanjang karirnya. dan menjadi pemain ketiga yang mencapai 4 final di Madrid bersama Roger Federer dan Rafael Nadal. Zverev sudah menantikan duel sengit melawan Sinner dan berharap pemain terbaik akan menjadi pemenang yang mengangkat trofi pada partai puncak yang diselenggarakan esok hari.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
1: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
0: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan, para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan platform Roblox mewajibkan seluruh pengguna melakukan verifikasi usia sebelum mengakses akun mereka. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar Kemenko PMK, Ivan Syamsurizal menyebut, pemerintah menyiapkan kebijakan standarisasi insentif dan penghargaan guru nasional guna mengatasi ketimpangan akibat perbedaan fiskal daerah di Indonesia. Iran mengajukan proposal perdamaian baru kepada Amerika Serikat melalui Pakistan, namun Donald Trump menilai tawaran tersebut belum memenuhi tuntutan Washington. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan segmen Geliat UMKM Nusantara.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi,

0: hati dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
1: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
2: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
0: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah arus perubahan ekonomi dan pesatnya transformasi digital, para UMKM terus menunjukkan denyutnya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dari dapur produksi skala rumahan hingga merambah pasar yang lebih luas melalui platform digital, para pelaku UMKM membuktikan kreativitas dan ketangguhan mampu menjadi kunci bertahan sekaligus berkembang. Kali ini program Geliat UMKM Nusantara menghadirkan kisah inspiratif dari pelaku usaha yang tidak hanya berjuang menghadapi tantangan, tetapi juga menciptakan peluang. Dan untuk membahasnya kami akan berbincang langsung bersama dengan founder dan owner Chocotable.co di Salatiga, Jawa Tengah, Najmia Laila Salam. Lalu juga nanti ada pemilik dari PinkSugar.tgs Tangerang Selatan, Sundari. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama keduanya. Halo Kak Najmia dan Kak Sundari, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Hana.
0: Kak Najmia dan Kak Sundari, ini kalau sudah on air tapi pasti sambil listing-listing PO ya? Atau gimana ini kedua-duanya ini? Saya mau ke Kak Najmia dulu tapi ya, Kak Sundari ya. Nah Kak Najmia, ini bisa diceritakan awal mula dari membangun usaha cake and dessert ya. Ini dari Chocotable.co di Salatiga. Sambil juga saya mau scrolling-scrolling ini akun Instagramnya Kak Najmia, boleh dijelaskan?
2: Oke, perkenalkan saya Najmia dari Chocotable Salatiga. Awal mulanya ini iseng aja di waktu dalam jeda menuju masuk kuliah gitu ya. Terus dilihat-lihat, ternyata ini passion saya gitu ya, ternyata bisa bikin kue dan banyak yang minat dari teman-teman gitu. Itu ya udah kita lanjutin untuk open PO gitu, karena dengan modal yang terbatas gitu ya, jadi sistemnya dengan PO dulu biar bikinnya sesuai dengan pesanan seperti itu. Lalu saya bawa ke kampus, jualan, tawarin ke teman-teman, ke dosen seperti itu. Akhirnya berlanjut sampai bisa buka toko setelah lulus kuliah seperti itu.
0: Sistemnya berarti repeat order ya Kak Najmia ya. Kak Najmia dan Kak Sundari, ini nanti kita akan cerita-cerita lagi karena ceritanya pasti inspiratif ya. Tapi setelah jeda berikut ini.
3: Catatan peristiwa.
4: Cut Nyak Dien ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 2 Mei 1964 berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964. Pejuang wanita asal Aceh ini diakui atas gigihnya memimpin gerilya melawan Belanda bahkan setelah suaminya Teuku Umar gugur. Perjuangannya diabadikan karena keberaniannya meski menderita rabun dan encok. Cut Nyak Dien pernah dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang pada tahun 1906 bersama dengan tahanan politik Aceh lain. Hingga akhir hidupnya, identitas asli Cut Nyak Dien tidak diketahui oleh warga Sumedang. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu.
3: Indonesia menyapa siang.

0: Anda masih berada dalam segmen Geliat UMKM Nusantara dan kami masih bersama founder dan owner Chocotable.co di Salatiga, Jawa Tengah, Najmia Laila Salam, lalu juga ada pemilik PinkSugar.tgs di Tangerang Selatan, Kak Sundari. Nah, saya juga masih bersama Kak Najmia dan Kak Sundari. Kak Najmia, ini kalau tadi ya, saya sambil scrolling nih terkait Chocotable.co ya. Itu tampaknya sudah seru sekali ya, ada hidden backshop disebutnya ya, Kak Najmia. Nanti bermula dari repeat order tersebut. Nah, Kak Najmia dapat dijelaskan nanti terkait hidden backshopnya, tapi saya mau ke Kak Sundari terlebih dahulu. Kak Sundari, ini namanya PinkSugar.tgs. Apakah memang dessertnya semuanya pink atau gimana itu, Kak Sundari?
1: Enggak sih, kalau PinkSugar itu awal mulanya dari itu tapi apa tuh market day anak aku dulu kan ada disuruh bikin brand, anak aku sukanya warna pink, jadi pakai kesukaan warna dia. Kebetulan emang usahanya itu dari market day itu, Kak.
0: Dari market day, berarti terinspirasi juga ya. Sama-sama ya, kalau yang satu terinspirasinya dari tadi, wah gabut nih begitu ya. Tapi kalau Kak Sundari ini terinspirasi dari anak Kak Sundari, market day-nya mau isi apa begitu ya.
1: Iya, jadi keterusan sampai sekarang deh.
0: Oke, okay. Nah Kak Sundari, aku mau ke Kak Najmia lagi. Kak Najmia tadi itu ada hidden backshop ya, sudah tenar begitu tampaknya. Itu seperti apa sih Kak Najmia sampai bisa dijuluki hidden backshop?
2: Dari warga-warga Salatiga gitu bilangnya hidden backshop karena lokasi Chocotable itu di dusun gitu Kak, bukan yang di tengah kota gitu loh, ada di pinggiran gitu, jadi kayak hidden gem gitu lah. Berada di satu ini yang di dusun seperti itu.
0: Nah Kak Najmia, apa sih yang menjadi ciri khas atau keunikan produk dari dessertnya Kak Najmia ini dibandingkan kompetitor lain?
2: Di produk Chocotable itu banyak yang berbeda dengan tempat lain. Jadi banyak yang nggak ada di tempat lain gitu. Memang sengaja membuat seperti ada brownies pol rape, ada lemon cake seperti itu. Jadi saya tuh mencari cake apa yang belum ada di tempat lain, makanya saya bikin seperti itu. Nah berikut ini foto-fotonya, ada lemon cake, marmer cake dengan saya modifikasi bentuknya gitu, bentuknya tampilannya. Jadi itu yang membuat ciri khasnya Chocotable seperti itu. Yeah.
0: Cukup banyak ya menu-menu yang dihadirkan dari Chocotable.co ini. Nah saya mau ke Kak Sundari. Kak Sundari ini kalau dilihat dari Instagramnya PinkSugar.tgs ini juga sudah aktif sekali ya Kak Sundari ya. Hari ini udah baking berapa Kak Sundari?
1: Kalau kita setiap harinya itu dibatasin cuma 40 box. Itu di luar pesanannya, cuma yang ready hari ini aja itu 40 box gitu. Karena kan kita pernah viral gitu. Jadi nggak pernah lebih, kecuali ada pesanan dari beberapa hari sebelumnya itu bisa, tapi kalau setiap harinya kita cuman produksi 40 box aja, 40 porsi karena sesuai kemampuan kita gitu Kak.
0: Oke, okay. Nah itu karena apa viralnya Kak Sundari?
1: Karena apa ya, di itu sih di TikTok sih Kak, jadi aku kan bikin konten kayak iseng-iseng jualan gitu, tiba-tiba rame, nah itu viral tuh gitu, tapi tetap aku bikinnya sehari tetap sama kayak dulu, sehari cuma 40 porsi aja, jadi bertahan sampai sekarang.
0: Jadi banyak yang repeat order mungkin ya, karena itu ya Kak Sundari ya. Oke, nah kalau untuk Kak Najmia sendiri ini gimana supaya menjaga kualitas rasa dan konsistensi dari produknya, karena juga tadi banyak inovasi menunya ya yang dihadirkan ya.
2: Jadi untuk menjaga konsistensinya yang pasti selalu ada QC gitu ya. Jadi di tim dapur itu saya punya leader gitu, leader produksi yang setelah produksi selesai, sebelum dipajang di display toko itu pasti harus melalui dicek dulu gitu QC.
0: Oke, berarti ada QC-nya, ada leadernya sendiri. Itu timnya ada berapa?
2: Saya sempat kalau pas Ramadan kemarin itu ada 12 karyawan yang tetap dan freelance. Kalau untuk saat ini yang tetap ada 4.
0: Oke, berarti sekarang yang tetap ada 4 termasuk yang baking juga begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini Kak Najmia dan Kak Sundari, sudah ada pendengar yang bergabung ternyata. Kita ke Semarang ini, ada Mbak Aya di Semarang. Kita sapa terlebih dahulu ya, Kak Najmia dan Kak Sundari ya. Mbak Aya di Semarang. Oh baik, kita mengalami koneksi terputus dengan pendengar kami Mbak Aya yang ada di Semarang. Jadi kalau untuk tadi dari pink sugar sendiri, Kak Sundari, itu gimana supaya menjaga kualitas rasa dan konsistensi produknya?
1: Ya itu Kak, tadi sesuai yang tadi saya bilang, jadi kita tetap bikin produksi sesuai kemampuan kita, karena kan kalau misalnya lebih dari kapasitas kemampuan kita, jadi kayak bikinnya ngasal-ngasal gitu Kak. Dan tetap ada quality control, jadi setelah di baking kita lihat lagi, kita cek lagi apakah sudah layak buat dikirim, seperti itu Kak.
0: Ini kalau untuk karyawannya sendiri ada berapa?
1: Aku ada dua.
0: Dua termasuk, berarti sama tiga ya, sama Kak Sundari ya?
1: Tiga sama aku. Lagi pas Ramadan itu ada 6.
0: Oke. Nah, Kak Sundari dan Kak Najmia ini sudah tersambung kembali pendengar kami, Mbak Aya dari Semarang. Selamat siang, Mbak Aya.
3: Selamat siang, Kak Hana.
0: Silakan, Mbak Aya.
3: Iya, aku mau nanya sih ke Kak Najmia sama Kak Sundari. Mungkin ya, kalau misalkan kan sekarang nih akhir-akhir ini, bahkan mungkin sekarang harga plastik masih naik gitu ya, itu berpengaruh nggak sih di harga kue-kue yang Kak Najmi sama Kak Sundari jual gitu? Terus kan aku domisilinya itu dari Semarang ya, jadi kalau misalkan mau dikirim, itu kuenya itu bertahan berapa lama gitu setelah kuenya sampai di suhu ruang kah? Ada jangka waktunya, atau di suhu dingin juga ada jangka waktunya gitu sih Kak Hana.
0: Baik Mbak Aya, ini tampaknya ya juga sudah tidak sabar mau memesan ya Mbak Aya ya.
3: Iya.
0: Nanti Kak Najmia dan Kak Sundari sabar, ada sesi untuk promosinya juga begitu untuk mengetahui. Terima kasih ini Mbak Aya di Semarang ya, telah bergabung
3: sama-sama
0: di Geliat UMKM Nusantara.
3: Sama-sama Kak Hana.
0: Baik, mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu, ini saya mau ke Kak Najmia. Apakah harga plastiknya juga pengaruh ini? Jadi harganya naikkah atau bagaimana?
2: Ya, terkait harga-harga yang naik ya, apalagi setelah lebaran ini. Kalau dari saya pribadi sudah menyiasati dengan menghitung HPP memang di apa ya, dilebihkan dulu gitu loh Kak. Jadi untuk antisipasinya gitu, kalau ada kenaikan-kenaikan harga seperti ini. Jadi nggak yang setiap ada harga naik, kita langsung ikut naik juga gitu, enggak. Cuma sudah diantisipasi dari HPP-nya tersebut. Benar-benar dihitung dengan detail seperti itu, Pak.
0: Oke. Nah, kalau untuk di domisilinya Semarang tadi pendengar kami ada Mbak Aya. Mau dikirim, ini bertahannya nanti berapa lama setelah pengiriman, Kak Najmia?
2: Oh, kebetulan ya, kalau kue-kue Chocotable itu baru kirimnya dalam kota aja kan, pakai same day ojol gitu ya. Ojek online seperti itu. Belum berani yang kirim-kirim sampai luar kota sih Kak. Tapi biasanya, biasanya kita ada program kayak Goes To gitu. Chocotable, Goes To Semarang, Goes To Solo gitu. Biasanya sebulan sekali.
0: Oh, memang ada program-programnya ya untuk segmen keliling mungkin ya?
2: Ya, gitu-gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Sundari tadi ditanggapi ya dari Mbak Aya ya di Semarang, ini harga plastiknya bikin naik harganya juga produknya atau gimana?
1: Kalau harga sih kita karena kita nggak mau ngurangin kualitas, jadi kita naikin sedikit, nggak banyak sih, cuman agak naik sedikit aja gitu, kayak 1.000, 1.000, 2.000 gitu. Tapi buat item yang tertentu aja nih, kayak yang ada rasa coklat atau bahan bakunya naik itu kita naikin, tapi yang lainnya tuh nggak gitu. Sesuai sama harga yang bulan puasa sih, cuman kalau buat sekarang naik 1.000, 2.000 buat yang item yang ada naik kayak gitu Kak, bahan bakunya yang naik. Terus kalau buat pengiriman ya, tahannya itu kita karena pastry ya tidak mengandung ragi, itu tahannya 7 hari. Untuk varian yang manis, kalau yang varian asin itu 4 hari. Kita paling jauh kirim ke ini sih Kak, ke Hong Kong sama ke Taiwan, itu via Justip Kak. Jadi Justip aja, jadi orang buka Justip di Taiwan, Indo Taiwan, jadi ada yang pesan nanti kita kirim ke sana gitu.
0: Berarti itu sering Kak Sundari pengiriman ke Hong Kong?
1: Sering. Seminggu itu bisa 2 kali buat ke Taiwan ya. Kalau ke Hong Kong dia seminggu sekali.
0: Oh, itu berapa porsi biasanya Kak Sundari?
1: Biasanya 40-30, tergantung sih, kadang 20 gitu.
0: Di luar tadi juga membuat perharinya 40 porsi begitu ya?
1: Iya benar. Jadi kalau yang pesanan itu kan di pesannya 7 hari gitu. Jadi kita bisa kejar di malam harinya gitu. Kirimnya nanti via Justip. Jadi Justiper itu bawa ke Taiwan, nanti dikirim ke warung mana nih, warung Indonesia yang menerima gitu. Jadi nanti yang pesennya itu ngambilnya di warung-warung Indonesia gitu, Kak.
0: Oh, berarti the power of FYP-nya terasa sekali ya dari Kak Asin dari ini ya. Baik. Nah, kalau di Kak Najmi ya, di cokotable.co ini, menu andalan yang paling diminati pelanggan apa itu sih, Kak?
2: Yang pertama ada lemon cake gitu ya, karena banyak yang belum banyak yang jual seperti itu, Kak. Lemon cake, terus ada brownies pearl tape dan cheesecake gitu.
0: Kalau untuk harga lemon cake ini mulai dari berapa itu, Kak?
2: Lemon cake itu 40.000 aja per loyang. Ukurannya 20 kali 8 cm.
0: Oke, per
2: loyang. Lemon asli gitu.
0: Baik. Lalu kalau untuk dari Kak Sundari sendiri ya, ini kalau menu paling yang andalan banget apa itu, Kak?
1: Ini banana straddle, Kak. Kita paling andalan banget ya, emang karena pertamanya itu kita bikin banana straddle. Terus sama bolen juga. Itu kisaran harganya 35.000 sampai 40.000.
0: Kalau banana straddle ini seperti apa sih, Kak? Bedanya dengan cake biasa?
1: Kalau banana straddle itu dia luarannya tuh crunchy, dalamnya itu lumer gitu, Kak. Karena kan awalnya itu biasanya kan dulu isinya tuh apa tuh apel. Nah, karena di Indonesia tuh apel tuh nggak ada ya kan. Apel tuh mahal, jadi kita ganti sama pisang gitu. Karena di sini juga banyak kan yang jual pisang, kalau apel kan lumayan mahal gitu.
0: Jadi siasatinya seperti ya. Itu begitu ya, di bahan ya. Bakunya begitu. Nah, kalau untuk dari Kak Najmia sendiri, kalau tadi kan sudah banyak menu-menunya ya, di tahun ini atau mungkin di bulan ini ada launching menu baru tidak, Kak Najmia?
2: Dalam proses R&D ya, Kak.
0: Oh, begitu ya. Oh, masih proses R&D ya. Kira-kira dalam bentuk apa itu, Kak? Rasanya nanti boleh di-spill, Kak?
2: Mungkin ya, nanti dessert sih, Kak. Dessert mungkin tiramisu gitu.
0: Oh, tiramisu ya.
2: Nanti divariasi dengan buah-buahan gitu. Lagi viralnya kan itu.
0: Berarti mengikuti tren global dessert juga begitu ya? Atau mungkin lebih fokus di cita rasa lokalnya, Kak?
2: Sebenarnya juga mengikuti tren ya, tapi nggak semuanya sih saya ikutin nggak. Jadi memang diambil yang kira-kira cokot apa sesuai dengan cokotable seperti itu.
0: Nah, kalau Kak Sundari nantinya ini bakal ada menu baru tidak di bulan ini mungkin akan launching?
1: Oh, di bulan ini kebetulan udah launching sih, Kak. Kita ada salt bread yang lagi viral kan. Itu cuma baru itu aja sih, sama kue-kue talam gitu, Kak. Kue talam Nusantara.
0: Berarti juga ini melihat tren dari FYP ya, karena juga South Belt sedang mengantri-mengantri begitu ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke. Nah, kalau itu nanti menunya berarti di South Belt itu mulai dari harga berapa itu, Kak Sundari?
1: Kalau South Belt itu mulai harga Rp15.000.
0: Mulai Rp15.000 per piece-nya?
1: Iya, betul.
0: Nanti rasanya itu seperti apa sih, Kak? Kalau pas dimakan, kalau dari versi di Kak Sundari ini produknya?
1: Kalau salt bread kita emang konsisten sama rasanya tuh lebih garing di apa? Garing di luar, dalamnya itu lembut, Kak. Jadi straddle juga kayak gitu. Cuma kalau si salt bread ini kan base-nya roti ya. Beda sama si straddle itu base-nya pastry. Kalau kita mainnya emang di pastry sama di roti aja sih, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Sundari dan Kak Najmia, nanti juga kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya, Kak.
1: Baik.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta Komandan Pertama Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Anda masih berada dalam dialog Geliat UMKM Nusantara dan kami juga masih bersama dari pemilik cokotable.co dan juga pinksugar.tgs ada di Salatiga di Jawa Tengah dan juga ada di Tangerang Selatan. Masih bersama Kak Najmia dan Kak Sundari. Kak Najmia dan Kak Sundari, ini kalau ada ya mungkin dari pendengar, Kak, aku mau buka nih usaha begitu, tapi kayaknya harus bingung mulai dari mana. Itu harus seperti apa ya, Kak Najmia? Sekalian juga Kak Najmia jangan lupa ini untuk mencantumkan kalau mau beli produknya Kak Najmia harus kemana?
1: Jadi kalau untuk tips ya buat teman-teman yang baru mau memulai, gitu. Tipsnya pertama adalah mulai aja dulu dengan yang ada, dengan kemampuan yang ada, dengan fasilitas yang ada, kayak gitu. Nggak usah mikir yang harus perfeksionis, harus idealis gitu, nggak. Jadi kita jalanin dulu aja, nanti sambil jalan bisa diperbaiki, kayak gitu.
0: Oke. Kak Najmia, kalau mau beli cokotable.co ini harus kemana, Kak?
1: Ya. Kalau mau beli Cokotable bisa cek di Instagramnya @cokotable.co. Nah, kalau bisa juga nanti ke WA-nya dan di bio-nya ada link di bio-nya, nomornya bisa diklik aja.
0: Oke. Makasih Kak Najmia. Lalu kita mau ke Kak Sundari. Kak Sundari, kalau mungkin tadi ya, dari Kak Najmia mulai aja dulu. Kalau dari Kak Sundari ini harus bagaimana, Kak?
2: Iya, buat teman-teman yang mau jualan jangan takut. Pokoknya bener kata Kak Najmia tadi, mulai aja dulu. Gak apa-apa, laku atau enggaknya, yang penting kita udah mulai aja dulu gitu. Pokoknya laku atau enggaknya kita evaluasi lagi biar produknya itu bisa dilirik sama orang-orang, biar dilirik sama teman-teman juga gitu. Pokoknya mulai aja dulu, jangan takut gagal gitu. Kalau mau beli Pink Sugar Tangsel itu bisa cek di IG-nya atau di marketplace Oren ya, toko Oren itu pinksugar.tgs, atau di toko hitam ya juga bisa di keranjang kuningnya bisa di check out.
0: Baik, berarti juga sosial medianya sudah beragam ya dari Kak Najmia dan Kak Sundari ya. Baik, kalau dari Kak Sundari sendiri tadi Kak Najmia punya tagline dengan hidden backshop begitu ya. Kalau Kak Sundari tadi katanya cie kangen DM ya begitu ya. Jadi kalau mau memesan ya memang langsung DM ke Instagram yang telah disebutkan tadi. Terima kasih nih Kak Najmia dan Kak Sundari telah berbagi inspirasi di Pro 3 RRI di segmen Geliat UMKM Nusantara. Selamat sore.
2: Ya, sore. Makasih, Kak Hana.
0: Demikian tadi pendengar segmen Geliat UMKM Nusantara.

0: Siap-siap ketawa bareng di akhir pekan.
1: Karena mic cuma di sini, sementara penonton sampai belakang. Bagaimana mau FB? Bagaimana?
2: Gak tahu. Emak gua aneh banget ya. Mau bikin laut, laut yang ada aja pengen dijadiin daratan.
0: Di acara Kelakar Nusantara. Acara ini kami hadirkan setiap hari Sabtu jam 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Penuh canda, penuh tawa, dan cerita lucu khas Indonesia. Yang bakalan bikin kamu ngakak habis. Gak hanya lucu, tapi syarat akan informasi dan kritisi yang membangun.
3: Saya suka kesel kalau ada perempuan yang udah berkali-kali disakitin, tapi masih aja bilang, aku yakin dia berubah kok. Dia sebenarnya baik kok. Kalau cuma sekedar baik, bakteri Yakul juga baik.
1: Bagaimana?
0: Dengarkan di program 3 RRI dan saksikan juga di RRI Net. Catat waktunya ya dan siap-siap dibuat terpingkal-pingkal.
4: Terus ini sebelahnya ini kok ada yang pakai sorban ini? Suaminya? Bukan. Kakeknya? Bukan. Terus siapa, Bu? Ini kan Imam Bonjol.
0: Kelakar Nusantara, bukan sekedar tertawa, tapi juga kaya makna.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kami juga akan menghadirkan segmen ragam kuliner Nusantara.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
7: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
7: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Kami akan menghadirkan segmen ragam kuliner Nusantara. Ada Soto Banjar, merupakan kuliner khas Kalimantan Selatan yang kini semakin populer. Tidak hanya di kalangan masyarakat lokal, namun juga menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Uniknya, soto ini semakin diminati ketika disajikan di atas kelotok yang dikenal dengan sebutan soto apung. Fenomena soto Banjar Apung ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Sensasi menikmati semangkuk soto hangat di atas sungai sambil menikmati pemandangan kota Banjarmasin yang khas, memberikan pengalaman kuliner yang tidak terlupakan. Apa rahasia dibalik kelezatan soto Banjar Terapung Kampung Biru Mama Amel hingga mampu memikat lidah para pengunjung sejak suapan pertama? Nanti kami akan tanyakan langsung bersama penjual soto Banjar yang sekaligus juga pemilik warung terapung Kampung Biru Mama Amel ini. Nanti kami akan tanyakan seperti apa ini wujud dari warung terapung Kampung Biru dan menjual apa saja. Apakah juga hanya menjual menu khas Banjarmasin saja? Atau seperti apa, pendengar? Nanti kami akan tanyakan hal ini. Dan untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam segmen Ragam Kuliner Nusantara ini, Anda ingin bercerita terkait kuliner daerah khas Anda. Lalu juga Anda sedang bercerita, ini ingin bercerita terkait menu yang sedang Anda masak saat ini apa? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 02135231720213844545, 02138623275, 02138623275, 02138663712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888.

0: Dan untuk mengetahui seperti apa rahasia di balik kelezatan Soto Banjar Terapung, Kampung Biru Mama Amel hingga mampu memikat lidah para pengunjung sejak suapan pertama, kami telah bersama penjual Soto Banjar sekaligus pemilik warung Terapung Kampung Biru Mama Amel, Ibu Fahriana. Selamat siang, Ibu Fahriana. Ini biasa dipanggil Mama Amel ya, Ibu Fahriana ya?
1: Oh iya, selamat siang.
0: Mama Amel, ini seperti apa warung Terapung Kampung Biru Mama Amel? Awal mula berdirinya bagaimana? Dapat diceritakan terlebih dahulu Mama Amel?
1: Oh iya, saya dulunya kan jualan kecil-kecilan. Waktu itu orang ada pemikiran sedikit bahwa bikin warung terapung di tepi sungai. Jadi kami merencanakan sedikit demi sedikit ada modal, ya bikinlah warung terapung Mama Amel. Jadi bikin soto, bikin nasi sop, bikin lalapan, mie merah, bilang orang Banjar mie habang.
0: Berarti memang menunya ini jualnya hanya khas Banjarmasin saja begitu ya, Mama Amel ya?
1: Iya. Oke. Nah, itu kesenangan orang Banjar.
0: Oh, seperti apa itu Mama Amel kesenangannya?
1: Kayak seperti soto Banjar kan unik. Ceritanya kan kalau orang Jakarta, kalau soto kan nasi. Mm-hmm. Kalau kita kan di sini bilang orang Banjar ketupat, lontong.
0: Mm-hmm. Oh, berarti ini dengan lontong begitu ya, khasnya ya?
1: Iya, khasnya lontong.
0: Nah, Mama Amel, kalau untuk yang menjadi ciri khas soto Banjar, selain tadi khasnya lontong, bumbunya itu seperti apa sih, Mama Amel?
1: Kalau bumbunya sih biasa aja, tapi kan selera mereka-mereka kan beda-beda. Alhamdulillah pas gitu di rasanya.
0: Nah, Mama Amel, ini kalau untuk bumbu biasa aja, cuma pas seleranya begitu ya. Maka rasa pertama yang ketika menyeruput soto Banjar begitu di suapan pertama, seperti apa yang dirasakan rasanya ini Mama Amel?
1: Kalau rasanya, kalau soto Banjar itu agak gurih, kan dikasih jeruk, dikasih lombok. Begitu mereka sudah merasakan di lidahnya, alhamdulillah pas.
0: Baik, berarti pas begitu ya, karena juga ada suasana jeruknya tadi ditambahkan, begitu ditambah tadi ada nuansa terapungnya juga di sana ya, Mama Amel ya.
1: Iya. Nah, kan ada ombak-ombaknya kalau makan.
0: Baik. Nah, Mama Amel, nanti juga kami akan tanyakan ya bagaimana resep-resepnya. Ini apakah turun-temurun atau memang hasil inovasi dari Mama Amel? Tapi setelah jeda yang satu ini.
2: Kilas Berita.
3: Bakso aci kini menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia, khususnya bagi pecinta makanan pedas dan berkuah gurih. Bakso aci berasal dari kata aci yang dalam bahasa Sunda berarti tepung kanji atau tepung tapioka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Anda masih berada dalam Ragam Kuliner Nusantara dan kami masih bersama penjual soto Banjar sekaligus pemilik warung terapung Kampung Biru Mama Amel, Ibu Fahriana. Nah, Bu Fahriana, ini kenapa bisa dipanggil sampai Mama Amel? Apakah memang anaknya namanya bernama Amel atau bagaimana ini, Mama Amel?
1: Iya, anak saya 5.
0: Iya.
1: Yang perempuan cuma 1.
0: Oh, Amel ini begitu ya.
1: Jadi warung terapung Mama Amel.
0: Mama Amel, mungkin ini dapat bergeser sedikit Mama Amel. Tampaknya juga kita mulai terkendala sinyal ya Mama Amel ya. Mama Amel.
1: Iya.
0: Iya. Baik. Nah, Mama Amel, kalau untuk resepnya sendiri ini memang turun temurun atau hasil inovasi sendiri Mama Amel ulik-ulik sendiri?
1: Dulunya ibu saya sama keluarga ibu saya memang jualan soto. Jadi alhamdulillah cucu-cucunya ikut juga jualan soto sampai sekarang.
0: Berarti melestarikan kuliner tradisional begitu ya, resep turun temurun ya Mama Amel ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk proses memasak soto banjar setiap harinya itu bagaimana Mama Amel?
1: Setiap hari bikin soto banjar alhamdulillah satu dandang. Habis,
0: satu habisnya. Satu dandang itu habisnya. Kira-kira kan tadi sama lontong ya Mama Amel ya. Berasnya berapa kilo kira-kira itu Mama Amel?
1: Kalau bikin lontong itu kira-kira 15 kilo.
0: Isian soto banjar itu sendiri ada apa saja sih Mama Amel?
1: Kalau soto banjar, lontong, suun. Kalau orang Banjar bilang perkedel. Itu dari singkong.
0: Oh, kalau di sini dari kentang
1: ayam,
0: ya, Mama Amel ya.
1: Ayam, telur, bawang goreng, sama daun sop.
0: Dan itu memang kuahnya bening atau bagaimana Mama Amel?
1: Kalau kuahnya itu agak-agak keruh.
0: Oh, kuahnya agak keruh.
1: Karena kan
0: keruh.
1: Dia bukan bumbu, ada campuran.
0: Oke. Nah, Mama Amel, apa banyak wisatawan luar daerah atau mungkin mancanegara ini yang datang? Bagaimana responnya terhadap soto banjar ini, Mama Amel?
1: Alhamdulillah, orang-orang luar yang makan. Kemarin juga ada kami undangan dari Roma Irama. Alhamdulillah bisa dia nyicipin soto Mama Amel.
0: Berapa itu Mama Amel harga seporsinya? Apakah juga mungkin kalau Pak Roma Irama begitu yang berkunjung harganya dinaikkan atau tidak ini Mama Amel?
1: Enggak dinaikkan.
0: Berapa itu Mama Amel harganya?
1: Biar siapapun yang makan tetap murah.
0: Berapa itu seporsinya Mama Amel?
1: Satu porsi cuma 15.000. Kalau sama minumnya 18.000.
0: Nah, kalau minumnya sendiri itu ya Mama Amel, minum apa itu dengan temannya soto banjar ini?
1: Biasanya mereka sama teh es atau es jeruk atau es sirup, tergantung selera mereka masing-masing.
0: Oke. Nah, Mama Amel, ini juga sudah ada pendengar ya yang bergabung bersama kami, tapi lewat WhatsApp Mama Amel ada yang menyampaikan pertanyaannya. Kita akan ke ruang gatekeeper bersama Siva Fauzia. Siva, seperti apa pertanyaan dari para pendengar?
3: Iya, Hana dan juga Mama Amel, ini ada tanggapan dari pendengar Pro 3 RRI yang mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Ada Pak Rizky di Banjarmasin yang menanyakan ke Mama Amel. Mama Amel, ini untuk menu pendampingnya di warung terapung Kampung Biru Mama Amel ada apa saja? Kemudian ada Pak Yuda di Jakarta yang menanyakan, kalau mau berkunjung ke warung Mama Amel, bagaimana ketentuan reservasinya? Demikian Hana.
0: Baik, terima kasih Siva. Nah, Mama Amel dapat ditanggapi ini menu pendampingnya selain soto banjar lalu juga minum ada apa lagi Mama Amel?
1: Kami di sini menyiapkan bermacam-macam. Bukan soto aja. Kan ada nasi sop, ada mie merah, ada lalapan. Kuenya juga ada, kue banjar, bilang orang banjar itu kuenya namanya kue beceper.
0: Seperti apa itu Mama Amel kue beceper?
1: Kayak sari muka lakatan, lapis, sari muka India, bermacam-macam lah. Amparan tatak pisang.
0: Semacam dessert dari soto Banjar ini begitu ya Mama Amel ya?
1: Iya, biasanya kalau tamu-tamu luar biasanya kan sering dia nyemil kayak gorengan, ada juga di sini kayak kue Banjar, khas Banjar itu mereka pasti nyicipin.
0: Pokoknya memang kalau ke Banjarmasin ini belum lengkap lah ya kalau belum mencoba soto Banjar dari Mama Amel ini ya.
1: Ya nanti kapan-kapan kalau kakaknya datang ke Banjarmasin, mampir di sini ya.
0: Oh baik Mama Amel, ini pasti kayaknya akan mampir nih Mama Amel, saya juga jadi gak sabar begitu ya. Kalau untuk reservasinya sendiri bagaimana itu Mama Amel? Tadi ada yang bertanya Pak Yuda dari Jakarta.
1: Kalau biasanya orang mau ke sini, pesan dulu ada nomor teleponnya.
0: Di berapa nomor teleponnya itu Mama Amel, atau mungkin ada akun media sosialnya Mama Amel? Mama Amel, halo.
1: Iya. Halo.
0: Berapa itu nomor teleponnya, atau mungkin ada akun media sosialnya ini Mama Amel?
1: Ada. Buka aja nanti di warung terapung Mama Amel.
0: Sudah ada begitu ya warung terapung.
1: Di sana Mama ada Amel nomornya.
0: Oke. Nah Mama Amel mungkin ini juga dapat memberikan ajakannya begitu kepada pendengar Pro 3 RRI supaya kalau memang ke Banjarmasin ya ayo ke Soto Banjar Mama Amel. Silakan Mama Amel.
1: Assalamualaikum. Nanti kalau kalian mau ke Banjarmasin, mampir ya ke Soto Terapung Mama Amel. Jangan kada ingat bilang orang Banjar.
0: Oh, jangan pada ingat justru ya, begitu ya Mama Amel ya?
1: Iya.
0: Baik, karena Mama Amel ini sudah mengajak, saya juga rasanya tidak sabar mau langsung mencobanya. Terima kasih nih Mama Amel telah berbagi kisahnya begitu di Warung Terapung di segmen Pro 3 RRI Ragam Kuliner Nusantara. Selamat sore Mama Amel.
1: Sore, terima kasih Kakak.
0: Penjual soto Banjar sekaligus pemilik warung terapung Kampung Biru Mama Amel, Ibu Fahriana, yang biasa dipanggil Mama Amel, berbicara di segmen Ragam Kuliner Nusantara. Segmen Ragam Kuliner Nusantara tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 2 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore, Sabtu 2 Mei 2026. Arsenal tetap 3 poin sempurna hadapi Fulham demi menjauhi kejaran Manchester City. Hadapi Korea Selatan, tim Uber Indonesia menyiapkan permainan terbaik di semifinal. Toronto Raptors mengamankan kemenangan tipis atas Cavaliers 112-110.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Arsenal akan menghadapi Fulham pada pekan ke-35 Premier League 2025-2026 yang digelar di Emirates Stadium malam nanti. Duel ini penting bagi tuan rumah untuk menjaga posisi di puncak klasemen. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: To train much, so tomorrow we'll have the final update.
2: Arsenal akan menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Utama Inggris musim 2025-2026. The Gunners, julukan klub Arsenal, berupaya memperpanjang rekor luar biasa mereka atas Fulham, yaitu rekor tak terkalahkan terpanjang di kandang dalam sejarah Liga Sepak Bola dengan total 32 pertandingan. Ini sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan kesempatan mereka memenangkan Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya sejak 22 tahun yang lalu. Sementara bagi tim tamu Fulham, ketegangan Arsenal yang terus dihantui Manchester City di posisi kedua merupakan berkah tersendiri bagi klub berjuluk The Cottager. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Fulham Marco Silva mengatakan bahwa dirinya berharap dapat memanfaatkan ketegangan yang tengah dialami Arsenal. Semoga kami bisa memanfaatkan itu. Jelas, itu tergantung pada kami, pada mereka, pada banyak hal dan detail yang akan mereka pastikan 100% terjadi dalam pertandingan sepak bola. Lingkungannya bisa tegang atau tidak tergantung pada cara Anda bermain, tergantung pada seberapa baik Anda bisa mewujudkannya. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyampaikan bahwa timnya fokus pada Fulham dan rasa lapar untuk menang. Fokus pada Fulham dan rasa lapar untuk bermain, rasa lapar untuk berkompetisi, rasa lapar untuk menang, rasa lapar untuk lebih dekat dengan pencapaian impian kita. Laga antara Arsenal dengan Fulham ini akan berlangsung di Stadion Emirates, London, Inggris, malam nanti pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Italia. Napoli akan menghadapi laga tandang krusial melawan Como di pekan ke-35 Serie A, di mana kekalahan akan mengakhiri peluang mereka mempertahankan gelar karena tertinggal 10 poin dari Inter. Napoli datang dengan modal kemenangan besar atas Cremons, namun memiliki catatan tandang buruk dengan 9 kekalahan musim ini, rekor terburuk dalam satu dekade. Pelatih Fabregas memuji Napoli sebagai tim yang telah berkembang pesat dan menyebut pertandingan ini penting bagi Como seperti semua laga yang telah mereka mainkan sebelumnya.
1: Mereka menjalani musim yang baik, karena Napoli adalah tim yang telah berkembang banyak dan cukup dalam beberapa tahun terakhir. Begitu banyak di Eropa seperti di Italia sekarang. Mereka membuat musim yang hebat sejauh ini. Jadi pujian yang layak diberikan kepada kelompok ini, kepada pelatih dan manajernya, yang memang ini akan menjadi pertandingan yang penting bagi kami, seperti semua yang telah kita mainkan.
0: Como di bawah asuhan Cesc Fàbregas sedang dalam tren positif dengan performa impresif sepanjang 2026, menargetkan untuk menyalip Juventus di peringkat keempat.

0: PSG akan menjamu Lorient di pekan ke-32 Ligue 1 dengan posisi kokoh di puncak klasemen, unggul 6 poin dan 4 pertandingan tersisa. Tim ibu kota datang dengan momentum positif usai kemenangan dramatis 5-4 atas Bayern Munchen di leg pertama perempat final Liga Champions. Meski kelelahan diprediksi akan memicu rotasi besar-besaran. Pelatih PSG Luis Enrique menegaskan timnya harus menang demi 3 poin dengan setiap pertandingan menghadirkan kesulitan tersendiri.
1: Setiap pertandingan berbeda, dan setiap pertandingan menghadirkan kesulitan. Saat ini kami ingin menang. Kami harus menang 3 poin melawan Lorient.
2: 3 poin contre Lorient, il faut juger, analyser tout.
0: Lorient yang berada di papan tengah datang dengan performa kurang konsisten, hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir dan gagal menang dalam 5 laga tandang di Ligue 1.

dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Mayoritas anggota FIFA menyetujui aturan baru soal kartu merah yang akan diterapkan di Piala Dunia 2026 setelah evaluasi atas dua kejadian kontroversial. Gianni Infantino mendesak perubahan ini dipicu insiden penghinaan rasis terhadap Vinicius Junior di mana Gianluca Prestiani menutupi mulut dengan jersey saat melontarkan ucapan rasis yang dibenarkan Kylian Mbappe. Aturan baru ini yang disetujui dalam pertemuan IFAB atau International Football Association Board menyatakan bahwa pemain bisa mendapat kartu merah jika menutupi mulut saat melakukan serangan verbal terhadap lawan. Keputusan disetujui oleh IFAB dan 4 federasi sepak bola Inggris meskipun aturan ini tidak wajib diterapkan di setiap pertandingan oleh FIFA.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva siap menantang wakil Ukraina Marta Kosyuk pada partai final tunggal putri Mutua Madrid Open 2026 di Stadion Manolo Santana malam nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: No, I don't consider myself the favorite for the match because I know that whoever gets to the final.
2: Petenis muda Rusia Mira Andreeva melaju ke final ketiganya musim ini pada ajang Mutua Madrid Open 2026. Ia menyingkirkan Hailey Baptiste 2 set langsung pada babak semifinal untuk mengamankan 12 kemenangan dari 13 laga di musim lapangan tanah liat. Petenis berusia 19 tahun itu akan menantang Marta Kosyuk pada partai puncak yang digelar di Stadion Manolo Santana malam ini. Berstatus sebagai unggulan, Andreeva menegaskan tetap akan fokus pada permainannya dan mencoba mengendalikan pertandingan sejak awal.
1: No, I don't consider myself the favorite.
2: Saya tidak menganggap diri saya sebagai favorit untuk pertandingan ini, karena saya tahu siapapun yang mencapai final adalah lawan yang tangguh. Saya juga telah belajar untuk tidak memperdulikan peringkat maupun nama besar lawan. Saya hanya akan berusaha masuk ke lapangan dan melakukan hal-hal yang perlu saya lakukan, benar-benar fokus pada rencana permainan yang kami susun bersama Conchita. Itu satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan. Saya tidak bisa mengendalikan masa depan, hasil, maupun akhir pertandingan, karena itu tidak sepenuhnya bergantung pada saya. Jadi, di final nanti, saya hanya akan mencoba melakukan semua hal yang berada dalam kendali saya. Setelah itu, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Sementara itu, wakil Ukraina, Marta Kosyuk, juga memastikan tempat di partai puncak usai mengalahkan Anastasia Potapova. Kosyuk bangkit setelah kehilangan set kedua untuk mengamankan tiket ke laga final. Hasil tersebut memperpanjang tren positifnya menjadi 11 kemenangan beruntun. Ia juga sukses mencapai final lapangan tanah liat kedua secara beruntun di Eropa musim ini. Jelang laga penting tersebut, Kosyuk menegaskan pentingnya menikmati permainan.

0: kemungkinan dibanding terjebak tekanan hasil.
1: Because tennis is constantly moving, so I try to.
2: Karena tenis terus bergerak, saya berusaha berpegang pada hal itu dan benar-benar memikirkan bagaimana saya ingin berkembang sebagai pemain sekaligus menikmati permainan. Karena jika mulai memikirkan betapa pentingnya tahap ini, betapa banyak poin yang dipertaruhkan, atau merasa harus memenangkan pertandingan ini, itu menjadi pola pikir yang terlalu berorientasi pada hasil. Mungkin ketika Anda berada di posisi sebagai nomor satu dunia atau selalu tampil sebagai favorit di setiap turnamen, pola pikir itu sedikit berubah. Namun, saya belum berada di posisi tersebut. Jadi, seperti yang saya katakan, saya hanya berusaha menemukan kebahagiaan dalam proses ini dan benar-benar mencari jalannya. Berdasarkan catatan head-to-head, Kosyuk unggul 1-0 atas Andreeva setelah menang di Brisbane awal tahun ini. Namun, Andreeva memiliki catatan impresif di final dengan 5 kemenangan dari 6 kesempatan. Pertandingan final diprediksi akan berlangsung ketat sejak awal dengan permainan agresif dari kedua petenis tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli bersiap menghadapi balapan sprint di sirkuit Miami International Autodrome malam ini dengan penuh fokus. Ia memulai balapan dari posisi kedua setelah kalah cepat dari Lando Norris dalam sesi kualifikasi yang berlangsung sulit. Antonelli yang kini memimpin klasemen sementara Formula One tetap optimis menghadapi persaingan ketat yang menanti di Miami. Usai sesi kualifikasi, Antonelli menilai tim mampu meraih hasil positif dan yakin mereka dapat meningkatkan performa yang dibutuhkan jelang balapan sprint malam ini.
1: But I think, you know, was despite everything.
2: Saya pikir terlepas dari semuanya, ini merupakan hasil yang cukup baik. Bersama tim, kami telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus untuk bangkit, dan kini kami menatap hari esok. Kami tentu akan menggali lebih dalam malam ini untuk melihat apa yang bisa kami perbaiki agar bisa lebih cepat besok.
0: Balapan sprint 19 putaran di sirkuit Miami malam ini diprediksi berlangsung sengit dengan tekanan dari para rival utama. Pembalap McLaren Lando Norris akan memulai dari posisi terdepan, disusul Kimi Antonelli dan Oscar Piastri di tempat kedua dan ketiga.

0: dari arena basket NBA. Cleveland Cavaliers gagal mengakhiri seri playoff mereka setelah kalah dalam perpanjangan waktu dari Toronto Raptors. Membuat kedudukan imbang 3-3 dan secara keseluruhan skor menjadi 112-110 untuk kemenangan Toronto. RJ Barrett menjadi pahlawan kemenangan Toronto dengan tembakan 3 angka yang memantul dan masuk di detik-detik akhir perpanjangan waktu setelah sebelumnya Evan Mobley menyamakan kedudukan 104-104 di akhir regulasi. Toronto memimpin hampir sepanjang pertandingan dengan keunggulan hingga 15 poin. Namun Cleveland bangkit di kuarter keempat untuk memaksakan perpanjangan waktu. Game ketujuh yang menentukan akan dimainkan di Cleveland pada hari Minggu mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Kini kita beralih ke sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya akan menghadapi PSBS Biak di Super League pekan ke-31 yang digelar di Gelora Bung Tomo sore ini. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: So we don't have too much time to prepare this match. Yesterday we make recover and now was the official training.
2: Persebaya Surabaya menatap laga melawan PSBS Biak dengan penuh kewaspadaan meskipun berstatus tuan rumah. Dalam laga lanjutan Super League yang akan berlangsung pada sore nanti di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferensi mengatakan timnya tetap membumi dan tidak terlena dengan kemenangan besar di laga sebelumnya. Tavares menilai PSBS Biak tetap berbahaya meski sedang berada dalam tren kurang baik. Ia menyontokkan performa lawan yang sempat unggul saat menghadapi Maluku United sebagai bukti bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Menurutnya, kondisi PSBS yang tengah tertekan justru menjadi motivasi tambahan bagi lawan untuk tampil tanpa beban. Ia pun mengingatkan anak asuhnya agar tidak menganggap laga ini dengan mudah.
1: This is a dangerous game because we come from a good winning 4-0 away against the team, and the opponent team come from a bad result. But if we go to analyze opponent team, the last match, first half, on the half time they are 0-0 with Malut, that is a good team, and they have good chances. We need Piambo to see opponent team.
2: Saya pikir ini adalah pertandingan berbahaya. Kami datang dari kemenangan 4-0, sementara lawan kami datang dari hasil yang kurang baik. Tapi mereka sempat unggul 2-0 melawan Malu, jadi kami harus tetap rendah hati. Kami tidak boleh melihat mereka hanya sebagai tim di posisi bawah. Mereka tidak punya apapun untuk kehilangan dan kemungkinan akan bermain tanpa tekanan. Kami harus fokus menjalankan rencana permainan dan memberikan yang terbaik. Jangan berpikir kami akan menang dengan skor besar karena itu pola pikir yang salah.
1: Because what we do before not going to help us tomorrow. We need to see that in the other side there is a team who don't have nothing to lose because they already know that what to Liga 2.
2: Dari sisi pemain, Tony Firmansyah memastikan kondisi tim dalam keadaan siap tempur dan termotivasi untuk kembali meraih hasil positif di kandang. Tony juga mengingatkan rekan-rekannya untuk waspada serangan balik PSBS yang dinilai cukup berbahaya.
3: Pertama-tama semua pemain kondisi cukup baik dan kita semua pemain menunggu pertandingan besok dan semua pemain akan bekerja 100% untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik buat Poli dan Bonita di home.
2: Terkait target tim, Tavares menegaskan Persebaya tidak ingin terlalu jauh memikirkan klasemen dan memilih fokus pada setiap pertandingan yang dijalani. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Yang menyatukan berjuta jiwa.
0: Di laga lainnya, tim Persis Solo menyatakan siap menorehkan hasil positif saat menjalani laga tandang menghadapi Malut United. Dalam laga pekan ke-31 yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang malam nanti, tim Malut United bertindak sebagai tuan rumah dan laga tersebut tanpa dihadiri penonton. Edwi Priyono melaporkan selengkapnya.
5: Kita akan bermain melawan tim yang sangat baik di Gelora Bung Tomo dan Magnetit diuni oleh
6: saudara tim Persis Solo menghadapi 4 laga berat untuk menentukan nasibnya apakah masih tetap bertahan di Super League atau harus terdegradasi ke Liga 2. Tim pertama yang harus dihadapi dan wajib meraih poin penuh adalah Malut United pada laga pekan ke-31 yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang malam nanti. Laga tersebut seharusnya berlangsung di Stadion Kairaha Ternate, namun akibat Malut United sebelumnya bertanding melawan PSBS Biak di Stadion Maguwarjo Sleman akhirnya menggunakan Stadion Jatidiri sebagai kandang. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengungkapkan kesiapannya menghadapi tim berjuluk Laskar Kairaha. Menurutnya laga tersebut berlangsung sulit mengingat Malut United memiliki komposisi yang lengkap serta beberapa pemainnya juga berpengalaman baik di Liga 1 atau Super League. Meski demikian, Milo memastikan jika para pemainnya akan memberikan penampilan terbaik di laga tanpa penonton tersebut. Saat ini seluruh pemain memiliki motivasi yang kuat untuk meraih poin penuh.
7: We put some hard work. We play against a very good team, and we want to take all 3 points from this game.
5: Coach Milo mengatakan bahwa persiapan kami semua berjalan dengan baik dan kita harus merasa lapar untuk mencari 3 poin dan juga dapat kemenangan besok. Tapi kita tidak ingin membandingkan, ingin lebih enjoy untuk bisa menjalani pertandingan besok. Tim dalam kondisi yang sangat baik dan kita sedang dalam satu kesatuan yang cukup kompak.
6: Sementara itu, salah satu perwakilan pemain dari Persis Solo Miroslav Marišić mengakui jika para pemain mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan versus Maluku United. Marišić berharap persiapan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat membuahkan hasil maksimal sehingga mampu meraih poin penuh untuk keluar dari jurang degradasi.
7: We train good these 2-3 days, we recover well.
5: Besok mengharapkan pertandingan yang sangat baik dan harapkan pemain bisa berjuang untuk dapat poin. Sementara Miki mengatakan bahwa kami secara tim menyiapkan diri dengan baik dan menekan tim untuk bisa bekerja keras dan kita disini datang untuk berjuang untuk mendapatkan 3 poin.
6: Selain menghadapi Maluku United, tim Persis Solo masih menghadapi 3 tim lainnya, yakni Persebaya Surabaya, Dewa United, dan Persita Tangerang. Hingga saat ini, Laskar Sambernyawa masih berada di zona merah dalam klasemen Super League atau berada di urutan 16 dengan poin 27 bersama-sama dengan Semen Padang 20 poin, urutan ke-17 dan PSBS Biak sebagai juru kunci atau urutan ke-18 dengan 18 poin. Sedangkan urutan ke-15 adalah Madura United yang meraih 29 poin atau selisih 2 poin dari Persis Solo. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

0: impian.
1: Kabar dari Liga 2.
0: Rasa tertinggi berjuang bersama pegadaian Liga 2.
1: PSMS Medan mengincar kemenangan pada laga terakhir championship saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh di Stadion H. Di Murtala, Lampineng, Sabtu sore ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Suyanto Sitepu.
0: Dalam prestasi, bermimpi wujudkan yang terbaik.
2: Laga terakhir Pegadaian Championship akan menjadi panggung penentu bagi PSMS Medan saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh di Stadion Haji Dirmuntala, Lampineng pada Sabtu sore ini. Tim Ayam Kinantan pun membawa misi tegas menutup musim dengan kemenangan di tanah rival. PSMS Medan datang ke Banda Aceh dengan kepercayaan diri tinggi. Dua kemenangan sebelumnya atas Persiraja, termasuk kemenangan 2-1 di putaran kedua di stadion yang sama, menjadi modal kuat untuk kembali mencuri poin positif. Derby Sumatera Utara pun dipastikan berlangsung sengit mengingat rivalitas panjang kedua tim. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto meregaskan, meski tampil tanpa beberapa pemain akibat akumulasi kartu, timnya tetap dalam kondisi yang siap tempur dan optimis anak asuhnya mampu tampil maksimal. Eko Purjianto pun menyampaikan, perubahan jadwal kick-off yang dimajukan sore hari ini tanpa kehadiran supporter justru bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya.
3: Tim PSMS membawa 22 pemain, ada beberapa pemain yang akumulasi. Kita tahu Persiraja tim yang bagus sekarang di peringkat 5 besar, tapi kita mau menampilkan permainan yang terbaik dan insya Allah ambil poin di kandang Persiraja. Intinya kita tetap fight untuk laga. Ada supporter tanpa supporter juga kita akan. Ini pertandingan terakhir kami, Persiraja juga sama, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin ambil poin dan hasil yang positif untuk laga terakhir nanti.
2: Sementara itu pemain PSMS Medan, Arianto Maring, memastikan kesiapan timnya setelah menjalani persiapan intensif selama sepekan terakhir. Arianto Maring pun menyatakan akan memberikan yang terbaik dan mengambil poin dengan membawa kemenangan seperti sebelumnya saat menghadapi Persiraja Banda Aceh.
4: Latihan selama satu minggu untuk persiapan melawan Persiraja ini, ya kami ingin menyelesaikan pertandingan di Liga 2 ini dengan hasil yang terbaik. Tim datang ke Aceh ini ingin membawa kemenangan seperti yang sebelumnya kami sudah lakukan di sini. Soalnya kami siap memberikan yang terbaik dan ambil poin di sini.
2: Hingga pekan ke-21 Pegadaian Championship Liga 2 2025-2026 Grup 1, PSMS Medan berada di peringkat ke-7 dengan raihan 35 poin, hasil 9 kali menang, 10 kali kalah, dan 7 hasil seri. Sedangkan Persiraja Banda Aceh menempati peringkat ke-4 dengan raihan 39 poin, hasil dari 10 kali kemenangan, 7 kekalahan, dan 9 hasil seri. Dari Medan, Suyanto Setepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena bulu tangkis, tim bulu tangkis putri Indonesia saat ini tengah menghadapi Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2026. Indonesia yang pernah mengalahkan Korea Selatan 3-2 di semifinal Uber 2024, kini kembali berhadapan dengan tantangan berat, terutama di tunggal pertama di mana Putri Kusuma Wardani masih kalah head-to-head 0-9 dari An Seong. Dan pendengar, saat ini di atas arena, keunggulan tengah dipegang oleh... saat ini pertandingan tengah dimainkan di mana kedua pemain memainkan set pertama dengan skor ketat 15-15. Pertandingan kunci lainnya termasuk ganda putri pertama Anna Tiwi yang memiliki rekor 1-2 melawan Baek Hana Lee Sui, namun menang di pertemuan terakhir pada World Championship 2025. Sementara itu semifinal lainnya mempertemukan Tiongkok melawan Jepang yang dimainkan di lapangan utama.

0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari bulu tangkis tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Piala Uber Indonesia mengubah strategi saat menghadapi Korea Selatan pada babak semifinal. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia 2026 menjadi simbol persatuan masyarakat dunia melalui sepak bola. Menurutnya sepak bola memiliki kekuatan besar untuk membangun jembatan persatuan di tengah perbedaan global. Brentford akan menjamu West Ham United pada pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026 di GTEC Community Stadium Sabtu 2 Mei 2026 malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa sore hari ini Sabtu 2 Mei 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan beragam informasi dan juga peristiwa aktual akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Termasuk kali ini kami juga akan membahas tentang Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara sekaligus.

0: Ya, pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA secara resmi mengonfirmasi bahwa Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Langkah ini tidak hanya sekedar perpindahan lokasi, tapi juga merupakan transformasi format terbesar sejak turnamen ini pertama kali digulirkan pada tahun 1930. Dan untuk membahas hal ini, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola tanah air, Rara Minusa Maka Giansa. Selamat sore, Bung Ram. Salam olahraga.
1: Mbak Sofira,
0: salam olahraga. Bung Ram, Piala Dunia di tiga negara. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bung Ram?
1: Ya, sejarah di mana telah terjadi perubahan format juga ya. Selain tuan rumah, jadi ada yang biasanya cuma satu negara, pernah ada dua negara. Sekarang ini yang mungkin yang pertama,
0: sejarah
1: tiga
0: ya?
1: Negara sekaligus. Nah, berarti itu otomatis ada banyak pertandingan di sana.
0: Oke, kan kalau kita bayangkan ya ada tiga negara nih Bung Ram, pemain harus pindah-pindah ke kota bahkan negara dengan jarak yang cukup jauh. Nah menurut Bung Ram, apakah kondisi ini bisa membuat pemain lebih cepat lelah karena frekuensi perjalanan udara yang tinggi atau seperti apa?
1: Barangkali kalau soal adaptasi dan kompetitivitas itu sudah ada harga mati ya dari itu ya. Untuk bagaimana menyesuaikan dengan proses. Saya pikir juga FIFA untuk penentuan match day ini kalau memperhitungkan faktor jarak, karena kalau melihat juga tidak ini juga ya, barangkali memang tetap akan ada penerbangan dan lain sebagainya, karena Amerika saya sendiri kan kalau dari ujung ke timur ke barat juga agak jauh ya, apalagi dengan bicara dengan Kanada dan Meksiko. Namun saya yakin FIFA telah memiliki formula khusus untuk mengantisipasi jauh ke depan, menghadapi Piala Dunia nanti.
0: Bung Ram, sepertinya informasi yang disampaikan Bung Ram ini kurang terdengar jelas ya di udara. Kita coba hubungi kembali ya Bung Ram ya, untuk di ujung telepon dibantu tim kami. Ya, kami hubungi kembali Bung Ram, pengamat sepak bola tanah air. Pendengar mohon maaf untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Ya, memang berbeda dengan edisi sebelumnya, Piala Dunia 2026 ini akan diikuti oleh 48 tim. Ini meningkat signifikan dari format 32 tim yang telah bertahan selama puluhan tahun. Penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk berkompetisi di panggung tertinggi. Ya. Dan adapun konsep tuan rumah bersama atau co-hosting, ini dinilai sebagai solusi efisiensi infrastruktur ya, dengan membagi beban penyelenggaraan di ketiga negara sehingga bisa memanfaatkan stadion-stadion megah yang sudah ada tanpa harus membangun fasilitas baru dari nol yang beresiko menjadi proyek mubazir pasca turnamen. Ya, kami masih coba hubungi ya pengamat sepak bola tanah air, Bung Ram, terkait dengan Piala Dunia 2026 yang mencatatkan sejarah baru, kali ini diselenggarakan di tiga negara, yaitu di Amerika Serikat. Ini akan menyelenggarakan mayoritas pertandingan termasuk babak perempat final hingga final. Kemudian di Meksiko, ini juga sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak tiga kali, dan juga Kanada. Ya, terus sudah tersambung kembali bersama Bung Ram. Halo, Bung Ram.
1: Halo, ya, Mas Safira.
0: Siap, Bung Ram. Boleh bergeser sedikit kembali, Bung Ram? Suaranya masih belum terdengar jelas.
1: Oh iya, oke. Ini bisa.
0: Oke. Halo. Siap, Bung Ram. Kami lanjutkan kembali ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, terkait dengan pemain tadi ya, dengan jarak yang cukup jauh dari negara-negara berpindah seperti itu, apakah faktor ini akan mempengaruhi bagi permainan di lapangan seperti itu, Bung Ram?
1: Nah, berarti ini kita bicara tentang non teknis ya.
0: Iya.
1: Bahwa untuk tim-tim, apalagi untuk yang sudah bicara di level Piala Dunia, tentunya harus siap untuk menghadapi faktor-faktor seperti cuaca dan jarak, dan dalam kondisi yang kondisi siap. Nah, saya melihat bahwa untuk di Piala Dunia ini
2: memang harus memiliki atau dibekali dengan kemampuan yang ada selain secara kolektivitas tim, bahwa pelatih juga harus memiliki formula untuk meramu bagaimana pemain dalam kondisi-kondisi siap. Nah, Amerika barangkali dalam dalam dan Kanada dan Meksiko itu tidak akan berbeda jauh ya cuacanya, udaranya ya. Jadi faktor aklimatisasi dan adaptasi itu mutlak, mutlak diantisipasi oleh masing-masing tim.
0: Okay.
2: Nah, seperti yang saya sebut bahwa FIFA tentunya telah melihat dan FIFA tentunya telah melakukan suatu ini untuk bagaimana mereka membuat jadwal yang ada.
0: Oke. Okay. Ya, Bung Ram, kita tahu kan ada 48 sekarang ya, luar biasa banyak sekali negara-negara yang bergabung di Piala Dunia ini, dari sebelumnya 32. Apakah ini akan membuat turnamen jadi lebih seru ya, Bung Ram ya, untuk memberi ruang bagi negara-negara baru, mereka bisa unjuk kualitas permainan sepak bola mereka di mata dunia, seperti itu Bung Ram?
2: Ya, jadi Mbak Safira, kalau melihat dengan jadi berkembang jadi 48 tim, otomatis akan memengkat jadi 104 pertandingan dibanding ketika masih 32 dengan 64 pertandingan ya. Nah, otomatis ini akan ini FIFA memberikan kesempatan bahwa sepak bola itu untuk dunia, artinya dengan memberikan kesempatan lebih banyak kontestan yang masuk ke dunia, berarti semua mata dunia akan tertuju di sana, di sini ada kebanggaan tersendiri bagi mereka yang lolos di Piala Dunia. Nah, tentunya hal ini memberi kebanggaan sendiri.
0: Oke.
2: Sayang aja, kita tidak masuk ya, Pak ya.
0: Sayang sekali ya, Indonesia kalau bisa berpartisipasi ini sangat luar biasa sekali, bisa menunjukkan performa kita di kancah dunia. Tapi kan kalau kita lihat ya, ada banyak negara baru yang bisa dikatakan jarang tampil ya. Sebut saja Uzbekistan, kemudian Yordania, bahkan Venezuela. Apakah tim-tim ini akan apa ya, punya peluang untuk membuat kejutan tersendiri, Bung Ram?
1: Karena kalau kita bicara tentang Piala Dunia, kita bicara tentang tradisi ya, kondisi seperti ini memberikan tekanan-tekanan yang jadi ada under pressure lah untuk tim-tim pendatang baru. Tapi minimal mereka masuk ke Piala Dunia saja sudah hal yang positif.
0: Sudah hal yang positif, baik. Bung Ram, kita lanjutkan perbincangan, namun kita jeda terlebih dahulu ya, Bung Ram. Ada informasi dari Ruang Gatekeeper, kita akan lanjutkan
2: perbincangan
0: bersama dengan Bung Ram setelah informasi berikut ini.
3: Kilas Berita.
4: Klub sepak bola Arsenal akan menghadapi Fulham pada pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Emirates Stadium nanti malam. Arsenal bertekad memperpanjang rekor positif melawan Fulham di kompetisi domestik dan ingin menjaga peluang meraih gelar Liga Inggris pada musim ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan tentang Piala Dunia 2026 bersama dengan Rara Menusama Kagiansar. Bung Ram, kalau Anda melihat tim-tim dari Asia atau Afrika, apakah punya peluang juga lebih besar di kali ini, Piala Dunia kali ini?
2: Ya, barangkali kalau dari kita bicara tentang Asia dan Afrika, yang tentunya akan menonjol ini Jepang ya. Jepang ini artinya ketika mereka dalam persahabatan melawan Brasil dengan kemenangan 2-1, dan lantas kemudian mereka menyuarakan mereka target juga final, saya pikir hal yang cukup ini menantang.
0: Okay.
2: Menantang bagi Asia lewat Jepang bahwa mereka mencoba akan melakukan akselerasi untuk bisa melengkapi ambisi mereka, keinginan mereka untuk tampil di final, meski untuk bicara juara tentu belum ya.
0: Iya. Bisa dikatakan mungkin kuda hitam juga dari Asia ya, Bung Ram ya. Dari Jepang
2: ini. Betul. Okay. Kalau Asia dan Afrika, saya pikir yang khusus Jepang yang Asia yang akan
1: bisa diperhitungkan.
0: Oke, kalau misalnya negara-negara yang pernah juara sebelumnya, sebut saja seperti Brasil, Jerman, Spanyol, apakah ini juga akan tetap menunjukkan performa terbaik mereka di Piala Dunia kali ini? Peluangnya lebih kemana nih, Bung Ram, kalau Bung Ram melihat?
1: Betul. Kalau bicara tentang Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko, yeah, kita bisa mungkin mewakili saja bagaimana kejayaan, kedikdayaan Brasil ketika 94 ya.
0: Okay.
1: Zaman Brasil dengan Romario dan Bebeto-nya. Nah sekarang, betul Neymar belum fix ya. Tetapi dari tim-tim yang ada, saya melihat Brasil juga masih memiliki daya tarik untuk menjadi juara.
0: Okay.
1: Nah, jadi melewati Penta. Karena dalam beberapa kali cuplikan atau pernyataan dari beberapa pemain dunia, mereka juga melihat bahwa pemain-pemain merata yang ada di suatu tim ya, timnas yang elit di Brasil itu kayaknya cadangan dan pelapisnya itu sepertinya sama. Kalau Don Carlo ini harus peras otak dia.
0: Oke. Mengingat ini juga sudah 5 kali ya Brasil menang di Piala Dunia. Tapi kan tahun lalu ada Argentina, di periode lalu maksud kami ada Argentina ya Bung Ram ya. Ini bagaimana Argentina?
1: Betul, ya betul. Ya. Saya pikir juga selain Brasil tentunya ada Argentina sebagai juara bertahan ya. Nah menarik di sini tentunya Messi akan memberikan yang terbaik di penampilan terakhir di Piala Dunia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, akan berikan terakhir apa penampilan terakhir di Piala Dunia dengan torehan yang mungkin cukup maksimal ya, atau barangkali mereka juga bisa menjadi favorit juara. Tentunya di samping Brasil, kita bicara di daratan Amerika ya. Yeah. Karena kalau faktor udara, cuaca dan lain sebagainya tidak beda-beda jauh, saya pikir Amerika Latin dengan yang ada di Amerika sana.
0: Okay.
1: Dan Meksiko terkena ada. Ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dengan semua perubahan ini, format baru, kemudian tuan rumahnya ada 3 negara, jumlah pesertanya lebih banyak. Apakah Bung Ram sendiri optimis nih Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang lebih menarik ya dari edisi sebelumnya, Bung Ram?
1: Ah, benar. Saya pikir juga akan menarik karena apa? Selain sejarah 3 co-hosting ya.
0: Ya.
1: 3 tuan rumah, baru kemudian pertandingan ya 100 lebih, dan berarti otomatis akan menyita perhatian dunia di sana, di 3 negara ini. Jadi apakah itu melalui nonton langsung yang bagi mereka yang berada di 3 negara ini, baru kemudian yang kita-kita juga ini penikmat Indonesia ini akan melihat sesuatu yang spektakuler yang akan ditawarkan FIFA dalam Piala Dunia 2026. Karena bisa saja setelah dari 4 tahun depan juga nanti ada Maroko, Spanyol, Portugal akan bertindak sama. Barangkali ini akan menjadi suatu tontonan yang cukup menarik.
0: Menarik ya.
1: Satu hal yang perlu diingat juga bahwa dalam Piala Dunia kali ini ada aturan-aturan yang pertama akan dibuat dan ini saya pikir sangat-sangat baik. Jadi di sana mungkin yang injury yang kena injury ya di lapangan harus dirawat di luar lapangan.
0: Yeah.
1: Kemudian penggantian pemain yang tidak bisa dari 10 detik,
0: okay.
1: 5 detik maksudnya, baru kemudian yang untuk penalti juga tidak bisa lewat detik. Nah, okay. Ini hal-hal yang sangat membantu dan ini adalah inovasi tersendiri dari FIFA.
0: Baik. Artinya akan lebih menarik dan juga banyak inovasi yang akan dihadirkan di Piala Dunia 2026. Baik, kalau gitu, Bung Ram, siapa jagoannya di Piala Dunia 2026 kali ini?
1: Jadi kalau saya pegang itu kayaknya dari Amerika Latin kayaknya.
0: Amerika Latin? Mana tuh?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Siap. Amerika Latin, kalau tidak Brasil ya bisa Argentina.
0: Tetap ya, Brasil, Argentina. Siap, terima kasih
1: Bung Ram. Lupa,
0: ya,
1: oke. Okay. Masih ada mungkin kita
2: tunggu bagaimana kejutan-kejutannya kan.
0: Oke, ya, kita okay. Nantikan kejutan di Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Ram atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Salam olahraga Bung Ram, ya. Terima kasih.
2: Salam olahraga, terima kasih Mbak Safira.
0: Iya, baru saja kami berbincang dengan pengamat sepak bola tanah air, Rara Menusa Makagiansa. Yang terkait dengan Piala Dunia sendiri, LPPR RI ini juga resmi ya meluncurkan program siaran bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 sebagai bentuk komitmen menghadirkan informasi dan juga hiburan olahraga berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Program ini dirancang untuk menyambut kemeriahan ajang FIFA World Cup 2026 yang akan menjadi sorotan dunia. Peluncuran program ini menandai kesiapan RRI dalam memberikan liputan menyeluruh, mulai dari praturnamen, jalannya pertandingan, hingga ulasan pasca laga. Melalui jaringan siaran nasional yang luas, RRI memastikan masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti perkembangan terkini secara mudah dan merata. Ya, tidak hanya fokus pada pertandingan internasional, Pesta Bola Dunia 2026 juga akan mengangkat antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola. Program ini memberi ruang bagi komunitas, supporter, hingga pelaku industri olahraga untuk berbagi cerita dan juga pandangan. RRI sendiri menegaskan bahwa peluncuran program ini merupakan bagian dari transformasi penyiaran publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ya, kita nantikan ya seputar perkembangan Piala Dunia 2026. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk menyimak berbagai informasi terkait Piala Dunia 2026 dan juga pertandingan-pertandingan lainnya. Simak selengkapnya di Radio Republik Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perguruan tinggi sejalan dan mendukung program kerja prioritas nasional. Ia menyampaikan Presiden berharap perguruan tinggi dapat membentuk sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Mendikti Saintek menyebut pihaknya berupaya mendorong penelitian pada jenjang pendidikan tinggi agar dapat menghasilkan inovasi yang menjawab tantangan dalam negeri. Ia juga menambahkan saat ini pihaknya tengah mengevaluasi sejumlah program studi yang ada di perguruan tinggi negeri guna mengevaluasi sekaligus memetakan terkait pembaharuan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat dikembangkan melalui program studi tersebut. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Transmigrasi membuka pendaftaran 1.400 peserta tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 di 52 kawasan transmigrasi guna mengembangkan sumber daya manusia unggul nasional. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan TEP 2026 berfokus pada aksi langsung masyarakat yang mencakup penelitian, pendampingan hingga pembinaan masyarakat di kawasan transmigrasi nasional. Ia menjelaskan TEP 2026 tidak lagi berfokus pada pemetaan potensi ekonomi kawasan transmigrasi, melainkan diarahkan pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat melalui aksi nyata di lapangan. Kita beralih ke berita mancanegara. Pakistan menuding pasukan perbatasan Afghanistan menargetkan warga sipil dalam rangkaian bentrokan perbatasan terbaru yang menurutnya menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 15 lainnya dalam 2 hari terakhir. Menteri Informasi Islamabad Atullah Tarar menyatakan bahwa korban tewas termasuk perempuan dan anak-anak serta 12 orang lainnya terluka. Ia juga mengatakan insiden tersebut terjadi akibat penargetan warga sipil tanpa provokasi dan bersifat kriminal oleh pasukan perbatasan Afghanistan di distrik Suku Bajaur, wilayah Barat Laut. Berita olahraga, Indonesia Track Cup 2026 resmi digelar di Jakarta dengan diikuti 6 negara, yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, India, dan Malaysia. Sebagai bagian dari kalender balap sepeda track internasional yang memperebutkan poin menuju Olimpiade. Sekretaris Jenderal Indonesia Cycling Federation ICF, Jadi Raja Guguk, mengatakan kejuaraan ini memiliki nilai penting karena menjadi salah satu ajang pengumpulan poin dengan nilai tinggi. Ia menjelaskan poin yang diperoleh dari ajang ini akan diakumulasi bersama kejuaraan lain di tingkat ASEAN dan Asia sebagai bagian dari kualifikasi menuju ASEAN Games tahun ini, SEA Games tahun depan hingga Olimpiade.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI selama sepekan kemarin bergerak melemah. Laporan mingguan BEI menyebutkan selama periode 27 hingga 30 April 2026, indeks harga saham gabungan atau IHSG turun 2,42%. Kabar duka kembali datang dari penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Tanah Suci. Dua jemaah haji Indonesia berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dilaporkan wafat di Madinah, Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi memaksimalkan layanan bagi jemaah calon haji lansia sejak kedatangan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Pendampingan dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran ibadah seluruh jemaah lansia Indonesia. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siaran kami Pro 3 RRI di Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya Safira, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sore ini, kembali kami hadirkan dialog Cek Fakta bersama dengan Mavindo.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan dialog Cek Fakta bersama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, dan sudah tersambung bersama kami co-founder Mavindo Septiaji Ekonugroho. Selamat sore, Bung Zek.
3: Halo, selamat sore Mbak Safira.
1: Iya, salam sehat sore ini di RRI Pro 3.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Tapi masih ada sejumlah informasi yang beredar di masyarakat ini terkait dengan hoax dan juga disinformasi nih, Bung Zek, yang nampaknya perlu kita klarifikasi sore ini ya.
3: Siap, mari.
1: Oke, kita mulai dari adanya beredar informasi nih, Bung Zek. Kalau mantan Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim ini tidak pernah mengunjungi kampus selama menjadi Mendikbudristek. Nah, ini ternyata ditemukan di kanal YouTube ya, di akun Anhar Gonggong Official, dengan judul "Saksikan di YouTube Anhar Gonggong, Nadiem Makarim Merusak Pendidikan dan Masa Depan". Nah, ini juga cukup apa ya, menjadi sorotan di publik. Silakan klarifikasinya, Bung Zek.
3: Ya, jadi Mbak Zafira, tentunya berita tentang Pak Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan, itu selalu menarik perhatian, apalagi sekarang beliau sedang di dalam proses persidangan. Yeah. Jadi salah satu yang sempat viral kemarin itu adalah klaim bahwa Pak Nadiem itu tidak pernah kunjungan kampus selama menjadi menteri. Nah, informasi ini cukup ramai ya di media sosial, dan kami melakukan pengecekan, jadi menggunakan kata kunci sederhana saja di Google, yaitu adalah Menteri Pendidikan Nadiem Makarim berkunjung ke kampus gitu. Dan kami mendapati ada banyak kunjungan sebenarnya, jadi ada beberapa kunjungan misalnya di Universitas Borneo Tarakan, di Universitas Jambi, Unisa Yogyakarta, Universitas Sumatera Utara, dan lain-lain. Jadi masih ada banyak lagi. Jadi sebenarnya informasi kalau tidak

0: pernah kunjungan itu adalah informasi yang keliru gitu ya, karena
1: Oke.
0: faktanya beliau itu melakukan beberapa kunjungan gitu ya ke berbagai universitas Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami klarifikasi, Mbak Safira.
1: Oke, jadi agak kurang tepat ya kalau menteri tidak pernah berkunjung ke kampus-kampus, apalagi menteri pendidikan seperti itu ya. Ternyata memang ada banyak artikel yang menunjukkan kinerja beliau yang hadir di beberapa universitas untuk melakukan kunjungan kerja. Tapi kita juga ada informasi lainnya yang mungkin perlu diluruskan lagi nih, Bung Zek. Ada informasi beredar tentang token listrik ya yang gratis untuk 3 bulan dari akun Facebook. Nah, ini banyak sekali informasi yang beredar di media sosial seperti Facebook ini yang menampilkan bahwa seseorang membeli token listrik senilai Rp20.000 dan memasukkan kode tertentu, kemudian daya listriknya bisa digunakan hingga 3 bulan. Secara logika, apakah bisa 20.000 untuk 3 bulan, Bung Zek?
0: Ya, ini maksudnya sebenarnya too good to be true.
1: Ya.
0: True ya. Jadi seolah-olah kalau kita untuk otomatis ngisi selama 3 bulan. Nah, ini narasi ini sebenarnya cukup viral ya, karena
1: Ya.
0: kalau kita cek konten di Facebook ini, video ini sudah mendapatkan like 4.000 kali dan juga sudah di-share 660 kali. Jadi narasinya ternyata ini kodenya pantesan tetangga gak pernah isi token gitu ya. Jadi itu ada video orang sedang mencet-mencet gitu ya,
1: Ya. Yeah.
0: kode-kode tertentu. Nah, kami melakukan pengecekan, jadi hasil pencarian mengarah ke artikel Detik Finance berjudul Daftar Kode Rahasia di Meteran Listrik PLN yang tayang pada 2022. Jadi pada artikel tersebut dijelaskan bahwa kode 59 enter pada meteran listrik prabayar fungsinya adalah untuk menampilkan jumlah KWH pengisian terakhir. Jadi bukan untuk menambah saldo token ataupun memperoleh listrik gratis selama 3 bulan gitu ya. Jadi itu hanya bahasanya adalah view saja. Jadi
1: Oke. Okay.
0: ngecek kita terakhir itu ngisi berapa KWH gitu ya. Jadi itu. Jadi tidak benar kalau kemudian ini adalah kode di mana kita kemudian bisa dapat listrik gratis selama 3 bulan. Ya, ini menyesatkan.
1: Iya.
0: Jadi jangan percaya, tetap kita harus menyiapkan gitu ya saldo untuk bisa mengisi token kita kalau tidak ingin listrik kita nanti padam dengan sendirinya. Demikian, Mbak Safira.
1: Oke, ini kan cukup apa ya, menarik ya kalau misalnya ada listrik gratis, apalagi bagi ibu-ibu rumah tangga. Kalau menerima informasi seperti ini ya, Bung Zek ya, perlu dicek kembali seperti itu. Oke, Bung Zek, kita juga mengundang pendengar ya, silakan Anda yang punya informasi ingin menanyakan langsung kepada Bung Zek terkait dengan hoax ataupun informasi yang beredar di grup-grup WhatsApp atau media sosial Anda, silakan hubungi kami 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, ataupun bisa juga bertanya melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Bung Zek, kita lanjutkan informasi lainnya, tapi kita jeda terlebih dulu ya, Bung Zek ya, dengan informasi berikut ini.
0: Siap-siap.
1: Oke, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kata Tokoh Dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
3: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Ya, kami lanjutkan kembali dialog Cek Fakta sore ini. Bung Zek, ini juga ada informasi yang beredar di masyarakat tentang Andri Yunus ya, yang kemarin juga ramai diperbincangkan menjadi korban penyiraman air keras. Tapi justru malah divonis jadi tersangka ini informasinya. Klarifikasinya seperti apa nih, Bung Zek?
0: Ya, ini konten yang termasuk too bad to be true ya,
1: Too bad to be true, ya.
0: Terlalu jelek sebagai kenyataan gitu. Jadi kita semua tahu kalau Andri Yunus adalah korban penyiraman air keras, bahkan pelakunya saat ini juga sedang di dalam proses persidangan ya di peradilan militer gitu. Nah, kemudian di media sosial Facebook ini beredar katanya kok justru Andri Yunus menjadi tersangka gitu. Nah, ini adalah konten yang sempat di-like 800 akun dan di-share 130 kali. Informasi ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan, informasi yang menyesatkan ya. Jadi tidak ada informasi resmi ataupun pemberitaan kredibel yang mendukung kebenaran klaim. Jadi kalau kita cek berbagai macam informasi itu tidak ada sama sekali yang namanya tersangka, itu adalah pelaku yang melakukan penyiraman terhadap Andri Yunus gitu ya. Jadi bukan Andri Yunus yang menjadi tersangka. Jadi kita tengok misalnya di beberapa pemberitaan seperti di bbc.com pada 20 April kemarin ada 4 orang ya dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS Mabes TNI yang ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Jadi itu yang bisa kita klarifikasi, jadi tidak ada informasi yang benar terkait dengan klaim tersebut. Jadi alias ini adalah hoax. Begitu Mbak
1: Oke.
0: Safira.
1: Jadi hoax ya kalau misalnya vonis tersangka, karena memang Andri Yunus ini adalah korban dari penyiraman air keras ya. Kemudian ada juga informasi lainnya nih Bung Zek, kalau presiden kita ini mengerahkan alutsista karena Malaysia dan juga Singapura yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Ini juga ada di akun YouTube ya yang tersebar di sekitar bulan April. Ini berisikan narasi bahwa Malaysia, Singapura mengancam kedaulatan Indonesia. Presiden Prabowo geram menurunkan jet tempur dan juga kapal perang. Apakah benar informasinya Bung Zek?
0: Ya, ini kayaknya ini ada akun ini yang bikin iseng gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi memanfaatkan situasi karena mungkin ada dampak dari konflik di Timur Tengah yang kemudian dibawa ke Selat Malaka. Jadi ini ada sebuah video di YouTube dengan akun namanya adalah Cetak Gol IDN mengunggah sebuah video dengan narasi Malaysia Singapura ancam kedaulatan Indonesia, Prabowo geram dan katanya turunkan jet tempur dan kapal perang. Dan ini sudah ditonton 130 ribu kali ya, jadi cukup banyak yang nonton. Tapi kebenarannya seperti apa? Jadi kami melakukan pengecekan. Jadi video aslinya ini adalah video terkait dengan ide Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan, yang sempat menceletuk gitu ya, yang katanya akan memungut pajak lintas Malaka gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, ini adalah informasinya. Kemudian sempat direspon tentu saja oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hassan dan juga Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang kompak menolak keras ide tersebut. Jadi konteks aslinya sebenarnya Pak Purbaya sedang menyampaikan rencana yang tidak dimaksudkan sebagai konteks yang serius gitu
1: yeah.
0: ya. Jadi Purbaya sadar jika hal tersebut pasti sulit direalisasikan mengingat Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan bersama gitu ya. Jadi itu konteks aslinya, tetapi ini kemudian dipelintir seolah-olah mau ada perang, mau ada konflik gitu ya antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan, tidak benar sama sekali. Jadi tidak ada konflik apapun, apalagi pengerahan senjata gitu ya terhadap Singapura dan Malaysia. Jadi ini bisa kami pastikan ini adalah konten hoax ya. Di sini kemungkinan kalau kita lihat videonya ini sudah dipotong-potong dan kemudian diberikan judul yang menyesatkan. Begitu Mbak Safira.
1: Iya, jadi memang harus berhati-hati ya Bung Zek. Terlebih ini viewsnya sudah 130 ribu kali. Ternyata masyarakat juga masih tertarik gitu untuk mengklik judul-judul yang menarik atensi.
0: Sensasional,
1: bombastis.
0: Iya. Jadi judul-judul kayak gini itu memang kadang-kadang suka menarik perhatian masyarakat
1: yeah.
0: ya. Dia kadang-kadang ketika judulnya sensasional, kemudian mulai banyak yang nonton, kemudian sama platform nih ditaruh di rekomendasi gitu. Nah, biasanya rekomendasi bagi kita yang mungkin koleksi kanal subscribe-nya itu mungkin masih belum banyak. Jadi kita kemudian disodori dengan konten itu. Nah, kalau kita kemudian tidak awas, kita ikutan ngeklik dan kemudian menjadi bagian dari 130 ribu orang itu. Jadi kita perlu berlatih sih Mbak Safira untuk masyarakat untuk memilah mana kanal-kanal yang bergizi dan tidak ya. Kalau kanal ini jelas kanal tidak bergizi, jadi kita perlu mengganti dengan kanal-kanal lain yang saya rasa ada banyak ya, ribuan kanal di YouTube ataupun di platform media sosial lain yang memberikan informasi yang lebih bermanfaat daripada hoax seperti ini. Begitu Mbak Safira.
1: Tapi kadang-kadang kita sebagai masyarakat ataupun sebagai pengguna media sosial ya, kalau melihat informasi yang banyak views-nya malah justru lebih tertarik lagi, akhirnya views-nya lebih banyak lagi dan kita makin percaya Bung Zek, gimana tuh?
0: Ya itu adalah kesalahan ini ya, logika ya. Jadi
1: yeah.
0: seolah-olah kalau view-nya banyak, yang share banyak itu pasti benar gitu ya. Padahal tidak. Jadi ini yang kayaknya perlu ada refleksi bagi kita untuk sama-sama kita memperbaiki pola kita membaca informasi di media sosial. Karena ke media sosial ini kan kanalnya macam-macam ya. Di situ ada kanal resmi juga, ada teman-teman RRI, ada Kompas, ada lain-lain yang boleh dikatakan informasinya informasi yang valid gitu ya. Kredibilitasnya juga bisa dipercaya. Tapi ada kanal-kanal yang memang dia meniru seolah-olah sebagai kanal berita, padahal sebenarnya informasinya adalah potongan-potongan. Nah, ini kemampuan literasi masyarakat, khususnya kalau kita sebut dengan kemampuan membaca lateral, ini yang perlu kita tingkatkan. Dan saya rasa ini pendengar RRI Putika ini lumayan gitu ya, harusnya sudah mulai punya pengetahuan tentang cara membaca lateral, cara membaca informasi secara paralel, membandingkan, sehingga tidak mudah nih kegocek gitu ya dengan
1: Iya.
0: kanal-kanal dengan judul bombastis seperti tadi.
1: Betul. Selain judul bombastis, dari akunnya juga menyerupai nama-nama media juga bisa ya, Bung Zek, sehingga orang percaya seperti itu.
0: Seperti percaya ya, kayak kemarin
1: Iya.
0: ada namanya kabar apa, kabar news
1: Iya.
0: apa gitu ya. Nah,
1: Menyerupai
0: itu
1: media konvensional yang
0: menyerupai
1: sudah ada.
0: media
1: Iya.
0: gitu ya, padahal
1: Oke.
0: dia bukan gitu.
1: Oke.
0: Jadi itu bagian dari yang kita sebut dengan kemampuan literasi berita, membedakan mana sumber informasi yang berasal dari jurnalistik dan mana yang bukan.
1: Oke, baik. Bung Zek, kita terima pendengar dulu, ada Pak Zubair dari Palu yang sudah bergabung. Pak Zubair, selamat sore.
0: Siap.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya apa,
4: ya.
1: Pak Zubair?
4: Saya cuma ingin minta petunjuk mungkin ya, karena saya punya apa namanya, boleh dikatakan kebiasaan mencari info-info tentang resep-resep herbal di TikTok biasanya. Apakah cara untuk membedakan bahwa informasi yang disampaikan di TikTok tentang resep-resep dari herbal-herbal itu benar atau tidaknya, itu bagaimana cara kita untuk membedakannya seperti itu?
1: Oke, ada lagi Pak Zubair?
4: Untuk sementara itu saja, demikian. Terima
1: Oke.
4: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zubair. Nah, Bung Zek, ada pendengar ya menyampaikan bagaimana untuk membedakan informasi yang beredar di TikTok apakah benar atau tidak. Ini juga suka mengakses tentang resep herbal ya. Silakan Bung Zek.
0: Ya, menarik sekali nih Pak Zubair dari Palu ya. Jadi terkait dengan informasi herbal ini, yang saya rasa yang perlu dilakukan oleh masyarakat pertama adalah mengecek apakah solusi atau misalnya obat herbal, kalau misalnya itu adalah sebuah produk, itu sudah tersertifikasi Badan POM atau belum gitu ya, karena ada yang banyak bercampur nih sepertinya kalau di media sosial. Jadi ada banyak sekali ini obat atau suplemen herbal yang tidak sesuai ketentuan. Jadi mungkin alih-alih memberikan manfaat, bisa menimbulkan risiko bagi masyarakat. Jadi mohon masyarakat hati-hati. Jadi masyarakat perlu ngecek apakah produk ya yang sedang ada di dalam media sosial itu apakah sudah mendapatkan sertifikasi ataukah sudah mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM atau belum gitu ya. Yang kedua, rumusnya sama ya dengan tadi.
1: Yeah.
0: Informasi yang too good to be true atau too bad to be true itu wajib kita waspadai, karena biasanya kalau kita tengok nih di dalam database kami itu seringkali klaim-klaimnya itu sangat berlebihan gitu ya. Misalnya minum ABCD kamu tidak perlu lagi cuci darah, maka ginjal kamu akan bersih gitu ya. Itu juga narasi-narasi yang sempat kami jumpai dan itu menyesatkan. Kemudian juga ada gitu ya, kamu tidak perlu lagi minum obat diabetes, kamu cukup dengan ABCD, kamu nanti akan bisa lepas gitu ya. Nah, ini juga harus ekstra hati-hati gitu ya, karena kami juga menjumpai ada banyak orang yang kemudian percaya, terlanjur percaya dengan narasi semacam itu, dan dia kemudian lepas anjuran dari dokter, malah kemudian dia semakin parah, dan ketika dia semakin parah gitu ya, dia mau kembali lagi ke obat dari dokter gitu ya, itu mungkin jadi agak sulit gitu. Nah, jadi masyarakat tentu harus ekstra hati-hati ketika misalnya mau mengkonsumsi terapi herbal, itu saya rasa juga perlu gitu ya bertanya kepada yang ahli. Jadi jangan begitu saja percaya dengan narasi yang ada di media sosial. Khususnya mungkin kalaupun informasi tentang herbal bisa dicek di kanal-kanal yang terverifikasi, karena kalau kita lihat media-media seperti yang terverifikasi ya, RRI, Kompas itu juga ada informasi tentang herbal, itu tentu lebih bisa dibaca ya dibanding dengan sumber-sumber yang tidak jelas ya, kadang-kadang terlalu bombastis gitu ya klaim-klaimnya. Mungkin begitu Pak Zubair ya, saya kembalikan ke Mbak Safira.
1: Iya, terkait dengan klaim berlebihan tadi ya Bung Zek, ini kan kalau misalnya kita cek-cek grup WA banyak yang mengklaim obat ini manjur, herbal ini manjur. Nah, itu bagaimana Bung Zek sehingga ini tidak menyesatkan dari broadcast ke broadcast ya biasanya di grup WA?
0: Ya, jadi salah satu yang sering digunakan ya sebagai trik marketing itu dari sebuah produk, terutama obat, apalagi juga mungkin obat herbal, itu adalah menggunakan testimoni ya.
1: Yeah.
0: Aku kemarin sudah apa namanya sudah pakai ini, kemudian akhirnya bisa sembuh gitu. Nah, ini adalah dari sisi ilmiah itu kan sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena kalau kita bicara dari sudut pandang ilmiah, sesuatu produk itu bisa menyembuhkan atau tidak, itu harus melewati yang namanya uji klinis,
1: yeah.
0: gitu ya. Dan tahapan-tahapan uji klinis itu cukup rigid, jadi tidak bisa kemudian kalau misalnya saya nih lagi batuk gitu ya, kemudian saya di rumah ada apa, saya coba-coba sendiri, saya minum, kemudian batuk saya reda. Itu tidak bisa kemudian saya mengklaim bahwa yang saya pakai itu ternyata obat batuk, itu nggak bisa. Karena bisa jadi karena saya reda, itu bukan karena ramuannya itu gitu ya. Tapi karena memang batuknya sudah, memang sebenarnya sudah otomatis reda, hanya hanya apa ya, dia sebagai
1: Sugesti.
0: sugesti gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang dia bisa menyembuhkan, itu sebaiknya gunakan klaim yang memang rujukannya rujukan ilmiah. Jadi hati-hati dengan klaim-klaim yang muncul begitu saja di media sosial, karena seringkali itu klaimnya itu tidak berdasarkan rujukan ilmiah begitu.
1: Baik, harus cek kembali dan tanyakan ke ahli. Kita sapa pendengar lainnya, ada Pak Tomo di Bekasi. Selamat sore, Pak Tomo.
5: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Tomo, ya, mau bertanya apa ke Bung Zek?
5: Ini kan ada berita tentang apa namanya TNKB itu yang dibebaskan gitu tanpa KTP. Kan rencananya saya mau beli mobil bekas. Nah, terus ada berita dari orang-orang itu katanya nggak usah bayar pajak, nggak usah apa namanya balik nama, terus juga tanpa KTP. Apa itu benar itu, Bung Jek?
1: Oke. Itu gitu. TMKB ya, terkait dengan
5: Pak TMKB ya. Sama pajak
1: dan pajak.
5: Iya, katanya nggak perlu pakai KTP apa orang yang bersangkutan gitu kalau bayar pajak. Apa
1: semudah
5: itu benar
1: itu.
5: Bung Zek?
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Tomo di Bekasi. Ya, Bung Zek silakan ditanggapi.
0: Iya, baik Pak Tomo. Ini menarik ya, karena ini kemarin juga sempat ada yang bertanya tentang masalah ini. Ada banyak yang mungkin masih masih ragu gitu ya. Jadi terkait dengan bagi pemilik kendaraan yang mungkin pemilik namanya ya masih pemilik lama, itu ada beberapa wilayah yang memberikan keringanan untuk tidak perlu menggunakan KTP pemilik lama. Tapi tidak di semua daerah ya. Kalau kita cek ini kemarin yang ada informasinya itu Jawa Barat dan kemudian juga kalau tidak salah di Banten. Kalau yang Jawa Barat ini memang sudah diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi disampaikan perpanjangan STNK tahunan di Jawa Barat tidak perlu lagi menggunakan KTP pemilik lama. Jadi hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam unggahan video di akun Instagramnya. Jadi dikutip dari detik.com, pemilik kendaraan yang mau bayar pajak hanya perlu membayar STNK saja tanpa disertai KTP pemilik lama. Ya, itu adalah informasi bukan hoax gitu ya, tapi itu di Jawa Barat ya. Jadi kalau di tempat lain mungkin masih harus pakai ya, karena terakhir kalau saya kebetulan di Jawa Tengah, itu terakhir masih harus pakai ya KTP pemilik lama gitu. Jadi itu konteksnya, jadi tidak semua daerah seperti itu. Sepertinya baru di Jawa Barat dan saya belum tahu daerah lain mungkin ada yang serupa atau belum, kita juga belum belum update lagi. Mungkin begitu Mbak Safira.
1: Jadi harus dicermati kembali ya kebijakan dari daerah masing-masing apakah benar
0: harus
1: atau
0: harus dicermati.
1: Tidak.
0: Ya, betul, karena ini kebijakannya semua, ya? wewenang dari daerah masing-masing.
1: Oke, baik. Bung, saya kita sapa kembali, ada Bu Dinda di Bogor sudah bergabung. Bu Dinda, selamat sore.
6: Sore Mbak Fira.
1: Iya, sore Bu Dinda. Gimana, mau bertanya apa dengan Bung Zek?
6: Zek, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dinda, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik dan lagi menikmati sejuknya Bogor nih Bung Zek.
0: Wah, luar biasa.
6: Tadi panasnya terik, gimana Mbak Fira, Jakarta aman?
1: Jakarta siang panas Bu, sekarang mendung nih Bu Dinda.
6: Bung Jek, gimana Bung Jek posisi di?
0: Saya di Jogja.
6: Oh, alhamdulillah di kampung halaman sendiri ya.
0: Kampung halaman.
6: Oke Bung Jek, ini ada menarik nih, tajam sekali nih narasinya soalnya. Boleh disebut nggak namanya Bung Jek?
1: Terkait apa ini Bu Dinda?
6: Ya, ada video seperti biasa, video beredar begitu Mbak Fira, ya, salah satu ustadz lah ya, itu dengan kata-kata narasi yang lumayan tajam, bongkar MBG begitu, sampai dengan rincian-rincian bahwa makan untuk anak-anak itu dengan nilai 10.000 rupiah, tapi dipotong untuk ini, begitu, akhirnya yang sampai ke anak-anak hanya yang dimakan itu hanya 6.500 sepertinya. Jadi apa namanya faktanya Bung Jack untuk video yang ini.
1: Oke. Ini ditemukan ya, di mana Bu Dinda, di WhatsApp, di media sosial?
6: Di WhatsApp, beredar di grup WhatsApp.
1: Oke.
6: Terus yang kedua soal pensiun Bung Jack. pensiun, para pensiun ini kabar gembira untuk para pensiun katanya. Jadi karena dia pensiun biasanya kan di tanggal 1 keluarnya kan. Tapi karena kalau masuk di pas tanggal 1 kan itu tanggal merah, tapi tetap cair begitu, bisa dicairkan. Bagaimana untuk dua hal yang saya pengen tahu nih kebenarannya, Bung Zek?
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Dinda. Dan Bung Zek, ada dua pertanyaan ya dari Bu Dinda, tapi kita harus jeda kembali, Bung Zek. Akan dijawab setelah jeda berikut ini ya, Bung Zek. Tetaplah bersama kami di Pro3 RRI Pendengar.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro3 dan RRI Net.
1: Kami lanjutkan kembali dialog Cek Fakta bersama dengan Mavindo. Bung Zek masih bersama kami. Silakan Bung Zek ditanggapi terkait dengan pertanyaan Bu Dinda tadi ya. Ada dua poin tentang narasi MBG dan juga dana pensiun yang keluar di tanggal 1. Silakan Bung Zek.
0: Ya, dari Bu Dinda ya terkait dengan narasi dari seorang ustadz katanya yang menyoroti tentang MBG. Saya belum ketemu itu ya kontennya. Tapi yang pasti adalah masyarakat tentu bisa memberikan kritik, tetapi harus hati-hati tidak juga melakukan generalisasi, karena yang namanya MBG ini kan SPBK ada banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya pun ada misalnya beberapa SPBK yang dianggap tidak sesuai aturan, itu juga kemudian tidak bisa digeneralisir gitu ya kepada seluruh SPBK yang ada di Indonesia. Jadi itu perlunya masyarakat harus ekstra hati-hati, jangan sampai nanti menyebarkan informasi yang mungkin malah keliru gitu. Kemudian yang kedua tadi Bu Dinda menanyakan ya terkait dengan masalah ini ya tanggal 1 gitu ya, tanggal 1 Mei ini apakah tetap cair gitu ya. Kalau tentu saja ini sudah ada informasi dari berbagai pihak, salah satunya dari PT Taspen ini menyampaikan bahwa gaji dijamin cair meski tanggal 1 Mei tanggal merah. Jadi Taspen wajibkan pensiunan PNS lakukan hal ini agar pembayaran tepat waktu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan ya, meskipun kita juga ada beberapa yang mungkin sifatnya adalah hoax gitu ya. Karena ada beberapa yang menyebutkan katanya ada gaji ASN dan juga naik dirapel gitu ya. Itu juga adalah informasi yang sama-sama sudah diklarifikasi oleh PT Taspen, itu adalah hoax. Tetapi kalau yang cairnya tanggal 1, itu sudah disampaikan oleh PT Taspen. Jadi mungkin itu bisa menjawab Bu Dinda. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Ze. Kemudian kita juga ada informasi yang beredar ya di masyarakat ini tentang Ade Armando ya. Ini disebutkan adalah sebagai pendiri Mavindo. Nah, ini juga terkait dengan Mavindo dari Bung Ze. Seperti apa komentarnya? Ini beredar di akun Facebook ya. Ada pensiunan ASN dan Indotaspen pada Jumat lalu 17 April mengunggah informasi yang menyebutkan bahwa Ade Armando merupakan pendiri masyarakat anti fitnah Indonesia. Apakah betul Bung Ze?
0: Ya, ini kami sempat sibuk nih kemarin pas rame muncul ini. Jadi kan sempat ada rame-rame ya terkait dengan Ade Armando dengan videonya Pak JK. Kemudian ada juga yang mengunggah sebuah konten narasi ya di Facebook dan juga nyebar di mana-mana termasuk di WhatsApp yang menyebut katanya Ade Armando itu adalah salah satu pendiri dari komunitas masyarakat anti-fitnah Indonesia atau Mavindo gitu. Jadi di dalam tulisan itu disebut kok bisa nih pendiri Mavindo kok menyebarkan narasi-narasi atau potongan video yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, kalau kami dari Mavindo, kami membuat rilis kemarin.
1: Yeah.
0: Jadi kami menyusun klarifikasi bahwa tidak benar kalau Ade Armando adalah salah satu pendiri Mavindo. Karena pendiri Mavindo itu ada lima. Kebetulan saya salah satunya ya. Ada Mas Hari Sufemi, ada Ibu Katarina Widya Srini, ada Bunda Judit Lubis, ada Eko Juniarto. Jadi hanya berlima dan tidak ada Ade Armando. Dan Ade Armando juga bukan anggota ataupun juga relawan. Jadi kami punya relawan sekitar 1.600 dan di dalamnya tidak ada Ade Armando. Itu yang ingin kita klarifikasi dan kemarin kita sudah sampaikan langsung kepada penulis kontennya dan beliau sudah memperbaiki juga begitu.
1: Oke. Sudah diluruskan langsung dengan Mavindo-nya sendiri.
0: Sudah
1: nih.
0: Diluruskan, ya.
1: Oke, kita terima pendengar kembali ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat sore Pak Sutrisno, malam ya di sana mungkin ya.
8: Selamat malam untuk Merauke.
1: Ya, malam. Pak Sutrisno, mungkin suara radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu agar tidak feedback.
8: Oke, terima kasih.
1: Oke, ingin bertanya apa ke Bung Zek?
8: Ya. Itu tadi pas kebetulan saya lagi makan dengar apa Bung Jack. Halo Bung Jack, selamat malam Bung Jack.
0: Selamat malam Pak Sutrisno.
8: Saya tadi agak kaget ya pas lagi makan dengar Bung Jack menyampaikan tentang Singapura, Malaysia dengan Indonesia.
1: Oh, itu
8: kalau yang bisa
1: tadi
8: itu ya. Iya. Kalau bisa itu pelakunya ditelusuri lah, ditangkap Pak. Itu pengadu domba, itu adalah jelas-jelas itu anti Prabowo itu.
1: Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Sutrisno?
8: Ya, dengan adanya apa yang disampaikan Bu Dinda tadi tentang Ustadz, ya kan? Tolong di apa ditelusuri baik-baik. Ya, artinya kalau Ustadz itu Ustadz yang mana? Kalau bisa diberi peringatan lah Ustadznya itu. Jadi Ustadz itu nggak usah ngurus masalah MBG ke apa, uruslah masalah keyakinannya, urus santrinya, urus apa? Kewajibannya itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sutrisno. Jadi memang harus berhati-hati ya dalam menerima berbagai informasi agar tidak memicu apa ya misinformasi, misleading juga ya, Bung Zek ya. Perlu pemahaman yang lebih. Oke.
0: Ya, kita harus ekstra hati-hati, jangan mudah kegocek ya dengan konten-konten yang sensasional bombastis. Karena nanti kalau kita terlanjur nyebar, takutnya nanti kita menyesal karena.
1: Iya.
0: Akhirnya tahu belakangan kalau ternyata informasinya menyesatkan.
1: Jadi malu sendiri ya kalau informasi yang kita sebarkan ternyata salah seperti itu. Oke, Bung Zek, kita lanjutkan. Ini ada informasi tentang Menteri Agama yang membuat rekening kas masjid yang dikelola pemerintah. Ini ada dari akun Facebook Mas Muji ya, pada 21 April membuat narasi pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola oleh pemerintah. Nah, apakah mungkin ini dikelola oleh pemerintah dari kas masjid ini, Bung Zek?
0: Ya, ini adalah lagi karakternya itu adalah too bad to be true ya.
1: Yeah.
0: Tentunya banyak mungkin para pengurus masjid yang kemudian merasa aneh gitu ya dengan konten ini. Jadi konten yang disebut dinarasikan di akun Facebook yang katanya adalah pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola oleh pemerintah. Ini adalah informasi-informasi yang sudah kami cek gitu ya kebenarannya. Jadi tidak benar seperti itu. Jadi Menteri Agama Pak Nasaruddin itu menjelaskan tentang rencana pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat atau LPDU untuk menghimpun dan mengelola dana umat yang selama ini tersebar di banyak lembaga. Jadi ini bukan terkait dengan rekening kas masjid gitu ya. Jadi sudah diklarifikasi oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik dari Kementerian Agama, Pak Thobib Al-Asyar, ini bukan seperti itu. Jadi kas masjid tetap menjadi wewenang dari pengurus masjid, tidak bukan sesuatu yang akan dicampuri oleh negara. Demikian klarifikasinya, Mbak Safira.
1: Oke, ini juga ada yang ramai di masyarakat ya, Bung Zek, tentang pengajuan pinjaman Koperasi Merah Putih melalui WhatsApp. Ini juga ada gambar apa ya, Menteri Keuangan ya yang mengumumkan secara langsung, tapi apakah benar seperti itu?
0: Nah, jadi sekarang segala informasi terkait dengan Koperasi Merah Putih sih sering ditunggangi dengan penipuan, ya Mbak Zafira. Yeah. Jadi salah satunya adalah kemarin di akun Facebook, judulnya akunnya itu Koperasi Merah Putih, jadi seolah-olah itu adalah akun resmi dari Koperasi Merah Putih. Di situ dinarasikan, saya Purbaya memberikan pengajuan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman di Koperasi Merah Putih itu silakan menggunakan nomor WhatsApp ini gitu ya. Jadi di situ ada nomor WhatsApp-nya. Dan ini adalah informasi yang sudah kami deteksi, adalah informasi yang menyesatkan. Pertama, karena ini adalah video deepfake atau video AI. Jadi ini Pak Purbaya ini digunakan wajah dan suaranya seolah-olah sedang mengatakan ABCD, padahal itu bukan suara dan bukan wajahnya Pak Pak Purbaya gitu ya. Jadi ini sudah kami deteksi sebagai konten deepfake atau AI. Jadi konten yang menyesatkan, dan ujung-ujungnya ini sudah pasti adalah penipuan. Jadi kalau kita misalnya ada masyarakat yang percaya mau coba pinjam melalui nomor itu, nanti pasti saya jamin nanti akan ketipu gitu ya. Jadi hati-hati ini ya. Saya ingin menyampaikan ini adalah scam atau penipuan di mana mungkin masih banyak para pelaku yang saat ini sedang mengincar masyarakat yang lengah. Maka mari kita jangan sampai lengah, apalagi pendengar Pro 3 FM nih, kita jewer nih kalau ada yang lengah sampai percaya kayak ginian gitu, nggak boleh pangkat gitu ya. Justru tugasnya adalah para pendengar, ayo lindungi di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, jangan sampai ada yang terperdaya dengan modus-modus semacam ini, begitu Mbak Safira.
1: Nah itu ya, harus tetap waspada terus, apalagi sekarang Koperasi Merah Putih ini kan lagi digencarkan oleh pemerintah, justru ada ketertarikan tersendiri ya bagi masyarakat untuk bergabung. Tapi perlu dicek kembali, ini adalah berita hoax. Nah Bung Zek, dengan beredarnya berbagai informasi ataupun narasi yang tidak benar dengan penggunaan AI dan juga menggiring opini publik, nah kita harus seperti apa Bung Zek untuk menyikapi berbagai informasi ini?
0: Ya, yang pasti kita harus awas ya. Jadi kita harus siaga, awas dengan berbagai macam konten di media sosial, baik itu yang isunya adalah terkait dengan politik, apalagi yang sifatnya adalah penipuan. Jadi saat ini kami masih mendapati ada banyak sekali ini konten-konten hoax yang muncul setiap harinya, dan itu menyasar mereka-mereka yang mungkin kemampuan literasinya terbatas. Maka masyarakat, ayo kalau ketemu dengan sebuah konten yang kita masih nggak yakin, cek dulu kebenarannya kemana. Kalau Mavindo punya situs turnbackhoax.id dan juga cekfakta.com, kami juga mengajak masyarakat untuk perbaiki nih algoritma di media sosialnya. Kalau punya TikTok, punya Instagram, subscribe dong ke RRI, subscribe dong ke Antara, ke Kompas, dan lain-lain, sehingga nanti akan lebih banyak diberikan informasi-informasi yang akurat gitu ya. Dan tentunya setiap Sabtu kita akan bahas hoax pekan terakhir hanya di RRI Pro 3 FM.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Zek waktunya sore ini dari RRI Pro 3. Semoga pendengar kita dan juga masyarakat lainnya semakin aware terhadap informasi yang tidak dibenarkan ya, dari berbagai narasi yang menggiring opini dan juga hoax lainnya. Terima kasih Bung Zek, selamat sore.
0: Selamat sore, saya izin leave.
1: Oke, demikian perbincangan kami pendengar dalam Dialog Cek Fakta bersama dengan co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho.
9: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net.
10: Kilas Berita.
11: Indonesia menjadi negara pertama yang membatasi akses platform game online bagi pengguna anak-anak. Kebijakan ini diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Pemerintah juga menetapkan 8 platform digital prioritas dalam implementasi kebijakan tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Info Haji.
12: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
13: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
10: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
14: Memastikan ya bahwa semua layanan
15: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
10: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Menuju Baitullah.
16: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
17: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
10: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
18: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
10: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

Ya, pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi haji termasuk dari dalam dan juga dari Tanah Suci langsung ya, bersama reporter kami yang berada di sana untuk menyampaikan sejumlah update dan juga perkembangan tentang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi di mana Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyatakan bahwa keberhasilan operasional haji di Embarkasi Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi model percontohan nasional bagi daerah lain. Irfan Yusuf secara resmi melepas 357 calon haji kloter 8 asal Bantul di Embarkasi Yogyakarta pada Jumat malam. Di mana selain memuji inovasi di DIY, Irfan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menitipkan pesan agar jemaah calon haji mendoakan keselamatan bangsa Indonesia di tengah ketidakpastian situasi dunia. Ia juga meminta jemaah calon haji untuk fokus pada ibadah wajib dan tidak memaksakan ibadah sunnah demi menjaga kebugaran fisik menjelang puncak haji.

Informasi lainnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendar Samarantoko, mengatakan bahwa pencegahan keberangkatan jemaah calon haji yang terindikasi hendak bertolak ke Tanah Suci secara non-prosedural, ini merupakan bentuk komitmen imigrasi melindungi warga negara Indonesia. Pencegahan ini menjadi sejalan ya dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri IMIPAS bahwa seluruh jajaran imigrasi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim haji. Hendar Sam juga mengimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah haji melalui jalur resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi keamanan, kenyamanan, dan juga perlindungan selama berada di Arab Saudi.

0: Ya pendengar, kini kita ikuti info haji langsung dari Tanah Suci Mekah.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah haji Indonesia mengenal ciri jasa dorong kursi roda yang resmi dari Masjidil Haram. Informasi selengkapnya langsung disampaikan oleh Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Bahwasanya dapat kami informasikan bahwasanya setiap lansia dan disabilitas bisa memanfaatkan petugas resmi jasa dorong kursi roda sebagai bentuk perlindungan jemaah haji Indonesia yang dihimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Hal itu terungkap dalam edaran resmi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dengan ciri-cirinya, yaitu memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan card service di belakangnya dan menggunakan ID card. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan untuk tarif sewa kursi roda disertai dengan jasa dorong itu terdapat dari terminal Sip Amir, Aizat dan Jabal Ka'bah. Nah, sebelum tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil golf. Untuk tarif kursi roda prapuncak haji itu untuk di Masjidil Haram dihargai dengan 300 syar atau Saudi Arabia rial, dan untuk pasca puncak haji itu dihargai dengan 350 Saudi Arabia rial. Dan petugas nanti menyiapkan kartu kendali, ada namanya kartu kendali, untuk membantu jemaah haji di terminal, yaitu terminal Sip Amir, Aizat dan Jabal Ka'bah. Pembayaran tunai itu dengan uang Saudi Arabia rial, dan tiket berlaku untuk satu orang. Pendengar, untuk dapat informasikan untuk sewa kursi roda dan sewa mobil golf itu jasa pendorong untuk full umroh itu, baik full umroh itu mulai dari tawaf sa'i ada 200 syar, ada untuk tawaf saja itu 125 syar, untuk sa'i 75 syar. Nah, demikian berikut keterangan daripada Kasih Landis dari Dakar Mekah terkait dengan kursi roda dan kartu kendali.
3: Disabilitas dan perempuan. Emang sudah disiapkan oleh dari pihak Kemenhas tersebut, atau memang harus dia mendaftar dulu untuk mendapatkan kartu kendali, terutama ya nanti misalnya di Masjidil Haram kan, yeah. Itu misalnya kalau misalnya siang hari kan panas cukup, yeah. Ya nah, terutama jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali tersebut, seperti apa mekanismenya?
4: Yeah, jadi cara jamaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan, ya bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nah, nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami petugas yang standby di pos terminal Aziat, Jabal Ka'bah dan Sip Amir. Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu, sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
3: Satu lagi Dokter Ridwan, terkait dengan pesan khusus dari Rasil Landis ini terhadap jamaah haji, apa sih pesan khususnya yang kepada jamaah haji ketika misalnya berada di Masjidil Haram untuk beribadah umroh?
4: Oke, pesan khusus terutama untuk jamaah lansia dan disabilitas ini kepada jamaah, ya tentunya agar mempersiapkan diri dengan baik saat di tanah air sebelum berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena ya usia yang sudah lanjut, apalagi disertai dengan penyakit penyerta dan ada disabilitas, mungkin ya kakinya sudah tidak bisa jalan dengan baik lagi, sudah tidak kuat. Mungkin ada kekurangan karena riwayat penyakit, ya tolong mempersiapkan diri dengan baik.
2: Dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya kedatangan jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah terus berlanjut dan pertama kali perdana kedatangan jemaah haji Indonesia pada tanggal 30 April tahun 2026 yaitu di sektor 710 dan 747 di sektor 7 dengan kode hotel 710 dan 714, di mana hingga hari ini juga di Makkah tersebut masih terus berdatangan para jemaah haji dari Madinah menuju ke Makkah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Abalia. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan fasilitas serta akses pendidikan dari tingkat dasar di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian, menekankan pihaknya memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, pemerataan akses fasilitas pendidikan tersebut bukanlah semata-mata tugas yang harus dipikul pemerintah provinsi secara sendirian, melainkan dengan kolaborasi antar tingkat pemerintahan. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa Polri memastikan pelindungan buruh diwujudkan melalui Des Ketenagakerjaan yang telah dibentuk pada 20 Januari 2025. Ia menyampaikan menindaklanjuti arahan Presiden, Polri berkomitmen untuk mengoptimalkan Des Ketenagakerjaan sebagai pusat pelayanan terpadu dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan yang dialami pekerja. Wakapolri menjelaskan kehadiran Des tersebut juga merupakan implementasi dari astacita Presiden Prabowo, khususnya dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Beralih ke berita mancanegara. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan aturan baru atas garis pantai negara tersebut di Teluk dan Selat Hormuz dengan menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan atas arahan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei. Angkatan Laut IRGC mengatakan akan mengendalikan hampir 2.000 km atau 1.243 mil garis pantai Iran di daerah-daerah tersebut. Pengendalian juga akan menjadikan perairan tersebut sebagai sumber penghidupan dan kekuatan bagi rakyat Iran dan sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan. Berita olahraga, Pertamina Fastron memperkuat kehadiran Indonesia di Motorsport Global melalui kolaborasi strategis bersama Lamborghini Squadra Corse pada ajang GT World Challenge Asia di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 1 hingga 3 Mei 2026. Direktur Utama Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo, mengatakan tahun ini merupakan tahun pertama Pertamina Fastron mendukung pembalap Indonesia Sean Kelael yang tampil di GT World Challenge Asia 2026 Mandalika bersama tim AF Corse. Langkah Pertamina Fastron untuk menjadi bagian GT World Challenge Asia 2026 di Mandalika juga mencerminkan semakin dikenalnya produk Indonesia sebagai bagian dari rantai teknologi dan inovasi yang berkembang di level internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih

0: memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan guru merupakan fondasi utama kemajuan pendidikan nasional. Momentum Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas menurutnya harus menjadi refleksi bersama dalam menguatkan kembali makna pendidikan yang memanusiakan manusia dalam praktik pembelajaran. Peringatan berlangsung hikmat dengan menonjolkan semangat kebersamaan serta penghargaan terhadap kontribusi guru dalam dunia pendidikan. Suasana juga mencerminkan pentingnya peran pendidik dalam membangun kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan. Dan informasi di pendengar dapat Anda baca dalam resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran telah dibuka mulai 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan panitia. Segera siapkan dokumen terbaik dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lengkap, kunjungi seleksi.komdigi.go.id. Kami ulangi seleksi.komdigi.go.id. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran publik Indonesia. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya, Safira Amalia, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kembali, kami hadirkan informasi dari berbagai daerah yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara dari wilayah Sintang. Cita rasa ibu kota hadir di Sintang. Festival Kuliner Jakarta digelar mulai 29 April hingga 10 Mei mendatang. Informasi ini dilaporkan Danindra Sita. Danindra.

0: pendengar dimanapun Anda berada, festival kuliner viral dari Jakarta yang digelar oleh Go Market berkolaborasi dengan My Home Group sukses menarik perhatian masyarakat Kabupaten Sintang. Kegiatan yang berlangsung di Komplek My Home Sintang sejak tanggal 29 April hingga 10 Mei 2026 mendatang menjadi ajang berburu kuliner kekinian, mulai dari makanan khas Nusantara hingga mancanegara seperti Korea, Thailand, dan Malaysia. Manajer operasional Go Market, Jeffrey Meitarias Hidayat menjelaskan, festival ini menghadirkan beragam sajian kuliner viral dengan total 42 stand bagi masyarakat Sintang. Dan kegiatan ini disambut dengan antusias tinggi khususnya dari kalangan anak muda. Jeffrey mengatakan, untuk wilayah Kalimantan, Sintang menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian roadshow tahap 2 setelah sebelumnya dimulai dari Ketapang. Dan festival kuliner Go Market ini juga telah menyambangi sejumlah kota di Indonesia. Menurut Jeffrey, antusias masyarakat Sintang terhadap festival kuliner ini tergolong sangat tinggi. Bahkan sejak hari pertama pelaksanaan, jumlah pengunjung sudah membludak, meskipun belum memasuki puncak acara pada malam hari ini. Ia juga menilai, penyelenggaraan festival ini turut memberikan dampak positif bagi citra daerah. Menurutnya, Sintang dapat semakin dikenal luas melalui event berskala nasional ini. Berikut pernyataan dari Jeffrey.
1: Ngajak teman-teman UMKM biar bisa meluaskan market mereka kan. Udah gitu, kita juga wajibkan untuk bahan baku mereka belanja di pasar lokal setempat. Jadi sekaligus memutar roda ekonomi wilayah yang kita datangin juga kan. Selain kita bikin acara juga ada kontribusi untuk daerah setempatnya juga. Yang jelas pasti ekonomi juga ikut tukar sendiri dengan adanya event dari Jakarta ini. Terus kota Sintang ini semakin tersorot juga kan, ada spotlight juga. Jadi semakin dikenal juga di kancah nasional juga.
0: Ya, sementara itu salah satu pengunjung Matilda Vianiola Amelia mengaku sangat antusias dengan hadirnya festival tersebut. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menambah wawasan tentang ragam kuliner dari berbagai negara. Yola juga mengungkapkan dirinya membeli berbagai jajanan yang sebelumnya sulit ditemukan di Kabupaten Sintang. Ia berharap festival kuliner serupa dapat lebih sering diselenggarakan di Kabupaten Sintang agar masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk menikmati kuliner dari berbagai daerah dan negara. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
3: Cut Nyak Dien ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 2 Mei 1964 berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964. Pejuang wanita asal Aceh ini diakui atas gigihnya memimpin gerilya melawan Belanda bahkan setelah suaminya Teuku Umar gugur. Perjuangannya diabadikan karena keberaniannya meski menderita rabun dan encok. Cut Nyak Dien pernah dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang pada tahun 1906 bersama dengan tahanan politik Aceh lain. Hingga akhir hidupnya, identitas asli Cut Nyak Dien tidak diketahui oleh warga Sumedang. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu.
2: Warta Nusantara.
4: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore. Pekan Raya Pontianak kedua hari ini menyuguhkan beragam wahana hiburan hingga pusat kuliner khas daerah. Selengkapnya bersama dengan Muhammad Rokib dari RRI Pontianak. Rokib.
5: Baik pendengar Pro 3 RI, Pekan Raya Pontianak part 2 yang berlangsung di Rumah Radang Pontianak yang merupakan kawasan wisata yang ada di kota Pontianak berlangsung sejak 13 April hingga 13 Mei 2026 ini, di mana pada Pekan Raya Pontianak ini menghadirkan berbagai wahana permainan hingga pusat perbelanjaan ataupun fashion dan pusat kuliner yang menyajikan berbagai jajanan khas daerah Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Uniknya pada pelaksanaan kegiatan hari ini melibatkan ratusan pelaku UMKM yang telah mendirikan stan UMKM di Rumah Radang Pontianak, serta ada juga rumah hantu yang menjadi pusat perhatian warga yang berkunjung ke Rumah Radang Pontianak pada Pekan Raya Pontianak kali ini. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, Rizal, mengharapkan melalui Pekan Raya Pontianak 42 ini dengan ruang publik yang besar mampu mensosialisasikan event agar menciptakan perputaran uang yang besar di Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Setiap harinya pada Pekan Raya Pontianak ini menghadirkan ratusan bahkan hampir mencapai ribuan pengunjung berdatangan ke Rumah Radang Pontianak. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, Rizal, Syarif Rizal.
6: Saya berharap manajemen Puncak Dihin mampu mensosialisasikan ini supaya kegiatan ekonomi, ekraf, perputaran duit bisa besar. Nah, kuncinya beliau harus melihat laporan tahun lalu. Misalnya tahun lalu ditargetkan 1 miliar. Tapi tahun ini perputaran ekonomi di Rumah Radang apakah bisa melebihi 1 miliar atau lebih, sehingga kegiatan ini tentu menjadi sebuah branding kota nantinya.
5: Sebagaimana diketahui bahwa Rumah Radang ini menjadi pusat kegiatan berbagai kegiatan di Kota Pontianak, di mana sebelumnya telah dilaksanakan Naik Dango yang ada di Kota Pontianak sehingga menghadirkan ribuan pengunjung dan menyumbangkan pendapatan asli daerah serta mendongkrak pendapatan atau ekonomi pelaku UMKM di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Melalui kegiatan Pekan Raya Pontianak ini diharapkan mampu membuat terobosan-terobosan baru agar Pekan Raya Pontianak menjadi sebuah branding bagi Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rofi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pendidikan Sanggau mempercepat pemetaan sekolah rusak dan kebutuhan ruang kelas baru di daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Putri Handayani. Tri Putri.
7: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sanggau, Robertus Sunod Hadi, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki angka pasti terkait kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan ruang kelas baru atau RKB dan perbaikan fasilitas sekolah cukup besar, sementara anggaran daerah masih terbatas. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sarana-prasarana penunjang kegiatan belajar-mengajar di seluruh wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga sedang menyesuaikan rencana dengan kemampuan keuangan yang menyesuaikan rencana dengan kemampuan keuangan daerah yang saat ini dalam tahap efisiensi anggaran. Kedepan, intervensi pembangunan akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang memiliki kondisi sekolah rusak dan keterbatasan ruang kelas guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau.
8: Kita belum angka pasti ini belum kita ketahui. Memang banyak sekali untuk sarana prasarana atau RKB ruang kelas baru yang akan kita bangun karena juga kita terbatas anggaran. Oleh sebab itu sekarang kita sedang memetakan jumlah daripada sarana prasarana untuk kegiatan belajar siswa itu. Ya, sampai sekarang juga kita sedang melihat kemampuan daripada daerah. Dan kebetulan pada saat sekarang juga kita sedang efisiensi anggaran. Nah, oleh sebab itu kita mungkin melihat daerah-daerah mana nanti yang akan kita intervensi gitu.
7: Robertus menyebutkan bahwa persentase efisiensi anggaran yang diterapkan mencapai 30% dari total anggaran yang ada. Kebijakan ini juga mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas serta pengalihan anggaran ke sektor yang lebih prioritas termasuk perbaikan sarana pendidikan. Dari Kota Sanggau, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Sanggau kita ke Cirebon. Pengaduan masyarakat ke Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mencapai 900 laporan per April 2026. Bergabung bersama kami Vivi Islamiyati. Vivi?
9: Baik, jumlah konsultasi dan pengaduan masyarakat kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mengalami peningkatan signifikan pada awal tahun 2026. Hingga April, jumlah laporan yang diterima telah mendekati setengah dari total pengaduan sepanjang tahun sebelumnya. Kepala OJK Cirebon, Agus Muntolib, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya menerima sebanyak 1.976 pengaduan dari masyarakat. Hingga April 2026, jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk telah mencapai sekitar 900 laporan dan angka tersebut berpotensi terus bertambah.
10: Di tahun 2025, kita itu akhir tahun, satu tahun itu cuma 1.770.
4: Vivi, boleh dilanjutkan informasinya karena insertnya kurang terdengar jelas.
9: Baik, Agus juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan investasi yang masih marak terjadi. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang ingin berinvestasi sebaiknya memilih instrumen yang legal serta diawasi OJK agar terhindar dari resiko penipuan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendesak aparat untuk memproses secara hukum dengan memberikan sanksi maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap 17 santri di salah satu pondok pesantren di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua KPAI Aris Adilaksono mengatakan pihaknya menyampaikan prihatin yang mendalam sekaligus kecaman keras atas terjadinya kasus ini. Aris menegaskan bahwa tindakan pelaku merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak dan masuk dalam kategori kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KPAI menolak keras segala bentuk penyelesaian di luar hukum di mana kasus kekerasan seksual terhadap anak bukanlah perkara yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Menurut Aris, ini merupakan delik serius yang wajib diproses pidana hingga tuntas. Kita ke informasi lainnya, upah rendah masih menjadi persoalan yang masih dirasakan para pekerja di Banjarmasin. Masih banyak para pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi maupun kota. Selengkapnya dilaporkan oleh Juma Muhammad. Juma.
11: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, persoalan upah rendah masih menjadi luka lama yang belum juga sembuh bagi para pekerja di Banjarmasin. Di tengah penetapan upah minimum provinsi Kalimantan Selatan sekitar 3,7 juta rupiah dan upah minimum kota UMK Kota Banjarmasin sekitar 3,8 juta rupiah, praktik pembayarannya di bawah standar justru masih marak terjadi. Sumarlan Biro Hukum KSPSI Kalimantan Selatan saat peringatan May Day di Kota Banjarmasin secara tegas menyebut kondisi ini sebagai pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi celah utama yang dimanfaatkan sebagian pihak yang dilakukan oleh penyidik dari PPNS. Ia juga menyoroti peran pemerintah kota yang dinilai harus konsisten menjalankan keputusan pengupahan yang telah ditetapkan, di mana besarannya telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tak hanya itu, jika ditarik lebih jauh, angka UMP dan UMK Kota Banjarmasin tahun 2026 sendiri dinilai masih belum mencerminkan kebutuhan hidup layak atau KHL. Sumarlan menyebut idealnya upah minimum sudah menyentuh angka 4 juta rupiah agar pekerja bisa hidup dengan standar yang lebih manusiawi.
12: Itu pelanggaran, Bang. Itu pelanggaran. Kaitan dengan pelanggaran itu, makanya di sini harus kita tingkatkan peran daripada fungsi pengawasan itu. Kalau kita bicaranya, kalau pelanggar banyak, masih yang memberikan upah di bawah daripada 3.725. Masih banyak pelanggar. Banyak. Pengawasannya yang jelas, karena ini upah merupakan bagian daripada hak normatif, itu harus ada melalui pengawasan. Dan penyidiknya adalah penyidik PPNS. Jadi berdasarkan nota. Tapi kalau PHI yang lainnya itu bukan normatif, Bang. Tapi upah itu normatif.
11: Menyikapi kenyataan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja di Diskopumker Banjarmasin hanya bisa membuka ruang aduan bagi para pekerja yang merasa dirugikan. Pemko hanya bisa memfasilitasi mediasi melalui mediasi hubungan industrial. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat Huzaifah Dadang AG mengatakan bahwa Hardiknas menjadi momen penting untuk merealisasikan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru demi mendorong kualitas pendidikan Kepulauan Riau. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Aryo Wisnu dari Tanjung Pinang.
1: Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI Pusat Huzaifah Dadang AG menyampaikan sejumlah pandangan penting terkait kondisi guru dan pendidikan di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Dirinya menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kesejahteraan guru bukan hanya soal gaji tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang kondusif. Dadang menambahkan bahwa guru yang sejahtera akan lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan tugas mendidik generasi penerus bangsa.
2: Kita melihat juga di Kepulauan Riau ini, khususnya di Tanjung Pinang, masih terjadi kesenjangan terhadap kesejahteraan guru, terutama masalah guru-guru honor. Masih ada guru-guru honor kita yang menerima honor ataupun upah masih jauh di bawah upah minimum. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semua, dan kita juga berharap tentunya pemerintah daerah dalam hal ini ya tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat ya sesuai dengan kewenangan yang ada untuk selalu memperhatikan kesejahteraan guru.
1: Selain itu, Dadang AG juga menyampaikan keprihatinannya terhadap isu-isu lain dalam dunia pendidikan seperti pemerataan akses pendidikan yang belum optimal dan tantangan dalam implementasi kurikulum. Dirinya berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat bersinergi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut demi kemajuan pendidikan di tanah air.
2: Nah, terus juga bicara tentang pemerataan pendidikan juga perlu kita gencarkan bahwa di setiap pelosok, di setiap pojok negeri ini harus terjangkau oleh pendidikan yang bermutu. Itu yang paling penting.
1: Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI Pusat Huzaifah Dadang AG juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi menuntut guru untuk terus beradaptasi dan menguasai metode pengajaran yang inovatif dan relevan. PGRI terus mendorong program-program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru di seluruh Indonesia. Reporter Aryo Wisnu, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, DPRD Kepulauan Riau menyoroti perlunya penyerapan tenaga kerja lokal untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh warga setempat. Selengkapnya dilaporkan oleh Nurul Mahfud. Nurul?
3: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Setiawan meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam membuka dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Menurutnya, pengurangan angka pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan daerah. Iman menekankan bahwa selain membuka lapangan kerja, peningkatan keterampilan sumber daya manusia juga harus dilakukan secara merata dan masif. Ia menyebutkan masih banyak tenaga kerja lokal yang belum terserap di dunia industri karena kurangnya keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan.
4: Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang diminati investor karena letaknya yang strategis, maka kewajiban pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan pemanfaatan tenaga lokal. Untuk itu, pemerintah daerah harus menyiapkan tenaga kerja lokal yang dimiliki skill atau kompetensi yang dibutuhkan.
3: Iman juga meminta perusahaan-perusahaan khususnya yang beroperasi di wilayah Kepri untuk lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun lembaga pendidikan dan pelatihan untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
5: Kabar Tanah Suci.
6: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
7: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
8: Sendiri.
7: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
8: Insya Allah, insya Allah.
5: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
9: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
10: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
5: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Pendengar, momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi motivasi bagi sekolah rakyat untuk memacu terwujudnya peserta didik yang berkualitas. Selengkapnya dilaporkan oleh Mutiara Lubis dari Medan. Mutiara?
2: Ya, baik pendengar, momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dimanfaatkan sekolah rakyat untuk semakin memacu terwujudnya peserta didik yang berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan, Maragoti Siregar, mengatakan peringatan Hardiknas di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan ini tidak hanya diisi dengan upacara, tapi juga penanaman nilai karakter melalui penandatanganan fakta integritas oleh para siswa. Maragoti mengatakan komitmen tersebut mencakup penolakan terhadap perundungan, kekerasan, serta mendorong sikap disiplin, serta semangat belajar. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Maragoti Siregar.
3: Kita mengadakan penandatanganan fakta integritas. Fakta integritas itu berisi tentang penoto bullying, penoto sexual harassment, kekerasan seksual, rukun sama teman, belajar dengan giat dan bertumbuh-tumbuh, hormat guru dan orang tua, dan tetap memiliki disiplin dan semangat yang tinggi.
2: Ya, pendengar, lebih lanjut, Maragoti menjelaskan selama hampir 1 tahun berjalan, perkembangan siswa terlihat signifikan, baik dari segi fisik, kedisiplinan, maupun prestasi. Bahkan Maragoti mengatakan sejumlah siswa telah meraih medali dalam ajang olahraga, yang menjadi bukti adanya peningkatan kepercayaan diri dan motivasi belajar. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, hutan kota Rawamalang permata hijau tersembunyi di Cilincing. Ini menanti akses layak. Seperti apa selengkapnya akan dilaporkan oleh Samsudin Ilyas. Samsudin?
4: Baik, terima kasih pendengar. Kawasan Cilincing, Jakarta Utara ternyata memiliki paru-paru hijau yang cukup luas, namun masih jarang diketahui masyarakat luas. Hutan kota Rawamalang yang terletak di Semper Timur menawarkan keteduhan di atas lahan seluas 5,7 hektar. Meski memiliki fasilitas yang memadai, akses jalan masih menjadi kendala utama dalam menarik minat wisatawan. Ahmad Sadam, 35 tahun, petugas keamanan sekaligus penggerak di hutan kota Rawamalang menjelaskan bahwa kawasan ini dibagi menjadi beberapa zona produktif. Bagian depan dipenuhi oleh jajaran pohon pelindung yang teduh, sementara di bagian belakang terdapat danau yang berfungsi sebagai area resapan air sekaligus pemandangan alami. Tak hanya sebagai area konservasi, hutan kota Rawamalang juga menjadi pusat produksi pupuk organik. Di sini, petugas PJLP aktif mengumpulkan daun-daun kering untuk diolah menggunakan mesin menjadi kompos. Pupuk hasil olahan ini kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan tanam tamanan dan jalur hijau di seluruh wilayah Jakarta Utara.
5: Kalau untuk itu ada di sini juga ada pembuatan kompos dan juga untuk pembibitan tanaman juga di sini ada yang dilakukan PJLP.
6: Kalau tadi nanti komposnya digunakannya di sini lagi apa gimana?
5: Nah, biasanya untuk kebutuhan sudin pertamanan Jakarta Utara. Jadi untuk misalnya kita di sini membuat, terus jika di taman-taman ataupun di jalur hijau untuk kompos, nanti dikirim ke sini.
4: Oke. Dengar, meskipun memiliki potensi wisata yang besar, tingkat kunjungan di hutan kota Rawamalang masih tergolong minim dan fluktuatif. Pada akhir pekan, biasanya kawasan ini diramaikan oleh warga lokal yang melakukan senam pagi, piknik keluarga ataupun komunitas pesepeda yang singgah untuk beristirahat. Sada mengakui bahwa lokasi yang terpencil dan kondisi jalan akses yang kurang mendukung menjadi faktor utama sepinya pengunjung. Ia berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait infrastruktur jalan menuju lokasi. Selain perbaikan akses, pihak pengelola juga telah melakukan peremajaan sarana, seperti perbaikan tembok pembatas yang sempat roboh pada tahun 2023. Dengan luas lahan yang signifikan dan suasana yang asri, hutan kota Rawamalang berpotensi menjadi destinasi unggulan di Jakarta Utara jika didukung oleh infrastruktur aksesibilitas yang memadai. dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Cirebon. Kasus kebakaran rumah dan gudang di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius masyarakat. Informasi ini dilaporkan oleh Rena Safira. Rena.
0: Baik, terima kasih. Kasus kebakaran rumah dan gudang di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius masyarakat. Peristiwa ini umumnya dipicu oleh penggunaan listrik serta kondisi cuaca panas ekstrim. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana menyebut kejadian kebakaran masih sering terjadi. Bahkan kebakaran kembali terjadi pada Selasa pagi di wilayah Kelayan dengan kerugian cukup besar.
7: Ya, Januari sampai sekarang ini kita hampir jor-joran terus kebakaran. Tadi pagi juga, ini jam 10 kan terjadi kebakaran juga di Kelayan, maksudnya dari konsulting industri. Diperkirakan menjadi 10 juta. Terdampaknya jadi itu kan rumah merangkap bengkel. Jadi hampir rata-rata belakangan ini, kita ini gara-gara karena itu karena cuaca yang panas. Rata-rata pasang dipasangin, lupa dimatiin, tinggal.
0: Menurutnya, rumah yang terbakar merupakan bangunan yang juga difungsikan sebagai bengkel oleh pemiliknya. Kondisi tersebut memperbesar risiko karena adanya penggunaan peralatan listrik yang cukup intens setiap harinya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu oleh kelalaian masyarakat dalam menggunakan peralatan listrik. Peralatan elektronik yang dibiarkan menyala tanpa pengawasan menjadi salah satu penyebab utama kebakaran. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Bone membangun sumur jaringan irigasi air tanah di kawasan lahan tada hujan untuk mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan oleh Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone terus tancap gas dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Terbaru, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman meresmikan pembangunan sumur bor jaringan irigasi air tanah atau JIAT di Desa Cerowali, Kecamatan Barebo, Jumat pagi. Langkah ini menjadi angin segar bagi para petani yang selama ini hanya mengandalkan sistem tada hujan. Dalam sambutannya, Andi Asman menegaskan bahwa kehadiran sumur bor ini merupakan solusi strategis untuk meningkatkan indeks pertanaman. Jika sebelumnya petani hanya bisa panen 1 atau 2 kali, kini ditargetkan mampu mencapai 3 kali panen dalam setahun. Sumur berkode SDLBN-049 ini memiliki debit air 3,4 liter per detik. Kekuatan tersebut diklaim mampu mengairi lahan persawahan seluas 24 hingga 30 hektar di wilayah Barebo.
2: Program ini untuk penguatan sarana dukungan air untuk lahan tada hujan. Tada hujan di mana untuk program pemerintah ketahanan pangan. Nantinya ini dipastikan yang mendapatkan bantuan ini di sini itu dari program IP1. Insyaallah semoga nanti bisa kita dorong menjadi program IP indeks pertanaman 3 kali panen setahun. Nah, makanya
1: proyek senilai 16,4 miliar rupiah ini merupakan hasil sinergi dengan pemerintah pusat. Terdapat 9 titik sumur bor yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk Desa Turu Adae dan Mapesangka di Kecamatan Ponre.
3: Dari Kabupaten Bone, Surani Arifin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau mengajak sekolah untuk memperbarui data pokok pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selengkapnya dilaporkan oleh Haryo Gunawan.
4: Sejumlah masyarakat menilai mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang harus dibenahi pemerintah agar seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Salah seorang warga Pekanbaru, Aulia Hasanah, mengatakan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Menurutnya masih terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara fasilitas dan mutu pendidikan di kota besar dibandingkan daerah terpencil.
5: Mutu pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tentunya sudah ada perkembangan, tetapi tidak merata. Yang mana kita masih melihat banyaknya kekurangan fasilitas dan sarana-prasarana di pelosok-pelosok, daerah pelosok, yang mana hal itu tentu belum bisa dibilang mutu pendidikan di Indonesia dan kualitasnya itu dibilang bagus.
4: Meski demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program yang dijalankan secara bertahap di seluruh daerah. Salah satunya melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga program peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menyampaikan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Nilam menjelaskan agar sekolah dapat menerima bantuan dan program dari pemerintah pusat, setiap sekolah harus aktif memperbarui data dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Menurutnya data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan pendidikan ke daerah.
6: Update DAPODIK-nya untuk warga sekolah, untuk operator dan kepala sekolah, update DAPODIK-nya apa adanya aja. Nggak usah pakai diubah-ubah, nanti lupa dan merugikan diri sendiri. Dan jangan lupa sinkron itu yang diupdate maksudnya ya. Karena kalau nggak update pada sampai tanggal 31 Agustus, sekolah itu tidak akan menerima dana BOS tahun berikutnya, 1 tahun.
4: Selain itu, BPMP Riau juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan melaporkan sekolah yang dinilai masih membutuhkan perhatian, khususnya terkait sarana dan prasarana pendidikan. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukni menyampaikan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berlangsung dalam kondisi bangsa yang bersatu, aman dan damai. Ia menegaskan momentum ini menjadi kesempatan bersama untuk merefleksikan serta menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero menyampaikan perkembangan penanganan pelanggan terdampak kejadian di Stasiun Bekasi Timur per Sabtu hari ini. Dari data penanganan terhadap 106 pelanggan, sebanyak 76 pelanggan kini telah kembali ke rumah, sementara 24 pelanggan masih dirawat di rumah sakit. Vice President Corporate Communication KAI, Ande Purba, menyampaikan bahwa perhatian utama saat ini adalah memastikan setiap pelanggan dapat melalui masa pemulihan dengan pendampingan yang cukup. KAI terus membuka posko informasi di Stasiun Bekasi Timur hingga 11 Mei 2026 sebagai ruang pendampingan bagi pelanggan dan keluarga. Dan pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam rangkaian Warta Nusantara edisi 2 Mei 2026. Selanjutnya kita akan jelang warta berita pukul 18, namun sebelumnya kita juga akan nantikan azan maghrib.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. BMKG memastikan bahwa fenomena awan warna-warni di langit Sentul City Bogor kemarin merupakan fenomena alam biasa. Dan mereka menegaskan bahwa kemunculan awan yang menyerupai pelangi itu bukan indikasi datangnya badai besar atau bencana. Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, menjelaskan warna-warni tersebut muncul akibat pembiasan cahaya matahari pada butiran air di udara yang menandakan adanya pertumbuhan awan aktif di atmosfer yang berpotensi memicu hujan lokal. Menurutnya, sumber butiran air berasal dari sisa hujan atau hujan yang terjadi di wilayah yang berdekatan, sehingga bentuknya terlihat tidak utuh atau tampak seperti awan pelangi. Berita lainnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menekankan pentingnya pendidikan lingkungan bagi masyarakat dan menilai bahwa kesadaran ekologis harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jumhur mengatakan persoalan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah dan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Ia menilai pendidikan berperan membentuk perilaku peduli lingkungan sejak dini yang diharapkan mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat. Beralih ke berita mancanegara, Wakil Inspektur Markas Militer Iran, Jafar Asadi, memperingatkan bahwa konflik baru dengan Amerika Serikat kemungkinan besar akan terjadi. Asadi mengatakan konflik baru tersebut disebabkan oleh berbagai bukti yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mematuhi komitmen atau perjanjian apapun. Ia menambahkan tindakan dan pernyataan para pejabat Amerika Serikat sebagian besar berorientasi pada media yang bertujuan untuk mencegah penurunan harga minyak dan untuk keluar dari situasi sulit yang mereka ciptakan sendiri. Berita olahraga, tembakan 3 angka RJ Barrett di detik terakhir babak overtime membawa Toronto Raptors menang tipis 112-110 atas Cleveland Cavaliers pada game 6 playoff NBA wilayah timur di Toronto pada Sabtu waktu setempat. Kemenangan dramatis di hadapan publik sendiri ini membuat kedudukan seri di putaran pertama playoff NBA menjadi imbang 3-3, sekaligus memaksakan digelarnya laga penentuan atau game 7 untuk menentukan tim yang berhak melaju ke babak berikutnya. Rencananya pertandingan penentuan game 7 dijadwalkan berlangsung di markas Cleveland pada Senin 4 Mei mendatang.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: And we couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: baru enak.
1: Lu yang
2: lepas ke tengah,
1: luar biasa.
2: Tapi
0: aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Des Ketenagakerjaan Polri menunjukkan kinerja nyata sejalan arahan Presiden pada peringatan May Day 2026. Penguatan ini dilakukan untuk memastikan pelindungan pekerja berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghadiri langsung perayaan May Day bersama dengan ribuan buruh di kawasan Monas, Jakarta. Kehadiran tersebut menjadi momentum penting yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja Indonesia. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami Pro 3 RRI. Kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore dan kini kami hadirkan informasi dari program Kentongan.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan di Pro 3 Radio Republik Indonesia terkait dengan penanganan dan juga mitigasi bencana yang terjadi di tanah air ya. Bagaimana untuk memitigasi dan juga penanganan bencana di sejumlah daerah. Dan kali ini kami akan menyoroti tentang potensi banjirop di sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan. Di mana memang banjir pesisir ini kembali menjadi ancaman serius bagi wilayah Jawa Timur khususnya, terutama di tengah perubahan iklim yang semakin sulit untuk diprediksi. Kenaikan muka air laut, curah hujan ekstrim, serta penurunan muka tanah di beberapa kawasan ini turut memperparah potensi genangan yang dapat merusak pemukiman, infrastruktur, dan juga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Dan kondisi ini menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dan kami akan membahas hal ini bersama dengan Kepala BPBD Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Gatot, salam tangguh.
3: Selamat sore Mbak Safira, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Pak Gatot, kita menyoroti tentang potensi banjirop ya di sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur. Nah, bagaimana BPBD Jawa Timur memetakan wilayah pesisir yang paling rawan banjir saat ini?
3: Untuk wilayah Jawa Timur yang sering terjadi banjirop di masa-masa saat ini adalah wilayah Situbondo, lalu juga ada sebagian wilayah Gresik, juga sebagian wilayah Probolinggo. Itu merupakan langganan-langganan yang sering terjadi banjirop. Dan upaya kami selain mengingatkan warga terkait dengan untuk mengikuti perkembangan cuaca yang disampaikan

0: BMKG juga perlu mengantisipasi agar pada saat sudah ditemu kenali jam berapa banjirop itu naik, kan masyarakat sudah paham.
1: Yeah.
0: Sehingga perlu dilakukan persiapan-persiapan seperti juga mengamankan barang-barang yang berharga di tempat-tempat yang tidak terjangkau air. Juga masyarakat diharap juga bisa mengantisipasi hal tersebut, mungkin dengan memperbaiki tanggul yang di depan rumahnya. Biasanya kan ada yang rusak juga.
1: Yeah.
0: Pemerintah juga sudah membangun beberapa perbaikan tanggul di wilayah-wilayah pesisir. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.
1: Baik, dan kalau langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat seperti apa Pak Gatot, selain tadi menambah apa mengantisipasi banjir ini?
0: Deh, kalau antisipasi pada masyarakat, kami sudah bersama-sama teman-teman dari kabupaten, baik itu BPBD, baik itu pengairan, maupun juga teman-teman dari kelautan dan perikanan, juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
1: Yeah.
0: Sehingga masyarakat untuk mengantisipasi jam-jam tertentu yang memang dikenali air bisa masuk ataupun naik ke daratan. Dan juga teman-teman juga menghimbau agar untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin pada saat musim banjirop, kadang kan masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan seperti ada mantenan dan sebagainya, itu
1: okay,
0: bisa diantisipasi.
1: Ya, dari BMKG kan sudah ini ya mengeluarkan peringatan dini terkait banjirop pada 3 hingga 7 Mei 2026. Bagaimana kesiapan dari sistem evakuasinya Pak oleh BPBD Jawa Timur? Mengingat tadi ada beberapa wilayah yang disebutkan Pak Gatot di Situ Bondo dan juga sebagainya, ini rawan dari banjirop sendiri Pak Gatot.
0: Oke, biasanya dari kami bersama teman-teman BPBD Kabupaten ada patroli yang melakukan pengecekan di wilayah-wilayah pesisir pantai yang memang menjadi langganan dari wilayah-wilayah tersebut. Kalau memang terjadi banjirop, maka masyarakat sudah bisa melakukan evakuasi yang di titik-titik yang ditentukan seperti balai desa dan masjid yang ditunjuk. Dan juga untuk kebutuhan seandainya terjadi pengungsian, maka kami sudah melakukan dropping kebutuhan makanan maupun kebutuhan sandang dan juga kebutuhan-kebutuhan pengobatan yang memang didukung oleh teman-teman dari kabupaten. Selain itu juga teman-teman TRC selalu siap apabila dirasa masyarakat membutuhkan dukungan, maka teman-teman TRC melakukan kegiatan dukungan kepada masyarakat terkait dengan rutinitas masyarakat di lapangan.
1: Oke, artinya ada dari jangka pendek dan juga jangka panjang sudah dimitigasi ya oleh pihak BPBD Jawa Timur. Tapi sejauh
0: Allah,
1: mana
0: kami,
1: Pak ya? Sejauh mana peran dari infrastruktur ya kayak tanggul laut kemudian drainase untuk mengurangi dampak banjir tadi Pak Gatot?
0: Ya, insya Allah kami berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Ibu Gubernur selalu melakukan pengecekan seperti halnya di beberapa wilayah di Situbondo. Lalu juga di Probolinggo sudah dibangun perbaikan-perbaikan tanggul yang sempat rubuh juga untuk melindungi perahu yang terkadang pada saat musim rob ini naik ke daratan. Ini perlu ada pengaman di pinggir pantai, juga pengikat-pengikat perahu juga harus diperhatikan. Dan juga kemarin sempat membangun pintu air di wilayah Probolinggo diantisipasi kalau seandainya banjir rob, air tersebut tidak naik ke sungai yang ada ataupun yang mengakses langsung ke laut, sehingga area daratan masyarakat masih bisa dilindungi.
1: Oke, kalau sistem peringatan dini, early warning sistemnya bagaimana Pak Gatot?
0: Kalau early warning secara langsung memang untuk banjirop tidak ada, tetapi kita menyiapkan di sungai. Kalau sungainya air naik itu bisa diantisipasi. Tetapi perlu masyarakat pahami bahwa sebenarnya teman-teman BMKG sudah mengingatkan kapan waktu-waktu banjirop itu tersebut dengan himbauan yang mereka kirim melalui kanal-kanal yang mereka miliki.
1: Oke, kalau terkait dengan edukasi ya Pak Gatot, khususnya untuk masyarakat di wilayah pesisir seperti apa? Adakah yang dilakukan oleh dari BPBD kepada masyarakat di wilayah pesisir ini?
0: Kalau untuk edukasi selalu dilakukan, itu pastinya berkolaborasi dengan teman-teman kelautan dan perikanan, lalu dengan teman-teman pengairan dan cipta karya, juga ada beberapa teman-teman OPD yang memang berada di wilayah-wilayah pesisir, yang memang punya wilayah pesisir itu selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, baik itu sosialisasi maupun cara-cara penyelamatan diri seperti apa.
1: Oke, apakah sudah ada ini, Pak Gatot, pola penanganan ya jika memang terjadi banjir seperti itu?
0: Insya Allah kalau sekitar wilayah yang sudah menjadi langganan seperti Situbondo dan Probolinggo, alhamdulillah masyarakatnya sudah terlatih dan sudah paham banget apabila terjadi potensi-potensi rob tersebut harus berbuat apa.
1: Oke, tapi ada ini Pak, lokasi yang disiapkan mungkin untuk mengevakuasi dari masyarakat jika memang banjir rob terjadi, kemudian mereka akan dipindahkan ke wilayah yang lebih aman?
0: Oke, makanya kalau terjadi banjir rob dan diperlukan pengungsi, ada beberapa titik yang sudah ditentukan, baik itu
1: sudah
0: masjid
1: ada, ya?
0: Maupun juga ada balai desa yang memang ditunjuk untuk masyarakat bisa berkumpul di situ.
1: Oke, artinya masyarakat juga sudah teredukasi dan juga berbagai penanganan sudah disiapkan ya oleh pihak BPBD. Baik, kalau begitu pesannya Pak Gatot untuk masyarakat di wilayah pesisir khususnya untuk menghadapi potensi banjir rob ini?
0: Ya, untuk masyarakat yang berada di pesisir yang jadi langganan rob mungkin perlu mengantisipasi dan mengetahui jadwal kapan terjadinya dan kondisi cuaca seperti apa melalui kanal-kanal media sosial yang dikeluarkan oleh BMKG serta mengikuti arahan dari petugas di lapangan apabila terjadi banjir sewaktu-waktu pasti ada petugas yang bertugas di lapangan baik itu dari aparat desa maupun juga aparat kabupaten maupun pemerintah provinsi yang ada di lapangan demikian Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Gatot atas waktunya sore ini di Radio Pro 3. Semoga masyarakat juga lebih sadar akan potensi bencana dan kita bisa sama-sama memitigasi berbagai potensi resikonya ya. Terima kasih Pak Gatot. Selamat sore. Salam tangguh, salam
0: selamat
1: kemanusiaan.
0: Sore. Salam tangguh, salam kemanusiaan Mbak Safira.
1: Ya, demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Masih dalam program Kentongan, pendengar kami lanjut kembali perbincangan terkait dengan potensi banjirop di sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur. Kali ini sudah tersambung bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Bapak Sutarno.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Sutarno.
4: Selamat sore Mbak.
1: Iya, Pak Sutarno, bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana pengamatan terbaru ya terkait dengan potensi banjirop di pesisir Jawa Timur.
4: Baik Mbak, terima kasih. Untuk di Jawa Timur sendiri, untuk banjirop yang untuk bulan Mei ini dimulai tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei diakibatkan oleh gravitasi matahari dan bulan. Terkait banjir rob itu banyak yang mempengaruhi, Mbak.
1: Oke, apa saja Pak bisa disampaikan?
4: Adanya pemanasan global, kemudian sehingga mencairnya es di laut, air es di kutub, kemudian eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga berdampak penurunan tanah seperti itu juga. Kemudian perubahan iklim, kerusakan ekosistem yang mengibatkan kerusakan mangrove sehingga menjadikan abrasi seperti itu.
1: Baik, kalau dari data BMKG, wilayah pesisir mana yang paling rentan terdampak genangan, Pak Sutarno?
4: Baik, Mbak, yang terdampak untuk saat ini yang sering terjadi itu ya. di Kalimas, kemudian Kalianak, kemudian yang terdampak hampir wilayah Surabaya itu Surabaya Barat, termasuk Gresik, Lamongan, dan Tuban, kemudian Banyuwangi, kemudian Surabaya pelabuhan termasuk utara Benowo seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay. Oh, ini untuk peringatannya untuk dari periode kapan sampai kapan ya Pak Sutarno?
4: Untuk kemarin kita keluarkan tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu.
1: 1 sampai 7 Mei. Dan sejauh ini bagaimana dari hasil pengamatan di hari ini?
4: Untuk saat ini itu masih rendah Mbak, karena memang hanya 120. Biasanya kalau tingginya 130 sampai 40 itu tinggi sekali sehingga kadang sampai di pemukiman ada yang sampai masuk rumah seperti yang terutama yang rendah di daerah Kalianak seperti itu.
1: Jadi batasnya di atas 130 cm.
4: Ya, 130, 140 sudah naik ke pemukiman seperti itu. Kalau ini hari ini baru 120 sehingga belum nyampe ke pemukiman seperti itu.
1: Masih dalam kategori aman ya, Pak
4: aman.
1: Sutarno?
4: Aman, iya aman.
1: Oke, tapi adakah potensi untuk kenaikan kembali di hari esok atau beberapa hari ke depan?
4: Ada, Mbak. Nanti diperkirakan nanti tanggal 5 itu di atas 30 sehingga dikemungkinkan itu bisa naik sampai ke jalan Kalimas dan pemukiman terutama yang di Kalianak seperti itu.
1: Di tanggal 5 ya, ada kemungkinan kenaikan permukaan air. Baik, kalau dari BMKG sendiri ini memakai teknologi apa Pak untuk mengukur ya pasang surut air laut secara real time?
4: Oh, kita ada kerjasama juga perhitungan dengan Sisdrop, Angkatan Laut. Kemudian kita juga punya alat namanya Automated Wastewater Treatment AWS yang kita pasang di pelabuhan sehingga ada namanya water levelnya. Kita mengukur seperti itu.
1: Oke, kalau begitu bagaimana untuk mengintegrasikan ya Pak Sutarno antara data pasang surut dengan faktor cuaca seperti angin dan juga gelombang seperti apa?
4: Kalau pasang surut itu nggak ada anunya hubungannya dengan angin.
1: Oke.
4: Kecuali terjadi hujan lebat yang itu memicu ketinggian air sehingga menambah ketinggian seperti itu kalau ada dari pasang kemudian ada hujan, nah itu akan memicu ketinggian.
1: Oke. Okay.
4: Air semakin.
1: Iya, kalau dari artikel yang saya baca ini kan juga ada peran dari fase bulan purnama ya untuk meningkatkan ketinggian muka air laut. Nah, itu seperti apa?
4: Biasanya kalau pasang surut itu di sebulan itu dua kali ya, sehingga biasanya awal bulan dan di bulan purnama jadi pertengahan. Biasanya 5 hari pas awal bulan, biasanya 5 hari kemudian fase bulan purnama seperti itu.
1: Jadi
4: sehingga kita sebelum terjadi kita selalu menyampaikan karena walaupun tidak membahayakan tapi dampaknya sangat merugikan sekali dan mengganggu aktivitas masyarakat seperti mengganggu lalu lintas terutama di daerah Kalianak dan jalan Kalimas seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian bagaimana untuk menginformasikan kepada masyarakat terhadap potensi adanya banjir rob ini, Pak Sutarno?
4: Baik, terima kasih untuk kami untuk menyampaikan peringatan ini selalu kerjasama dengan media RRI Surabaya, kemudian Radio Suara Surabaya, dan ada grup WA untuk info Maritim Jatim. Sehingga untuk peringatan ini cepat sekali terselampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa mengantisipasi.
1: Oke, ada kanal khusus terjadi digital tidak Pak yang bisa dipantau langsung ya oleh masyarakat untuk memantau bagaimana kondisi pasang laut secara langsung?
4: Oh, belum ada Pak.
1: Belum ada.
4: Kecuali masyarakat apa punya alat BMKG itu ke, yang ada itu TPS Mbak yang punya. Okay. Sehingga mereka kerjasama di BMKG karena digunakan juga mereka untuk samping ketinggian untuk apa namanya sandar kapal.
1: Oh,
4: jadi
1: ya,
4: pasang surut ini sangat mengganggu bongkar muat di pelabuhan termasuk untuk bongkar muat kapal terutama kapal roro sehingga kalau pas lagi pasang maksimum sangat mengganggu sekali nanti ramdornya tinggi kemudian kalau lagi surut minimum juga terganggu akhirnya ramdornya juga rendah sehingga tidak bisa dilaksanakan harus menunggu normal kembali seperti itu.
1: Baik. Kalau dilihat dari tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, apakah banjir rob kali ini menunjukkan peningkatan dibanding sebelumnya, Pak Sutarno, atau mungkin masih dalam kategori yang stabil?
4: Untuk tahun ini, kemarin yang terjadi di bulan April, Mbak, itu sangat tinggi sekali sampai di Kalimas itu, jalan Kalimas itu tinggi sekali sehingga banyak sekali kendaraan yang macet. Kemudian di pemukiman Kalianak itu sampai ke pemukiman masuk ke rumah, Mbak, seperti itu. Karena itu sangat mengganggu sekali ke masyarakat dan akan merusak bangunan akibat terkena air garam.
1: Yeah.
4: Kemudian infrastruktur seperti jalan akan rusak seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Di bulan April kemarin ya, itu faktornya apa, Pak, yang memicu adanya rob ini?
4: Ya, karena faktornya kemarin ketinggian maksimum, kemudian adanya hujan, sehingga menambah ketinggian.
1: Oke.
4: Seperti itu, Mbak.
1: Berarti faktor musim juga sangat mempengaruhi ya, dari adanya
4: banjir rob
1: ini. Oke. Kalau rekomendasi dari BMKG untuk pemerintah daerah seperti apa, untuk mengantisipasi ya dampak dari banjir rob ini, sehingga tidak terlalu...
4: Ya, terlalu waspada dan harus membuat tanggul, Mbak, yang tinggi, sehingga untuk mengurangi air masuk ke pemukiman, kemudian dibuatkan pompa air seperti itu untuk menanggulanginya seperti itu.
1: Oke, kalau sekarang apakah sudah apa ya tercover gitu Pak dari sisi tanggul dan juga segala bentuk infrastrukturnya?
4: Sebagian sudah, tapi sebagian juga ada yang belum, Pak, sehingga masih ada yang masuk di pemukiman seperti itu, terutama khususnya di Kalianak.
1: Baik. Nah, kalau misalnya cuaca nih Pak masih terlihat memperparah adanya pasang maksimum tadi ya. Jadi skenario terburuk apa yang mungkin terjadi kira-kira?
4: Bagaimana Mbak?
1: Jika faktor cuaca ini masih ada Pak, nanti kira-kira skenario terburuknya seperti apa?
4: Ya itu tadi untuk kita kerjasama dengan pemerintah daerah dan BPD selalu menyampaikan informasi peringatan dini kemudian ada yaitu pembuatan tanggul pompa air diaktifkan.
1: Oke, dan waspada juga di tanggal 5 tadi seperti disampaikan Pak Sutarno ya. Tanggal 5 ketinggiannya bisa di atas 130. Baik, kalau begitu apa imbauannya Pak untuk masyarakat pesisir pada periode rawan kali ini?
4: Baik, Mbak, terima kasih untuk mengimbau kepada masyarakat supaya dan petaninya untuk selalu waspada terkait adanya peringatan dini banjir rob karena walaupun tidak berbahaya, sangat mengganggu sekali untuk aktivitas, terutama di wilayah pesisir. Kemudian bisa merugikan juga ke petani garam dan petani tambak, Mbak. Karena kalau lagi pasang tinggi, harus dipasang penambahan jaring sehingga ikan tidak keluar, sehingga petani tidak merugi seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Sutarno. Semoga ini juga bisa mewaspadai ya dari masyarakat pesisir akan bahaya banjir rob yang akan terjadi di wilayah Jawa Timur. Terima kasih Pak Sutarno, selamat
4: baik,
1: sore.
4: Terima kasih untuk kerjasamanya RRI Pro 3. Ya,
1: baik, terima kasih Pak Sutarno selaku Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak.
2: Pro 3. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
5: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Masih dalam program Kentongan Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan banjirop di wilayah pesisir Jawa Timur. Peringatan ini berlaku pada tanggal 1 hingga 7 Mei 2026, khususnya pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Fenomena banjirop terjadi akibat kenaikan muka air laut yang melampaui ketinggian daratan pesisir, sehingga air laut menggenangi wilayah permukiman dan aktivitas masyarakat. Kondisi ini juga dipicu oleh fase bulan purnama atau full moon yang menyebabkan pasang air laut mencapai titik maksimum. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk ke ruang Gatekeeper untuk menyimak sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Ninding. Ya Ninding, silakan.
3: Baik, Safira, ada beberapa peristiwa terutama banjir di sejumlah daerah yang hari ini terjadi. Yang pertama dari Jambi, kita di Jambi ada sejumlah atau ratusan rumah di kota Jambi terdampak banjir. Banjir yang merendam pemukiman warga di kota Jambi itu usai hujan deras dan ratusan rumah terdampak dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Dan di kawasan lainnya, yaitu di Jakarta Utara, BMKG atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengingatkan terkait dengan potensi banjir rob yang terjadi di wilayah Jakarta Utara, dan potensi bencana rob akibat air laut pasang maksimum ini diprediksi terjadi pada 1 hingga 8 Mei 2026. Lalu ada informasi lainnya juga, yaitu banjir genangi 12 kelurahan di Jakarta hingga cuaca ekstrim di Bogor. Ini ada sejumlah peristiwa. Seperti kita ketahui bahwa hari kemarin Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sejumlah kejadian bencana yang baru terjadi pada periode pemantauan 1 Mei 2026 pukul 7 hingga Sabtu 2 Mei pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama itu banjir menggenangi 12 kelurahan di Jakarta. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu, Jagakarsa, Cipedak, Cipulir, Pondok Pinang, Pejaten di Kota Jakarta Selatan. Lalu ada juga hujan deras dan banjir di Kabupaten Bogor, dikabarkan 2 orang meninggal. Bencana hidrometeorologi juga melanda beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya banjir melanda Desa Rawa Panjang dan Desa Bojong Baru di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada Jumat pukul 17 waktu setempat. Banjir dilaporkan terjadi setelah hujan deras berdurasi panjang diperparah oleh penyempitan saluran Kali Baru. Ketinggian air mencapai 120 cm. Kembali ke Anda, Sepira.
2: Iya, terima kasih Ninding atas sejumlah informasi yang disampaikan terkait dengan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. Memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga mengungkapkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat ini masih akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada 1 hingga 7 Mei 2026. Kondisi ini masih dipicu oleh aktivitas gelombang atmosfer seperti Rossby Equatorial, Kelvin Mixed Rossby Gravity yang masih melintasi wilayah Indonesia. Selain itu, pemanasan permukaan yang cukup hangat pada siang hari serta kelembapan udara yang masih cukup basah di lapisan bawah turut mendukung terbentuknya awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan. Dan pendengar, terdapat sejumlah wilayah yang masih berpotensi diguyur hujan dalam sepekan ke depan. Ini menurut data BMKG diantaranya adalah pada periode 1 hingga 3 Mei 2026, wilayah Sumatera meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan juga Lampung. Kemudian untuk wilayah Jawa, ini di wilayah Jawa Timur, Kalimantan juga ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Kemudian Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan di wilayah Papua ada di Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian wilayah lainnya ini ada di Bali dan juga Nusa Tenggara Barat. Dan pastikan pendengar untuk Anda mendengarkan Pro 3 RRI untuk mengetahui informasi lainnya, silakan Anda juga bisa buka di rri.co.id.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana dalam periode pemantauan 1 Mei 2006 hingga 2 Mei 2006 sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrim, dan angin kencang masih mendominasi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, banjir melanda Desa Rawapanjang dan Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, kemarin 1 Mei 2006 pada pukul 17.30 waktu setempat. Banjir terjadi setelah hujan deras berdurasi panjang dan diperparah oleh penyempitan aliran Kali Baru dengan ketinggian air mencapai 120 cm. Sebanyak 60 unit rumah terdampak, terdiri dari 10 unit di Desa Bojong Baru dan 50 unit Desa Rawapanjang. Dan pasca kejadian, BPBD bersama tim gabungan langsung melakukan penanganan di lokasi. Hingga hari ini, kondisi banjir dilaporkan berangsur surut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah. BPBD Makassar mengimbau warga untuk tidak panik di tengah potensi kekeringan yang terjadi di Makassar. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino di tahun 2026. Karena pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi dini termasuk rencana kontingensi, distribusi air bersih, dan pengadaan tandon air. Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli mengatakan, fokus utama adalah siaga dan bijak menggunakan air. Dikatakan selain keterbatasan air, potensi lain yang bisa terjadi saat kekeringan yakni kebakaran, sehingga pihaknya meminta warga untuk tetap waspada.
4: Kami harapkan kepada masyarakat untuk tidak usah terlalu panik, karena kejadian kekeringan ini sudah ada pengalaman tahun 2023. Jadi apa-apa kekurangan saat itu, kita akan perbaiki di sini, sehingga nantinya bisa tersalurkan semua kekurangan air itu. Ada beberapa mungkin saya mau himbau kepada masyarakat. Yang pertama ya, jadi di kekeringan ini ada tiga sebenarnya efek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah krisis air itu sendiri. Untuk krisis air kami kepada masyarakat untuk bagaimana supaya dia bisa hemat air, ya. Terus apa efek yang kedua daripada bencana kering ini? Yang kedua adalah kebakaran. Masyarakat harus tetap waspada, artinya karena suhu udara yang meningkat sehingga perpindahan api itu lebih cepat, barang-barang cepat terpicu untuk kebakaran, ya untuk selalu waspada.
3: Ditambahkan penanganan kekeringan ini terpusat di BPBD agar pelayanan kekeringan bisa satu pintu. Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan Samsul Bahri mengatakan, saat ini status El Nino di Sulawesi Selatan dalam kondisi netral. Namun diprediksi pada bulan Mei, Juni, Juli masuk kategori lemah, sedangkan puncaknya pada Agustus, September, dan Oktober 2026.
5: Untuk wilayah Sulsel, daerah-daerah wilayah selatan, misalnya Jeneponto, Takalar akan mengalami atau lebih cepat masuk awal musim kemarau atau dampak terhadap El Nino dimulai dari Jeneponto. Sedangkan untuk sisi barat, kayak Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, baru itu di bulan Mei masuk musim-musim kemarau. Awal musim kemarau diprediksi di bulan Mei, jadi bulan-bulan ini. Sedangkan untuk daerah sisi timur kayak Sinjai, Bone, Wajo itu masih ada hujan di bulan-bulan Mei dan April ini, Mei dan Juni gitu.
3: Ditambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah rutin dilakukan, termasuk aktif memberikan imbauan ke warga Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Malang terus memperkuat upaya pengurangan resiko bencana melalui pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, sekaligus memperkuat peran warga dalam menghadapi potensi ancaman bencana di wilayah masing-masing. Selengkapnya dilaporkan oleh Rizky Darmawan.
6: Ya, baik saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadoro Irawan, menegaskan bahwa program tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Menurutnya, pembentukan desa tangguh bencana harus disertai dengan langkah nyata di lapangan. Salah satunya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana.
7: Jadi pemerintah daerah itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membuat yang namanya desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan proses kesiapsiagaan dan mitigasi terkait ancaman bencananya.
6: Namun dari sisi masyarakat, implementasi program tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan. Salah satu warga Malang Selatan Ningsih mengaku belum merasakan dampak signifikan dari program tersebut.
8: Kalau sosialisasi tentang desa tangguh bencana memang sudah pernah ada, tapi kalau untuk pendampingannya saya rasa masih belum maksimal, Mas.
6: Ningsih menambahkan bahwa warga membutuhkan pendampingan teknis yang lebih konkret dalam menghadapi bencana. Pengalaman langsung menghadapi kekeringan dan bencana lain membuat masyarakat membutuhkan solusi nyata. Melalui program ini, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana. Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan warga agar upaya pengurangan risiko bencana berjalan efektif dan berkelanjutan. Dari Malang, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi lainnya, pendengar, ikan sapu-sapu yang ditemui di sejumlah kali di Kabupaten Lebak menjadi ancaman serius bagi ekosistem sungai. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
9: Populasi ikan sapu-sapu semakin banyak ditemukan di sejumlah sungai di Kabupaten Lebak. Keberadaannya kini menjadi perhatian serius karena dinilai mengancam keseimbangan ekosistem perairan. Beberapa sungai yang dilaporkan mengalami peningkatan populasi ikan sapu-sapu di antaranya Sungai Ciujung dan Sungai Ciberang dan aliran sungai lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup ikan lokal. Ikan sapu-sapu dikenal sebagai spesies invasif yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Ikan ini dapat bertahan di berbagai kondisi air termasuk perairan yang tercemar sekalipun. Ikan sapu-sapu memiliki sifat yang cenderung agresif dalam mencari makan. Mereka memakan berbagai jenis makanan yang tersedia di dasar sungai. Salah satu ancaman terbesar dari ikan ini adalah kebiasaannya memakan telur ikan lain. Hal ini mengganggu proses perkembangbiakan ikan lokal yang hidup di sungai. Jika kondisi ini terus berlangsung, populasi ikan lokal akan terus menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies asli di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Winda Triana menyampaikan kekhawatirannya terhadap fenomena ini. Ia menilai dominasi ikan sapu-sapu sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Menurutnya hingga saat ini belum ditemukan manfaat signifikan dari keberadaan ikan sapu-sapu di perairan alami. Justru dampak negatifnya lebih banyak dirasakan oleh ekosistem. Winda juga menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan populasi ikan tersebut.
10: Di ikan sapu-sapu di Lebak banyak ya di sungai-sungai kita, di Sungai Ciujung, di Sungai Ciberang, dan lain-lain lah, sungai-sungai juga ada. Dampaknya terutama akan mengancam keanekaragaman hayati kita. Kemudian ikan-ikan lokal itu akan lama-lama bisa menyebabkan ikan lokal itu punah.
9: Upaya pengendalian masih menjadi tantangan tersendiri. Ia menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya ikan sapu-sapu. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami resiko yang ditimbulkan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi ikan tersebut. Kandungan yang berasal dari lingkungan tercemar berpotensi membahayakan kesehatan manusia.
11: Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Permintaan hewan.
2: Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Kentongan edisi 2 Mei 2026. Anda bisa menyimak informasi seputar mitigasi bencana dan juga penanganan bencana di tanah air kembali pada hari setiap hari pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, berakhir pula informasi dari Kentongan dan juga kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi.
0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
3: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita kerap melambung hingga Rp20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak ditambah kuotanya minyak kita ini.
3: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jikapun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000 melampaui aturan harga subsidi.
4: Harganya itu sudah 230-240, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19.000. 18 sampai 19.
3: Sementara itu, Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil, di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antara kedua negara. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
5: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI Santoso Lim menyebut positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi kris antar negara ini.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
5: Santoso Lim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan kris antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaning Sihendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
6: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah, dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
5: Selain dengan Tiongkok, kris antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja kris antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi kris inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi kris outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara

0: 41 jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 441 jemaah calon haji dari Provinsi Lampung dengan Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Mereka tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Seluruhnya berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum para jemaah haji menaiki pesawat. Jemaah calon haji Embarkasi Banten diterbangkan pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7310. Kemudian jemaah dari Embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5227. Disusul Embarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5229 dan seluruhnya menuju ke Madinah. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan hingga hari ini terdapat 3 penerbangan yang berasal dari Embarkasi Banten, Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Jumlahnya 1.200, maksud kami jumlah seluruhnya 12.650. Dan untuk jumlah hari ini yang berangkat hanya 1.211 jemaah calon haji.
1: Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
0: Diketahui dari 12.650 jemaah calon haji, mereka tergabung dalam 30 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dijadwalkan penerbangan total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kota Sabang nyaris rampung. Kementerian Haji Sabang dan Umroh Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Laporannya disampaikan oleh Fahrul Razi Arda dari RRI Sabang.
3: Dapat kami informasikan dari Kota Sabang bahwasanya keberangkatan calon jemaah haji asal Kota Sabang nyaris rampung hingga saat ini. Dan saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Sebanyak 72 calon haji asal Kota Sabang dijadwalkan akan mulai diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 5 Mei 2026. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang Haji Ghazali mengatakan bahwa seluruh jamaah akan berangkat menggunakan kapal cepat sebagai tahap awal perjalanan ibadah haji di tahun ini. Dari total 72 calon haji, sebanyak 68 orang akan diberangkatkan dalam kelompok terbang atau kloter 2. Sementara 4 orang lainnya merupakan jamaah cadangan, yang mana 2 orang calon haji nanti akan diberangkatkan bergabung dengan kloter 5 dan akan berangkat pada 10 Mei 2026, sisanya akan diberangkatkan bersama kloter 11 pada 16 Mei 2026.
4: Semua ini, kalau Pak Haji Buar berhasil asal mengajak 7-6 dan menuju ke bandara itu di Polres Malang setelah lepas dari bandara sampai ke jam 3.
3: Menurut Ghazali, penerbangan menuju Jeddah akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 210.

0: 2. Jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 03.10 WIB dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 7 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Ia juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan pesijuk ataupun tepung tawar sudah dilakukan dan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam yang mana Wali Kota Sabang diwakili oleh Sekda melakukan hal tersebut pada 2 hari terakhir.
1: Kalau malam ini, alhamdulillah kita tidak bubar ya, Pak. Memang pada si tahun ini, waktu yang sekarang dipangkat ya. Kalau persiapan kita untuk berangkat, yang namanya persiapan logistik, persiapan dokumen, ya kalau persiapan sekitar 78% tadi sudah siap, sudah siap
0: berangkat. Gagali menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk juga Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina Kesehatan ataupun BKK Kota Sabang, Bea Cukai, serta lembaga lainnya guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah haji tahun ini. Ia menambahkan pada tahun 2026 menjadi momen penting karena merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan secara mandiri penyelenggaraan ibadah haji ini yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Sementara pelepasan dari Kota Sabang dijadwalkan akan dilakukan pada 5 pagi, maksud kami pada tanggal 5 Mei pagi yang akan dilakukan oleh Wali Kota Sabang menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju ke Banda Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah air kita menuju ke Mekah Arab Saudi, di mana jasa penyewaan kursi roda di Terminal Ship Amir Masjidil Haram dipatok seharga 300 Saudi Arabi Rial untuk umroh sebelum pelaksanaan Arafah. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam.
3: Ya, Alam. Pertama, jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali
2: tersebut. Ya, Alam, silakan laporan Anda. Halo, Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah terus memfokuskan kepada jamaah haji lansia dan disabilitas ketika ingin melakukan umroh di Masjidil Haram. Dia sarankan, diimbau untuk menyewa kursi roda yang disertai dengan jasa dorong dari terminal diantaranya ada Ship Amir, Aizat, dan juga Jabal Ka'bah. Untuk biaya jasa dorong tersebut sebelum prapuncak haji yaitu sekitar 300 Saudi Arabia Rial, sedangkan untuk pasca puncak haji dengan biaya 350 Saudi Arabia Rial. Dan petugas haji nantinya akan menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal dan pembayaran tunai dengan uang pas dengan Saudi Arabia Rial dan tiket berlaku untuk 1 orang. Dan pendengar, dapat kami informasikan tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil tersebut dan sewa mobil golf tersebut dilakukan untuk di Masjidil Haram dan tiket berlaku untuk 1 orang. Dan tiket bisa dibeli langsung di tempat tersebut, yaitu di Masjidil Haram. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan agar jamaah haji selalu diberikan layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Berikut keterangan dari seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
5: Ya, jadi cara jemaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan ya, bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nah, nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami petugas yang standby di pos terminal Ajiat, Jabal Ka'bah, dan Ship Amir. Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu, sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
3: Satu lagi, Dok.
4: Nah, pendengar dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah membuatkan edaran berupa JPEG yang mengajak kepada jemaah haji Indonesia, yuk kenali tentang petugas resmi jasa dorong kursi roda yang sebagai bentuk perlindungan jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Ciri-cirinya adalah mereka memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan Car Service di belakangnya dan juga menggunakan ID card. Dan memang pantauan kami ketika berada di Masjidil Haram di Mekah tersebut, memang banyak petugas resmi jasa dorong kursi roda. Mereka biasanya berada di tempat sa'i, Safa Marwah, dan di situ ada loketnya. Di dalam tempat lokasi sa'i Safa Marwah tersebut ada loket untuk petugas resmi jasa dorong. Dan bagi jamaah di Indonesia disarankan untuk berkoordinasi dengan ketua rombongannya untuk mendapatkan kartu kendali dan juga meminta jasa dorong kursi roda untuk kepentingan ibadah yaitu umroh di Masjidil Haram Tanah Suci. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua, sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius penutupan Selat Hormuz berkepanjangan terhadap ekonomi global dan stabilitas dunia. Dalam konferensi pers, ia memaparkan tiga skenario yang menggambarkan potensi konsekuensi dari gangguan jalur vital tersebut. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun, inflasi global diperkirakan melonjak melampaui 6%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2%. Guterres menegaskan bahwa dampak sosial akan sangat besar, terutama bagi kelompok paling rentan. Ia juga memperingatkan peningkatan risiko resesi global yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Kita beralih ke informasi olahraga. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Ya, dan wasit sudah meniup.
2: Rangkaian seri Pro Futsal League 2025-2026 di Sulawesi Selatan resmi diawali dengan laga Halus FC menghadapi Asahan FC pagi tadi. Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 4 sama dalam laga sengit di Gor Sudiang, Kota Makassar. Sejak menit pertama, kedua tim yang sama-sama butuh poin langsung tampil terbuka. Fajar Aidil Adha membawa Asahan unggul di menit ke-6. Hanya 2 menit berselang, Devrian Ramadan menyamakan kedudukan untuk Halus FC. Asahan kembali memimpin lewat Muhammad Idris di menit ke-10. Namun Halus menutup paruh pertama dengan skor 2 sama berkat penalti Devrian Ramadan di menit ke-19. Babak pertama diwarnai 3 kartu kuning untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Halus FC tampil lebih menekan. Muhammad Fatih Zidan di menit ke-29 dan Hasnan Habib di menit ke-36 membawa Halus FC unggul 4-2. Namun Asahan menunjukkan mental pantang menyerah. Di menit ke-39, Fajar Haikal memperkecil ketertinggalan disusul gol kedua Fajar Aidil Adha yang menyamakan skor. Hasil 4 sama bertahan hingga laga usai. Meski imbang, pelatih Asahan FC Denis Setiabudi tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
3: Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemain kami. Anak-anak sudah berusaha dengan baik, berusaha sebaik mungkin. Persiapan kami hampir 2 minggu untuk melawan di series Makassar. Target kami 3 poin. Melawan Halus tapi dapat 1 poin, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sementara itu, asisten pelatih Halus FC Muhammad Trioga bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin.
4: Ya, kita gagal meraih 3 poinnya setelah sempat unggul, kita nggak bisa mempertahankan kemenangannya. Tingkat fokus anak-anak tidak fokus di 3 menit terakhir. Sebenarnya kemenangan sudah depan mata, tapi tetap kita syukuri dengan hasil imbang ini. Semoga pertandingan berikutnya kita meraih poin maksimal. Ya, kita siap untuk dari masa recovery, kita sudah siapkan dan persiapan taktik kita dengan analisa dan mempersiapkan komposisi pemain untuk pertandingan besok melawan Unggul FC. Semoga besok 3 poin.
2: Hasil imbang ini belum cukup mengangkat kedua tim dari zona rawan klasemen. Perebutan poin penuh untuk tiket Final Four maupun Piala Kontinental dipastikan tidak akan mudah dan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umpan kepada Bagus, coba mengembalikan kepada Ikrimah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Ada apa saja rangkaian Indonesia menyapa malam hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Ada rekan saya, Zidan, yang akan menyampaikannya. Zidan.
3: Ya baik, Lukman dan juga pendengar. Pada malam hari ini kita sudah memiliki beberapa topik. Di antaranya, pada pukul 19.30 kita akan membahas mengenai Kementerian Luar Negeri yang memfasilitasi kepulangan WNI di Timur Tengah. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan PLT Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamida. Kemudian pada pukul 20.10 kita akan kembali menghadirkan To The Point dengan tema Hari Pendidikan Nasional, merawat pesan Ki Hajar Dewantara, dan nanti kita akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI, Teguh Santosa. Lalu pada pukul 21.10 kita akan membahas pesan Presiden Prabowo Subianto di mana tidak ada kompromi dengan pelaku korupsi. Lalu pada pukul 22.10 kita akan membahas mengenai sejumlah wilayah di Jakarta yang masih terendam banjir. Demikian Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Zidan. Beragam topik pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam dapat Anda ikuti secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu terus berupaya memfasilitasi kepulangan warga negara Indonesia atau WNI dari kawasan Timur Tengah dan negara-negara Teluk di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut. WNI yang berjumlah ribuan itu kembali ke tanah air melalui evakuasi dan repatriasi mandiri. Lalu bagaimana update terkini? Nanti kami akan hadirkan perbincangan yang bersama dengan PLT Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ibu Heni Hamidah, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini secara interaktif.

0: Data terkini ada sebanyak 2.999 WNI yang telah difasilitasi baik untuk evakuasi maupun repatriasi mandiri termasuk personil TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL. Pemerintah pun telah memastikan bahwa akomodasi serta proses kepulangan WNI ke tanah air berjalan aman. Kami sudah tersambung bersama dengan PLT Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ibu Heni Hamidah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Heni, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya, Bu Heni, sejauh ini sudah berapa WNI, Bu, yang berhasil pulang ke tanah air?
2: Yang ini ya, akibat di Teluk ya. Ya. Jadi, as of tanggal 30 kemarin, 30 April kemarin, sudah 2.999 WNI yang telah difasilitasi baik untuk evakuasi maupun repatriasi mandiri. Tentunya termasuk korban TNI UNIFIL beberapa orang yang lalu ya.
0: WNI di kawasan Timur Tengah dan negara-negara Teluk yang seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini memang sudah semuanya atau memang masih ada yang memilih bertahan di sana, Bu Heni?
2: Enggak, itu tentunya kan yang kita fasilitasi 2.000 sekian itu termasuk yang jemaah umroh kan. Jadi bukan hanya warga negara Indonesia yang tinggal menetap dan bekerja di sana. Jadi sebagaimana diketahui, sebetulnya yang tinggal, bekerja, dan menetap di wilayah Timur Tengah, itu yang tercatat di kami ini sekitar 521.649 orang. Itu yang di Timur Tengah. Jadi kalau kemarin yang kita fasilitasi ini tidak hanya WNI yang tinggal menetap, tetapi juga yang kebetulan sedang berada di sana, apakah sedang wisata ataupun sedang melakukan kunjungan singkat.
0: Kalau
2: yang memang kemudian terdampak ya karena distraksi penerbangan.
0: Kalau dari Kemenlu sendiri untuk kriteria prioritas apa, Bu, untuk menentukan WNI mana yang lebih dulu dipulangkan?
2: Tentunya yang di wilayahnya sudah ditetapkan sebagai siaga 1 misalnya seperti di Iran ya. Kalau yang kita lakukan fasilitasi evakuasi itu adalah untuk wilayah-wilayah yang memang terdampak dan memang ada WNI yang perlu dan menyatakan keinginannya untuk dipulangkan. Jadi sebagaimana kita ketahui di Iran kemarin kita sudah melakukan 3 tahap pemulangan ya. Sudah 111 orang yang kita pulangkan, kita fasilitasi untuk kembali ke tanah air.
0: Kalau untuk proses evakuasinya ini masih berlangsung, apa semuanya sudah cukupkan, Bu Heni?
2: Untuk saat ini melihat situasi keamanan di Timur Tengah ya, khususnya di negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, selama gencatan senjata dan sampai kemarin ini kan berangsur stabil dan kondusif. Jadi tidak terdapat laporan serangan rudal atau drone dalam beberapa hari terakhir, kecuali di Lebanon ya, kalau Lebanon masih ada. Dan aktivitas publik juga sudah mulai normal, mayoritas ruang udara di Timur Tengah sudah mulai dibuka dan berangsur normal. Hingga saat ini hanya tercatat hanya bandara di Manama, di Bahrain, dan di Baghdad, Irak yang masih tertutup. Jadi yang lainnya sudah dibuka ruang udaranya.
0: Ya, kalau untuk proses evakuasi kemarin ini bagaimana kerjasama dengan negara lain ataupun organisasi internasional dalam proses evakuasinya ini, Bu Heni?
2: Evakuasi kemarin yang kita lakukan yang khusus dilakukan oleh pemerintah. Kalau untuk penanganan WNI stranded tentunya kita bekerjasama dengan otoritas tempat, dengan operator penerbangan, dan juga pihak-pihak swasta lain untuk fasilitasi yang stranded. Tapi kalau yang evakuasi ini sepenuhnya kita lakukan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama yang di Iran ya. Jadi yang di Iran kita tentunya berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk keamanan mereka ke perbatasan melalui jalur Baku Azerbaijan.
0: Adakah tindak lanjutnya Bu Heni ketika WNI ini sudah pulang ke tanah air gitu ya? Mungkin ada tindak lanjut mungkin dari segi rehabilitasi sosial ataupun ekonomi atau seperti apa?
2: Untuk saat ini kita untuk para WNI, kalau WNI stranded kan tentunya langsung kembali ke keluarga masing-masing juga ya, ya. Tidak ada tindak lanjut lagi, kita pastikan mereka sudah sampai ke kediaman masing-masing. Dan untuk yang evakuasi kita serahkan ke dinas penghubung provinsi masing-masing untuk kemudian mereka difasilitasi kembali ke daerah asalnya. Sampai saat ini masih seperti itu. Tentunya mereka juga sambil memantau kondisi dan situasi keamanan apabila ingin kembali lagi ke Iran misalnya, karena sebagian dari mereka juga sebagian besar merupakan mahasiswa atau yang bekerja. Jadi mereka yang bekerja atau yang mahasiswa ini kan cuti nih Pak Usman. Mereka sambil memantau kapan kembali situasi yang memungkinkan mereka untuk kembali gitu ya.
0: Dan belum tahu ya sampai kapan ya Bu Heni ya untuk WNI ini ya.
2: Betul, kalau yang di Iran kan Kemlu tentunya melalui perwakilan masih terus memantau secara intensif perkembangan situasi di kawasan ya, karena masih ada beberapa WNI yang masih tinggal di sana.
0: Ini dari KBRI atau KJRI ya, Bu Heni ya, yang bertahan ya?
2: KBRI di Iran tidak hanya dari KBRI saja, tapi masih ada masyarakat yang tinggal di tentunya. Kemarin kan kalau tercatat di data kita itu di Iran itu ada 329 orang, yang kembali kan baru 111.
0: Alasannya apa, jadi, Bu? Mereka tidak mau dievakuasi di tengah ketegangan ini.
2: Betul, mereka masih bertahan dan di tempat tinggalnya mereka tidak terdampak langsung oleh ini. Jadi masih merasa aman gitu ya, meskipun sebetulnya kalau KBRI sudah menyarankan untuk ikut evakuasi gitu.
0: Nah, ini masih dalam pantauan KBRI ya tentunya untuk mereka yang memilih tetap bertahan ya Bu Heni?
2: Betul, komunikasi secara intensif dan berkala juga tetap kita lakukan untuk memantau keberadaan dan kondisi para WNI.
0: Nah, mereka yang memilih bertahan di sana apa Bu profesinya?
2: Sebagian besar mahasiswa. Mahasiswa dan warga kita yang menikah dengan warga negara setempat.
0: Iya. Bukan dalam proses evakuasi dari 2.999 WNI ini yang telah berhasil ke pulang ke tanah air, apa tantangan ataupun kendalanya dari beberapa negara ini?
2: Jadi yang 299 ini sebetulnya yang evakuasi langsung gitu kan hanya 111 ya, tapi sisanya ini merupakan repatriasi mandiri dan fasilitas. Kita fasilitasi karena mereka stranded. Sebetulnya tantangan kemarin yang kita hadapi adalah sulitnya mendapatkan penerbangan kan. Karena memang kemarin masih beberapa ruang udara masih tertutup. Tapi kemudian sejalan dengan kondisi yang sudah agak sudah membaik gitu ya, mereka bisa kita fasilitasi untuk kembali ke tanah air.
0: Kalau untuk update kondisi di Iran dari KBRI ini dilakukan per hari atau berkalanya seperti apa, Bu Heni?
2: Per hari. Jadi ini malah Pak Menlu langsung memantau langsung ya. Jadi para kepala perwakilan kita di Timur Tengah, tidak hanya di Iran, itu bahkan sehari mungkin bisa 3 kali atau 2 kali ya, kami punya grup yang sekarang
0: aktif ya, cukup aktif ya.
2: Pak Konjen itu selalu mengupdate, jadi mengupdate situasi terkini gitu ya. Jadi memang itu kita lakukan secara berkala tiap hari, bahkan tiap harinya bukan tiap hari, sehari sekali nih. Kalau saya lihat laporan para dubes dan para konjen gitu,
0: hitungan jam ya,
2: bisa sehari 2 kali ya. Melihat situasi kondisi ya
0: Pak Lukman. Nah ya tentunya kita tidak mau ya dalam kondisi seperti ini WNI kita menjadi korban di sana gitu. Tapi adakah skenario yang disiapkan Kemenlu ataupun KBRI di negara-negara yang berkonflik ini Bu Heni untuk bisa melakukan evakuasi nanti di tengah ketegangan yang meningkat ini?
2: Betul. Jadi Pak Mendu sudah memberikan arahan secara langsung kepada para kepala perwakilan kita, terutama di negara-negara Teluk ya, termasuk Iran dan di Azerbaijan juga, bahwa para kepala perwakilan ini harus memantau situasi dan kondisi di lapangan gitu. Jadi kalau memang diperlukan untuk evakuasi, segera dilakukan. Jadi semua perwakilan kita yang di Timur Tengah ya, terutama di Iran dan di Azerbaijan juga, itu mereka sudah punya rencana kontingensi, Pak Lukman. Jadi rencana kontingensi ini akan terus diupdate dan juga jadi semuanya sudah on the table gitu ya. Jadi kalau situasi sudah memburuk dan perlu evakuasi, maka rencana kontingensi itu tinggal dilakukan. Sebetulnya sudah seperti itu.
0: Nah, ini kan jadi pertanyaan mereka-mereka yang tadi yang lebih memilih bertahan di sana, bagaimana memastikan keselamatannya gitu WNI di sana dalam kondisi yang ketidakpastian ini, Bu Heni.
2: Nah, ini mungkin kita yang sekarang nih yang menjadi perhatian di Iran dan di Lebanon ya, Lebanon kan masih terus kan. Nah, itu Pak Dubesnya ini sebetulnya mereka punya forum komunikasi nih Pak Lukman. Jadi mereka selalu berkomunikasi secara intensif. Kalau ada apa-apa, WNI-nya langsung lapor dan tentunya dari KBRI juga akan siap untuk langsung menghandle. Seperti di Lebanon nih, kan yang kena serangan nih Lebanon Selatan ya, wilayah di Lebanon Selatan. Nah, kemarin itu kami dapat laporan dari Pak Dubes, ada satu keluarga yang memang sudah merasa tidak aman gitu ya di tempat tinggalnya. Ada lima orang, satu keluarga, lima orang, tiga WNI dan dua warga negara sana. Mungkin ini yang menikah dengan warga negara sana. Itu langsung ditampung di shelter KBRI karena memang merasa sudah tidak aman di tempat tinggalnya. Jadi itu sudah kita jemput dan sekarang ada di KBRI.
0: Iya, untuk memastikan keamanan ini ya.
2: Betul. Nah, jadi yang penting komunikasi mungkin ya.
0: Iya.
2: Untuk terus supaya diketahui situasi dan keamanan para WNI-nya.
0: Nah, ini yang jadi perhatian juga ini untuk personil TNI yang bertugas di misi UNIFIL ini, Bu Heni. Ada berapa personil yang memang di ini atau memang
2: yang di UNIFIL ya?
0: Iya.
2: Jadi yang di Lebanon ini WNI kita tercatat ada 918 orang, Pak Lukman. 178 ini WNI sipil, 740-nya adalah personel TNI di UNIFIL. Tentunya ini sudah dikurangi kemarin ya yang sudah kembali pulang karena waktu itu kena
0: gugur ya.
2: Betul, ada dua orang, ada yang gugur juga, betul.
0: Ya, jadi yang tersisa untuk personel TNI di sana ada berapa, Bu Heni tadi?
2: 740.
0: 740 dan ini belum ada tindak lanjut atau dalam waktu dekat ini untuk bisa ditarik kembali ya untuk dalam waktu dekat ini ya.
2: Belum.
0: Nah, untuk kedepannya bagaimana dari Kemlu sendiri tadi selain dari arahan dari Pak Menlu terkait dengan situasi di Timur Tengah ini, Bu Heni?
2: Kami tentunya terus memantau ya, terus memantau secara seksama perkembangan di Timur Tengah dan prioritas adalah keselamatan WNI. Jadi kita pasti kalau memang dirasa perlu untuk dilakukan evakuasi, ya itu akan kita lakukan. Jadi semua tergantung asesmen berdasarkan kondisi di lapangan ya. Kita juga harus terukur gitu ya untuk memutuskan apakah perlu evakuasi atau tidaknya.
0: Baik. Itu, Pak Bu Heni, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan proses penyelamatan atau perlindungan WNI di luar negeri ini terus berjalan dengan baik ya, Bu Heni. Bu Heni juga sehat dan sukses selalu, Bu Heni.
2: Amin, terima kasih Pak Lukman, terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengar PLT Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah, kami berbincang terkait dengan Kemenlu fasilitasi kepulangan WNI dari Timur Tengah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anegata Nusantara atau Danantara memastikan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap beragam peluang sebagai upaya melaksanakan mandat untuk memberikan dampak sosial ekonomi yang bermakna bagi Indonesia. Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk and return, serta penciptaan nilai jangka panjang sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10% hingga 20%, dari 20% hingga 10% menjadi 8%. Menurutnya, dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Jawa Timur surplus hewan kurban dan bisa dikirim ke daerah lain karena populasi hewan kurban melimpah. Gubernur Hovifah menegaskan kesiapan stok hewan kurban tidak lepas dari kekuatan sektor peternakan Jawa Timur yang saat ini menempati peringkat pertama secara nasional dalam hal populasi ternak. Gubernur mengatakan total proyeksi kebutuhan ternak kurban di Jawa Timur sebanyak 427 ribu ekor dengan rincian sapi sebanyak 70.550 ekor, kambing sebanyak 297.900 ekor, domba sebanyak 58.600 ekor, dan kerbau sebanyak 10 ekor. Kita beralih ke informasi mancanegara. Polisi Turki menindak tegas aksi hari buruh yang berlangsung di Istanbul pada Jumat 1 Mei 2026 dengan menembakkan gas air mata kepada para demonstran serta melakukan penangkapan massal. Sedikitnya 570 orang dilaporkan ditangkap dalam aksi tersebut. Pengerahan besar aparat keamanan terlihat di sejumlah titik dengan polisi menggunakan kendaraan pengendali massa untuk membubarkan kerumunan serta gas air mata yang ditembakkan ke arah demonstran termasuk yang berada di pusat kota Istanbul. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia atau PB Perbakin, Letjen Purnawirawan Joni Suprianto, menargetkan emas olimpiade saat melantik 5 pengurus provinsi Perbakin di final hall 10 meter PB Perbakin Jakarta hari ini. Joni membeberkan peningkatan prestasi atlet harus dilakukan oleh semua daerah, sehingga tidak hanya bagi pengurus yang baru dilantik. Ia mencontohkan keberhasilan Jawa Barat yang konsisten menghadirkan pelatih asing dalam jangka panjang, bahkan sudah menggunakan jasa pelatih dari Korea Selatan sampai 12 tahun berturut-turut. Ia pun mengimbau seluruh pengprov Perbakin di Indonesia untuk bekerja lebih serius dalam pembinaan atlet.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia.

0: nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan seperti biasa di kesempatan akhir pekan ini kami hadirkan Kelakar Nusantara bersama dengan komika Baim Paps.
3: Kelakar Nusantara, saat yang kita tertawa, buka mata, buka telinga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ya Allah cantik-cantik banget. Bening banget kayak terumbu karang. Cakep, seneng lihatnya. Pada magang ini? Oh enggak, belakang yang magang ya? Kian ya abang ya. Abang magang tapi pakai batik, keren banget bang. Keren, ada bos juga tuh tadi, gila. Keren banget bro, bosnya bro. Bapak, pak. Masa enggak ngerasa kayak bos sih? Tadi orang mau sini-sini nonton nanti dapat bonus. Saya juga mau. Mau saya. Kakak dari mana, Kak? Kamu yang tengah? Dari Bandung. Oh, ceweknya Denny tadi yang tadi. Kalau kakaknya dari mana? Semarang. Kakak? Oh, kagak ada yang orang Jakarta ya? Orang desa semua ini. Tapi enggak apa-apa, keren merantau loh. Tulang punggung keluarga, keren, keren. Saya tinggal di Jakarta. Gue tuh belum, buat yang belum tahu, gue tuh udah tampil di sini selama 2 kali lah. Minggu kemarin gue tampil di sini. Dan saat ini video yang kemarin tuh belum tayang. Sumpah, gue disuruh ngehibur dia lagi aja ini. Buset dah. Gue juga pengen ngehibur orang penonton-penonton di rumah gitu. Dia lagi aja yang gue hibur nih. Nama gue Baim, teman-teman. Gue kuliah di kampus swasta di Pasar Minggu. Gue tuh sebenarnya keterima gitu di UI, cuman gue nggak nerima, gue tolak UI karena gue nggak suka warna kuning. Gue juga kuliah kelas karyawan, teman-teman. Gue kuliah sambil kerja, dan kelas karyawan itu isinya orang-orang tua semua, kayak bapak tadi itu. Orang-orang tua semua, namanya kayak Bambang Herlambang, ya Allah, Anto Hartanto. Pernah gak lu punya teman kelas namanya begitu? Gitu. Orang-orang yang kalau kita ngomong ungke gak akan dijawab ungger. Gak akan. Paling dijawab ungke lagi. Ungke. Apaan ungke? Gitu. Gue tuh kelas karyawan. Dan gue kuliah sambil kerja, teman-teman. Gue kerja sebagai penjual Al-Quran. Masya Allah. Nyaut aja ya. Iya, gue penjual Al-Quran, teman-teman. Gue adalah orang yang drill mabuk agama. Tiap hari jualan Al-Quran. Keren. Deril gue mabuk agama. Dan jualan Quran di zaman sekarang tuh susah banget, teman-teman. Orang-orang beriman udah pada apal. Gue mau jual kemana ini Quran? Orang gak beriman gak baca Quran, ya kan? Lu lihat tuh program Pildacil. Orang-orang yang udah pasti gak beli Quran di gue. Masih kecil udah keren banget. Ahli Islam. Keren. Keren, jago loh. Gue mau jual kemana ini Al-Quran menurut gue? Sekalinya ada orang beriman, gak apal Quran, sekarang bacanya lewat HP. Emang teknologi sialan nih. Bikin dagangan gue kagak laku. Sepro apa sih sama muslim, gue tanya. Ya Allah. Apaan baca Quran ada iklannya? Gimana sih ini ya? Akal-akalan barat, teman-teman. Makanya kalian belilah Quran di gue. Gitu. Jadi Quran gue tuh tokonya di Jakarta Timur, Jalan Haji Siun nomor 40. Bener bang, Haji Siun. Ada itu Jalan Haji Siun nomor 40. Percis patokannya di sebelah Ayam Geprek. Biasanya tukang dagangan suka tukeran kan ya. Kayak misalnya tukang mie ayam nih, sebelahnya tukang cendol. Kalau tukang mie ayamnya aus, minta cendol gitu. Kalau tukang cendolnya lapar, minta mie ayam gitu. Lah gue gak bisa. Gue tukang Quran, sebelahnya nih tukang ayam geprek. Gue sih pengen makan ayam geprek dia tiap hari. tapi dia mau nggak baca

0: Quran gue sampai hatam. Biasa ketemu kol goreng jadi ketemu kol-kola. Jangan, susah banget itu. Susah. Jualan Quran setiap hari teman-teman gue pengen gitu. Quran gue laku. Maka teman-teman gue saranin jangan baca Quran di HP. Menurut gue beli aja udah beli. Karena baca Quran di HP itu gak fokus. Kita lebih fokus baca notifnya. Gue pernah baca Quran di HP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tring. Deni. Im pinjam 50. Sodaqallahul azim. Gue jadi males tau. Orang tiba-tiba minjem duit. Kata gue gimana nih? Saya mau minjem duit ini pak sebenernya. Ada kali pak cepek gitu. Dan jualan Quran di zaman sekarang tuh benar-benar susah teman-teman. Gak segampang yang teman-teman kira gitu. Karena customernya tuh benar-benar beragam. Kayak kemarin ada orang yang baru aja mualaf, baru masuk Islam datang ke toko. Datang ke toko minta Quran. Kata gue ikro dulu. Jangan langsung Quran. Maksud gue minimal apal alfabet Arab lu. Jangan-jangan langsung Quran. Ada lagi ke toko datang. Dia baru aja belajar ngaji katanya. Mas, saya baru belajar ngaji nih. Ada gak Quran yang cocok buat saya? Ada bu, pakai yang ini aja nih. Yang ini hurufnya berwarna jadi ibu bisa tahu panjang pendeknya. Kalau merah, kalau hijau. Lah, lupa ini. Lupa gue. Kalau hijau dua harokat. Kalau merah berhenti. Berhenti kenapa mas? Berhenti ngaji bu. Saya kagak tahu, dari sononya udah begitu. Kuasa Allah mah jangan dibantah. Oh gitu, kalau ini biru, itu mah blau, kagak saya jual. Obat gondokan saya itu. Susah teman-teman jualan Quran tuh, bener dah. Tapi sumpah teman-teman, kalau misalkan beli Quran tuh, kita kan tahu lah ini Quran ini kitab suci gitu. Sakral. Kalau kita tahu ini sakral, maksud gue jangan ditawar gitu. Ada waktu itu orang nawar, mas saya beli Quran dong, berapa harganya? 50 ribu. Ya kagak bisa 30 ribu. Bu, 30 ribu mau beli bawang ya bu. 50 ribu mau Quran, mau masuk surga, jangan dulu. Bu, 30 ribu ya udah, 50 ribu ya udah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belajar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya say.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
3: Sejarah Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tak lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 di era Presiden Soekarno. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Akibat kritik sosial dan politiknya yang tajam, Ki Hajar Dewantara kemudian sempat diasingkan ke Pulau Bangka oleh pemerintah kolonial. Sepulangnya dari pengasingan, pada 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan bernama Perguruan Taman Siswa. Lembaga ini hadir untuk menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi masyarakat Bumi Putra melalui sistem among yang memanusiakan manusia dan berjiwa kekeluargaan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: To the point.
4: Selamat malam pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pendidikan kita terus dituntut untuk beradaptasi. Namun di balik segala inovasi dan kemajuan teknologi, ada nilai-nilai dasar yang tak boleh kita lupakan. Pesan luhur dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, bukan sekedar semboyan, tetapi pedoman dalam membangun karakter dan peradaban bangsa. Pertanyaannya, sejauh mana nilai-nilai ini masih kita rawat dan terapkan dalam sistem pendidikan saat ini? Lalu bagaimana peran kita dalam menjaga semangat pendidikan yang memerdekakan? Seperti yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Malam ini kita akan membahasnya dalam topik merawat pesan Ki Hajar Dewantara dalam segmen To The Point dengan beberapa narasumber. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pak Jejen Musfah. Pak Jejen, selamat malam.
1: Malam, Mas Lukman.
0: Ya. Pak, kita berbincang juga bersama dengan Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI, Pak Teguh Santosa. Selamat malam, Pak Teguh.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam, Pak Jejen.
0: Ya. Pak Jejen, malam, Pak Teguh. Ya, Pak Jejen dan Pak Teguh, kita dengarkan dulu ya untuk pesan dari guru bangsa kita, Ki Hajar Dewantara.
3: Baik. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng, yang masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan.
0: Ya, demikian pesan dari guru bangsa Ki Hajar Dewantara. Dan Pak, saya menuju ke Pak Jejen dulu ya. Pak Jejen, kalau kita bicara tadi ya, pesan dari Ki Hajar Dewantara ada tiga. Lalu jadi pertanyaannya, kalau bicara Ing Arso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani, ini bagaimana sejauh apakah guru masa kini juga sudah benar-benar menerapkan prinsip Ing Arso Sungtulodo di tengah tantangan era digital, atau justru kalah dengan pemengaruh media sosial dan teknologi ini, Pak Jejen?
1: Iya, Pak Lukman, Pak Teguh, dan pendengar RRI, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, terutama untuk para guru, para dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak yang concern di dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi memang yang kita alami saat ini adalah krisis ya, krisis keteladanan yang ditunjukkan bukan saja oleh guru, tetapi juga terutama juga oleh para pemimpin bangsa ini ya, baik pusat sampai ke daerah-daerah. Kasus-kasus kekerasan di sekolah, pelecehan seksual, kemudian masih terjadinya bullying, kemudian tawuran di level murid-murid kita menunjukkan bahwa anak-anak kita itu kehilangan keteladanan bukan saja di rumah ya, rumah mereka, orang tua, tetapi juga dari lingkungan sekolah mereka. Karena apa yang ditunjukkan oleh para siswa, oleh para guru, itu juga merupakan cermin. Cermin secara langsung maupun tidak langsung dari bagaimana peran pendidik kita mewujudkan diri sebagai sebuah parameter, yeah, parameter moral, parameter etik gitu. Oleh karena itu, siapapun menterinya, kurikulumnya apapun, kita senantiasa mendahulukan aspek karakter ya, yeah, keadaban. Karena itu sekali lagi penting melihat calon-calon guru, sosok-sosok guru bukan saja dari kapasitas intelektual akademis, tetapi juga terutama sekali dari kematangan emosional, kemudian kemampuannya untuk hadir sebagai kompas moral.
0: Iya. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau kita bicara integrasikan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan modern yang serba cepat dan adaptif ataupun juga kompetitif ini seperti apa, Pak Teguh, cara mengintegrasikannya?
4: Ya, kalau kita lihat lagi ya, kita baca lagi kan, pesan pertamanya itu Ing Arso Sungtulodo ya, yeah, di depan memberikan teladan. Ing Madia Mangunkarso di tengah berdiri membangun karya, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan kan itu ya, yeah, secara tekstual gitu. Yeah. Tapi memang kalau saya, Mas Lukman, Pak Jejen melihat bahwa hari-hari ini ya, dan saya pikir di hari-hari ke depan nanti memang investasi SDM itu adalah hal yang mau tidak mau kita prioritaskan gitu ya. Kita lihat persaingan antar bangsa ini menuntut setiap bangsa negara itu betul-betul serius, karena hanya negara bangsa yang serius pada investasi SDM inilah yang kelihatannya bisa menjadi bangsa yang unggul atau setidaknya bertahan di tengah dinamika global yang semakin tak menentu gitu. Jadi saya sih pesannya itu saja. Kebetulan saya juga dosen di tempatnya Pak Jayajen nih. Ya, jadi saya berinteraksi langsung juga dengan mahasiswa di kebetulan saya divisi Pak Jayajen. Jadi saya kira sekarang ya sekarang saya mengaitkannya dengan ini, dengan ruang belajar itu kan bukan hanya di ruang kelas atau di ruang kampus gitu ya, tapi sekarang di era digital ini kan keteladanan, kemudian inisiatif untuk membangun karsa dan memberikan dorongan itu juga kita temukan di platform digital gitu ya. Saya rasa sekarang anak-anak kita tuh ya, lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital gitu. Makanya tadi kami di Jaringan Media Siber Indonesia juga memberikan yang mengingatkan lagi lah kepada anggota-anggota kami seluruh Indonesia bahwa media digital ini juga, media siber ini juga punya tanggung jawab yang tidak kalah besar gitu ya dalam rangka tadi membangun SDM ini gitu. Yeah. Karena interaksinya dengan dunia digital kan semakin hari semakin intens ya. Saya kira tingkat tadi interaksi dengan media digital kita ini kelihatannya kita salah satu yang terbesar di dunia gitu ya. Sementara kalau saya tidak salah dulu UNESCO pernah punya hasil survei gitu, mereka mengatakan bahwa kita ini tingkat literasinya itu di antara yang terburuk gitu. Nah ini kan dua fakta yang bertemu dan agak ironis gitu ya. Agak ironis. Nah jadi memang tantangannya saya kira makin besar gitu.
0: Baik. Pak Jajan dan Pak Teguh, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
4: Boleh Pak.
0: Iya. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888 ya. Nah, tadi menarik ya kalau kita kaitkan dengan perkembangan digital ini, Pak Jajan, bagaimana juga adab seorang siswa ini juga dipertanyakan belakangan ini. Bagaimana Pak Jajan melihat relevansi antara pendidikan yang ada saat ini dan juga perkembangan digital yang ada?
1: Iya, di satu sisi kita tidak bisa terlepas ya, dunia pendidikan kita tuh kemajuan teknologi informasi saat ini menghadirkan terminologi atau diskursus digitalisasi pendidikan. Yeah. Itu salah satu program Kementerian Pendidikan Dasar yang saat ini prioritas ya gitu ya, dengan artificial intelligence, kemudian coding, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, kita tahu bahwa di samping internet, media sosial itu menghadirkan bank data ya, bank informasi yang sedemikian banyak sebagai sumber belajar, sumber informasi yang kalau kita punya kapasitas editorial, editing, punya kapasitas analisis, sebenarnya kerja-kerja intelektual, kerja-kerja ya katakanlah belajar ya, siswa, murid, mahasiswa, termasuk dosennya itu menjadi lebih punya potensi untuk mengalami kuantum di dalam pengetahuan. Tetapi seperti apa ya, koin, dia punya sisi di mana kalau tidak punya kapasitas editorial atau editing, maka yang akan terjadi sebaliknya, konten-konten di internet, di media sosial itu justru menjadi tantangan bagi dosen, bagi guru, bagi pendidik. Sehingga apa yang diajarkan di kelas, katakanlah tentang moralitas, tentang etik itu bertentangan dengan apa yang dikonsumsi oleh murid dan mahasiswa kita. Karena itu menurut saya tantangan guru dan dosen saat ini tidak menjadi lebih ringan, Mas Lukman,
0: yeah.
1: Pak Teguh. Menurut saya kita menghadapi semacam pertarungan atau peperangan dengan konten-konten yang tidak tereditorial ya oleh pemerintah, katakanlah Komdigi dan sejenisnya itu, agar anak-anak kita hanya mengkonsumsi hal-hal yang memang punya edukasi yang tinggi. Misalnya saya sendiri punya catatan menarik terkait rencana Pak Prabowo misalnya menghadirkan lebih banyak lagi pertunjukan K-pop gitu ya dari Korea. Nah, bagi saya sebagai pendidik, pengamat pendidikan, ini kontradiksi dengan nilai-nilai yang kita harapkan, bahwa di dalam bidang seni saya kira K-pop perlu banyak catatan gitu, karena seni tentu merupakan bagian dari yang harus kita kembangkan pada diri siswa kita, tapi seni yang seperti apa gitu, yang sesuai dengan budaya kita. Kemudian menurut saya, terakhir ini untuk menjawab pertanyaan ini, menurut saya kita agak kesulitan memiliki guru-guru yang punya etikabilitas, kapabilitas, kalau gajinya itu 200 ribu per bulan.
0: Yeah.
1: Kita bisa bayangkan dengan gaji 200 ribu, kualitas guru seperti apa yang kita punya untuk mendidik, untuk mengajar, apalagi untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Demikian.
0: Ini menarik ya, bagaimana seorang pendidik ataupun guru bisa fokus mengajar ya, sementara kebutuhan hidupnya harus dipikirkan lebih lanjut gitu ya Pak Jajan ya. Sebelum saya ke Pak Teguh, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
5: Baik, Lukman, ada sejumlah pesan masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah mengomentari atau ikut berpendapat terkait dengan topik kita malam ini. Yang pertama dari Ibu Rina di Yogyakarta, menyampaikan pesan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan itu masih sangat relevan. Tapi kenyataannya anak-anak sekarang masih banyak yang belajar hanya untuk nilai, bukan untuk memahami. Mungkin sudah saatnya sekolah lebih fokus pada karakter dan kreativitas, bukan sekedar angka. Lalu ada Pak Rahman di Makassar. Assalamualaikum, saya Rahman di Makassar. Filosofi Tut Wuri Handayani seharusnya benar-benar diterapkan oleh guru, bukan hanya jadi slogan. Guru perlu memberi ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai potensi mereka. Kalau terlalu menekan, justru anak jadi tidak percaya diri. Lalu ada Ibu Dewi di Tarakan, Kalimantan Utara. Menurut saya, merawat pesan Ki Hajar Dewantara itu bukan cuma tugas sekolah, tapi juga orang tua, media, dan elemen masyarakat lainnya. Di rumah, anak-anak juga harus dididik dengan nilai kemandirian dan budi pekerti. Jadi ada kesinambungan antara pendidikan di sekolah dan luar sekolah. Ya. Pak Andi di Balikpapan menyampaikan tantangan sekarang itu teknologi. Anak-anak lebih dekat dengan gadget daripada guru atau orang tua. Jadi bagaimana nilai-nilai Ki Hajar Dewantara bisa masuk di era digital dan juga media digital? Menurut saya itu perlu dipikirkan bersama. Dan terakhir, Ibu Diana dari Medan, saya masih melihat banyak ketimpangan pendidikan di daerah. Padahal Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan untuk semua. Jadi menurut saya, merawat pesannya juga berarti memastikan semua anak Indonesia mendapat kesempatan belajar yang sama. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Ya, baik, rekan Ninding. Terima kasih. Pak Teguh, mungkin bisa ditanggapi, Pak. Silakan.
2: Ya, jadi memang urusan pendidikan ini kan bukan cuma urusan fasilitas pendidikan ya, murid, guru, tapi juga ekosistem yang jauh lebih luas gitu. Pasti tidak mudah tantangannya. Memang sekarang cenderungannya ya semua orang lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya artificial dan superficial gitu, yang dimunculkan di atas permukaan untuk dikomentari, untuk dibahas gitu. Tapi saya pikir memang ya harus ada kesinambungan antara apa yang sebetulnya menjadi target besar dari negara ini dan kemudian diturunkan dalam kurikulum di pendidikan. Misalnya kita yang pertama ya mesti merumuskan dulu tantangannya. Tantangan nanti misalnya apa, misalnya kita bicara tentang kebutuhan akan
6: negara yang memiliki kemandirian atau kedaulatan pangan misalnya, kedaulatan energi misalnya, dan yang lain-lain gitu ya. Maka nanti ini semua kan menuntut sistem pendidikan itu menjawab tantangan itu. Ya.
0: Yeah.
6: Bagaimana kita bisa menghadirkan pendidikan yang menjadikan kemandirian di segala hal itu sebagai pondasi kurikulumnya gitu ya, sebagai inti-inti utama kurikulumnya. Dan itu kan berarti juga terkait dengan apa, membangun karakter ya, karakter yang berdaulat, yang berkemandirian gitu ya. Kemudian juga tadi termasuk kita ini fokusnya tadi misalnya ada kebutuhan buat mandiri atau berdaulat secara energi, secara pangan gitu. Jadi ke arah-arah itulah pembangunannya kemudian diarahkan gitu. Saya sih melihat pendidikan vokasional yang paling dibutuhkan hari ini ya. Dan saya pikir sudah ada banyak kemajuan sejak dua dekade lalu. Perbincangan mengenai vokasional itu sudah menjadi arus utama, dan ini yang mesti didorong lagi gitu ya.
0: Yeah.
6: Kalau saya menyimak misalnya pandangan-pandangan dari yang saya paling suka itu dari Mas Gita Wirjawan ya, misalnya dia memberikan menggarisbawahi butuhnya STEM ya, Science, Technology, Engineering, dan Math gitu untuk kita fokuskan, karena memang ke depan tantangannya ada di situ gitu. Nah, adapun misalnya distraction yang muncul dari platform digital, dari kebiasaan menggunakan digital, itu juga pekerjaan utama. Makanya tadi saya sampaikan media siber sebagai salah satu aktor yang ikut mewarnai jagat digital, kita juga mesti memahami bahwa mereka juga punya tanggung jawab ya dalam pendidikan ini ya, pendidikan dari perspektif yang lebih luas gitu, sehingga tidak bisa misalnya hanya sekedar mengedepankan sensasi atau mendiseminasi ujaran kebencian, prasangka, apalagi fitnah begitu ya, karena nanti khawatirnya orang akan lebih memberikan perhatian pada hal-hal seperti itu daripada tadi hal-hal yang betul-betul kita butuhkan untuk menghadapi persaingan geopolitik yang semakin tidak mudah ini.
0: Iya. Pak Jajan, kalau tadi ini menarik ya, Bu Rina di Jogja. Kenyataannya anak-anak sekarang masih banyak yang belajar hanya untuk nilai ya, bukan untuk memahami. Dan memang kenyataannya seperti itu ya, untuk sudah saatnya ini sekolah lebih fokus pada karakter dan kreativitas, bukan sekedar angka. Bagaimana Pak Jajan?
1: Iya, Mas Lukman, jadi memang terjadi pergeseran secara teoritik, bahwa yang pada akhirnya membuat seseorang itu sukses, termasuk bahagia pada di dunia kerja maupun di saat mereka menjadi manusia sosial, terjun di masyarakat, itu bukan nilai akademis ya, bukan IPK, bukan nilai rapor, kemampuan bahasa asing atau bahasa Indonesia begitu, tetapi adalah seberapa berhasil pendidikan menanamkan pengembangan kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan sosial, termasuk kecerdasan spiritual. Nah, ini yang harus kita terus pesankan kepada sekolah, madrasah, pesantren, lembaga pendidikan formal, non-formal, informal, bahwa yang paling kuat pengaruhnya justru adalah memastikan anak-anak kita tumbuh menjadi manusia dewasa yang matang secara emosional tadi. Untuk Pak Rahman ya, betul sekali Pak Rahman, bahwa kita mengharapkan sekolah tidak saja melihat dari aspek akademis, tetapi kita paham bahwa anak-anak itu lahir membawa talenta-talenta yang sangat berbeda-beda ya. Setiap anak itu lahir dengan membawa talenta-talentanya yang sangat beragam ya, di musika, di matematika kah, di bahasa kah, di komunikasi dan seterusnya. Masalahnya adalah Mas Lukman, kita tidak yakin kondisi eksisting saat ini satuan pendidikan kita tuh punya fasilitas yang beragam untuk mewadahi dan mengembangkan aneka talenta tersebut. Katakanlah kecerdasan majemuk, kita sebut demikian. Bagaimana fasilitasnya? Bagaimana dengan pelatih-pelatihnya? Di tengah, kepala sekolah itu hanya dikunci operasional mereka itu dari bantuan operasional sekolah. Jadi saya tiba pada kesimpulan, sesungguhnya yang punya peluang lebih besar mengembangkan talenta, katakanlah kecerdasan majemuk siswa kita itu justru ada di swasta, karena fleksibilitas penggunaan dana masyarakatnya itu lebih aman. Sementara di negeri itu dikunci.
0: Iya.
1: Kalau saja salah jalan, katakanlah komite sekolah, itu pidana, Mas Lukman. Gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, terakhir, Mbak Dewi ya, ini menarik ya, dengan Pak Andi. Saya percaya ya, tapi sekaligus juga sedih sebenarnya, melihat konten yang dihadirkan oleh media, sebutlah ya misalnya televisi ya, kenapa tidak menghadirkan tontonan-tontonan yang edukatif ya, bukan berarti humor itu tidak perlu, tetapi kita ingin media menjadi salah satu medium pembelajaran, bukan lagi tripusat dalam pengertian definitifnya, tetapi media sekarang karena apa ya, banyaknya siswa murid mahasiswa kita itu menatap layar, maka media menurut saya saat ini sangat berperan penting untuk menghadirkan konten-konten yang edukatif gitu loh. Katakanlah kalau ada diskusi pro kontra terhadap kebijakan pemerintah, itu menghadirkan narasumber yang equal gitu, yang apple to apple, bukan yang satu sangat intelektual, sangat akademis, tapi yang satu emosional gitu, fisik gitu, itu kan tidak bagus gitu. Itu salah satu contoh saja bahwa media kita sesungguhnya punya kesempatan untuk menjadi wadah edukasi bagi generasi muda kita. Tetapi saya belum melihat ke arah sana, komitmen ke arah sana masih sangat kecil.
0: Nah, ya, ini menarik ya Pak Teguh ya, kalau kita berbincang tadi atau menyinggung masalah akses internet ini ya Pak, ataupun media massa gitu ya. Kalau kita lihat kan akses internet yang luas ini memang membuka peluang belajar lebih besar, tetapi juga membawa risiko seperti penggunaan media sosial yang berlebihan gitu ya Pak Teguh. Dan lalu muncul tantangan distraksi dan ketergantungan gadget itu. Itu bagaimana Pak Teguh?
6: Saya kira misalnya kayak sekarang sedang dikembangkan tuh ya, membatasi pengguna media sosial di bawah 16 tahun.
0: Ya, PP Tunas itu ya.
6: Ya, PP Tunas itu saya pikir hal yang bagus gitu. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Terus yang kedua ya, kontrol dalam rumah masing-masing juga perlu gitu ya. Kemudian memang teman-teman yang ada di Komdigi juga mungkin harus lebih serius lagi misalnya mengontrol konten-konten yang berseliweran gitu ya, yang misalnya educated tidak uneducated ya. Cuma memang untuk urusan ini seringkali nanti ini benturannya adalah dengan pandangan bahwa lah terjadi pemberangusan informasi misalnya begitu kan, gitu aja kan gitu. Tapi lagi itu masih bisa dibicarakan dalam kerangka demokrasi, saya kira nggak ada masalah ya. Ya itu harus dilakukan ya, itu harus dilakukan. Dan tapi memang gini, saya harus akui juga bahwa sekarang ini kan semua orang ini, semua kita ini individu, saya bilang semua juga kelihatannya terlalu berlebihan ya, tetapi banyak diantara kita yang sekarang ini kan menjadi apa, budak algoritma begitu. Budak algoritma, semua seperti ingin menjadi seseorang yang mendapat spotlight gitu di platform digital ini. Kita perhatikan banyak konten-konten yang dia memang hanya untuk dilihat
1: ramai
0: gitu ya. Untuk viral, mencari keuntungan pribadi gitu ya, tanpa memikirkan itu ya dampaknya.
6: Nah, dan ini juga terdampak ke anak-anak kita. Saya contohkan aja misalnya mahasiswa di kampus itu sekarang udah tidak sungkan-sungkan itu joget-joget di selatar gitu. Apa juga, tapi ya bagaimana ya, saya mengatakannya ya harus, memang harus lebih keras gitu, harus lebih keras. Kalau tidak begitu nanti ya tadi yang artificial dan superficial ini saja akan jadi perhatian, distraksinya terlalu besar gitu. Tapi saya harus mengakui bahwa beberapa kebijakan kita yang sudah dijalankan oleh pemerintah sekarang, tadi misalnya PP Tunas itu, saya pikir itu sudah bagus ya, tinggal ditambah dengan hal-hal lain ya, untuk memperkuatnya.
0: Ya, Pak Jajan melihatnya gimana sih Pak? Kalau untuk tadi ya, kalau bicara ketergantungan ya, mungkin ya PP Tunas ini sudah membatasi usia di bawah 16 tahun. Tapi kita ketahui juga sejak pandemi COVID-19, kita juga untuk siswa-siswa SD, SMP juga sudah memang menggunakan gadget gitu. Dan ini sudah cukup lama, mungkin juga mereka sudah bergantung pada internet ini. Ini bagaimana Pak Jajan?
1: Iya, kita kalau dari sisi historis ya, anak apa generasi kita tuh belum selesai dengan PR literasi ya, literasi membaca. Jadi kesukaan membaca kita tuh belum tumbuh dengan cukup mapan, cukup kuat. Jadi di tengah kita berjuang di dalam peran-peran masing-masing untuk bagaimana agar generasi kita tuh punya literasi membaca yang bagus gitu seperti di negara-negara maju. Tetapi kita belum selesai dengan itu, tiba-tiba kita generasi kita tuh disuguhi dengan tadi media sosial, internet yang hampir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka gitu.
0: Yeah.
1: Usia SD, SMP sudah punya handphone pribadi gitu kan. Nah, jadi sekali lagi, kita harus menumbuhkan kecerdasan editorial, jadi kecerdasan untuk memilah mana yang di-scroll gitu, dilewat, mana yang kemudian betul-betul dibaca, dipahami, sehingga menjadi informasi yang bermakna gitu. Tidak hanya sekedar menonton, membaca, tetapi dia akan menjadi pengetahuan baru yang menjadi milik diri mereka gitu. Nah, saya ingin juga ada yang terlupa gitu ya, terkait bicara Komdigi tadi. Ada berita menarik itu, Mas Lukman, Pak Teguh. Saya membaca berita bahwa ada pemuda Indonesia menjadi juara di Singapura karena dia berhasil menciptakan sebuah aplikasi untuk menangkal situs-situs judi online.
0: Okay.
1: Nah, pertanyaannya, kan ada Komdigi nih. Nah, bagaimana Komdigi melihat pemuda-pemuda ini yang menjadi juara gitu? Yeah. Kenapa kita menjadi bangsa yang tidak berhasil? Karena kalau menurut data riset, justru korban judi online itu bukan hanya gurunya, bukan hanya masyarakat bawah secara ekonomi, tetapi juga siswa-siswi kita, murid-murid kita korbannya. Jadi kita mempertanyakan soal political will, komitmen pemerintah, cek you Komdigi untuk ya tadi kita pada akhirnya kita bukan kekurangan sumber daya yang jenius di bidang teknologi informasi, tapi kita masih kekurangan untuk betul-betul serius komitmen political will untuk bebas judi online misalnya. Baik. Salah satu kasus.
0: Iya. Pak Jajan Musfa dan Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Bapak-bapak. Selamat malam.
6: Terima kasih Mas Lukman. Selamat malam.
1: Ya. Terima kasih Mas Lukman RRI.
0: Pendengar pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Jajan Musfa, dan juga Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI, Pak Teguh Santosa, melengkapi tudupain kita pada malam hari ini, merawat pesan Ki Hajar Dewantara.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyoroti peran strategis Politeknik Sandi dan Sibernegara atau Poltek SSN yang dinilai penting dalam mencetak talenta unggul di bidang keamanan, siber, dan persandian. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Budi Eko Pratomo menyebut kualitas SDM sangat menentukan dalam menghadapi tantangan siber yang semakin kompleks. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, keberangkatan jemaah asal Kalimantan Barat menjadikan harapan perjalanan suci menjadi haji mabrur dan mabruroh. Dan tak ketinggalan, Wali Kota Pontianak berpesan pentingnya pemahaman menyeluruh rangkaian ibadah haji. Kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah dari atau produksi RRI Pontianak.
9: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah. langit Kalimantan Barat terasa berbeda. Di tengah kesibukan sehari-hari, ada ribuan hati yang tengah berdebar menanti panggilan suci. 1.861 calon jemaah haji tahun 2026 Kalimantan Barat bersiap menapaki perjalanan spiritual menuju Baitullah, sebuah perjalanan yang bukan sekedar fisik tetapi juga batin. Keberangkatan jemaah asal Kalimantan Barat dijadwalkan berlangsung mulai 5 hingga 9 Mei 2026. Jemaah akan tergabung dalam kloter 14 hingga 17 dan diberangkatkan melalui embarkasi Batam. Dari sana, langkah mereka akan berlanjut menuju Tanah Suci, membawa doa, harapan, dan kerinduan yang telah lama ternanti. Di antara wajah-wajah yang bersiap itu, terselip harapan sederhana namun mendalam, menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Sebuah predikat yang bukan hanya ditentukan oleh kesempurnaan ritual, tetapi juga keikhlasan hati dan kesabaran dalam menjalani setiap tahapan ibadah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap rangkaian ibadah haji. Menurutnya, bekal ilmu menjadi kunci agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air.
10: Penting untuk memberikan bekal bagi jemaah supaya kegiatan hajinya bisa lancar dan sesuai dengan rukun Islam, dengan rukunnya ya. Dan kita berharap dari mulai berangkat Kota Pontianak, transit di Batam dan ke Mekah atau Madinah dan kembalinya semua berjalan lancar dan diberikan pelajaran dan kesehatan sehingga bisa mendapat rukun haji yang mabrur. Itu yang kita harapkan. Kalau masalah koordinasi terhadap kelancaran pengorganisasian mulai dari keberangkatan, transportasi, akomodasi, nanti dari Kementerian Haji kan sudah mempunyai strategi dan rencana untuk kelancaran ini, termasuk petugas-petugas yang ditugaskan, baik kesehatan maupun pembimbing dari yang ditunjuk maupun dari KPIH ya.
9: Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin. Dirinya menghimbau seluruh calon jemaah haji untuk mempersiapkan diri secara maksimal menjelang keberangkatan yang kini tinggal menghitung hari. Tahapan akhir persiapan terus dimatangkan mulai dari penyelesaian dokumen perjalanan hingga penyiapan asrama haji. Di balik itu semua, kesiapan fisik dan mental menjadi perhatian utama. Kamaludin menegaskan bahwa menjaga kesehatan adalah kunci penting, mengingat padatnya rangkaian ibadah yang akan dijalani di Tanah Suci.
11: Kemudian juga perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga telah melakukan rapat koordinasi kemarin antara pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, kemudian dengan Kanwil Kementerian Haji terkait persiapan. Dan kami ucapkan juga dukungan terima kasih kepada seluruh pemerintah kabupaten kota yang mendukung penuh penyelenggaraan haji di tahun 2026 ini. Dan masalah kesiapan di daerah juga sudah sangat siap sekali untuk memberangkatkan jemaah dari kabupaten kota.
9: Selain itu, jemaah juga diminta untuk memperdalam pemahaman manasik haji, bukan tanpa alasan. Sebab setiap ritual memiliki makna dan tata cara yang harus dipahami dengan baik agar ibadah dapat berjalan sesuai tuntunan. Perjalanan menuju Baitullah memang bukan perjalanan biasa. Ia adalah panggilan yang syarat makna yang menuntut kesiapan lahir dan batin dari Pontianak hingga Tanah Suci. Ribuan langkah akan menyatu dalam satu tujuan menggapai ridho ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan RRI melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, Komisi Informasi Pusat, Samrotun Najah Ismail, yang mendorong media untuk memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus pengawas independen dalam penyelenggaraan negara. Kegiatan tersebut juga sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga negara dan insan pers dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Samrotun Najah mengatakan peran tersebut menjadikan media sebagai aktor kunci dalam memastikan hak publik atas informasi terpenuhi. Samrotun Najah juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, meminta kepala daerah di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan agar mempercepat pendataan penduduk orang asli Papua atau OAP sampai 8 Agustus 2026. Direktorat Jenderal Kependudukan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan batas waktu pendataan OAP di tanah Papua akan berakhir pada tahun 2027. Namun menurut Gubernur, pendataan OAP di Papua Pegunungan dipercepat hingga harus selesai dalam tahun ini untuk memperkuat data kependudukan lebih awal. John Tabo menjelaskan pendataan OAP kurang maksimal menyebabkan alokasi dana dari pemerintah pusat bagi Papua Pegunungan paling terkecil dibanding dengan 5 provinsi di tanah Papua. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perusahaan minyak Jepang, Taiyo Oil, mengumumkan bahwa akan menerima pengiriman bahan baku dari proyek Sakhalin 2 Rusia atas permintaan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang untuk pertama kalinya setelah menghentikan pembelian minyak Rusia pada tahun 2022. Sementara itu, surat kabar lokal melaporkan bahwa pengiriman tersebut merupakan pembelian spot minyak yang diproduksi sebagai bagian dari proyek Sakhalin 2. Disebutkan pula bahwa minyak yang diimpor adalah minyak mentah ringan jenis Sakhalin Blend yang digunakan untuk memproduksi bahan bakar diesel dan nafta. Di sisi lain, Badan Sumber Daya Alam dan Energi Jepang mengatakan bahwa meskipun volumenya terbatas, minyak Rusia tetap penting bagi keamanan energi negara tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Putri Indonesia usia di bawah 17 melakukan latihan terakhir sebelum menuju Prancis untuk menjalani pemusatan latihan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Sore hari tadi, Timnas Indonesia usia di bawah 17 atau Timnas Putri Indonesia di bawah 17 baru saja melaksanakan latihan terakhir mereka sebagai persiapan sebelum berangkat menuju Prancis di mana Timnas Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan kurang lebih selama sepekan di kawasan yang disebut sebagai Clairefontaine yang merupakan markas dari Timnas Prancis yang merupakan daerah khusus yang dipersiapkan atau sebagai lokasi khusus bagi pemusatan latihan timnas Prancis baik dari usia dini hingga timnas senior. Dan pemusatan latihan atau TC yang dijalani oleh Timnas Putri Indonesia usia di bawah 17 ini merupakan salah satu dari program kerjasama antara PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia bersama dengan Federasi Sepak Bola Prancis FFF yang di bawah naungan dari atau yang diketahui oleh kerjasama atau dinaungi oleh kerjasama dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia yang ditandatangani pada 15 April lalu di Pusat Kebudayaan Prancis di kawasan Tamrin, di mana salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi para penggawa Garuda Putri ataupun pemain timnas putri Indonesia kita untuk Garuda Pertiwi untuk menjalani pemusatan latihan dan belajar, di mana nantinya mereka tidak hanya menjalani latihan, namun juga ada sejumlah agenda lain, termasuk juga akan ikut latih tanding dengan tim-tim lokal yang ada di Prancis yang diundang oleh Clairefontaine. Dan dijadwalkan akan ada kurang lebih 17 nama yang telah dirilis oleh PSSI secara resmi yang akan berangkat dijadwalkan pada besok siang. Dan mereka akan didampingi oleh pelatih kepala Timo Schoeneman serta sejumlah staf kepelatihan yang telah dipilih oleh PSSI untuk mendampingi para pemain selama kurang lebih dari mulai besok tanggal 3 sampai dengan latihan atau jadwal terakhir mereka di Perancis yaitu tanggal 9 Mei mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nia Rapli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle, Sanders about to whoop SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.

0: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan perimeter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
1: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
0: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumine Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nier Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di mana tidak ada kompromi dengan pelaku korupsi. Presiden Prabowo Subianto mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta kemarin. Dalam rangka pemberantasan korupsi, dirinya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Kepala Negara menekankan tidak boleh ada kompromi kepada pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatan mereka. Ia menegaskan pemberantasan korupsi merupakan pilar utama dalam penegakan hukum untuk memastikan tata kelola keuangan yang bersih.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Pak Zainuddin Hasan. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-39988.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Pak Zainuddin Hasan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Zainuddin, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam para pendengar RRI Pro 3 seluruh Indonesia.
0: Kabar sehat ya Pak Zainuddin?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya. Tapi kabar pemberantasan korupsi di tanah air bagaimana sejauh ini Pak Zainuddin?
2: Masih di tahap-tahap wacana ya, narasi ya. Tapi kita harapannya narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Presiden, oleh pemerintah bisa segera direalisasikan ya, karena memang beberapa hari yang lalu kita sama-sama dengarkan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tidak ada tempat bagi koruptor ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya komentari terkait dengan narasi tersebut. Yang pertama, menurut saya ini langkah, sebenarnya sebuah langkah awal yang baik ya, dari awal-awal pemerintahan beliau. Artinya sebuah pesan yang positif dan merupakan komitmen bahwa korupsi itu adalah sebuah musuh bersama ya, dalam konteks bahwa Indonesia saat ini perang terhadap yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, narasi ini penting untuk membangun tekanan publik ya, dan memperkuat legitimasi hukum dan legitimasi dari pemerintah itu sendiri. Jadi arah-arahnya itu kan yang dimulai dari perlawanan, itu dimulai dari sebuah narasi ya, langkah yang menurut saya baik. Tapi yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana implementasi atau kebijakan yang konkret ya terkait pernyataan-pernyataan yang tadi ya, bagaimana supaya pernyataan itu jangan sampai kehilangan makna apabila tidak diikuti dengan proses atau implementasi terkait dengan penegakan hukum, kemudian penguatan kembali KPK, kemudian disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu digarisbawahi bahwa publik ini kan menunggu ya, menunggu gerakan nyata dari pemerintah sekarang ya, sudah setelah satu tahun berjalan. Kemudian kita ketahui bersama salah satu bentuk undang-undang perampasan aset ya, yang sudah hampir dua dekade ya, sejak 2008 itu naskah akademiknya dibuat sampai dengan hari ini masih pembahasannya masih belum ini ya, belum menunjukkan arah-arah yang sepertinya akan segera disahkan, tapi pembahasan-pembahasan yang sejak awal Januari 2006 lalu, sekarang sudah bulan Mei gitu, belum ada arah yang sepertinya ke pengesahan itu Mas Lukman.
0: Iya. Kita dengarkan dulu ya Pak Zainuddin ya, untuk pernyataan Presiden Prabowo terkait dengan soal pengusaha serakah ini ya.
2: Siap.
3: Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi susu untuk anaknya. Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha serakah. Saudara-saudara, tapi saya mengajak kita dewasa, tidak semua pengusaha serakah. Banyak yang bekerja dengan baik. Banyak kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. Jangan kita benci sama orang kaya.
0: Ya, itu pernyataan dari Presiden Prabowo ketika Hari Buruh kemarin. Pak Zainuddin melihatnya seperti apa? Tapi kalau kita lihat datanya ya, kalau nilai aset yang berhasil dikembalikan dari KPK, Kejaksaan Polri, mencapai ini cukup besar juga loh Pak, 28,6 triliun rupiah.
2: Ya, ya itu yang saya sampaikan tadi, artinya memang yang pertama terkait dengan pidato narasi Presiden Prabowo Subianto itu adalah sebuah langkah ya, langkah awal yang baik.
0: Ya.
2: Pesan yang positif ya, artinya komitmen pemberantasan korupsi pada zaman saat ini Prabowo Subianto ini benar-benar dijadikan korupsi, bahwa korupsi itu dijadikan sebagai musuh bersama.
0: Ya.
2: Ini dalam konteks bahwa Indonesia ini perang terhadap korupsi. Ini narasi ini penting ya, dibangun untuk bagaimana langkah-langkah ke depannya itu meyakinkan masyarakat untuk dapat bersama-sama memberantaskan korupsi. Terkait dengan aset tadi ya, itu memang ada targetan ya, memang ada beberapa para penegak hukum baik kejaksaan yang kemudian diturunkan ke daerah-daerah ataupun KPK ataupun penegak hukum yang lainnya, memang ada beberapa targetan ya terkait dengan recovery aset atau pengembalian aset terhadap negara. Tapi dalam proses saat ini gitu,
0: ya,
2: belum ada efek jera ya. Kita kan bukan hanya ke bagaimana pengembalian aset semata, tapi bagaimana ada efek jera dari pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu sehingga mereka tidak mengulanginya lagi. Nah, yang jadi masalah adalah hampir setiap minggu, setiap hari kita selalu mendengar ada yang OTT, ada yang tertangkap, ada yang tersangka. Artinya kan ada yang salah kan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi nggak hanya semata-mata bagaimana pengembalian aset, walaupun itu sangat penting menurut kita.
0: Yeah.
2: Tapi bagaimana mencegah dan menghilangkan korupsi. Ini kan kita lihat IPK dari Indeks Persepsi Korupsi kita kan di Indonesia masih mengalami yang stagnan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi juga, terkait dengan bagaimana pemulihan aset di negara maupun dari mulai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang menurut saya memang harus apa yang disampaikan Pak Presiden tadi itu benar gitu. Tidak ada tempat bagi koruptor gitu, tidak di Indonesia, dan itu perlu harus digaungkan ya. Perlu harus digaungkan sehingga masyarakat itu yakin dan percaya, disertai dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang konkret terkait bagaimana pernyataan-pernyataan yang disampaikan tadi.
0: Iya. Pak Zainuddin, kalau kita bicara RUU perampasan aset kan yang selalu dituding ini yang membuat lambat tidak disahkan itu kan pastinya yang jadi sasaran tembak itu DPR gitu ya. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari politisi PDIP kala itu, Pak Bambang Pacul gitu ya, kalau tidak salah berbincang sama Pak Mahfud MD waktu masih menjadi menteri. Kalau mau membahas masalah RUU perampasan aset bukan di DPR tapi di ketum partai, itu bagaimana Pak Zainuddin melihatnya?
2: Ya, ya ada benarnya saya pikir ya. Jadi memang harus ada komitmen bersama, ada itikad baik dari masing-masing dari ketua partai. Nah, ini kan mereka yang ada di duduk-duduk di anggota DPR itu kan wakil rakyat ya, bukan wakil partai sebenarnya. Tapi secara fakta, mereka sebenarnya menduduki DPR itu ya menjalankan perintah partai. Nah, ini ada benarnya juga yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul tadi. Artinya ketika ketua-ketua umum partai bersepakat, kemudian ya saya yakin sih DPR-nya pun, anggota-anggota DPR-nya akan
0: pasti manut,
2: akan
0: ya
2: menyetujui, pasti manut. Apalagi kan ada mekanisme PAW, ada mekanisme-mekanisme yang dari pimpinan partai itu dapat menarik kapan saja anggota DPR-nya apabila tidak mengikuti atau tidak menjalankan perintah dari partai. Itu ada benarnya Mas, tapi kan perlu juga ya individu-individu dari partai politik tersebut itu memiliki komitmen ya, bagaimana dia membela rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat yang memang yang dia wakili, karena yang memilih dia adalah rakyat.
0: Yeah.
2: Gitu. Sehingga dia adalah wakil rakyat, bukan wakil partai sebenarnya.
0: Meskipun pada kenyataannya kalau partai minta dia PAW, PAW ya, detik itu juga katanya. Iya. Pak Zainuddin, kalau kita lihat RUU perampasan aset ini, apakah memang bisa sendiri gitu, berdiri sendiri, atau memang juga harus disinkronkan dengan KUHAP, dengan Undang-Undang Tipikor, dengan Undang-Undang TPPU gitu?
2: Ya, kita kalau kita lihat sejarah ya, sejarah tentang perampasan aset ini kan memang udah lama ya, sejak ada konvensi Vienna tahun 88, kemudian UNCIC ya 2003, United Nations Convention Against Corruption, itu terkait dengan aset recovery yang dijadikan sebagai prinsip global. Dan undang-undang ini kan jadi khusus ya sifatnya. Jadi kalau dia KUHP kan masuknya umum gitu kan, atau ada undang-undang yang lain kan yang mengatur tentang KPK, pemberantasan, itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau undang-undang perampasan aset, saya sudah sering menyampaikan bahwa Indonesia ini termasuk yang ketinggalan ya dalam bagaimana segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Di beberapa negara, lebih dari 130 negara itu sejak awal tahun 2000 ya, apalagi sejak UNCIC 2003 itu menyatakan bahwa aset recovery itu sebagai prinsip global, ada banyak negara bahkan termasuk di Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura ya, yang sudah mengesahkan dan menjalankan undang-undang perampasan aset itu sendiri. Jadi sebenarnya memang tersendiri menunggu ada perubahan dari KUHP atau dari undang-undang KPK atau undang pemberantasan korupsi, karena kan konsepnya kan ini ada in personam ya, in rem ya, jadi ada pidana yang dipisahkan. Jadi kan konsep dari undang-undang perampasan aset itu adalah ada tiga. Yang pertama adalah perampasan aset hasil kejahatan tanpa menunggu putusan pidana. Ya, ada NCB di sana, Non-Convention Based Extra Forfeiture. Kemudian ada konsep pembalikan beban pembuktian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fokus kepada follow the money, mengikuti uangnya. Nah, ini konsep undang-undang tersendiri dalam undang-undang perampasan aset, tidak harus menunggu atau menyesuaikan dengan undang-undang yang lain, atau undang-undang KPK, atau undang-undang tentang tindak pidana korupsi, atau dengan yang lainnya. Seperti itu maksudnya.
0: Nah, kalau ini NCB ini menarik ya, ketika perampasan aset ini tanpa putusan pidana, potensi untuk melanggar terkait dengan HAM ini bagaimana?
2: Jadi kan itu konsep gabungan ya, pidana dan perdata ya. Jadi kan tidak harus menunggu putusan pidana, jadi gugatan perdata yang didahulukan. Ini kan bagaimana tadi perubahan dari in personam ke in rem ya, dari tadi hanya menghukum orang, tapi ini bagaimana mengejar aset. Nah, itu kan dimulai dari bagaimana pembalikan beban pembuktian yang tadi kedua. Apabila memang ada istilah, kalau saya bilang, kalau bersih kenapa risih, kalau sah kenapa resah. Nah, ini kan ada tidak, sesuai tidak pendapatan dia dengan uang yang mengalir ke rekening dia. Kalau orang yang memang sah, penghasilannya sah, kemudian dia mendapat masuk akal gitu dengan apa yang ada di rekening dia, saya pikir nggak ya jadi masalah gitu. Misalnya dia seorang pengusaha yang kaya raya, kemudian setiap rekening yang masuk, nah ini yang khawatir tentu saja yang tidak sah tadi, yang masuk yang tidak sesuai dengan portofolio dia. Misalnya penghasilannya hanya 50 juta atau 100 juta, tapi puluhan miliar masuk ke rekening. Nah, ini yang ada beberapa yang risih ya, risih karena tidak bersih, atau yang resah karena tidak sah. Nah, ini kan yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena pembalikan beban pembuktian itu kan dibuktikan oleh pemilik aset, oleh pemilik uang atau pemilik rekening, bukan oleh jaksa atau oleh jaksa pengacara negara. Seperti itu. Jadi kalau dia bisa membuktikan bahwa itu adalah asetnya sah, asetnya bersih, asetnya ini, itu ya tidak ada unsur-unsur nanti yang bilang akan melanggar HAM dan sebagainya. Lagi pula kan negara kita ini bukan yang pertama yang menerapkan undang-undang perampasan aset. Saya tadi sudah sampaikan hampir lebih dari 130 negara, bahkan di Asia Tenggara sendiri ya, kita termasuk yang tertinggal dalam bagaimana mengesahkan dan menggunakan undang-undang perampasan aset dan recovery ini.
0: Ya, sebenarnya menarik ya, karena banyak poin yang terkait dengan mungkin bisa menggeser asas praduga tak bersalah, mungkin juga rawan disalahgunakan gitu ya, berpotensi jadi alat kekuasaan. Tapi kita menuju ke komentar yang sudah masuk ke ruang redaksi dulu ya, Pak Zainuddin ya. Ada beberapa pendengar yang sudah menyampaikannya melalui layanan WhatsApp. Ada rekan saya Zidan yang akan menyampaikannya. Zidan, silakan.
4: Ya, baik Lukman, dan juga selamat malam Pak Zainuddin. Ini sudah ada beberapa tanggapan yang masuk. Pertama dari Pak Rizal di Makassar. Pak Rizal mengatakan setuju tidak ada kompromi untuk koruptor, tapi masyarakat sekarang menunggu bukti nyata dan bukan hanya pernyataan. Penegakan hukum harus benar-benar tegas dan konsisten. Lalu ada Bu Dewi di Yogyakarta. Pernyataan Prabowo, Pak Prabowo sangat bagus dan memberi harapan, tapi yang penting pelaksanaannya jangan setengah-setengah dan harus transparan dan berani menyentuh semua pihak. Lalu ada Pak Andi di Palembang, kalau memang tegas, jangan sampai hukum terasa pilih-pilih. Semua harus diproses sama di mata hukum dan menjadi ini hal ini menjadi ujian bagi pemerintah. Kemudian ada Bu Siti di Surabaya, selain menghukum, pencegahan juga penting. Sistem harus diperbaiki supaya korupsi tidak terus terjadi. Jadi bukan hanya reaktif tapi juga antisipatif. Demikian Lukman.
0: Baik, terima kasih Zidan. Mungkin bisa ditanggapi Pak Zainuddin, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Zidan ya. Sudah ada 5 penanggap ya. Mas Rizal dari Makassar, Ibu Dewi dari Jogja, kemudian Pak Andi dari Palembang serta Bu Siti ya tadi
0: ya.
2: Di
0: Surabaya.
2: Apa yang disampaikan ya tadi kan menyinggung terkait dengan apa yang menjadi pidato ya, wacana narasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang beliau Pak Rizal menginginkan bukti nyata ya. Sama ya, senada dengan Bu Dewi di Yogyakarta. Bagaimana pelaksanaannya? Ya implementasi tadi, kebijakan-kebijakan yang konkret, nyata ya. Jadi pernyataan itu bagus sebenarnya, tapi akan menjadi tidak bermakna apabila hanya kata-kata saja. Nah itu yang penting ya. Yang pertama tadi penting, bagus pernyataannya, tapi harus diikuti dengan implementasi atau kebijakan-kebijakan yang konkret. Kemudian tentu saja ya, ada penegakan hukum tanpa pendang bulu, tanpa tebang pilih. Kemudian Bu Siti itu menyoroti terkait dengan sistem. Nah itu yang juga menjadi hal yang penting terkait dengan perbaikan sistem. Bagaimana supaya mengurangi celah-celah ya. Kita terkait beberapa minggu yang lalu, beberapa ada yang tertangkap tangan ya. Ada yang jadi tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi suap. Ya, seperti sistem ya, digitalisasi layanan ya, kemudian standarisasi prosedur, kemudian meminimalkan adanya tatap muka, kemudian ada transparansi ya. Semakin terbuka sebuah sistem itu semakin sulit tindak pidana korupsi termasuk suap itu terjadi. Kemudian penegakan hukum yang tanpa kompromi, hukum yang berat dan konsisten tanpa benang pilih, termasuk dalamnya penyitaan aset. Jangan sampai hukumannya ringan kemudian asetnya juga masih banyak. Kemudian ya membangun budaya anti suap ya. Jadi kan kita sudah ada istilahnya anti bribery management system ya, itu masuk ke kalau konsep swastanya di ISO 37001/2016 ya, terkait dengan standar internasional mencegah, mendeteksi dan menangani tindak pidana suap. Nah itu menurut saya penting ya dalam hal yang sinergi mulai dari pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
0: Iya, tapi kalau bicara pandang bulu, ya tidak pandang bulu, bukankah ada beberapa, kalau kita lihat ya, ada Bupati Pati yang ditangkap dalam OTT KPK pada Januari 2026 ini, dan juga ada Wali Kota Madiun, ini kan dari kader Gerindra, Pak Zainuddin.
2: Iya. Yang namanya korupsi kan memang bisa siapa saja, mau dari partai mana saja, mau partai pemerintah, partai yang bukan pemerintah, apalagi sistem partai sekarang kan kepala daerah itu atau anggota DPR itu bisa dengan mudahnya lompat-lompat partai ya tadinya.
0: Nah, artinya ini menegaskan untuk presiden tidak pandang bulu ini, tidak melindungi kadernya.
2: Iya, artinya bukan hanya pelakunya itu ya seluruh Indonesia, bukan hanya partai dari pemerintah, itu kan dari partai-partai lain pun juga melakukan. Artinya memang buka, apalagi kan tadi saya sampaikan ada kader-kader tertentu dari partai yang tadinya partai A, kemudian karena pemerintahnya partai B, dia ikut partai B gitu.
0: Loncat cari aman ya.
2: Nah, iya, dia merasa sudah aman nih kalau ikut partainya presiden, padahal belum tentu juga.
0: Iya. Nah, seperti itu. Baik. Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak ya waktunya untuk Karir Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
2: Terima kasih, Mas Lukman. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengar Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Pak Zainuddin Hasan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Menuju Baitullah.
6: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
7: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
8: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
5: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan tidak ada kompromi terhadap pelaku korupsi. Tadi kami sudah membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Pak Zainuddin Hasan. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pimpinan KPK, Wakil Ketua ya, periode 2015 dah, hingga 2019 ya. Pak Saud Situmorang, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan ya komentar ataupun tanggapan Anda melalui layanan telepon dan juga WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan terkait dengan penindakan ataupun pemberantasan korupsi yang sudah ada atau sudah berlangsung saat ini, memang penindakan masih rutin dilakukan OTT oleh KPK, di mana ratusan perkara ditangani dalam satu tahun, sekitar 439 perkara pada 2025. Dan puluhan sampai ratusan proses hukum juga berjalan, penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan. Dan ada operasi tangkap tangan atau OTT di berbagai sektor seperti perizinan, proyek, pajak, dan juga jabatan. Artinya memang korupsi masih sering terjadi, tapi penindakannya tetap aktif gitu ya. Dan terkait dengan pemulihan kerugian negara yang dikatakan meningkat ya, salah satu capaian penting, KPK berhasil mengembalikan aset negara sekitar 1,5 triliun rupiah pada tahun 2025. Dan ini juga menunjukkan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencoba mengembalikan keuangan negara. Dan memang fokus tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan ini yang diharapkan juga ya. Di mana pencegahan, upaya pencegahannya sudah coba dilakukan dan dengan perbaikan sistem birokrasi, digitalisasi layanan publik, pendidikan anti korupsi, pengawasan sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa. Dan tentunya tujuannya bukan hanya menangkap pelaku, tapi juga mencegah korupsi itu terjadi. Memang yang menjadi masih tantangan, menjadi tantangan yang masih ada gitu ya, walaupun ada kemajuan, masih problem utamanya terkait dengan korupsi masih terjadi di berbagai level, baik pusat maupun daerah. Modusnya semakin beragam, semakin kompleks gitu ya, terkait dengan proyek, pajak, jabatan, dan lain-lain. Dan persepsi publik terhadap korupsi ini masih tinggi gitu ya. Sistem pengawasan belum sepenuhnya efektif. Kalau kita lihat, kalau perilaku korupsi dari yang hal kecil sampai hal besar ini ada di setiap lini gitu ya, baik di pusat maupun daerah, dan masih banyak untuk kasus-kasus yang memang masih menjadi sorotan. Dan memang kalau bicara pemberantasan korupsi bukan hanya KPK saja, tapi ada Polri, ada juga Kejaksaan gitu ya, yang senada ya dalam memberikan penindakan ataupun pencegahan, pengawasan gitu ya terkait dengan hal korupsi ini. Kami sudah tersambung bersama dengan pimpinan KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud, selamat malam.
2: Mas Lukman, gimana? Selamat malam, Mas Lukman ya.
1: Kabar sehat ya, Pak Saud?
2: Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana ya, Mas?
1: Pak Saud, kalau sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019, bagaimana Pak Saud melihat pemberantasan korupsi di tanah air saat ini, Pak?
2: Ya, banyak tantangannya ya. Hmm. Banyak tantangannya yang menurut saya, ya pastilah presidennya pasti pusing karena perilaku di bawah tuh nggak banyak berubah ya. Hmm. Kalau pesannya kan, pesan presiden itu udah jelas, ya. Kita harus melakukan perubahan-perubahan gitu. Jadi sebagaimana yang sering kita diskusikan beberapa kali, ini kan banyak ya, yang sebenarnya yang harus diroba, banyak yang harus diperbaiki. Hmm. Bagaimana kemudian apa-apa saja yang harus diperbaiki gitu ya. Ya. Itu kan banyak hal ya. Jadi kelihatannya memang kalau kita mengandalkan masyarakat, ya, kesadarannya agak lambat ya. Jadi mungkin kita minta presiden lebih lebih tegas, lebih keras. Kalau cikal bakalnya itu kan dimulai dari isu transaksional, isu transparansi, ikut isu tata kelola, terus kemudian kepentingan yang terganggu. Itu kan banyak-banyak hal yang sebenarnya kita harus bereskan. Jadi kalau umpamanya ada beberapa penegakan hukum yang disebutnya due process of law ya,
1: yeah.
2: Penegakan hukum due process of law itu kan selalu proses yang dianggap bagaimana hukum itu dianggap baik gitu ya. Jadi itu kan banyak banyak tanggapan-tanggapan. Ya, saya pikir itu wajar dengan indeks persepsi korupsi 34, tetapi yang sama-sama sebenarnya tidak bisa dari pemerintah saja, tak bisa dari masyarakat saja, tapi kesadarannya bersama. Tapi ketika kemudian pencegahannya tinggal jalan, ya tentu harus ada penindakan gitu. Dan itu memang kalau sudah peristiwa pidana terjadi, walaupun sekarang debate sering debatable ya, kalau
1: yeah.
2: dikaitkan pasal 2 itu. Jadi banyak yang harus diperbaiki sebenarnya, baik itu dari undang-undangnya, maupun tata kelolanya, maupun beberapa mekanisme, apa namanya yang kita sebut, apa namanya itu, criminal justice system kita. Kan sering KPK sudah menuntut dengan baik, diputuskan, menang di pengadilan, tapi nanti kan di penjaranya kocar kacir gitu loh. Jadi emang harus sejalan gitu.
1: Iya. Pak Saud, ya, kalau tadi sejalan. Ya kalau bicara penindakan pelaku korupsi atau koruptor ini, yang menjadi sorotan publik juga kan bagaimana? Ini terkait dengan perampasan aset yang dinilai publik ini belum optimal. Para koruptor ketika keluar, ya asetnya masih banyak, masih kaya ini Pak Saud.
2: Ya sebenarnya dengan model-model pencucian uang yang cukup banyak dan kita punya pengalaman ya.
1: Yeah.
2: Pengalaman banyak yang dulu ada disebutnya itu modal dilarikan ke luar negeri. Terus kemudian berbagai macam cara dilakukan itu pasti gitu. Tapi kemudian kalaulah upaya dilakukan itu dikasih ke orang lain, dititipkan ke orang lain, terus kemudian selama menjabat dia tidak nerima, tapi nanti kemudian itu diterima setelah gentleman agreement selama pemberi dan penerima terjadi. Jadi upaya secerdas apapun, akan ada aja upaya yang lebih menimbulkan keraguan bahwa kita itu efektif dalam memberantas. Nah makanya yang paling penting itu efek jeranya. Nah, yeah. Bagaimana ini bisa kita lakukan? Yeah. Jadi kalaupun nanti itu undang-undang perampasan aset itu dibuat, which is itu kan sebenarnya disebutnya itu perampasan yang tanpa harus ada putusan pengadilan lebih dulu. Jadi kalau kita bilang bahwa kemudian kita harus mengambil apa yang diambil dari yang bukan haknya dia, kan kita sudah tercermin cara kita menangani pelaku ini di penjara aja kan banyak masalah kan. Kemarin malah ada lagi berkeliaran segala macam. Jadi yeah. secara keseluruhan kita nggak serius. Tapi kalau umpamanya pun itu dilakukan, ya harus dilakukan. Artinya gini, kalau perampasan aset ini tidak dilaksanakan atau dilakukan, yang dirampas aja nggak berubah-berubah, apalagi nggak dirampas gitu loh.
1: Iya
2: kan?
1: Iya.
2: Gitu
1: iya.
2: Mas Umar.
1: Iya. Ya, nah jadi, kalau bicara perampasan aset ini kan ada yang menjadi perdebatan ini ya Pak Saud, ini ada tanpa putusan pidana atau non conviction based gitu ya, di mana ini juga disoroti atau dikritik banyak pihak, ini bisa menggeser asas praduga tak bersalah kalau perampasan aset itu dilakukan tanpa putusan pidana sebelumnya.
2: Ya itu anggap aja sebuah warning bahwa kan saya tadi bagian depan kan sudah ngomong criminal justice system kita jalannya itu nggak mulus gitu ya. Mulai dari menyelidiki orang, menyidik, menuntut, terus memutuskan, itu kan nggak berjalan bersamaan. Jadi kalau kita meragukan yang disebutnya non conviction based perpetuator itu, ya bisa saja itu anggapannya sebuah warning bahwa tugas yang harus kita laksanakan dalam kaitan TPPU ini kan sebenarnya apa namanya amanat piagam PBB yang sudah kita tanda tangani. Jadi itu harus dijalankan dengan sejumlah memang akan ada aja, let's say ke apa namanya penyimpangan gitu. Makanya tadi kan saya di bagian depan juga sudah bilang due process of law, proses penegakan hukum itu yang harus di challenge. Dan sekarang kan banyak lawyer-lawyer pinter, lulus perguruan tinggi, S2, S3, doktor, profesor. Mereka bisa mendebat kalau umpamanya ada seorang yang ragu, kemudian dia sepertinya dicari-cari kesalahannya. Oh, tempatnya bukan di media gitu, tempatnya itu di pengadilan. Jadi makanya yang sekarang lagi rame ya, seperti kasus Nadiem, itu kan diperdebat semua. Terus ada orang bikin amicus curiae, itu nggak boleh di ini, dilarang. Karena itu berdebatannya, nanti putusan, karena kan harus ada putusan, nanti hakim melihat. Tapi kan pada sisi lain kita juga hakim tahu bahwa banyak masalah juga gitu. Jadi sekali lagi, ada aja rambu lalu lintas, terjadi kecelakaan, apalagi nggak ada rambutnya. Kan gitu Mas Lukman ya?
1: Iya. Ya. Pak Saud, kalau kita cermati pernyataan Presiden Prabowo di Hari Buruh kemarin gitu ya, tidak ada kompromi dengan pelaku korupsi. Sebagai pimpinan KPK, Pak Saud, apa sih Pak kendalanya ini?
2: Ya, yang menggembirakan itu kan Presiden kita ini kan sudah beberapa kali mengingatkan kita gitu.
1: Iya.
2: Mulai dari hari pertama dia dinyatakan menang sampai hari ini kayaknya ada lebih 50 kali kalau saya hitung-hitung. Jadi artinya pesannya kan jelas, dan di hari buruh saja itu kalau nggak salah ini ke tempat yang kedua atau yang ketiga ya.
1: Yeah.
2: Jadi artinya di momen-momen penting dia menyampaikan pesan itu. Gitu. Kita apresiasi itu, kemudian kita yang di bawah itu kan sebenarnya saya selalu bilang presiden batuk aja itu perintah gitu. Iya kan, batuk lagi pidato batuk, no itu perintah buat dokter cek itu tenggorokannya gimana. Gitu. Ini kan perintahnya udah jelas. Dan terus kemudian kita kok nggak bisa jabarkan di DPR sana gitu, lu jabarin tuh presidennya udah ngomong gitu. Ah itu mah retorika Pak Saud. Ya nggak bisa ngomong kayak begitu. Iya kan, itu perintah siapkan itu segera di yang sudah masuk prolegnas selesaikan. Adapun pasal-pasal yang diperdebatkan itu nanti kan soal tadi soal NCBF itu non asset forfeiture itu nanti kan itu ada naskah akademik, ada perguruan tinggi yang bisa berdebat supaya masing-masing tidak sesat, para profesor tidak sesat, di parlemen juga tidak sesat, di mana saja itu nggak boleh sesat. Artinya nanti di situ akan terlihat apa yang disebut sebagai meaningful participation disebutnya, itu orang harus secara maksimal gitu, jangan disembunyiin ujuk-ujuk nanti jadi putusannya, terus kemudian nanti diajuin lagi di MK, itu kan banyak kayak begitu gitu loh. Ya, jadi makanya perintah presiden tuh udah okay, masing-masing kita sampaikan saran, kalau kita di NGO, kita di masyarakat, kita di perguruan tinggi, kita di mana saja lah di masyarakat yang punya perhatian, ya ini kita perhatiin, kita pelototin, kok nggak dijalan-jalanin gitu. Saya lebih cenderung sebenarnya kalau memang sudah masuk prolegnas dia harus punya target akhir tahun ini beres, namanya gitu Mas Lukman.
1: Iya, tapi kalau saya kutip pernyataan Pak Bambang Pacul ya ke Pak Mahfud MD kala itu ya, Pak Menko Polkam. Kalau koordinasi terkait dengan perampasan aset ini bukan di DPR tapi di pimpinan partai, karena mereka itu cuma Korea, koordinator area. Ini gimana Pak Saud melihatnya?
2: Iya, memang apa namanya kenyataannya politik kita kan kayak gitu. Ya artinya budaya politik, etika politik, ya kan, kemudian estetika politiknya gitu ya kan, kita ini kan makanya dari sisi demokrasi kan kalau konteksnya pemberantasan korupsi berulang-ulang saya katakan varietas demokrasi menilai kita hanya sekitar 20-an, di bawah 30. Jadi itu sangat rendah, jadi demokrasi kita itu quote and quote ya tanda kutip tuh sangat jauh dari bagaimana kita komit dalam memberantas korupsi. Kalau itu dikatakan untuk Indonesia lebih baik, pimpinan partai percayakan kepada semua unsur-unsur di parlemen, praksi-praksi, kasih garis besar ini garis partai, ini garis underbow-nya partai. Partai juga kan punya underbow juga ya, under organisasi di bawahnya ya. Itu ya, kemudian disampaikan, itu yang bagian dari meaningful participation tadi. Jadi apa Pak Cul sudah ngomong kayak gitu, itu warning buat kita. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa teman-teman di parlemen nggak punya ini kan, nggak punya apa namanya visi tentang bagaimana berdialog dengan pimpinan partai. Sehingga kemudian kalau mereka ragu bahwa ini suara partai, mereka itu ada grup WA kok itu. Ya kan? kita pegawai RRI aja ada grup WA, bagian siaran ada lagi. Itu tinggal ngomong aja, yang pasal 2 tadi gue coba diperbaikin kata-katanya itu, udah coba kirim PDF-nya ke saya katanya gitu ya kan. Oke, ini Bu yang ini, oh itu kata-katanya coba diganti, ini nanti itu bisa bernuansa ini bla bla bla bla bla. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdiskusi. Kalau dulu boleh lah, masih pakai PEX, terus PEX-nya itu hilang gitu kan, ini kan nggak, langsung di tangannya dia gitu loh. Jadi nggak ada kesulitan untuk berdialog yang disebut meaningful participation tadi, Mas Lukman.
1: Nah, ini Pak Saud, ada satu WhatsApp dari Butania di Kemang, Jakarta Selatan. Pak Saud izin bertanya, apa sih yang menjadi pembeda rutan KPK dan juga rutan tersangka atau terpidana Tipiring? Kayaknya lebih enak ya di koruptor itu ya, fasilitasnya. Silakan Pak Saud.
2: Siapa tadi itu namanya?
1: Butania di Kemang.
2: Kemang enak makan siang di Kemang.
1: Beda ya kondisinya ya.
2: Iya, tadi kan sudah kita bilang di bagian depan ya. Di bagian depan itu mulai dari nangkep-nangkepin orang, sampai ngadili, sampai nangkep, sampai kemudian menyimpan mereka atau katakanlah pemasyarakatan kan, itu sebutnya warga binaan ya kan. Nah, warga binaan itu ya kayak ngebina anak TK tuh, ya kan cara ngajarinya. Jadi kadang-kadang dia kemana gitu. Nah, jadi kalau ditanya tadi, ditanya bedanya, sebenarnya undang-undangnya sama. Makanya itu kan disebutnya itu di KPK itu kan rutan cabang KPK. Jadi itu di bawah kementerian juga. Ya dibilangnya kan rutan cabang KPK. Jadi itu makanya di situ ada pegawai kementerian tuh. Yang di periode saya pegawainya baik-baik, berintegritas, tapi waktu selesai dari KPK itu ada masalah kan pegawainya kan?
1: Iya.
2: Yang dari kementerian tuh yang katanya ngambilin apa gitu.
1: Iya.
2: Dari tahanan. Jadi memang ada kemunduran di dalam menegakkan apa namanya, pasca diputuskannya seseorang menjadi atau belum proses gitu ya, kalau nanti di rutan yang lain, kalau rutan KPK itu biasanya kan dia yang belum ini ya, yang belum inkrah ya. Kalau dia inkrah nanti kan dipindahkan kemana gitu. Tapi prinsipnya itulah disebutnya rutan cabang KPK, jadi itu bukan miliknya KPK. Jadi sebenarnya mereka punya hak mengawasin sebenarnya. Jadi kalau beda ya memang ini penting ya kita sadarkan ya, untuk kemudian supaya ada perilaku yang adil gitu loh Mas.
1: Baik. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI
2: Pro 3. Mas Umar, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Amin. Selamat malam, Pak.
2: Malam kembali.
1: Pendengar pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada kompromi dengan pelaku korupsi.
0: Wawancara Pro 3.

Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan Kantor Staf Presiden atau KSP ikut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dan membantu memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga. Program-program prioritas pemerintah yang menjadi sorotan KSP diantaranya program makan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, dan program terkait kesejahteraan rakyat lainnya yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dudung menjelaskan tujuan utama KSP mengawasi langsung pelaksanaan program pemerintah adalah untuk memastikan penerapan program itu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Kita beralih ke informasi lainnya. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendeportasi 6 warga negara asing atau WNA asal Cina karena penyalahgunaan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Pandan, Heriansah Daulay, mengatakan tindakan tersebut merupakan komitmen instansi dalam menjaga kedaulatan negara. Heriansah menjelaskan pendeportasian ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, agar jajaran imigrasi di seluruh Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap individu yang ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar, sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya proses politik yang kredibel di Myanmar. Guterres menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua pihak yang ditahan secara sewenang-wenang sebagai langkah mendasar menuju terciptanya kondisi yang mendukung proses politik yang kredibel. Guterres kembali menegaskan bahwa solusi politik yang layak di Myanmar harus didasarkan pada penghentian kekerasan secara segera dan menekankan perlunya komitmen nyata dari semua pihak untuk terlibat dalam dialog inklusif. Ia menilai tanpa kedua hal tersebut, upaya penyelesaian konflik akan sulit tercapai. Kita beralih ke informasi olahraga. Garuda Yaksa FC memastikan promosi ke Liga 1 setelah mengalahkan Persikat Depok 3-1 pada laga penentuan Grup A di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini. Kemenangan ini memastikan Garuda Yaksa finish sebagai juara Grup A, sekaligus mengamankan tiket promosi otomatis ke Liga 1. Meski di laga lain, Adiaksa FC menang 4-0 atas Sriwijaya FC. Dengan hasil ini, Garuda Yaksa FC akan menghadapi wakil Grup B pada fase berikutnya, dengan potensi bertemu PSS Sleman atau Persipura Jayapura.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Dan untuk Anda yang memang memiliki informasi penting yang Anda miliki, mungkin terkait dengan cuaca ya, karena memang di sebagian wilayah Jakarta, Tangerang dan juga Bekasi sempat diguyur dengan hujan dengan intensitas deras ya, dan menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir. Untuk Anda yang memang saat ini untuk wilayahnya masih ada genangan air ataupun banjir, Anda juga bisa berbagi informasi ke redaksi kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399888.

0: Pendengar, permintaan hewan kurban jenis sapi pada tahun 2026 mengalami penurunan meskipun hasil ternak warga tergolong melimpah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Marjani.
1: Permintaan hewan kurban jenis sapi pada tahun 2026 mengalami penurunan meskipun hasil ternak warga tergolong melimpah. Kondisi ini terjadi di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Desa Harapan Jaya Perdan pada Sabtu pagi menyampaikan bahwa stok sapi dari peternak lokal cukup banyak, baik milik warga maupun yang dikelola oleh badan usaha milik desa Bumdes setempat. Namun demikian, tingginya ketersediaan ternak tidak diimbangi dengan minat pembeli. Hingga saat ini, penjual sapi kurban terlihat sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Perdan, biasanya sapi dari desa tersebut banyak diminati oleh pembeli dari luar daerah. Akan tetapi pada tahun ini belum terlihat adanya transaksi pembelian dari luar wilayah. Ia juga mengungkapkan bahwa harga sapi saat ini relatif lebih murah. Untuk satu ekor sapi, harga berkisar antara 15 juta hingga 20 juta rupiah tergantung pada bobot dan ukuran hewan.
2: Kalau untuk saat ini sih, karena saking banyaknya stok sapi agak menurun loh. Soalnya termasuk stok sapi ini yang siap dipasarkan untuk kurban ada 9 kan. Sekali-kali yang nyari itu pun yang besar-besar, kategori jumbo yang di atas 80 kilo, 100 kilo. Besaran sapinya udah termasuk murah itu. Memang nurun betul kondisi sekarang. Contohnya yang Bumdes ini lagi terkendala ini untuk pemasaran karena saking banyaknya sapi itu.
1: Sementara itu, penjualan hewan kurban asal Natuna ke luar daerah untuk persiapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dari periode Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 30 ekor sapi telah dikirim ke berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan oleh penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan. Ia mengatakan pengiriman hewan kurban dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari luar daerah. Sapi dari Natuna yang dikirim ke luar daerah terjamin kualitasnya dan dinilai baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Selain itu, kondisi kesehatan hewan juga menjadi perhatian utama sebelum dikirim. Untuk memastikan keamanan dan kelayakan hewan kurban, pihak BKHIT Kepulauan Riau telah melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap sapi yang akan dikirim. Pemeriksaan tersebut meliputi kesehatan fisik hingga kelengkapan dokumen karantina.
3: Aktivitas lalu lintas hewan kurban, khususnya sapi, dari Natuna dari Januari sampai Maret kemarin, sampai April, itu kurang lebih sekitar 30 ekor. Dan itu sudah dinyatakan sehat. Alhamdulillah, sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
1: Penurunan minat beli ini diduga sebagai dampak dari lemahnya permintaan pasar meskipun pasokan ternak berada dalam kondisi melimpah. Pemerintah desa berharap kondisi ini dapat segera membaik sehingga hasil ternak warga tetap memiliki nilai jual yang stabil dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: peristiwa.
1: Cut Nyak Dien ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 2 Mei 1964 berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964. Pejuang wanita asal Aceh ini diakui atas gigihnya memimpin gerilya melawan Belanda bahkan setelah suaminya Teuku Umar gugur. Perjuangannya diabadikan karena keberaniannya meski menderita rabun dan encok. Cut Nyak Dien pernah dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang pada tahun 1906 bersama dengan tahanan politik Aceh lain. Hingga akhir hidupnya, identitas asli Cut Nyak Dien tidak diketahui oleh warga Sumedang. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas diperingati di Indonesia setiap tanggal 2 Mei. Peringatan Hardiknas biasanya diselenggarakan upacara bendera di berbagai instansi pendidikan maupun pemerintah. Peringatan Hardiknas ini menjadi momen refleksi bagi semua pihak akan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa dan negara. Sejarah ditetapkannya Hari Pendidikan Nasional tidak lepas dari sosok Ki Hadjar Dewantara. Beliau adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Hari Pendidikan Nasional pun ditetapkan pada tanggal 2 Mei sebagai hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara. Ia lahir dari kalangan keluarga Ningrat di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia pun mengenyam pendidikan di Stovia, sebuah sekolah dokter pada zaman Hindia Belanda. Namun karena sakit, akhirnya ia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sana. Gagal menjadi dokter, akhirnya ia menjadi seorang wartawan di beberapa media surat kabar. Selama masa kolonialisme, Ki Hadjar dikenal berani dalam menantang berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Khususnya, kebijakan yang hanya membolehkan anak-anak keturunan Belanda dan kaum priayi yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Karya-karya Ki Hadjar Dewantara pun menjadi landasan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Salah satu semboyannya yang paling terkenal adalah Ing Ngarso Sungkolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Semboyan tersebut akhirnya menjadi slogan pendidikan Indonesia yang digunakan hingga saat ini.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan kepatuhan dari pihak Roblox terhadap peraturan pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital atau PP Tunas. Mutia Hafid menjelaskan bahwa pihak Roblox telah memenuhi komitmen kepatuhan melalui penerapan langkah verifikasi usia bagi seluruh pengguna. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pernyataan dari Menkom Digi Mutia Hafid terkait dengan kepatuhan Roblox terhadap PP Tunas.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Kom Digi dan ini sebetulnya sudah dalam pembicaraan yang bolak-balik cukup panjang berhubung Roblox memang adalah games, jadi agak berbeda dengan teman-teman kelompok sosial media yang sebelumnya cukup banyak detail-detail yang harus kita bicarakan sebelum kemudian menilai bahwa ini kita anggap sebagai compliance atau kepatuhan terhadap PP Tunas. Jadi kami apresiasi Roblox yang sudah menyampaikan komitmen kepatuhan, di mana Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan user di bawah 16 tahun di Indonesia, tadi disampaikan oleh mereka, estimasinya ada 23 juta pemain anak, dengan kurang lebih total pemain 45 juta di Indonesia saja. Dan dari age verification itu, diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak, maka chat atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Jadi ini yang menjadi penting, bahwa mereka yang tidak melakukan verifikasi usia, maka chatnya akan dimatikan, termasuk ada kemungkinan orang di atas 16 tahun tidak melakukan verifikasi wajah, dia juga otomatis akan dimatikan fitur komunikasinya, dan juga pembatasan games kepada games-games yang berlaku kepada anak-anak kecil. Kemudian fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan games sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas. Kemudian satu lagi, jadi tadi kita memenuhi dua unsur. Yang satu, kalau di PP Tunas itu ada komunikasi, tidak boleh ada komunikasi dengan orang tak dikenal. Yang kedua adalah konten, pembatasan gamesnya. Dan salah satu kah lainnya adalah ketergantungan atau adiksi. Nah, untuk menjawab aturan PP Tunas mengenai adiksi, maka sekarang per hari ini juga sudah ada screen time, jadi diatur oleh orang tua, sehingga orang tua yang menyaksikan press conference ini juga sudah bisa mulai mengatur waktu atau jam bagi anak-anak memainkan games termasuk Roblox. Dan dalam hal ini artinya ke seluruh 8 platform pertama semuanya selesai menyampaikan kepatuhan. Tinggal nanti Pak Alex akan melakukan pendalaman dan pengawasan terhadap implementasinya. Kami sampaikan itu, dan ini menjadi aturan games pertama mungkin di dunia, karena negara-negara yang melakukan penundaan akses akun biasanya hanya kepada sosial media, tapi di Indonesia ini pertama untuk dikenakan juga terhadap games. Dan kita cukup apresiatif kepada Roblox yang mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia ini. Jadi yang hilang sama sekali adalah fitur komunikasi untuk khusus adopsi di Indonesia. Adopsi di Indonesia 16 tahun ke bawah itu tidak dapat melakukan komunikasi dengan orang tidak dikenal. Bahkan 13 tahun ke bawah tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Jadi ini yang kita dapatkan, yang berbeda atau lebih ketat dengan negara-negara lainnya. Kenapa pembedaannya dengan akun sosial media teens misalnya di platform lain? Karena itu masih terjadi interaksi. Kalau di sini akun anaknya artinya tidak ada sama sekali interaksi di bawah 16 tahun dengan orang tidak dikenal, dan juga ada pembatasan games. Jadi games yang dimainkan di bawah 16 tahun, di bawah 13 tahun berbeda dengan games yang bisa dimainkan oleh pemain di atas 16 tahun. Ada lagi lainnya?
0: Ini ada lanjutan, Bu. Ini kita panjang semua pertanyaan tadi. Kan 8 platform udah patuh di implementasi awal PP Tunas. Apakah kedepannya akan ada jumlah platform lain yang ditambahkan untuk implementasi lanjutan, atau cukup dengan tenggat waktu yang udah disiapkan dengan Komkomdigi itu 6 Juni 2026? Sama kan sebentar lagi hari pendidikan, Bu. Harapan Komkomdigi dengan implementasi PP Tunas, apakah dapat meningkatkan kualitas edukasi digital di ruang digital untuk generasi muda, atau seperti apa?
8: Satu dulu ya. Jadi ini Roblox hari ini menutup rangkaian 8 platform pertama yang telah kita umumkan di awal Maret. Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden. Ini adalah PP beliau, beliau yang tanda tangan, dan keteguhan dari Bapak Presiden membuat kita per hari ini bersama teman-teman media berhasil mendapatkan komitmen dan juga pelaksanaan implementasi dari 8 platform utama. Tapi kita tidak berhenti di 8 platform ini. Karena ranah digital itu kalau kita atensi atau intervensi 1-2, dia akan berpindah ke lainnya. Maka dari itu atas nama keadilan aturan, maka ini akan berlaku untuk semuanya. Dan kami sudah memberikan waktu, kita ingatkan juga dalam forum ini bahwa sampai Juni adalah waktu di mana platform melakukan self-assessment. Jadi sekali lagi sampai Juni teman-teman platform punya waktu untuk melakukan self-assessment. Nanti kemudian Komdigi akan juga melihat apakah self-assessment yang dilakukan adalah betul. Misalnya ada yang merasa ini kami platform risiko rendah atau risiko tinggi. Nah itu nanti kita akan lihat apakah tepat atau tidak penilaian terhadap dirinya masing-masing. Nah, memang aturan di Indonesia agak berbeda dengan aturan di negara lainnya yang sudah memulai, yaitu kita berangkat dari faktor resiko atau risk-based approach. Sehingga kita tidak pukul rata bahwa seluruh platform tidak boleh di bawah 16. Atau ya tidak boleh di bawah 16, kita tetap melihat ada platform-platform yang aman untuk 13 tahun ke bawah. Makanya ada dua staging, 16 dan 13. Inilah yang kita harapkan sampai Juni teman-teman platform segera menyampaikan penilaian atas dirinya kepada Komdigi untuk kemudian kita verifikasi. Demikian. Yang kedua, tadi kami baru berkunjung ke SMP Negeri 1 di Cikini sebagai percontohan bahwa ada beberapa pemda termasuk DKI yang sudah juga menerapkan atau membantu penerapan PP Tunas di tingkat provinsi. Jadi PP Tunas ini akan lebih mudah dilakukan secara implementasinya jika memang ada aturan semisal membatasi gawai ke sekolah. Nah jadi itu tadi dalam rangka Hari Pendidikan, nanti Pak Menteri Pendidikan mungkin punya kebijakan lainnya, tapi memang untuk mengurangi adiksi, PP Tunas ini akan sangat terbantu jika ada aturan di bidang lain yang memang mengatur agar anak-anak ke sekolah tidak membawa gawainya. Begitu. Ada lagi? Cukup? Apa Mbak? Aman? Silakan.
9: Saya Mr. Rohatun dari IDN. Bukan kemarin...
10: Kemarin kan baru TikTok yang melaporkan akun yang sudah terblokir, Bu ya. Untuk selanjutnya, udah ada belum Bu laporan dari platform lain? Atau nantinya mungkin Pak Alex akan mengejar platform itu? Terus ada batas waktunya nggak untuk pelaporan-pelaporan dari penghapusan akun di bawah umur itu? Terima kasih. Ya.
11: Ini sebagai contoh saja dari...
12: Sebagai contoh saja dari pembicaraan kita tadi dengan Roblox, Roblox menyanggupi untuk per triwulan akan memberikan laporan update ke kita.
13: Tapi tadi kita minta lebih cepat.
12: Ya, tapi kita berharap bisa lebih cepat untuk bisa melihat hasilnya. Gitu ya.
9: Kalau platform lain ada tenggat waktunya nggak, Pak?
12: Platform lain ada beberapa yang menyampaikan mereka lagi berproses dan secepatnya akan memberikan laporan ke kita.
8: Thank you. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena teman-teman media juga kita nggak sampai ke hari ini. Terima kasih banyak. Oh, saya lupa ada tamu satu lagi ya, Pak Kepala BNPT. Tapi let me thank you first. Mungkin. Pak Kepala BNPT boleh ikutan teman-teman ya, mungkin mengupdate sedikit. Jadi mungkin teman-teman gini, ini gambaran. Salah satu fitur yang memang kita mintakan betul ke Roblox adalah fitur komunikasi atau fitur chat, terutama untuk orang tidak dikenal. Karena ini memang terdeteksi sebelumnya, masukan dari teman-teman di antaranya BNPT, ada banyak sekali orang tua, lembaga-lembaga lain, tapi di antaranya BNPT yang mengatakan bahwa memang yang membahayakan bagi anak-anak salah satunya adalah fitur komunikasi dengan orang tak dikenal, sehingga terjadi misalnya rekrutmen dari radikalisasi anak. lebih lengkapnya Pak Kepala BNPT yang akan menyampaikan Pak Komjen Polisi Purnawirawan Edi Hartono. Silakan Pak Kepala.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama terima kasih kepada Bu Menteri Pomdigi yang sudah memberikan kesempatan kami, saya selaku Kepala BNPT, dalam momen ini sangat penting karena pertama saya perlu mengapresiasi yang luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Menteri Komdigi, bahwa hari ini kita ketahui rekan-rekan bahwa Kementerian Komdigi saat ini sudah berkoordinasi dengan Problok, ya, yang dimana mungkin rekan-rekan tahu telah terbitnya PP Tunas, ya, tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam melindungi anak. Ini merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, di mana berdasarkan pasal 12A tentang di mana penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi anak dalam mengakses sistem elektronik. Nah, oleh sebab itu BNPT sangat berkepentingan dengan ini, ya, karena ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil pencegahan daripada BNPT dan aparat penegak hukum khususnya di bidang terorisme dalam hal ini Densus 88 Polri, yang beberapa waktu lalu kami sudah melakukan pencegahan terhadap proses rekrutmen terhadap 112 anak melalui media Roadblock ini. Ya, ada 112 di mana tadi Bu Menteri sudah menyampaikan bahwa di dalam Roblox ini ada fitur, ya, di samping ada fitur game sendiri yang di mana bisa tentang simulasi tentang permainan, juga ada fitur chatnya. Jadi sambil bermain mereka sambil bisa berkomunikasi. Nah, disinilah yang bisa dijadikan sarana untuk, kalau istilah kami adalah digital grooming, ya, membuka anak-anak di sini. Nah, oleh sebab itu dengan adanya hari ini kami berterima kasih banyak yang luar biasa kepada Menteri Komdigi, dan kami yakin ke depan kami akan terus melakukan pencegahan jangan sampai anak-anak kita ini terpapar, ya, radikalisasi melalui algoritma maupun sosial media, sehingga unsur pemerintah, karena di dalam Undang-Undang Terorisme Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pemerintah itu wajib melakukan pencegahan. Nah, inilah salah satunya hari ini kami bersinergi dengan Kementerian Komdigi untuk secara regulasi memperkuat regulasi ini, sehingga harapannya kegiatan propaganda daripada jaringan terorisme ini dapat dimitigasi. Mungkin itu saja dari kami, BNPT. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Bu Menteri Komdigi yang sudah, karena ini kalau terus terang aja ini amanat Undang-Undang Nomor 1 2024 ini kan sekarang 2025 terbit, ya. Ini setahun terbit PP ini luar biasa. Karena membuat PP ini kan enggak mudah juga gitu, ya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi. Demikian, terima kasih sekali lagi Bu Menteri atas kesempatan diberikan kepada rekan-rekan. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Ya. Tes izin, saya Agus Detik. Dengan tadi kan disinggung soal fitur chat di Roblox, kan game tuh yang ada fitur chat itu tidak hanya Roblox, apakah ntar akan turut game yang lain ada fiturnya bakal ditutup atau bagaimana? Terima kasih.
8: Baik, betul semua. Jadi tadi seluruh platform termasuk games itu nanti akan diberlakukan PP yang sama. Jadi nanti masuk. Ini hal yang terpisah. Jadi IGRS kita evaluasi,
16: Tapi di saat yang bersamaan, platform digital termasuk games juga tetap harus mematuhi PP Tunas. Karena kalau satu diintervensi, Roblox sudah melakukan kepatuhan perlindungan anak misalnya, tapi games lain tidak, maka itu akan terjadi perpindahan anak-anak bermain games dan menjadi tidak dapat menyelesaikan masalah. Dan ini juga atas akuntabilitas, transparansi, dan keadilan bagi seluruh platform, termasuk platform games.
15: Penambahan Bu, dengan kan tadi Roblox sudah menutup, kalau game yang lain fitur chatnya kapan ditutup Bu?
16: Ya ini kan satu-satu nanti ke Pak Alex. Yang 8 platform pertama adalah 8 platform yang memang kita dorong di depan karena kita anggap paling siap, sudah memiliki teknologinya, tapi artinya tidak tertutup hanya kepada 8 platform semuanya. Kalau yang lain mengikuti timeline yang tadi kita sampaikan bahwa sampai Juni ada self-assessment atau penilaian terhadap platform dirinya, kemudian nanti Komdigi akan memverifikasi. Thank you Mas Agus. Yang lain cukup? Satu terakhir. Bapak ya?
17: Iya, dari Komas. Radikalisasi yang perlu diwaspadai oleh orang tua lewat games ini seperti apa ya Pak? Boleh sebagai gambaran.
14: Ya, jadi awal-awal tahun 2025 kan kami sudah juga menyampaikan rilis kepada masyarakat bahwa kami sudah melakukan pencegahan, jadi BNPT dengan aparat penegak hukum dengan kementerian lain ya. Ini juga melaksanakan arahan Bapak Presiden ya untuk melakukan kegiatan prioritas melakukan pencegahan terorisme sehingga orang tua juga mungkin diberikan edukasi literasi terhadap bahayanya anak ketika memain gamenya, salah satunya dari Roblox. Bahwa Roblox ini kemarin dari hasil pemeriksaan tersangka oleh Densus 88 Polri itu dapat diketahui bahwa memang fitur voice chat ini sangat sangat diminati atau sangat urgent dipakai oleh jaringan terorisme untuk melakukan tiga hal. Kalau propaganda, kemudian rekrutmen, sama pendanaan teror gitu. Tapi kalau khusus bagi anak-anak, ini khususnya kepada rekrutmen. Sehingga kami terus berkampanye, kami berkolaborasi dan sinergi termasuk kepada Bu Menteri Komdigi, sehingga kami setiap hari monitor nih konten-konten yang mengandung IRT, intoleransi, radikal, terorisme. Bahkan kami juga bekerjasama dengan Komdigi, BSSN, segala macam, untuk melakukan apabila kira-kira membahayakan, kami lakukan pemutusan akses atau men-take down daripada itu. Sehingga dengan adanya seperti ini, dan sekarang kami juga sudah masuk edukasi kepada setiap sekolahan, sekolah SD, SMA, supaya anak-anak ini juga alert, mengetahui tentang bagaimana bahayanya kalau Roblox ini disalahgunakan gitu. Tidak juga kita menghalangi anak-anak mendapatkan informasi ya, tapi juga mereka harus tahu bahayanya ketika kalau ini dijadikan sarana untuk tadi itu, bahwa ada ancaman yang sangat signifikan untuk kita lakukan pencegahan. Gitu, Mbak. Kasih.
0: Bapak izin, satu lagi Pak, saya dari IDN Times, Pak Edi izin.
14: Ya.
0: Tadi kan sudah dijelaskan 100 sekian itu di Roblox saja dan itu periodenya dari tanggal berapa, dari bulan berapa sampai bulan berapa, kemudian boleh dijelaskan nggak ke kita? Model komunikasi seperti apa sih yang memang dilakukan kepada anak-anak menjaringnya itu seperti apa? Apakah lewat chat atau ada video-video yang disebarkan atau bagaimana gitu biar ada gambaran pola okay. Rekrutmennya? Terima kasih Pak.
14: Terima kasih Pak Didet ya. Jadi yang pertama bahwa kerja pencegahan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2024 ya, setahun yang lalu kami berkolaborasi dengan kementerian lembaga untuk dengan aparat penegak hukum. Jadi pertama tadi tahapannya kalau tadi melalui voice chat tadi itu pertama adalah istilah kami adalah digital grooming. Nah di sini digital grooming ini dijadikan tempat untuk sarana membangun empati, membangun apa ya, sama-sama kita satu hobi ini. Kadang-kadang di dalam chat voice ini ketika main game sambil komunikasi terus kadang-kadang mereka curhat gitu di situ. Nah setelah digital tahapan grooming ini dilakukan dan mereka satu grup misalkan dalam main game itu sama-sama merasa satu senasib ya, satu hobi misalkan gitu, baru nanti diundang keluar di sosial apa di platform yang lain seperti di WhatsApp ataupun di Telegram. Nah, disitulah baru di tahapan berikutnya adalah kalau bahasa psikologisnya itu kan normalisasi perilaku. Artinya apa? Di situ baru diisi doktrin-doktrin. Karena ini kemarin yang kasus yang kemarin itu adalah simpatisan jemaah Ansarud Daulah, mereka tentunya akan menarasikan, memberikan substansi tentang ISIS misalkan. Contoh bukunya Fikoroh Fitauhid misalkan tentang gimana bahwa demokrasi itu haram segala macam ya. Pokoknya menentang pemerintah intinya gitu. Nah, itulah di doktrin gitu. Nah, setelah mereka sama-sama terorinasi dengan tadi paham-paham ISIS tadi itu, baru tahap berikutnya kita mengeksploitasi. Nah, sebelum tereksploitasi itulah alhamdulillah kami tim dengan aparat penegak hukum di Sudin 88 Polri berhasil mencegah dengan penegakan hukum. Karena di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 perbuatan persiapan itu sudah masuk dalam norma hukum pidana. Kalau sebelum Undang-Undang 5 belum berlaku ini hanya percobaan dan perbuatan jahat. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 5 perbuatan persiapan sudah masuk norma. Jadi pencegahannya tidak hanya melalui tadi dari hulunya, tapi juga dilakukan penegakan hukum. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
18: Info Haji.
19: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
20: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
18: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
21: Memastikan ya bahwa semua layanan
22: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
18: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
23: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat Huzaifah Dadang mengatakan Hardiknas menjadi momen penting untuk merealisasikan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru demi mendorong kualitas pendidikan Kepulauan Riau. Laporannya disampaikan Aryo Wisnu.
2: Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI Pusat Huzaifah Dadang AG menyampaikan sejumlah pandangan penting terkait kondisi guru dan pendidikan di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Dirinya menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kesejahteraan guru bukan hanya soal gaji tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang kondusif. Dadang menambahkan bahwa guru yang sejahtera akan lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan tugas mendidik generasi penerus bangsa.
3: Kita melihat juga di Kepulauan Riau ini, khususnya di Tanjung Pinang, masih terjadi kesenjangan terhadap kesejahteraan guru, terutama masalah guru-guru honor. Masih ada guru-guru honor kita yang menerima honor ataupun upah masih jauh di bawah upah minimum. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semua, dan kita juga berharap tentunya pemerintah daerah dalam hal ini ya tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat ya sesuai dengan kewenangan yang ada untuk selalu memperhatikan kesejahteraan guru.
2: Selain itu, Dadang AG juga menyampaikan keprihatinannya terhadap isu-isu lain dalam dunia pendidikan seperti pemerataan akses pendidikan yang belum optimal dan tantangan dalam implementasi kurikulum. Dirinya berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat bersinergi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut demi kemajuan pendidikan di tanah air.
3: Nah, terus juga bicara tentang pemerataan pendidikan juga perlu kita gencarkan bahwa di setiap pelosok, di setiap pojok negeri ini harus terjangkau oleh pendidikan yang bermutu. Itu yang paling perlu.
2: Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI Pusat Huzaifah Dadang AG juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi menuntut guru untuk terus beradaptasi dan menguasai metode pengajaran yang inovatif dan relevan. PGRI terus mendorong program-program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru di seluruh Indonesia. Reporter Aryo Wisnu, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau ajak sekolah perbarui data pokok pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Haryo Gunawan.
4: Sejumlah masyarakat menilai mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang harus dibenahi pemerintah agar seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Salah seorang warga Pekanbaru, Aulia Hasanah, mengatakan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Menurutnya masih terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara fasilitas dan mutu pendidikan di kota besar dibandingkan daerah terpencil.
5: Mutu pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tentunya sudah ada perkembangan, tetapi tidak merata. Yang mana kita masih melihat banyaknya kekurangan fasilitas dan sarana-prasarana dari misalnya dari di pelosok-pelosok, daerah pelosok, yang mana hal itu tentu belum bisa dibilang mutu pendidikan di Indonesia dan kualitasnya itu dibilang bagus.
4: Meski demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program yang dijalankan secara bertahap di seluruh daerah. Salah satunya melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga program peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menyampaikan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Nilam menjelaskan agar sekolah dapat menerima bantuan dan program dari pemerintah pusat, setiap sekolah harus aktif memperbarui data dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Menurutnya, data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan pendidikan ke daerah.
6: Update DAPODIK-nya untuk warga sekolah, untuk operator dan kepala sekolah, update DAPODIK-nya apa adanya aja. Nggak usah pakai diubah-ubah, nanti lupa dan merugikan diri sendiri. Dan jangan lupa sinkron itu yang diupdate maksudnya ya. Karena kalau nggak update pada sampai tanggal 31 Agustus, sekolah itu tidak akan menerima dana BOS tahun berikutnya, 1 tahun.
4: Selain itu, BPMP Riau juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan melaporkan sekolah yang dinilai masih membutuhkan perhatian, khususnya terkait sarana dan prasarana pendidikan. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Menuju Baitullah.
8: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
9: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
7: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
10: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
7: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.
11: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
12: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
13: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun yang memperketat pemeriksaan lintas di beberapa stasiun guna menghadapi lonjakan penumpang yang terjadi saat libur akhir pekan panjang yang bersamaan dengan libur Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026. Deputi Vice President Daop 7 Madiun, Alam Prasetyo, mengatakan pemeriksaan lintas dilakukan di beberapa stasiun strategis, antara lain Stasiun Magetan, Stasiun Ngawi, Stasiun Geneng, Stasiun Kedung Galar, dan Stasiun Wali Kukun. Alam melakukan pengecekan terhadap sejumlah aspek penting meliputi fasilitas pelayanan stasiun dan administrasi perjalanan kereta api guna memastikan seluruhnya berjalan dengan baik dan sesuai standar operasional yang berlaku. Ia juga menekankan kepada seluruh petugas agar selalu meningkatkan kewaspadaan, menjaga kedisiplinan dalam menjalankan prosedur, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, Kura-Kura Bali, mengenalkan kawasan ke masyarakat Bali lewat penyelenggaran Island Bazaar, yakni sebuah pameran budaya dan UMKM lokal. Kepala Departemen Komunikasi KEK Kura-Kura Bali, Zefri Alfaruki, mengatakan KEK Kura-Kura Bali mengundang warga Bali untuk bergabung dalam perayaan seni, kerajinan, kuliner, dan budaya dalam suasana yang hangat dan inspiratif. Zefri mengatakan sebagai kawasan ekonomi kreatif yang sedang dikembangkan di Pulau Serangan, pihaknya ingin mewadahi UMKM dan seniman sekaligus mengajak pengunjung merayakan kekayaan budaya dengan ragam aktivitas yang dikemas dengan lebih interaktif dan inklusif. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Uruguay, Yamandu Orsi, mengatakan bahwa peluncuran sementara perjanjian perdagangan bebas antara pasar bersama selatan dan Uni Eropa dapat membawa lebih banyak perdagangan dan lapangan kerja setelah lebih dari 25 tahun negosiasi. Orsi menyebutkan perjanjian tersebut mulai berlaku dan berpotensi memperkuat hubungan dengan Eropa di tengah meningkatnya proteksionisme. Ia mengatakan perjanjian tersebut mengatur pemangkasan tarif secara bertahap pada sebagian besar perdagangan barang dengan akses pasar yang lebih baik bagi produk agroindustri Mercosur serta penghapusan hambatan untuk ekspor industri Eropa. Orsi juga mengatakan bahwa negara-negara anggota Mercosur termasuk Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay masih membahas cara mengalokasikan kuota ekspor ke Uni Eropa yang menjadi salah satu isu sensitif dalam implementasinya. Kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya Surabaya berhasil membungkam tamunya PSBS Biak dengan skor telak 4-0 pada pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya hari ini. 4 gol kemenangan Bajol Ijo dicetak Milos Rajkovic pada menit ke-53 dan 66, serta 2 gol Francisco Rivera pada menit ke-75 dan 81. Dari hasil kemenangan tersebut, Persebaya Surabaya mengoleksi 51 poin dan berpeluang naik ke peringkat 4 klasemen sementara BRI Super League, menggeser Malut United FC apabila tetap gagal meraih poin penuh melawan Persis Solo. Sementara itu PSBS Biak tetap tertahan di dasar klasemen dengan 18 poin sehingga semakin berat untuk keluar dari zona degradasi.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Perhatian untuk Anda warga Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.comdigi.go.id. Persyaratan meliputi warga negara Indonesia minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran atau jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun kepemilikan media lain. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan bagaimana informasi terkini dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik

0: dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Bank Indonesia membentuk Pusat Inovasi Digital Indonesia atau PIDI untuk mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Melalui PIDI, BI akan membekali para talenta digital muda dengan kompetensi teknis di bidang inovasi digital dan kewirausahaan.

Kementerian Transmigrasi resmi membuka pendaftaran tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mulai 1 Mei hingga 21 Mei 2026. Program unggulan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi transmigrasi melalui aksi nyata di lapangan. Dengan mengirim lulusan perguruan tinggi minimal D4 atau S1 ke berbagai kawasan transmigrasi, langkah ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi. Pemerintah memberikan relaksasi fiskal bagi jemaah haji berupa pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI. Pembebasan pajak ini berlaku untuk barang bawaan dan barang kiriman jemaah haji. Relaksasi tersebut berlaku untuk jemaah haji reguler maupun khusus yang berangkat melalui kuota Indonesia dan terdaftar di Siskohat. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 34 tahun 2025 dan PMK nomor 4 tahun 2025. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, pada periode tanggal 27 hingga 29 April 2026, BMKG mencatat terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat teramati di Sulawesi Selatan 118,4 mm per hari, Maluku 99 mm per hari, Bali 90,3 mm per hari, Gorontalo 81,2 mm per hari, Papua 76,8 mm per hari, Papua Barat 63,6 mm per hari, Kalimantan Tengah 57,7 mm per hari, Sulawesi Tenggara 57,5 mm per hari, Jawa Barat 57,2 mm per hari, dan Bengkulu 56,4 mm per hari. Sobat BMKG, meskipun hujan masih turun di sebagian wilayah Indonesia, kondisi suhu yang panas dan terik juga dilaporkan di sejumlah wilayah. Suhu maksimum harian yang relatif tinggi juga masih teramati di wilayah Sumatera Utara sebesar 36,8 derajat Celcius, Aceh 36,6 derajat Celcius, Banten 36,2 derajat Celcius, Sulawesi Tengah 35,9 derajat Celcius, Kalimantan Tengah 35,8 derajat Celcius, dan Bengkulu 35,8 derajat Celcius. Kondisi suhu panas dan terik pada siang hari tersebut secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya posisi semu matahari yang berada di sekitar khatulistiwa, sehingga intensitas radiasi matahari berada pada kondisi signifikan di sebagian wilayah Indonesia. Selain itu, kurangnya tutupan awan pada pagi hingga siang hari serta dominasi angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyinaran permukaan bumi menjadi sangat intensif. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas fenomena atmosfer global aktif di Jawa hingga Nusa Tenggara. Waspada hujan lebat masih berpotensi terjadi. Bersama saya Zen Putri, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, potensi hujan sepekan ke depan masih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dinamika atmosfer. Antara lain yang pertama, monsun Australia diperkirakan menguat dalam beberapa hari ke depan, ditandai dengan angin timuran yang mendominasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini berperan dalam membawa massa udara yang relatif kering dari wilayah Australia menuju Indonesia, sekaligus menjadi indikasi bahwa sejumlah daerah mulai beralih secara bertahap dari periode musim hujan menuju musim kemarau. Faktor kedua yaitu perbedaan suhu udara yang cukup signifikan antara pagi dan siang hari. Pada pagi hingga siang hari, proses konveksi yang tinggi akibat intensitas radiasi matahari akan memicu pembentukan hujan lokal pada sore hingga malam hari yang umumnya tidak merata. Dengan intensitas sedang hingga lebat dan durasi yang singkat serta berpotensi disertai kilat dan angin kencang. Faktor ketiga, fenomena Madden-Julian Oscillation yang berada pada fase 2 turut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan khususnya di wilayah pesisir barat Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laut Banda, Maluku, Laut Arafura, dan Papua. Selanjutnya, gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diprediksi aktif di sebagian wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, serta Laut Jawa dan Laut Flores. Gelombang Rossby ekuatorial juga diprediksi aktif di sebagian wilayah Aceh, Papua Barat Daya, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara. Sobat BMKG, tidak hanya fenomena global, pada skala meso atau menengah adanya sirkulasi siklonik di mana dapat membentuk daerah konvergensi dan konfluensi sehingga dapat mempengaruhi pola cuaca di wilayah Indonesia. Fenomena-fenomena atmosfer tersebut berpotensi mendukung pertumbuhan awan konvektif yang dapat menimbulkan hujan di wilayah Indonesia. Sobat BMKG, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Banten, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 4 hingga 7 Mei 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan dengan kategori sedang. Sobat BMKG, selain itu hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan. Sobat BMKG, dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi seperti hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dan perencanaan aktivitas terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan di luar ruangan seperti ibadah dan wisata. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG, antara lain laman www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial kami @info_bmkg, serta melakukan langkah-langkah antisipatif di lingkungan sekitar guna meminimalkan potensi dampak cuaca ekstrim. Sobat BMKG, informasi akan terus kami perbaharui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru sehingga masyarakat dapat terus beraktivitas dengan lebih aman dan percaya diri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah-langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan juga Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

mas, saya kurang tutup kantornya mas, tidak.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Sasa Hania.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Banyuwangi pagi tadi. Ia menjelaskan revitalisasi ini dilakukan agar proses belajar bisa berlangsung di lingkungan yang lebih nyaman dengan sarana yang memadai. Karena menurutnya lingkungan belajar yang baik sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keberhasilan siswa.
2: Bagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar.
1: Abdul Muti menambahkan sepanjang tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi sudah menjangkau lebih dari 16.100 satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sekitar 70.000 bangunan sekolah akan direnovasi pada tahun ini. Program renovasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki dan membangun sekolah.
3: Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100.000. Sekolah adalah sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Ya, saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya.
1: Program ini menjadi salah satu program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang harapannya dengan perbaikan dan pembangunan sekolah akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi akan memblokir akses fitur komunikasi terhadap seluruh platform game online dalam mencegah penyebaran paham radikalisme kepada anak-anak. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
4: Seluruh platform termasuk games itu nanti akan diberlakukan PP yang sama.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid mengatakan telah mendapatkan laporan terkait penyalahgunaan fitur komunikasi dalam platform game online. Dalam konferensi persnya pada Kamis kemarin, Menkomdigi menuturkan salah satu laporannya, yakni dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Dijelaskan Menkomdigi Muti, laporan BNPT menunjukkan bahwa fitur komunikasi dalam platform game online kerap kali dipergunakan sebagai media penyebaran paham radikalisme yang membahayakan bagi anak-anak pengguna platform game. Untuk itu dalam pencegahannya, penutupan fitur komunikasi ini ditegaskan Menkomdigi menjadi hal yang penting sebagai upaya penegakan peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas.
4: Salah satu fitur yang memang kita mintakan betul ke Roblox adalah fitur komunikasi atau fitur chat, terutama untuk orang tidak dikenal. Karena ini memang terdeteksi sebelumnya, masukan dari teman-teman di antaranya BNPT, ada banyak sekali orang tua, lembaga-lembaga lain, tapi di antaranya BNPT yang mengatakan bahwa memang yang membahayakan bagi anak-anak salah satunya adalah fitur komunikasi dengan orang tak dikenal, sehingga terjadi misalnya rekrutmen dari radikalisasi anak.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan Densus 88 Polri menemukan masifnya penyebaran paham radikalisme melalui fitur komunikasi dalam platform game online, seperti salah satunya yakni platform Roblox. Bahkan diungkapkan Komjen Pol Purnawirawan Edi, BNPT bersama Densus 88 Polri menemukan sebanyak 112 upaya penyebaran paham radikalisme di platform Roblox yang berhasil diantisipasi.
6: Di mana di dalam Roblox ini ada fitur, ya, di samping ada fitur game sendiri yang di mana bisa tentang simulasi tentang permainan, juga ada fitur chatnya. Jadi sambil bermain mereka sambil bisa berkomunikasi. Nah, disinilah yang bisa dijadikan sarana untuk, kalau istilah kami adalah digital grooming, ya, membuka anak-anak di sini. Nah, setelah digital tahapan grooming ini dilakukan dan mereka satu grup misalkan dalam main game itu sama-sama merasa satu senasib, ya, satu hobi misalkan gitu, baru nanti diundang keluar di sosial apa di platform yang lain seperti di WhatsApp ataupun di Telegram. Nah, disitulah baru di tahapan berikutnya adalah kalau bahasa psikologisnya itu kan normalisasi perilaku. Artinya apa? Di situ baru diisi doktrin-doktrin.
5: Untuk itu lebih lanjut Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono menegaskan pentingnya penegakan PP Tunas terhadap seluruh platform digital di Indonesia. Sebab hal ini ditekankannya merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kegiatan propaganda daripada jaringan terorisme ini dapat dimitigasi.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar setia Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti dini hari biasanya ya, saya tidak sendiri karena sudah ada Bung Sabil dan juga Bung Irfan sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat karena akan kami hadirkan setiap jamnya Warta Berita dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, topik pada dini hari ini bisa disampaikan oleh Bung Sabil. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Wisnu.
0: Apa kabar Bung Sabil?
1: Alhamdulillah baik Bung Wisnu. Ya. Semoga pendengar kita juga dalam keadaan baik ya.
0: Amin. Silakan Bung Sabil, apa nih topik kita pada dini hari ini?
1: Iya, sekarang sudah 3 Mei tapi ya tentu saja kita mengulas topik-topik penting sepanjang kemarin di tanggal 2 Mei dan yang paling kita soroti adalah tentu saja Hari Pendidikan Nasional nih Wisnu.
0: Betul sekali, Hari Pendidikan Nasional ya. Ya. Iya. Hari Pendidikan Nasional memang enggak salah ya kita rayakan ya Bung Sabil ya untuk memperingati Hari Pendidikan, tapi kita juga harus refleksi juga nih Bung Sabil. Kita harus melihat juga ke belakang nih. Apa aja sih yang terjadi di pendidikan di Indonesia ini, Bung Sabil? Ya,
1: betul sekali, Bung Wisnu. Jadi refleksi Hari Pendidikan Nasional dalam penguatan pendidikan berkualitas. Jangan sampai Hardiknas setiap tanggal 2 Mei itu hanya dirayakan secara simbolis. Ya. Namun ada baiknya ini menjadi momen bagi seluruh dunia pendidikan untuk berbenah ya. Karena kita masih sangat jauh ini harapan dan cita-cita kita untuk menjadikan pendidikan kita berkualitas dunia nih, Wisnu. Masih ini banyak PR-PR besar seperti banyaknya sekolah yang rusak di pelosok-pelosok juga pelayanan pendidikannya masih belum memadai. Belum lagi juga kualitas SDM yang ada ya, kualitas guru termasuk juga kualitas para siswanya. Ini juga data dari PISA ya menyatakan bahwa rata-rata nilai-nilai siswa-siswi kita ini masih rendah nih dibanding rata-rata dunia nih. Bahkan di matematika yaitu rata-ratanya kemarin itu TKA hanya sekitar 30-an tuh.
0: Waduh.
1: Nilainya. Dari skala

0: Dinas-dinas pendidikan kabupaten kota ini juga banyak terjadi kasus-kasus korupsi dana
1: Nah, ya.
0: pendidikan. Ini sangat miris ya. Nah, kita nanti akan diskusi juga bersama pendengar. Wisnu, kita harapkan ada apa namanya
1: Ya.
0: pesan-pesan mungkin ya terkait dengan hari pendidikan ini,
1: Betul.
0: Wisnu.
1: Betul sekali ya, mungkin tanggapan-tanggapannya nih,
0: Iya.
1: dan juga mungkin, oh ya, sebelumnya terima kasih ya Bung Sabil ya, sudah
0: Ya.
1: menjelaskan pada topik pada dini hari ini.
0: Kembali, Wisnu.
1: Ya. Ya, itu dia pendengar ya, keadaan bagaimana nih kondisi pendidikan di Indonesia pada sekarang ini nih. Dan itu yang akan menjadi bahasan kita ya. Dan Anda nanti bisa berkomentar nih, bagaimana menurut Anda pendidikan di Indonesia ini ya, apakah sudah benar-benar merata juga? Nanti Anda juga bisa bercerita nih, masihkah ada kesulitan ya untuk mengakses pendidikan di daerah Anda sendiri ya. Dan juga kita sekarang sudah memasuki teknologi ya, zaman teknologi nih, adanya kecerdasan buatan atau AI ini dalam dunia pendidikan ini bagaimana. Dan yang paling penting adalah dari semua masalah-masalah tadi, tantangan-tantangan tadi yang sudah disebutkan itu, apa yang harus dibenahi dulu nih? Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus pemerintah lakukan juga agar pendidikan di Indonesia ini bisa benar-benar berkualitas. Nah, itu bahasan kita nanti dan Anda bisa berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, akan kami putarkan satu lagu terlebih dahulu dari NMES, Cinta Luar Biasa.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Nilo. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Seperti apa refleksi Hardiknas 2026 ini dari perspektif FSGI? Kami telah bersama Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pusat Eka Ilham.
5: Wawancara Pro 3.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Ini Pak Eka, setiap 2 Mei kita merayakan setiap tahunnya ya Pak Eka ya?
6: Ya.
0: Baik. Nah Pak Eka, dalam momentum Hardiknas ini, bagaimana FSGI ini menilai kondisi pendidikan Indonesia saat ini dari perspektif guru?
6: Ya, baik. Terima kasih Mbak Hana. Kami melihat Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, akan tetapi Hari Pendidikan Nasional adalah sebuah momen refleksi kita semua bahwa cita-cita pendidikan Indonesia ini apakah benar-benar bergerak menuju keadilan atau justru tertinggal oleh kebijakan yang tidak berpihak pada peserta didik dan pendidik. Hari ini kami lihat tema yang dimunculkan di Hardiknas ini adalah menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tapi ini bukan hanya slogan, akan tetapi tema ini harus menjadi arah moral pendidikan nasional. Kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pusat melihat bahwa semangat tersebut masih menghadapi banyak tantangan serius, Mbak. Jadi ada beberapa catatan yang kami menjadi suara kritis kami karena pada prinsipnya pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan itu harus kita awasi bersama. Yang pertama terkait akses pendidikan yang berkualitas. Nah, kami melihat di sini belum semua anak bangsa, pada khususnya hari ini Kemendikbud, kami melihat seolah percaya bahwa sekolah favorit itu ada. Contohnya pada sekolah rakyat maupun sekolah Garuda yang dimunculkan oleh program Kemendikbud. Sementara ketimpangan antara kota dan daerah, sekolah negeri dan swasta, serta kelompok masih rentan, masih nyata. Kebetulan saya berada di daerah Nusa Tenggara Barat, jadi guru yang berada di daerah. Pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan efektif. Anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu masyarakat adat hingga daerah 3C masih berjuang untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Jadi keadilan pendidikan bukan sekedar membuka akses, tapi memastikan juga kualitas yang setara terhadap pendidikan itu. Sementara anggaran kita ini di konstitusi mengamanatkan 20% untuk anggaran pendidikan. Namun kenyataannya, pertanyaannya apakah alokasi anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran atau tidak? Contoh, kita bicara kualitas guru. Bagi saya, bagi kami, ketika kualitas guru itu mumpuni, maka muridnya juga akan berkualitas. Maka fasilitas belajar dan program-program hari ini atau program-program terdahulu yang besar bukan sekedar proyek administratif, tapi pengawasan yang ketat dan anggaran yang besar akan bisa kehilangan dampak nyatanya bagi siswa dan guru. Ini catatan yang kami lihat. Kemudian dari sisi yang perlu menjadi perhatian kita ini adalah yang selama catatan kami di FSGI dan berdasarkan data kami ini, munculnya tindakan kekerasan dan bullying yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. baik yang itu yang dilakukan oleh guru ataupun siswa, atau sebaliknya yang dilakukan oleh siswa maupun guru. Nah, kami melihat bullying ini bukan sekedar insiden sporadis, tetapi gejala sistemik yang membutuhkan penanganan serius. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, maka perlu diperlukan sistem pelaporan yang aman juga dan terpercaya. Artinya, pendampingan psikologis bagi korban, baik guru maupun siswa, dan pendidikan karakter tidak hanya normatif, tapi aplikatif. Nah, tentu saja, penanganan kasus-kasus ini harus tegas, bukan sekedar mediasi yang mengabaikan keadilan korban, baik dari pihak guru maupun pihak siswa. Nah, ini yang terkait catatan kami 2026 ini. Selanjutnya, ini yang menarik ini, program makan bergizi, Mbak, MBG. Jadi menurut kami, salah satu kebijakan strategisnya, kami menekankan pada pentingnya pengawasan, distribusi, dan kualitas dari MBG itu sendiri, terutama transparansi anggaran, serta keterlibatan sekolah secara profesional. Artinya guru tidak dibebani juga di dalam sekolah itu. Guru malah banyak saya melihat fakta di lapangan di program yang begini. Malah guru ya mengumpulkan ompreng-ompreng itu setelah ini kan kurang baik. Nah, program baik itu tanpa kelola yang baik akan berisiko menimbulkan ketimpangan baru. Ini bukan kami tidak setuju dengan program makan gizi MBG, akan tetapi fungsi pengawasan dan tata kelola itu harus benar-benar ada.
0: Baik. Nah, Pak Eka, mungkin juga dapat disampaikan ini makna dari pendidikan berkualitas menurut para guru di lapangan. Apakah memang sudah tercermin dalam kebijakan pemerintah saat ini, Pak Eka?
6: Ya, baik. Kita ambil contoh aja berbicara tentang transformasi digital, Mbak, ya. Ya, literasi digital. Literasi digital yang kita agungkan hari ini bicara kualitas, yaitu pemanfaatan AI dan kurikulum fleksibel yang menjadi kebutuhan. Nah, catatan yang kami lihat dengan transformasi digital hari ini, tidak semua sekolah memiliki infrastruktur digital yang memadai, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan yang relevan dengan penggunaan AI tersebut. Maka dari itu, upaya yang harus dilakukan pendidikan yang berkualitas hari ini harus dibarengi dengan kondisi lapangan. Artinya kondisi dari guru itu sendiri. Kita mengacukan program digital sementara belum melihat kondisi apa sih sesungguhnya yang terjadi di lapangan ini. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas guru? Kalau kita refleksikan kembali, banyak program pemerintah hari ini, mulai dari zamannya Nadiem Makarim, program guru penggerak, program hari ini pembelajaran mendalam, workshop, dan yang lain, dan yang itu semua sudah dilakukan pemerintah. Pertanyaannya, sejauh mana program yang dilaksanakan ini betul-betul memberikan kualitas bagi guru? Nah, ini menjadi catatan bahwa digitalisasi pendidikan yang inklusi, harusnya inklusi, bukan memperlebar jurang ketimpangan. Makanya bicara guru, bicara kualitas, maka harus menjadi kebijakan, bukan sporadis, bukan spontanitas, bukan kepentingan ganti menteri langsung buat program, sementara program yang terdahulu masih bisa kita pertahankan, anggaran sudah banyak kita keluarkan, terus yang terjadi pelatihan sudah kita laksanakan, tetapi pendidikan kita hari ini masih stay, masih di tempat.
0: Baik, Pak Eka. Semoga memang ini juga menjadi merata begitu ya, Pak Eka, baik di kota maupun di kabupaten. Dan juga ini dapat membentuk dari generasi unggul, berkarakter, dan juga berdaya saing ya, Pak Eka, ya, harapan kita semua. Yeah. Terima kasih ini Pak Eka telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI. Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pusat Eka Ilham berbicara terkait refleksi Hardiknas 2026 dalam penguatan pendidikan berkualitas.
5: Wawancara Pro3. Catatan peristiwa.
7: Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, pada 8 Mei 1993. Marsinah merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji. Pembunuhan Marsinah menjadi pelanggaran HAM berat. Dalam kasus tersebut, pemilik pabrik PT Catur Putra Surya atau CPS, Yudi Santoso, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dalam demo yang dipimpin oleh Marsinah di PT CPS Porong pada 3 Mei 1993, Marsinah diketahui ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sanalah diduga Marsinah disiksa dan dianiaya secara brutal hingga tewas dalam keadaan mengenaskan.
0: Apa saja tantangan utama dalam pemerataan kualitas pendidikan, guru, fasilitas, kurikulum, dan bagaimana strategi konkret untuk mengatasinya ke depan? Kami telah bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Banda Aceh, Intan Nirmala Hasibuan.
5: Wawancara Pro 3.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, Ibu Intan. Di tanggal 2 Mei ini kita selalu memperingati Hardiknas, begitu ya, Bu Intan ya?
8: Benar, Ibu.
0: Baik, Bu Intan, bagaimana pemaknaan dari peringatan Hardiknas 2026 tahun ini, khususnya dalam konteks penguatan pendidikan berkualitas? Lalu juga keberlangsungannya pendidikan di sana seperti apa ini, Bu Intan?
8: Kalau saya ya, dengan pendidikan yang sekarang ini, ya, kita melihat bahwasannya pendidikan Indonesia ini sedang dalam fase transformasi berkelanjutan. Ya, di sini kita sudah banyak mendigitalisasi banyak sistem. Namun sebenarnya tantangannya sekarang adalah memastikan apakah teknologi tersebut berbanding lurus dengan kualitas manusianya, Bu. Nah, sesuai tema Hardiknas 2026 ini, kita ini sebenarnya sedang bergeser dari pendidikan yang penting ada menjadi pendidikan yang bermutu untuk semua. Nah, di sini saya melihat salah satu poin kunci utamanya adalah pemerataan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas yang kita miliki, Undang-Undang nomor 20, pemerataan pendidikan itu harus terjadi di semua pelosok Indonesia. Jangan sampai kualitas hebat hanya ada di sekolah tertentu, tapi harus merata dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa seperti itu.
0: Baik. Lalu kalau terkait merata, ini di Banda Aceh sendiri seperti apa ini, Bu Intan? Sudah meratakah sesuai yang dimaksud tadi seperti fasilitasnya atau bagaimana ini, Bu?
8: Ya. Pemerintah Aceh sendiri sedang berusaha. Kami melihat bahwasannya kami memiliki keunikan dan potensi lokal, Bu. Khusus untuk Aceh, kita memiliki modalitas yang sangat kuat, yaitu kekhususan otonomi pendidikan. Nah, pendidikan di Aceh sendiri saat ini terus berupaya mengawinkan antara kecakapan global, tuntutan zaman, ya Bapak Ibu, ya Ibu, dengan kearifan lokal, di mana kita memiliki karakter religius dan budaya. Nah, tentu saja kami menghadapi tantangan, kalau saya melihatnya masih kepada akses di wilayah terpencil, dan saya rasa ini terjadi di seluruh Indonesia, di daerah-daerah 3T di Aceh. Namun, dengan partisipasi semesta, di mana kita melibatkan peran tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah daerah, saya yakin Aceh berpotensi menjadi barometer pendidikan karakter di Indonesia yang tetap melek terhadap kemajuan zaman ataupun teknologi. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Bu Intan, kalau untuk akses internet sendiri di sana untuk pembelajaran bagaimana, Bu Intan?
8: Ya, baik. Kalau berbicara khusus di Kota Banda Aceh, Bu, semua akses internet di sini sangat baik. Nah, pemerintah juga sesuai dengan program utama pemerintah, salah satu percepatan pendidikan itu adalah melalui digitalisasi pembelajaran. Di mana Bapak Presiden, Bu, telah mengirimkan ke lebih saya angkanya mungkin tidak pasti ya, tetapi hampir ke seluruh Indonesia yang kita kenal dengan papan interaktif digital. Sementara Kementerian Pendidikan sendiri, Kemendikdagmen dalam hal ini, menyediakan sebuah portal, yaitu portal rumah pendidikan yang menjadi naungan bagi kami pendidik, tidak saja pendidik, pemerintah, orang tua ya, untuk mengakses memanfaatkan teknologi yang terdapat di portal pendidikan, dan kita kolaborasikan dengan pemanfaatan papan interaktif digital yang notabene ini adalah memerlukan fasilitas internet yang baik. Nah, untuk di Kota Banda Aceh sendiri dan beberapa kabupaten kota, kita yakin Bu bahwasanya akses internet dapat diakses dengan baik.
0: Baik Bu Intan, berarti kalau untuk digitalisasi tidak terjadi masalah khusus di Banda Aceh ini ya Bu Intan ya?
8: Tidak.
0: Baik,
8: tidak.
0: Lalu kalau terkait peningkatan kompetensi guru yang menjadi prioritas ini dalam penguatan pendidikan berkualitas di sana, seperti apa itu Bu?
8: Baik, kebetulan saya sendiri adalah baru menerima SK Bu untuk istilahnya guru pejuang digital. Nah, guru pejuang digital atau GPD ini adalah ujung tombak daripada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran ini, di mana kami memiliki 4 tugas utama. Jadi guru pejuang digital ini ada di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Aceh. Nah, saya kebetulan adalah GPD dari Kota Banda Aceh. Kami memiliki 4 tugas utama, yaitu bagaimana memastikan implementasi pembelajaran yang mengintegrasikan papan interaktif digital dan juga portal rumah belajar. Kemudian kami juga melakukan pendampingan dan bimbingan kepada seluruh satuan pendidikan di kota kami, untuk memastikan terjadinya integrasi pembelajaran dalam pemanfaatan digitalisasi dan portal rumah pendidikan tadi. Kemudian juga kami mendorong untuk sekolah-sekolah satuan pendidikan memastikan mereka untuk dapat memanfaatkan digitalisasi, dan terakhir mendorong komunitas-komunitas pendidikan juga untuk bersama mengupayakan digitalisasi ini dapat berjalan dengan baik. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa lagi menolak digitalisasi. Teknologi itu adalah tools ataupun alat, sedangkan kehadiran guru itu merupakan kemudinya, Ibu, untuk membawa anak-anak kepada kebermanfaatan, seperti itu.
0: Baik. Bu Intan juga berarti dapat dikatakan sebagai motor penggerak digitalisasi pendidikan di Aceh ini ya, Bu Intan, ya?
8: Benar, Ibu. Ya, kebetulan baik. Saya berada pada level 3. Level 3 itu adalah inspirator, Ibu.
0: Oh, itu untuk yang level 3 inspirator hanya Bu Intan saja, satu provinsi Aceh, atau mungkin ada beberapa yang lainnya ini, Bu?
8: Untuk provinsi Aceh level 3, kalau saya tidak salah ada 5 orang, Ibu.
0: Di setiap kabupaten.
8: Iya, 5 orang di seluruh provinsi Aceh. Mungkin di Jawa Barat atau mungkin lebih jumlahnya, Bu. Karena memang kami didata berdasarkan kinerja kami, Bu, untuk mempercepat digitalisasi ini.
0: Wah, baik. Selamat ini, Bu Intan, ya. Nah, Bu Intan, dengan adanya SK tersebut ya, Bu Intan, ya. Nantinya indikator apa ini yang digunakan sekolah untuk menilai kalau memang pendidikan yang diberikan ini sudah berkualitas, Bu Intan?
8: Jadi kualitas itu sebenarnya bukan hanya, kalau dulu barangkali semua anak sekolah gitu ya Bu ya, tetapi kalau sekarang bagaimana menghasilkan anak-anak Indonesia, generasi hebat Indonesia yang fokus dan berkeinginan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, seperti itu ya.
0: Baik Bu Intan, ini semoga juga menjadi harapan yang menjadi kenyataan begitu ya Bu Intan ya. Mungkin dapat disampaikan juga Bu Intan terkait kendala yang masih dihadapi dan bagaimana saat ini strategi mengatasinya.
8: Kendala yang dihadapi oleh pendidikan kita
0: di Banda Aceh ini, di SMP Negeri 10 khususnya.
8: Iya, kita tidak pungkiri di setiap sekolah itu tentu ada sumber daya manusia, dalam hal ini guru yang mungkin memiliki usia yang sudah, kalau guru kan pensiunnya 60 ya Bu ya.
0: Yeah.
8: Jadi kita di sekolah itu punya guru yang kita katakan ratingnya baby boomer, Bu. Ada yang milenial, bahkan ada yang Gen Z, Bu. Gen Z juga sudah ada.
0: Yeah.
8: Nah, Tetapi kita meyakinkan mereka untuk yang senior barangkali bahwasanya ya bukan masalah ya di apa teknologi itu bisa kita kuasai, bisa kita pergunakan, bisa kita manfaatkan. Karena sebenarnya bukan masalah kita sekali belajar harus bisa, tetapi itulah maknanya untuk seorang guru yang tidak mau belajar itu boleh dapat dikatakan sarkasnya sudah mati, Bu. Atau tidak berhak lagi menjadi guru.
0: Yeah.
8: Bagaimana dia mau menghasilkan pembelajar sepanjang hayat sementara dia sendiri tidak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian pada Kemendikdasmen juga meluncing Hari Belajar Guru itu. Jadi kalau di SMP Negeri 10 kita punya dalam satu bulan 4 kali Hari Belajar Guru di luar jam pembelajaran, yaitu setelah pulang sekolah. Kalau kami di hari Kamis, Bu. Di sana guru-guru baik yang tua maupun muda sama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Yang tua barangkali membimbing yang muda dalam hal pengalaman pengelolaan kelas, ya. Mereka rata-rata berwibawa, Ibu. Sementara yang muda membimbing untuk pemanfaatan teknologi.
0: Baik.
8: Seperti itu cara-cara.
0: Bu Intan, ini sehat selalu, Bu Intan. Semoga memang dedikasinya ini memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di kawasan Banda Aceh ya, Bu Intan ya. Terima kasih ini Bu Intan telah memberikan update terkininya, karena juga ternyata digitalisasi di sana tidak memberikan sekat untuk umur, begitu ya Bu Intan ya. Terima kasih Bu Intan. Demikian tadi pendengar Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Banda Aceh, Intan Nirmala Hasibuan.
5: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan kini Anda silakan yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, di mana Hari Pendidikan Nasional ya, sebuah momen yang bukan hanya kita rayakan saja pendengar, tetapi juga harusnya kita merenungkan, merefleksikan. Ya, karena kalau kita lihat ke belakang ya, bagaimana kondisi pendidikan di negeri ini masih menyimpan banyak sekali pertanyaan nih. Ya, mulai dari kondisi gurunya, kondisi sekolahannya, kondisi kurikulumnya, dan fasilitasnya pun yang belum rata, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pandangan Anda nih? Bagaimana kualitas pendidikan di daerah Anda mungkin ya? Dan apakah bagaimana kualitas keseluruhan pendidikan di Indonesia ini bagaimana? Dan juga adanya teknologi seperti AI dan atau artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan ini dalam dunia pendidikan bagaimana, dan yang lebih penting dari semua tantangan-tantangan tadi, bagaimana, apa yang paling penting, apa yang harus dibenahi terlebih dahulu nih. Nah, Anda bisa sampaikan di line telepon kami. Baik, kita coba sapa pendengar terlebih dahulu. Ada Ibu Indra di Cirebon. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional meskipun sudah lewat.
1: Iya, terima kasih, sama-sama. Kita semua memang berkecimpung dalam pendidikan ini ya, Bung Wisnu.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Hari pendidikan kita itu, Bung Wisnu, masih merupakan warisan dari zaman penjajahan dulu.
0: Okay.
1: Ya. Seperti juga sistem dalam setiap lembaga pemerintahan di Indonesia itu masih banyak celah-celah, sehingga korupsi itu tidak
0: masih banyak ya.
1: Iya, jadi sistem pemerintahan kita memang yang mesti diganti.
0: Okay.
1: Terutama di bidang pendidikan ini. Itulah sebabnya kan Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan metoda dalam pendidikan itu dengan maksud untuk mengubah sistem yang diwariskan oleh Belanda itu. Iya. Iya. Nah, itu jadi tadi Ibu setuju sekali dengan narasumber bahwa memang gurunya yang harus berkualitas supaya bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk siswa-siswanya. Nah, yang ada di kita, anggaran pendidikannya besar. Sekarang malah mencapai 22%. Tapi anggaran sebesar itu kebanyakan masih untuk penyelenggara pendidikan. Birokrasinya muter-muter kemana-mana. Iya, dan kita sulit untuk mendapatkan guru berkualitas ya. Walaupun banyak guru berkualitas yang dengan dedikasinya berjuang terus. Nah, Bung Wisnu, iya. Kita berkaca. Maaf kalau Ibu mengatakan menteri kita yang lalu, Nadiem Makarim itu ya, dia punya visi, yaitu visi anak muda yang ingin membuat guru berkualitas.
0: Okay.
1: Tapi pada akhirnya dia terjebak oleh, maaf, orang-orang yang selama ini mendapat keuntungan dari penyelenggaraan pendidikannya. Iya.
0: Baik.
1: Nah, jadi sekarang tadi ada guru penggerak, ada apa, ada apa. Itu tujuannya untuk membuat guru bermutu.
0: Okay.
1: Jadi apanya dijalankan misi-misi yang ada, tapi memang itu sulit sekali karena kita masih terjebak dalam masa lalu. Okay. Kalau ingin berubah, ubah, dan harus ada orang yang berani berkorban bagaimana adanya.
0: Okay.
1: Begitu Bung Wisnu. Yeah. Terima kasih, tapi paling tidak Ibu sudah mencurahkan apa yang ada di hati Ibu.
0: Okay.
1: Selamat Hari Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Indra sih lengkap sekali ya, dimana memang pendidikan ini masih warisan juga tuh dikatakan juga, dan guru memang harus berkualitas karena yang mengajarkan kan guru ya, pasti nanti juga murid-muridnya yang dididik juga pastinya berkualitas. Oke, kita itu dari Ibu Indra. Kita ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
2: Salam dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, silakan Pak Ismail.
2: Ya, kalau saya hampir senada dengan Bu Indra tadi. Bersihkan jajaran pendidikan ini daripada KKN itu.
0: Oke.
2: Korupsi, nepotisme, itu masalah anggaran pendidikan.
0: Oke.
2: Okay. Itu benar tuh kata Winda. Yang kedua, ini daya pikir anak didik ini ada kemampuannya itu ada batas-batasnya. Sekarang sekolahnya udah sampai sore jam 3, jam 4. Macam mana mau nangkap otaknya. Sekarang saya itu kan sekolah sampai jam 1 aja. Pulang sekolah itu udah mumet itu pikiran.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Ini dah ada jamnya. Ya, saya menitip pesan juga ini.
0: Oh, iya. Artinya waktu untuk eksplor dan segala macam kurang juga ya Pak Ismail ya.
2: Iya, kemampuan otak anak didik itu ada batasnya. Mereka masih muda-muda dan masih berlatih untuk kuat otak itu bekerja. Okay. Ini sudah dipaksa habis-habisan.
0: Oke, gitu. Oke, okay, okay. Baik.
2: Nah, ada satu yang mau saya sampaikan di sini. Menurut tiga dari tanggal 9 April sampai sekarang tidak bisa didengar
0: di
2: ini. Ya, udah lama. Yang bersih itu 1 April sampai 9 April.
0: Oke, okay, baik. Nah,
2: sekarang cuma musiknya aja yang kedengaran. Bagaimana ini dari Padang ini mungkin.
0: Oh iya, yeah. Oke. Okay. Ya. Nanti ya. Kami juga akan sampaikan kepada tim teknik yang terkait, Bapak.
2: Ya, masalahnya makanya saya bicara sekarang, biar kedengaran di Padang. Gimana nih di Padang?
0: Oke. Okay.
2: Masalah, baik. Ya. Nggak, cuma musik saja. Di sini banyak Bung Open 63, tapi saya aktif nelfon itu banyak di
0: Perempuan. Oke, baik Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ismail di Pariaman, kita beralih ke Pak Matauli Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum. Salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Silakan Pak Matauli menanggapi hari bagaimana pendidikan. Kondisi pendidikan sekarang ini Pak.
3: Ya, selamat Hari Pendidikan Nasional dulu, Bung Wisnu, untuk semua para guru, dosen, dan pengajar ya, dimanapun berada se-Indonesia ini. Apa permasalahan pendidikan nasional kita, Bung Wisnu, kan begitu.
0: Iya, betul.
3: Bagaimana perkembangannya? Itu kan dilihat dari ranking rapotnya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, pernah Bung Wisnu menerima rapot kan, selama 1 semester, pelajaran-pelajaran apa nih, olahraga dapat sekian, apakah nilainya cukup, 75 atau setengah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya, pendidikan nasional kita ini masih amburadul dikelola, Bung Wisnu. Ada yang mengelola pemerintah pusat. Itu Pak Presiden kan sekolah Garudanya kan.
0: Ya.
3: Sekolah rakyatnya.
0: Betul.
3: Melalui Kementerian Sosial. Nah sekarang bagaimana, apa kabar dengan pendidikan daerah yang lokal. Yang dikelola oleh gubernur, yaitu SMA, SMK, dan swasta. Dan Pemda tingkat 2, Bupati dan Wali Kota. Padahal ya, kalau ada kan TNI, Bung Wisnu ya, Tentara Nasional Indonesia, Polri, Polisi Republik Indonesia, kan itu satu-satu kementerian kan?
0: Yeah.
3: untuk satu profesi. Kenapa untuk kementerian kita lebih ini? Berarti kan ada sesuatu yang salah, Bung Wisnu, nggak merata.
0: Ya,
3: tadi namanya pendidikan nasional. Tetapi standar nasionalnya nggak ada. Kalau sudah makin ke daerah, dia udah makin kacau.
0: Nah, itu dia tuh masalahnya.
3: Nah, yang kedua, rendahnya ranking PISA kita kan, tes akion anak, kemampuan akademik. Rendah. Karena kenapa? Guru dikriminalisasi. Nggak, guru nggak boleh membentak anak, ini dan sebagainya.
0: Iya.
3: Padahal dulu Bung Wisnu, kalau nggak hafal Pancasila, perkalian. Iya kan?
0: Iya, iya.
3: Itu kan di tangannya diapakan itu atau dijewer. Sukses sampai sekarang.
0: Iya.
3: Tapi anak-anak sekarang gara-gara itu kekerasan aja guru ya terampas haknya.
0: Iya, betul sekali.
3: Jadi ada ketegasan. Jadi kalau mau kita bilang apakah pendidikan nasional kita sudah nasional, belum nasional. Karena sudah terkasta ke semua.
0: Oke.
3: Ada di bawah Pak Presiden. Jadi yang orang miskin di daerah itu siapa yang bertanggung jawab? APBN 20% harusnya terjawab ke situ. Dan berikutnya Bung Wisnu, wajib belajar kita belum 13 tahun. Belum gratis. Masih SMP gratis 9 tahun kan, 6 tahun SD, SMP 3 tahun. Masih itu yang digratiskan pemerintah. Iya, kalau di daerah itu ada sekolah negerinya. Kalau sekolah swastanya gimana? Seharusnya negara yang bayar itu. Tapi kan nggak terlaksana di 3T bahkan. Ini bentar lagi mau masuk sekolah Bung Wisnu ya. Mungkin tetangga kerabat akan berlomba-lomba masuk zonasi domisili. Tapi apa yang diharapkan? Ya paling sekolah-sekolah negeri unggulan orang yang tahu ke sana. Karena masyarakat yang tahu sekolah mana yang unggul di tempatnya toh. Tapi itulah makanya kita katakan ya siapa yang akan ekonomi ke atas ya sekolah bagus lah dipilihnya. Kalau yang nggak bagus ya ya itu ceritanya lah itu. Jadi maksud saya masih banyak PR-PR yang harus dibenahi. Apalagi guru yang tadinya S1 kok gajinya 300.000, sementara buruh pabrik yang semalam itu 4.500.000.
0: Ya.
3: Apa yang mau diapakan? Ini manusia loh yang mau dimanusiakan. Tapi kenapa 300.000 dibayarkan negara, sedangkan jadi buruh saja 4 juta. Padahal buruh itu lebih banyak SMP ke bawah loh. Jadi ini orang-orang pintar di Indonesia untuk mencerdaskan anak, nggak pintar menstuntingkan otak. Stunting perut aja melalui MBG. Itu nih sekali, sayang sekali.
0: Baik.
3: Mohon maaf, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penting sekali ya apa bagaimana kondisi dari sebuah guru itu untuk mencetak generasi-generasi penerusnya. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Mataoli tadi, kalau semisal guru itu tidak leluasa mendidik ya, itu bisa mengakibatkan hasil didikannya itu kurang maksimal nih. Apalagi kalau semisal hanya berbasis akademik saja ya, tanpa memperdulikan bagaimana ini sikap dan perilaku. Nah, itu bisa kacau juga tuh, pintar tetapi korupsi, bisa menghasilkan didikan-didikan yang seperti itu. Itu dari Pak Matauli. Kita beralih ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Selamat malam, selamat dini hari Pak Soleh.
4: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam Pak Soleh, apa kabar?
4: Selamat dini hari, Alhamdulillah. Selamat Hari Guru Nasional ya.
0: Iya, Hari Pendidikan Nasional, meskipun udah lewat.
4: Walaupun udah lewat, iya.
0: Oke, silakan.
4: Ya, seharusnya nggak lewat sih, cuman kan diskusinya hari ini.
0: Iya.
4: Mana ada kalau kopi brew 3 kan adanya tengah malam.
0: Betul ini, sekali. Kan? Oke. Okay. Silakan.
4: Langsung ke tema ya.
0: Iya.
4: Jadi gini, itu yang perlu diperbaiki itu kualitas guru itu Bung Wisnu. Soalnya apa? Kalau di zaman kita dulu, kita dipukul pakai penggaris. Entah itu rame di kelas ya. Ya. Dipukul pakai penggaris, penggarisnya dari kayu lagi. Yeah. Waduh, tangannya disuruh selonjorkan ke meja lalu dipukul dari atas itu. Kadang kena kepalanya. Itu kalau nyampe, ya itu kalau kita pulang nyampe di rumah, kita malah ditambahin lagi di rumah, malah di kadang dijedotin ke apa itu, ke tiang teras atau apa itu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang itu kalau ada guru yang seperti itu, ini orang tuanya malah larinya ke ranah kepolisian, ini gimana gitu loh. Kok enggak kayak dulu, itu kembalikan ke yang dulu gitu loh. Makanya sekarang guru-guru itu misalnya ada anak yang apa ya, yang bandel di sekolah, dia cukup didiamkan saja. Kalau anak itu diberhentiin, cuman ya kalau dia enggak nurut ya dibiarin, kan dia enggak berani karena kan sekarang ada undang-undangnya. Jadi tolong itu makanya kan itu tolong dibenahi itu Bung Wisnu, itu yang paling utama karena katanya ini yang diharapkan tahun 2045 itu kan gitu kan.
0: Betul, Indonesia supaya emas.
4: Jadi benar-benar menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Gitu Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya dari Pak Soleh ya. Kalau zaman dulu mah lebih ini lagi, ekstrim lagi tuh. Dari Pak Dimas di Singaraja, Bali. Selamat malam Pak Dimas.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dimas.
5: Ya, yang pertama salam kenal, salam perdana dulu buat Bung Wisnu ya.
0: Iya, salam kenal juga Pak Dimas.
5: Iya, kalau sama Bung Fajar, Bung Lukman itu ya sudah ya.
0: Iya.
5: Bagaimana untuk artinya ya terlalu tegang kasih pantun dulu buat Bung
0: Wisnu. Boleh, silakan. Silakan Pak Dimas.
5: Hari Minggu ke Blitar terus ke Balikpapan.
0: Cakep.
5: Buat Bung Wisnu, mudah-mudahan saya selalu rezeki lancar, keluarga penuh kedamaian.
0: Amin. Waduh, terima kasih Pak Dimas. Baik, silakan Pak Dimas langsung ke tema nih.
5: Begini ya. Melihat Diknas ya. Halo.
0: Halo, silakan.
5: Ya. Buah rambutan, buah durian, buah mangga. Tanpa pendidikan kita akan ketinggalan segalanya.
0: Wah, keren sekali nih.
5: Begini lah. Ini tadi teman-teman sudah ada yang menyampaikan kalau dulu dipukul itu mengadu ke orang tua. Jawaban orang tua bagaimana? Kalau kita tidak bersalah tak mungkin dipukul sama guru kan begitu jawabannya. Makanya kita sebagai murid kan artinya istilahnya jengah gitu loh. Tapi kalau sekarang mengadu ke orang tua yang datang ke sekolah itu.
0: Nah, yeah.
5: Bagaimana? Itu karakter itu tergantung dari kita orang tua itu.
0: Bagaimana cara menanggapi dari omelan seorang guru itu ya? Kalau dulu kan malah dulu, diomelin, kita juga diomelin.
5: Iya, begitu lah dia omelin. Kalau orang tidak salah, tidak mungkin dia omelin kan begitu kalau orang guru. Tapi kalau sekarang itu, marilah kita sebagai orang tua ya, katakanlah kita sebagai seorang tua, apapun itu murid atau anak-anak itu mengadu, kita betul-betul menyikapi dengan artinya terburu-buru artinya ya. Seperti tadi lah itu. Kalau dulu sama sekarang kan lain sekali. Dan yang sangat miris sekali itu. Sekarang itu ada pembulian itu sangat itu disayangkan itu. Kalau dulu-dulu kan enggak ada Bang Wisnu zaman dulu ya.
0: Atau mungkin dulu ada tapi nggak terekspos gitu Pak Dimas.
5: Itu ada tapi cuma sedikit.
0: Iya. Baik Pak Dimas. Ya, mungkin ada lagi?
5: Harapannya marilah kita di Hari Pendidikan Nasional ini kita selalu memberikan terbaik yang buat anak-anak kita. Dan yang terakhir, tadi Bapak siapa yang menyampaikan itu ada MBG. Nah mohon MBG ini jangan dijadikan lahan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Dimas di Singaraja ya. Ya, sebagian besar sama sih ya. Bagaimana perbedaan ya kualitas guru apa ya? Kebebasan guru sih lebih tepatnya ya. Dari zaman dulu ke zaman sekarang itu lebih sedikit nih. Jadi upaya untuk mendidik dan mengajar siswanya ya, murid-muridnya ini jadi terbatas nih dan ini bisa sangat mempengaruhi bagaimana kualitas murid-murid ke depannya. Baik ya, dari pendengar-pendengar yang belum ya, nanti bisa, belum berkomentar maksudnya, nanti bisa di sesi kedua. Dan kita sekarang jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah, Sri Muniati, mengusulkan tambahan kuota distribusi untuk memutus rantai distribusi dan menekan harga di pasaran. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah, Sri Muniati, saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita kerap melambung hingga Rp20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
2: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO, ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak ditambah kuotanya minyak kita ini.
1: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Bunder, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jikapun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000, melampaui aturan harga subsidi.
3: Harganya itu sudah 230-40, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, satu liternya ada 19.000. 18 sampai 19.
1: Sementara itu, Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil, di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. RRI Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosidi mengingatkan peringatan Hari Pendidikan Nasional perlu dimaknai sebagai momentum memperkuat penghargaan dan dukungan nyata terhadap profesi guru. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Guru diberdayakan, guru diberi kepercayaan.
2: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB PGRI Unifah Rosidi menekankan bahwa momentum Hardiknas harus menjadi titik balik penghormatan terhadap profesi guru. Unifah mendorong pemerintah untuk membangun sistem tata kelola pendidikan yang lebih efisien dengan mengurangi beban administrasi digital yang berlebihan. Menurutnya, pemberdayaan guru melalui pendampingan berkelanjutan dan kepastian status kepegawaian merupakan fondasi utama agar para pendidik dapat fokus memberikan layanan pembelajaran bermutu bagi seluruh siswa.
1: Guru diberdayakan, guru diberi kepercayaan, guru didampingi terus-menerus supaya dia mempunyai kemampuan yang terus-menerus berkembang gitu. Dan udahlah, nggak usah saling salah menyalahkan. Ya, mari kita sama-sama untuk wujudkan pendidikan bermutu bagi semua.
2: Sejalan dengan penguatan kapasitas guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen tengah melakukan intervensi darurat terhadap 195.000 sekolah yang mengalami kerusakan. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa skema swakelola dipilih untuk memastikan anggaran tepat sasaran. Melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah, pemerintah berupaya meniadakan praktik pengambilan keuntungan oleh pihak ketiga serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan prasarana pendidikan.
3: Swakelola itu artinya bantuan yang 16,9 triliun tahun 2025 langsung transfer ke rekening sekolah. Ya, langsung ke rekening sekolah. Tidak lewat kabupaten kota, ya. Tidak lewat kepala sekolah, tapi langsung ke rekening sekolah. Pelaksanaannya secara swakelola.
2: Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah mengalokasikan dana revitalisasi sebesar Rp14 triliun untuk memperbaiki 11.000 sekolah. Fokus utama pengerjaan diarahkan pada percepatan rekonstruksi di daerah pasca bencana Sumatera serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Selain rehabilitasi gedung, program ini juga mencakup penyediaan sarana air bersih serta penataan lingkungan sekolah guna mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
2: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
1: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
0: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
8: Mei, Hari Pendidikan Nasional, revitalisasi pendidikan di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Nanti juga kami akan perbincangkan hal ini bersama pihak dari PGRI dan juga

0: pendidikan. Dengan rincian, prioritas utama sekolah rusak berat di wilayah 3T dan terdampak bencana menjadi prioritas utama pembangunan atau rehabilitasi pada 2026. Lalu ada target masif, pemerintah menargetkan tambahan 60.000 satuan pendidikan untuk direvitalisasi. Sehingga total pada 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari 71.000 sekolah. Jadi anggaran 2026 ini dialokasikan anggaran sekitar 14 triliun rupiah. Berdasarkan usulan Komisi 10 untuk revitalisasi 11.744 sekolah, memperkuat komitmen pada wilayah 3T. Lalu juga kami akan perbincangkan hal ini lebih lanjut bersama Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Yunifah Roshidi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Uni, ini selamat Hari Pendidikan Nasional terlebih dahulu, Ibu Uni. Di 2 Mei ini kita selalu memperingati setiap tahunnya ya. Baik.
2: Iya.
0: Nah, Bu Uni, bagaimana ini PGRI menilai kondisi terkini pendidikan di daerah 3T pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini?
2: Pertama kalau terkait dengan revitalisasi ya, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya pada pemerintah dan apresiasi terhadap pemberian bantuan terutama di daerah 3T untuk renovasi fisik. Sebab itu penting banget deh. Nah, setelah itu nggak berhenti di situ tuh, Mbak. Kalau saya ingin bahwa fisik itu kemudian mendukung suasana belajar yang lebih nyaman, lebih baik gitu. Dan diberi kesempatan anak-anak 3T memperoleh akses sama dengan daerah lain. Tapi itu perlu beberapa syarat, Mbak. Syaratnya adalah kiranya di sana kan sering sekali kekurangan guru ya. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu sudah ada, Mbak, yang namanya tunjangan khusus. Nah, apabila policy itu konsisten, beri tunjangan khusus kepada para guru di sana, ada perumahan, ada transportasi, supaya dia merasa layak sama dengan yang lainnya, ya. Tapi diberi tambahan insentif, dan itu tertera dalam undang-undang, bukan Dira, bentar yang lagi ngomong dulu ya, Dok ya. Jadi itu tertera di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan itu merata lah ya. Terus kemudian infrastruktur jaringan internet. Kalau memang ternyata up and down, ya masih situasinya di sana. Boleh nggak misalnya tidak harus pakai jaringan internet, pakai USB. Katanya kemarin disampaikan disiapkan. Terus kemudian apalagi transportasi, biasanya ada masalah tuh. Jadi insentif-insentif itu penting.
0: Halo, Bu Uni. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Yunifah Roshidi. Namun juga di ujung telepon yang lain, saat ini kami telah tersambung bersama Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kemenko PMK, Ivan Syamsurizal.
1: Wawancara Pro 3.
0: Baik, salam Pak Ivan. Salam sehat juga sehat. Untuk Pak Sehat. Salam sejahtera ya, juga untuk Pak Ivan. Selamat Hari Pendidikan Baik. Nasional ini Pak Ivan di 2 Mei. Kita betul, selalu memperingati setiap tahunnya ya Pak Ivan ya.
3: Betul, Mbak.
0: Nah, Pak Ivan, kalau untuk Kemenko PMK sendiri, bagaimana mengkoordinasikan lintas kementerian dalam mempercepat memang pembangunan pendidikan di daerah 3T ini Pak Ivan?
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi pertama perlu kami jelaskan memang Kemenko PMK itu memiliki tanggung jawab utama di dalam salah satunya syarat utama nasionalnya itu adalah meningkatkan indeks modal manusia Mbak. Nah indeks modal manusia itu dibentuk dari 3 faktor. Pertama dari kebertahanan hidup terutama di bayi gitu ya. Yang kedua itu melalui pendidikan dan kesehatan. Nah terkait kesehatan ini ditangani oleh kedeputi kami, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan. Nah terkait dengan bagaimana standarisasi gitu ya, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah, terutama di daerah remote area dan daerah tertinggal ini, memang kami menyadari Mbak, awalnya dari pemikiran bahwa fiskal daerah itu berbeda-beda. Walaupun pendidikan itu merupakan pembangunan atau sesuatu yang merupakan pilihan wajib dan dasar bagi daerah. Tetapi karena memang fiskal daerah itu berbeda-beda, sehingga ada beberapa daerah yang fiskalnya rendah, itu tidak dapat memenuhi atau mengejar ketertinggalan terkait standarisasi infrastruktur maupun juga kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Dan dengan kondisi ini, pemerintahan saat ini, Pak Prabowo tentunya

0: beliau menyadari itu sehingga melalui program dimulai dari 2004 ini muncullah namanya revitalisasi pendidikan, satuan pendidikan baik itu sekolah maupun madrasah atau dalam ini satuan pendidikan keagamaan ya Mbak ya, dan memang juga di tahun ini sudah tidak hanya madrasah yang dibangun, jadi sekolah, madrasah dan juga sekolah-sekolah keagamaan lainnya yang memang kalau bicara proporsi tidak sebanyak madrasah gitu ya Mbak. Nah, terkait dengan tadi standarisasi infrastruktur ini dalam rangka menstandarkan dan tentunya menghasilkan kualitas pendidikan yang insya Allah relatif sama, tidak terlalu berbeda, baik itu di daerah perkotaan, kemudian daerah tentu yang agak di hidden area dan bahkan di remote area, terutama di daerah tertinggal. Program ini dimunculkan, Mbak. Jadi ini adalah salah satu program, namanya program hasil tercepat terbaik cepat di PHTC-nya Pak Presiden Prabowo di dalam bidang pendidikan. Ada 11 sebetulnya program PHTC-nya Pak Presiden prioritas di tahun 2024 sampai 2029, termasuk tadi yang sudah dibahas oleh Mbak bersama Ketua Umum PGRI terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas baik itu kesejahteraan maupun juga kapasitas dari guru, tenaga kependidikan dan juga tentu pendukung lainnya. Nah, di dalam yang saya di kami Kemenko PMK memang ketiga atau GTK itu juga terkait standarisasi pendidik, kependidikan, kemudian infrastruktur, itu semua sedang kami koordinasikan, Mbak. Ada 3 KL terutama yang kami koordinasikan di Deputi Pendidikan itu. Pertama, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, kemudian Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama. Nah, itulah program yang saat ini kami ampuh di Deputi terkait dengan bagaimana kita menstandarisasi kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, Mbak. Jadi istilahnya ada semacam subsidi silang lah ya, Mbak ya. Selama ini kan anggaran itu kan banyak turun ke daerah-daerah yang memang memiliki kemampuan fiskal lebih, sehingga dia juga mendapatkan bagi hasil dari pemerintah pusat itu lebih besar. Sedangkan daerah-daerah remote yang memang tidak menghasilkan tidak memiliki fiskal bagus, sehingga ketika dana kembali ke daerah itu juga sebatas apa yang mereka setorkan gitu ya. Nah, ini didukung oleh fiskal dari daerah lain. Seperti itu Mbak, mungkin penjelasan awal.
1: Baik.
0: Yang dapat disampaikan.
1: Pak Ivan, ini juga kami saat ini sudah tersambung kembali bersama Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Unifah Roshidi, ada Bu Uni. Mungkin baik, dapat saling sapa ini Bu Uni dan Pak Ivan, silakan.
2: Senang sekali.
0: Bu Uni.
2: Jadi, ya.
0: Bu Uni, panggilan Uninya orang Padang nih Mbak.
2: Enggak, dipanggilnya Bu Uni.
1: Bu Uni jadi, memang.
2: Jadi kalau Profesor itu, kalau Profesor itu untuk di kampus.
1: Oh.
2: Kalau guru mengenal saya itu Bu Uni. Jadi enggak usah lah. Aku enggak nyaman kalau dipanggil Profesor itu. Jadi biarin aja lah. Saya ingin selalu dekat dengan para guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih dukungannya Pak. Dukungan Pak Ivan, terima kasih. Salam hormat kepada Pak Menteri dan semuanya. Tapi gini, saya percaya bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh lah ya. Tapi saya juga sekaligus menitipkan, karena kita itu sebenarnya kalau dari segi komitmen anggaran itu tinggi sekali. Hanya banyak negara yang nggak berani mengatakan 20%. Akan tetapi spendingnya yang kita sama-sama jaga gitu, agar memang betul-betul ke kebutuhan itu guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah di undang-undang guru dan dosen itu tertera lho Pak, bahwa memang untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar itu harus ada perhatian khusus. Hanya akan tetapi nggak tahu gimana bahasa Indonesianya itu karena begitu banyak kementerian yang terkait sehingga koordinasi itu nggak mudah dilakukan. Misalnya gini ya, kenapa sih nggak sekalian aja di Kementerian Pendidikan sekarang dasar dan menengah kan jadi satu ya, bahwa untuk perhatian daerah tertinggal karena data ada di situ. Tapi begitu mau diberikan bantuan harus ada di kementerian lain, misalnya pendidikan di kementerian desa gitu. Itu yang ternyata desa dan daerah tertinggal gitu ya. Dan itu ternyata yang dirugikan adalah para guru di daerah gitu kan. Kalau Kementerian Pendidikan nggak berani, Kementerian Desa juga mengkreat data sendiri, di mana ya yang seperti itu ternyata itu red tape di dalam anggaran kita. Jadi anggaran itu banyak, tetapi nggak mudah itu dilaksanakan. Pak Ivan sendiri pasti menyadari itu, ya. Pak Ivan sendiri pasti cuma Pak Ivan ya kagok lah ngomongnya, biar Bu Uni aja yang ngomong seperti itu, ya. jadi itu Mbak. Tolong kan sebenarnya kita, tadi kan saya kan terputus ya.
1: Yeah.
2: Ini saya posisi di Jakarta Barat loh. Rumah saya di Jakarta. Mm-hmm. Gimana kalau di MAPI misalnya? Gimana kalau di daerah Pandeglang ke sana lagi gitu? Kan up and down. Kemarin kita dalam diskusi dengan Mas Gogot, dengan Pak Tatang itu, tolong dibantu disiapkan, gak usah pakai jaringan BTS. Usah. Kalau BTS itu tersambung, tolong itu. Tapi di sekolah belum tentu sampai loh, apalagi di daerah tertinggal. Biarlah disiapkan apa USB. Dan mereka bilang, sudah Bu, kita sudah siapkan. Tetapi ini satu lagi Mas Ivan ya. Satu lagi Mas. Jadi kan misalnya, di daerah tertinggal itu ada 50 orang. Tapi karena korp dana yang tadi dibagi-bagi dan kebingungan, Mas Ivan sendiri nggak berani gitu ngomong. Jadi yang menerima itu 20. 20 itu terpaksa dibagi ke 50. Jadi nggak ngefek gitu. Nah, yang kayak gitu itu memang terasa sekali. Karena itu saya ingin mengatakan Vietnam, saya nggak mau membandingkan dengan Finland, Estonia, Korea Selatan, China, dan lain sebagainya, which is daerah-daerah yang sangat maju. Saya membandingkannya biarlah dengan Vietnam gitu kan. Starting point-nya tuh kita tuh sama, tapi sekarang tertinggal dari kualitas.
0: Tapi mereka mengatakan kita tertinggal loh, Bu.
2: Iya, itu makanya ini mau ngomong nih. Nah, jadi Bu, saya nggak mau ngomongin sama yang maju-maju. Dengan Vietnam sih kita tinggal tertanak. Vietnam itu fokus kepada sekolah. Jadi penguatan kepala sekolah, penguatan pengawas, terus kesejahteraan guru, tenaga kependidikan. Ini gimana guru mau fokus kepada pembelajaran? Mau ngajar istrinya bilang, Pak, beras nggak ada di rumah, Pak. Nah, yang kayak gitu. Dan pendidikan ini sudah di banyak tangan-tangannya gitu. Koordinasi itu pasti Pak Ivan pusing banget tuh kalau ngomongin koordinasi. Iya kan Pak?
0: Betul.
2: Jadi itu catatan saya Mbak, namanya juga catatan kritis. Pak Ivan gak berani ngomong, saya ngomong, tapi saya tidak menyerang siapapun, saya hanya mengajak dan menghimbau.
1: Baik.
2: Ya begitu.
1: Baik.
2: Terima kasih ya Pak.
1: Nah Bu, ini kalau untuk strategi dari PGRI sendiri untuk menarik dan juga mempertahankan guru berkualitas supaya memang mau bertugas di daerah 3T, seperti apa ini Bu Uni?
2: Kalau kita itu ada namanya lingkar belajar guru, ada yang namanya mendorong agar terjadinya perguliran mutu, ada. Tapi kami kan organisasi yang mempunyai kewenangan memindahkan, mengatur itu pemerintah daerah dan pemerintah, misalnya Pak Ivan ya. Iya kan begitu, iya. Saya
0: betul.
2: Jadi kalau coba kalau kita mau fair, mau jujur ya, klik setiap hari. Sebentar lagi nih saya ini kan di RRI Pro 3 sudah ada 2 telepon nih masuk. Karena ada catatan di podcast kita, podcast setiap hari begitu rupa. Bahkan kita itu bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencanangkan 1 juta guru yang mahir AI dan coding. Artinya meskipun kami itu dengan segala keterbatasan, kami tidak menyerah karena di dalam pemikiran kami, kalau kita itu menuntut, kita juga harus memberi. Begitu ya, seimbang ya. Kita menuntut nih kesejahteraan gitu. Jadi kita juga harus memberi dengan program-program yang membantu pemerintah. Karena kita ini mitra strategis. Kita boleh kritis, tetapi jangan cuma ngomong, saya tetap harus ada program-program yang membantu pemerintah-pemerintah daerah dan sekolah menggulirkan. Nah, kalau misalnya, kalau teman-teman nggak berani bicara, kami berani bicara. Tolong dong jangan terlalu banyak beban administratif. Tolong dong perhatikan masa depan. itu kan kewajiban kami untuk memperjuangkan. Tapi bahwa yang mempunyai dana dan lain sebagainya itu Pak Ivan dan kawan-kawan, dan juga Pak Ivan juga bingung itu koordinasi dana.
1: Nanti akan ditanggapi oleh Pak Ivan ya, Bu Uni ya, karena juga waktunya kita terbatas ini. Nah Bu Uni, ini saya
2: kalau boleh saya pamit karena ini udah ditunggu podcast yang lain.
1: Baik Bu Uni, baik, ini terima kasih Bu Uni tadi telah juga menyuarakan suara-suara guru begitu ya Bu Uni ya, perwakilan dari PGRI.
2: Harus.
1: Baik, terima kasih.
2: Pak Iman, aku tak pamit dulu ya Pak Iman ya.
0: Baik Bu Uni,
1: baik Bu Uni, selamat pagi Bu Uni. Sukses nanti untuk podcastnya ya. Pagi Bu Uni. Demikian tadi pendengar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Unifah Roshidi. Nah Pak Ivan, sambil juga menyiapkan jawabannya tadi yang juga keluhan begitu ya, yang telah disampaikan oleh dari PGRI. Nanti kami akan jeda break sejenak terlebih dahulu ya Pak Ivan ya.
3: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
4: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
3: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
4: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
3: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi, di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rafdoli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait 2 Mei Hari Pendidikan Nasional dengan fokus revitalisasi pendidikan di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. Tadi kami telah berbincang bersama Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Unifah Roshidi, dan juga ada Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ivan Syamsu Rijal, yang masih tersambung bersama kami. Pak Ivan?
2: Siap, Pak.
1: Oh ya, baik. Pak Ivan tadi juga disebutkan ya. Iya, siap Pak Ivan. Tadi juga telah disebutkan ini ya Pak Ivan ya, keluhan-keluhannya dari PGRI begitu. Betul. Yakni juga terkait tadi kabarnya juga sulit administrasinya. Itu seperti apa Pak Ivan faktanya memang?
2: Jadi begini Mbak dan Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia, memang pendidikan ini meskipun memang menjadi satu istilahnya satu hal yang sedianya menjadi satu hal yang terpadu gitu Mbak ya. Pada kenyataannya itu kan di dalam pelaksanaan itu terbagi di dalam pertama kalau pendidikan tinggi itu berada di pusat, kemudian pendidikan menengah dalam ini menengah atas itu berada di provinsi, kemudian untuk menengah pertama dasar sampai dengan anak usia dini itu berada di kabupaten kota. Nah faktor-faktor ini mungkin secara tidak langsung membuat pelayanan atau insentif maupun penghargaan khususnya kepada para guru ini tidak sama karena memang tergantung dari fiskal daerah gitu ya. Harapannya ada, standarnya sudah dibuatkan Bu di pusat Bapak Ibu sekalian, tetapi ternyata pada kenyataannya memang karena fiskal di daerah itu sangat berbeda, khususnya daerah tertinggal ini kan yang fiskalnya sangat rendah sehingga penghargaannya pun tidak barangkali bisa dikategorikan mungkin sedikit kurang layak gitu ya. Berbeda kalau kita lihat misalnya di Jakarta gitu ya, atau Jawa Barat, atau Jawa Tengah, Jawa Timur yang punya fiskal yang kuat sehingga penyelenggaraan atau dukungan kepada tenaga guru dan kependidikan itu juga cukup baik gitu ya. Sehingga, nah ini yang sedang ditangkap oleh pemerintah pusat, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian dan juga Mbak. Jadi kita ini mencoba sekarang menarik dulu di dalam proses transisi ini untuk mencoba menstandarkan. Saat ini juga ada persiapan tindak lanjut dari undang-undang tadi guru dan dosen. Kami juga sedang menyiapkan sekarang peraturan presiden untuk terkait standarisasi itu Mbak, penghargaan itu. Dan kalau terkait tadi di bagaimana kita bisa memberikan layanan lebih kepada guru-guru yang mau ditugaskan di daerah tertinggal, itu harapan kita ke depan ada insentif namanya Mbak, insentif fiskal atau insentif kepada guru-guru tersebut. Selain dari yang dia terima dari gaji pokok, tunjangan guru, tapi ada insentif juga. Kalau dulu kita dengar kalau ke daerah timur itu ada namanya tunjangan kemahalan gitu ya Mbak. Atau misalnya di mana itu ada tunjangan di tugas khusus di misalnya di Papua atau apa. Nah ini sedang kita dorong itu Mbak. Nah sebetulnya itu yang sudah kita coba lakukan. Memang saat ini sistem penyelenggaraan pendidikan itu kan bukan terbagi-bagi Mbak. Karena memang harapannya supaya pelayanan itu lebih optimal gitu. Jadi PAUD dengan menengah pertama itu ya atau school itu berada di kabupaten kota, kemudian SMA itu ada di provinsi dan pendidikan tinggi ada di pusat. Nah, kedepannya Pak Prabowo sedang merumuskan nih Pak Bu, ada yang namanya nanti sekolah terintegrasi. Saat ini sedang didorong tuh ya sekolah integrasi termasuk di daerah-daerah tertinggal. Kami bahkan sekarang sedang membangun kurang lebih 50 sekolah nasional terintegrasi di seluruh Indonesia dan diutamakan di daerah-daerah yang remote, Mbak. Jadi itu nanti salah satu upaya supaya juga guru mulai dari SD sampai SMP dan SMA itu memiliki standar kualifikasi yang sama. Untuk kaitan guru yang ada sekarang, kami juga di program PHTC tahun ini, mulai dari 2004 sampai 2009, Bapak Prabowo mengeluarkan direktrip presiden, namanya itu Bu Studio Guru, di dalam rangka tadi menstandarkan atau meningkatkan kapasitas guru-guru itu. Ada dukungan alat seperti IPF ya Bu ya, Integrated Panel, Integrated Portable Panel, itu untuk belajar secara online. Memang betul di beberapa daerah itu ada dukungan internet, listrik yang terbatas, tapi kami sudah koordinasikan dengan Kemenko, SDM dan PLN terutama, itu akan menyiapkan itu semuanya. Memang kami terkendala nih Mbak tahun ini karena dinamika global terkait dengan bahan bakar ini yang anggaran kita ini tertahan untuk mensubsidi bahan bakar supaya tidak dinaikkan dulu ya Mbak, terutama bahan baku subsidi. Jadi program itu sedikit tertunda, barangkali sekitar Juni, mudah-mudahan kalau bulan depan itu situasi global sudah kondusif, tentunya Pak, barangkali Bapak Ibu semua melihat kondisinya Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan kita yang sangat pusing, itu memang program Pak Presiden ini ada sekitar kurang lebih hampir 130 triliunan di Dikdasmen, kemudian di Kemenag, dan ini yang isinya adalah selain revitalisasi satuan pendidikan dalam bentuk fisik, itu terkait dengan studio guru untuk para gurunya, itu peningkatan kapasitas, kemudian perlengkapan tadi internet melalui yang namanya integrated portable panel, Pak, itu belajar dengan digital, dengan TV besar gitu. Kalau tahun kemarin kan baru dibagi untuk sekitar 300 ribu sekolah ya, dari mulai TK sampai dengan SMA itu baru 300 ribuan. Nah, tahun ini tuh akan kita alokasikan lagi masing-masing tambahan 2, Mbak. Selain dari yang sudah ada ini. Jadi yang baru kan total sekolah kita tuh di Indonesia kurang lebih hampir 500 sampai 600 ribu. Itu semuanya mendapatkan bantuan itu, Bu. Tidak hanya negeri ya, Bu. Swasta, kemudian sekolah keagamaan semua dapat. Hanya memang betul, karena tadi seperti Bu Uni bilang, ini kan terbagi-bagi di beberapa kementerian, ada Kemenag, di Dasmen gitu ya, kemudian ada di Kristek, juga ada di KSLT ini, tetapi kita coba membuatkan standarnya, Mbak. Jadi semuanya kita samakan. Tapi kami mohon doa masyarakat kita semuanya, mudah-mudahan ini dinamika global ini cepat selesai, Mbak. Karena ini uang ini kan sementara tertahan, bahkan kalau janjinya Pak Purbaya, sampai akhir tahun tidak akan naik bahan bakar gitu, dia anggaran dari sana, Mbak, dari subsidi untuk program PHTS yang dicanangkan Pak Presiden ini. Kalau bulan depan selesai ini dinamika global, saya rasa di bulan Juni semua udah akan berjalan, Mbak. Seperti itu barangkali yang sementara bisa kami sampaikan, tapi kalau bisa ada hal yang perlu kami klarifikasi lagi nanti kami jelaskan.
1: Baik. Begitu, Mbak. Nah, Pak Ivan, kalau terkait tadi kabarnya ada insentif begitu ya, kalau memang yang mau ditempatkan di daerah 3T tersebut.
2: Betul,
1: itu
2: betul.
1: Besarannya
2: betul.
1: Nanti berdasarkan apa, Pak Ivan? Apakah berbeda sesuai, dari per orang gurunya?
2: Berbeda dong, sesuai dengan di daerah itu, Mbak. Misalnya kan kalau, ya cuma memang biasanya disesuaikan dengan ekonomi di daerah itu. Misalnya kan, kalau kita nilai 1.000 di Jawa Barat, tentu berbeda dengan 1.000 di Jakarta. Tetapi berbeda juga ketika kita bicara di Bekasi itu, Mbak. Bekasi itu walaupun kabupaten kota, tapi standar kehidupannya tinggi kan, Mbak. Jadi nanti si insentif itu disesuaikan dengan fiskal di daerah itu. Jadi tidak sama. Kalau mungkin dulu kan sering mendengar ya, misalnya ada tunjangan penyuluh, BOP, semua sama 300 ribu di semua daerah. Ya mungkin kalau untuk di Jogja 300 ribu cukup, Mbak, untuk makan satu bulan gitu ya, atau transport. Tapi kalau misalnya di Jakarta 300 ribu, atau misalnya di Papua bahkan, jangan di daerah Jawa Barat ya. Di Papua aja 300 ribu mungkin hanya cukup seminggu loh, Mbak. Gitu. Nah ini memang nanti akan ada semacam, bukan degradasi bahasanya, penyesuaian lah ya, Mbak. Sesuai dengan standar harga yang ada di sana. Kalau saya dulu lama ya, di penyusunan anggaran itu, kami memang membuat standarisasi yang berbeda untuk masing-masing wilayah, Mbak. Tidak disamakan, gitu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nantinya indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari revitalisasi pendidikan di daerah 3T, seperti apa, Pak Ivan? Selain tadi adanya tunjangan insentif untuk guru.
2: Baik. Kalau revitalisasi, Mbak, yang jelas, ini kan kalau yang kelihatan sekarang itu, Mbak, terkait dengan tes kompetensi assessment itu, Mbak, TKA ya, Mbak, ya, atau hasil tes nasional. Harapan kita dengan infrastruktur yang sama, terstandar nasional, maka hasil tes assessment nasional ini juga akan relatif tidak jauh berbeda, Mbak, gitu loh, dari situ. Kemudian gurunya juga kan akan terstandar sama kualitasnya, jadi tidak jauh berbeda antara daerah yang maju dengan daerah yang, maaf ya, agak tertinggal itu, kualitas gurunya akan sama, gitu, seperti itu. Bahkan kalau saya tidak keliru, itu di Kementerian Dikdasmen saat ini sudah mengalokasikan untuk standarisasi kompetensi guru itu ya, dengan melalui Diklat dan lain-lain itu hampir 3 triliun lebih tuh, Mbak, untuk berapa ratus ribu guru. Hanya memang anggarannya nunggu ABT itu, Mbak. Jadi kami ini di bidang pendidikan ini sedang harap-harap cemas gitu ya, Mbak, karena memang situasi global yang cukup mengganggu. Jadi kalaupun misalnya ada penghematan, kami sebenarnya sudah berhemat semua nih, Mbak, di kementerian semuanya. Seperti kami rapat, tidak pernah lagi rapat fisik, kita sudah dengan Zoom terus, kemudian juga kita monef itu, kita juga monef hanya dalam monef. Kalau yang penting banget ke lapangan, kalau tidak kita cukup dengan monef terpadu melalui Zoom gitu. Itu yang pemerintah lakukan, Mbak, berhemat. Bahkan ngantor juga kan sekarang, Mbak, satu minggu cuman hari gitu ya, karena satu harinya kita WFH gitu.
1: Baik, Pak Ivan, itu juga demi...

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3, di mana pada dini hari ini masih membahas mengenai refleksi Hari Pendidikan dalam penguatan kualitas pendidikan. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Sabil dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Ya, pendengar, tema Hari Pendidikan ya di tahun ini yaitu menekankan tentang pendidikan bermutu untuk semua. Nah, ini untuk semua ya, kata-kata yang penting adalah untuk semua. Bagaimana nih realitanya, pendengar ya? Realitanya memang tidak di semua daerah masih fasilitas pendidikannya itu belum merata nih. Tapi bagaimana nih di daerah Anda masing-masing? Anda bisa ceritakan juga nih, apakah menurut Anda pendidikan di Indonesia ini memang sudah benar-benar merata, dan di sekitar Anda ini masihkah ada yang kesulitan begitu ya mengakses pendidikan? Dan di zaman sekarang ini ya, di era teknologi adanya kecerdasan buatan atau AI ini, perlu disorot juga nih, apakah adanya AI ini mampu membantu pembelajaran atau justru membuat ketimpangan ya makin terasa nih. Dan yang penting dari masalah-masalah ini, dari tantangan-tantangan tersebut, apa yang perlu kita benahi, pendengar, terutama bagi pemerintah sendiri. Baik, kita coba sapa pendengar yang sudah bergabung ya. Ada Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto.
1: Selamat dini hari, Bang Wisnu. Kalau di Malang ada namanya Wisnu Devendra, kalau di sini Wisnu Wardana ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi sebentar, di Malang juga ada loh namanya kampus Universitas Wisnu Wardana.
0: Wah, wow, emang ya? Namanya ini bisa multifungsi juga nih. Ya. Oh, ya. Silakan Pak Suranto.
1: Iya, Dewa Wisnu.
0: Silakan Bapak.
1: Ya, hari pendidikan ya. Mm-mm. Yang kesekian lah gitu ya. Mm-mm. Ya semoga tambah baik pendidikan kita. Tapi amin. Aku masih prihatinnya masih banyak sekolah rusak gitu ya.
0: Iya. Yeah. Masih
1: banyak pemotongan dana ini itu gitu ya.
0: Betul. Tapi gimana tuh di daerah Pak Suranto? Apakah juga masih banyak kayak gitu? Ngelihat secara langsung gitu Pak Suranto?
1: Ya mungkin masih ada juga gitu ya. Makanya harus, ya kita harus jujur lah ya, jangan hanya jadi program-program itu jangan hanya bagus di atas kertas ya. Gimana pelaksanaannya, jangan lagi ada pungli, jangan lagi ada segala macam bla bla bla bla bla gitu ya. Juga guru-gurunya harus diperhatikan kesejahteraannya. Nah khusus para guru, kalau sudah minta kesejahteraannya, jangan, jujur aku nggak suka kalau ada guru temperamental.
0: Oke.
1: Okay. Segala macam, kalau ya jangan begitu juga gitu ya. Jadi guru jangan cuma untuk naik gaji kesejahteraan, tapi nanti apa ya, gubukin anak orang gitu.
0: Tapi itu sudah ada aturannya sendiri juga, untuk perlindungan anak juga ada, untuk perlindungan guru untuk mengajar juga ada, Pak.
1: Yang penting aku pribadi sih nggak ingin guru zaman sekarang seperti zaman sekolah guru tahun 80-an ya, lempar penghapus, lempar mister.
0: Oh gitu.
1: Iya, lempar kursi, bahkan aku benci sekali guru-guru seperti itu ya. Ya jangan lagi ada seperti itu, kalau masih ada ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Berat-beratnya lah guru itu. Demikian Bang Wisnu.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Suranto. Selamat malam, selamat dini hari. Dari Pak Suranto di Malang, kita beralih ke Mataram. Ada Pak Nanang. Selamat malam, Pak Nanang. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Mas Wisnu ya?
0: Iya, betul sekali Pak Nanang.
2: Ya, tetap semangat Mas Wisnu.
0: Tetap semangat Pak Nanang.
2: Kopinya jangan lupa diseduh.
0: Aman Pak Nanang. Silakan Pak Nanang.
2: Hari Pendidikan tanggal 2 Mei 2026. Ini saya ingin memberikan kenyataan, kesaksian saya di daerah saya. Ini program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini bagi orang yang cerdas, berprestasi, dan kurang mampu, kan begitu. Ya, tapi kebanyakan yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar itu, ya saya lihat anak-anaknya guru, Mas.
0: Oke.
2: Iya, anak-anaknya tolong disampaikan ke pemerintah nih Mas, ke Menteri Pendidikan ya.
0: Ya, mungkin
2: terus
0: nanti.
2: Banyak orang yang ya mampu Mas yang mendapatkannya Mas.
0: Iya.
2: Ya, memang dia pintar berprestasi tapi dia mampu gitu. Banyak orang yang kurang mampu, pintar berprestasi tapi tidak mendapatkan itu program Indonesia Pintar.
0: Iya, artinya nih apa namanya eksekusinya salah sasaran juga ya Pak Nanang, dan mungkin ini
2: iya,
0: setelah
2: itulah.
0: Pak Nanang ngomong
2: Indonesia
0: ini.
2: nih ya, Indonesia nih banyak salah sasaran gitu ya. Bomnya ke A bisa meleset ke Z gitu maksud saya Mas. Ya, jadinya saya minta mohon ini RRI
0: Iya.
2: yang menyambungkan ini ke
0: Betul.
2: pemerintah agar agar Hari Pendidikan ini adalah momen di mana pendidikan kita lebih berkualitas dan semua programnya itu sesuai tujuannya,
0: Oke.
2: maksudnya, dan apa kalau bisa gratis pendidikan ini.
0: Iya.
2: Ya, walaupun mungkin tahap SD, SMP, SMA atau
0: Iya.
2: SD, SMP atau apa digratiskan. Gitu ya. Saya harap seperti itu digratiskan ya untuk mengurangi anggaran-anggaran lain yang kurang fundamental gitu seperti itu, Mas. Ya, karena pendidikan ini adalah apa namanya? Dasar sebuah negara kalau mau maju gitu
0: Betul.
2: pendidikan.
0: Iya.
2: Ya, enggak boleh bodoh gitu negara ini. SDM kita ini enggak boleh bodoh. Jadinya pendidikan itu bagaimana dimaksimalkan, dimudahkan, diberi kualitas yang tinggi. Dia ya, kalau bisa digratiskan gitu, Mas.
0: Iya.
2: Mungkin ada klasifikasi digratiskan itu mungkin untuk pendapatan per kapitanya, kok kakaknya sekian-sekian digratiskan ya gitu maksud saya. Kalau memang tidak bisa semuanya digratiskan, mungkin ada klasifikasi kakak yang pendapatan per kapitanya sekian-sekian itu bisa digratiskan oleh pemerintah.
0: Iya, oke. Pak Nanang, tapi kalau melihat
2: Iya.
0: dari sisi gurunya sendiri bagaimana tuh? Kalau guru yang apa namanya memiliki sumber daya manusia yang bagus kan juga nantinya menghasilkan murid-murid yang bagus juga, Pak Nanang.
2: Ya memang saya lihat kalau dari di daerah saya, kesaksian saya, yang mendapatkan sertifikasi ini juga ya tidak sesuai,
0: Oh gitu.
2: iya begitu masih tidak sesuai kualitasnya, asal lobby-lobbyan aja ke dinas pendidikannya gitu, ya supaya dapatkan tunjangan sertifikasi ini, dia tidak apa namanya, istilahnya apa ya, terus belajar dan mengembangkan dirinya di
0: Iya.
2: luar daripada apa namanya diklat-diklat sebagai guru, dia tidak terus mengembangkan, terus belajar untuk mengembangkan dirinya sebagai guru bersertifikasi tadi.
0: Iya, oke.
2: Kalau guru bersertifikasi itu kalau sekarang kebutuhan sekarang Mas ya, yang pertama dia harus menguasai lebih dari satu bahasa pertama Mas. Dia harus lebih mempunyai skill minimal dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus minimal itu dia kuasai.
0: Oke, baik Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang.
2: Walaupun guru apapun dalam apa bidang apapun harus dua itu harus dia minimal harus dia kuasai itu. Guru zaman untuk kebutuhan dunia saat ini.
0: Artinya apa namanya dari sertifikasi itu masih belum pasti juga ya. Artinya meskipun ada sertifikasi belum tentu guru itu berkompeten untuk memberikan pendidikan yang baik bagi murid-muridnya ya.
2: Iya, saya harap pemerintah lebih selektif gitu dalam memberikan tunjangan sertifikasi ini.
0: Baik.
2: Mungkin ada fit proper test-nya mungkin diadakan yang langsung di pusat itu, tapi nanti orang pusat itu harus benar-benar profesional, nggak boleh asal di gitu-gituin lagi ya gitu-gitu terus nyalinya Mas.
0: Baik Pak Nanang, terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Tetap ngopi Mas, tetap
0: ngopi,
2: semangat
0: ngopi,
2: Mas.
0: aman.
2: Jasanya nggak kebayar oleh warga negara Indonesia Mas.
0: Baik,
2: Ya,
0: terima
2: terima
0: kasih Pak
2: kasih
0: Nanang.
2: RRI, jaya terus di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nanang di Mataram, kita beralih ke Agam. Ada Pak Yurlis. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yurlis. Halo Pak Yurlis.
3: Ya.
0: Iya, apa kabar? Selamat malam, selamat dini hari Pak Yurlis, silakan.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Bagaimana Pak Yurlis?
3: Saya komentar saya begini aja.
0: Oke.
3: Mungkin para siswa-siswa yang ada sekarang ini mungkin agak agak sinis mendengarkan komentar saya.
0: Gimana tuh?
3: Soalnya begini, 90% dari siswa-siswa kita yang ada sekarang ini atau yang telah lalu, bukan mencari ilmu untuk digunakan.
0: Oke.
3: Tapi mencari ilmu untuk mencari status. Jadi sehingganya begitu dia sudah didapat pekerjaan, begitu dia sudah didudukan sebagai suatu kedudukan yang mencukupi begitu. Ya. Dia tidak mau tahu lagi ilmu apa yang dia miliki.
0: Oke, okay, baik. Pak Yurlis.
3: Sehingganya banyak itu yang saya lihat itu termasuk dari orang-orang keluarga terdekat saya sendiri. Dia punya ranking tertentu. Tetapi selama dia bekerja, dia tidak pernah menggunakan ilmu itu.
0: Okay.
3: Ilmu yang dia pelajari.
0: Okay. Nah,
3: sehingga begitu dia berhenti bekerja, bingunglah dia. Sebab ilmunya tidak digunakan selama ini, tidak diperkembangkan. Nah, itu yang saya sedikit agak kecewa itu dengan mudah-mudahan ini siswa-siswa yang akan datang ini berpikir.
0: Amin.
3: Ilmu apa yang dia sukai sehingganya dia menggunakan. Nah, itulah.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Yurlis. Terima kasih, Pak Yurlis, atas...
3: Ya, terima kasih.
0: Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Yurlis di Agam, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Pandu.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari. Silakan, langsung saja.
4: Hari Pendidikan Nasional ya, Mas, ya?
0: Betul sekali.
4: Kebetulan ya, saya juga udah... udah pernah wira lah. Ada 30 tahun lah jadi guru itu.
0: Oh, pernah jadi guru juga, Pak Pandu?
4: Guru swasta di SMA dan SMP.
0: Oh, oke. Okay. Gimana tuh Bapak melihatnya nih?
4: Jadi kalau ya memang kita sekarang ada dilema ya. Kita kan kata tokoh pendidikan itu, saya masih ingat Dodi Tisna Amijaya itu. Ke Ketua LIPI dulu dia. Dia menulis begini, pendidikan adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh manusia untuk menentukan posisinya kelak di mana dia hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Telur kepala itu saya.
0: Oke. Okay.
4: Ingat itu 40 tahun yang lalu itu Pak Dodi Amijaya.
0: Oke. Okay.
4: Tapi sekarang sedang ada dilema kan, ada pejabat tinggi yang mengatakan yang penting kerja, jangan perlu gitu.
0: Nah, itu dia yang sudah melenceng ya, Pak Pandu ya.
4: Yang melencengnya. Tapi saya pikir sebelum mengambil kebijakan pendidikan, para praktisi atau pemikir-pemikir apa itu harus masalah pendidikan kita sekarang ini apa gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dicari solusinya. Masalahnya apa? Terus dicari solusinya bagaimana?
0: Oke. Okay. Baik, Pak Pandu. Terima kasih, Pak Pandu.
4: Terima kasih, Mas.
0: Ya. Dari Pak Pandu di Riau, kita beralih ke Parino di Medan. Selamat malam, selamat dini hari, Parino.
5: Selamat pagi, dini hari. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ngopi-ngopi.
5: Aku ucap salam tuh, sama bertugas juga tuh buat siapa, Bung Sabir sama Bung siapa tadi ya?
0: Bung Irfan.
5: Ah, Bung Irfan. Tetap semangat lah
0: ya.
5: Indonesia Raya.
0: Silakan, Pak.
5: Jadi, di Hari Pendidikan Nasional ini, ya, Bung Sabir, Bung Wisnu, saya berharap kalau untuk siswa ya, pendidikan baik itu dasar, menengah pertama maupun yang akhir ya. Zaman-zaman dulu kan kita sekolah itu kan ada kurikulum pendidikan moral Pancasila.
0: Oh iya. Yeah.
5: Ya. Terus juga ada P4 namanya, ya kan. Nah, saat sekarang ini itu sudah tidak ada kan gitu. Jadi saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan terkait untuk menghadapi era digital bukan 4.0 lagi ya. 5.0 lagi sekarang ini, apalagi kan di tengah pergerusan teknologi, saya berharap ada kurikulum itu kembali.
0: Oke, yang mengenai Pancasila itu tadi ya?
5: Iya, karena kalaupun anak-anak didik kita semakin cerdas, tapi kalau tidak bermoral, beretika, itu akan sangat miris buat kita bangsa Indonesia, Bung Wisnu.
0: Betul sekali.
5: Nah, yang kedua, untuk gurunya, nah guru ini kan P3K kan ada yang bersertifikasi, ada yang belum, ya kan? Nah, bagi yang belum, saya rasa prosesnya itu tidak terlalu panjang atau ribet, ya kan? Tapi bagaimana ketika mereka bersertifikasi, lebih kepada nilai kemampuan seorang guru itu lebih fokus ke bidang apa, kan gitu?
0: Oh, oke.
5: Okay. Dan terakhir, Bu Wisnu. Karena hari ini teknologi AI sudah cukup berkembang, sangat pesat ya. Jadi saya berharap guru-guru kita itu bisa menyikapi perkembangan AI itu di dunia digitalisasi, khususnya buat perkembangan model-model ya, modernisasi mengajar di tingkat baik itu SD, SMP, maupun SMA gitu.
0: Baik, Pak Rino.
5: Terima kasih ya, Bung Wisnu ya.
0: Sama-sama, ya, Pak Rino. Salam sehat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rino ya di Medan. Kita terakhir nih ke Bandung. Ada Pak Sero. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sero.
6: Selamat dini hari Mas Wisnu Wardana.
0: Iya. Silakan Pak Sero.
6: Baik, baik. Refleksi hari pendidikan dalam penguatan kualitas pendidikan. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Nasional. Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kini merupakan peringatan yang ke-67. Tentu yang kita harapkan di sektor pendidikan di negeri kita ini tentu agar semakin maju serta semakin bermutu alias berkualitas. Karena jika pendidikan maju, bermutu alias berkualitas, tentu bangsa akan secara otomatis akan menjadi semakin maju pula bagi negaranya. Karena dengan mengikuti pendidikan, sumber daya manusia pun akan semakin berdaya pula. Kita sebagai generasi penerus harus segera disadarkan betapa pentingnya pendidikan untuk sebuah bangsa. Dan pemerintah juga memahami pentingnya infrastruktur sebagai penunjang perlintasan kemudahan supaya terus dibangunnya pula hingga ke pelosok-pelosok desa terpencil sekalipun, sehingga memudahkan para pelajar berangkat dan pulang sekolah. Baik di sektor kelancaran proses pendidikan, juga terjaganya kesehatan masyarakat yang semakin sejahtera berkat adanya proses kelancaran di semua bidang, kepentingan hajat hidup masyarakat untuk menuju ke suatu tingkatan yang lebih baik lagi. Hari Pendidikan Nasional menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Terlebih lagi dimanapun, di ruang manapun terbuka adalah merupakan bagian pendidikan dan sekolahan. Agar negeri kita maju, sejahtera, sentosa, dan bahagia. Terima kasih Mas Wisnu Wardana.
0: Ya, terima kasih Pak Sero. Selamat dini hari.
6: Selamat dini hari kembali teruntuk semua sehat, sejahtera.
0: Sehat juga untuk Pak Sero, semoga. Amin. Ya, dari Pak Sero ya. Ini terakhir ya, dari Pak Sero nih sebagai penutup juga. Dan bisa kita lihat ya bahwa pendidikan berkualitas ini masih menjadi pekerjaan kita yang bersama pendengar. Di satu sisi, perkembangan teknologi juga ini membuka banyak peluang ya. Adanya AI, internet dan segala macamnya. Ini adalah peluang untuk belajar lebih luas. Namun di sisi yang lain, masih ada kesenjangan akses yang perlu kita perhatikan bersama. Artinya, penguatan pendidikan ini tidak hanya soal kemajuan saja, tetapi juga soal pemerataannya bagaimana. Dan momentum Hari Pendidikan Nasional ini menjadi pengingat bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua tanpa terkecuali. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3, jelang warta berita pukul 2.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau ajak sekolah perbarui data pokok pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Haryo Gunawan.
1: Sejumlah masyarakat menilai mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang harus dibenahi pemerintah agar seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Salah seorang warga Pekanbaru, Aulia Hasanah, mengatakan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Menurutnya masih terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara fasilitas dan mutu pendidikan di kota besar dibandingkan daerah terpencil.
2: Mutu pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tentunya sudah ada perkembangan, tetapi tidak merata. Yang mana kita masih melihat banyaknya kekurangan fasilitas dan sarana-prasarana dari misalnya dari di pelosok-pelosok, daerah pelosok, yang mana hal itu tentu belum bisa dibilang mutu pendidikan di Indonesia dan kualitasnya itu dibilang bagus.
1: Meski demikian, pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program yang dijalankan secara bertahap di seluruh daerah. Salah satunya melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga program peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menyampaikan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Nilam menjelaskan agar sekolah dapat menerima bantuan dan program dari pemerintah pusat, setiap sekolah harus aktif memperbarui data dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Menurutnya data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan pendidikan ke daerah.
3: Update DAPODIK-nya untuk warga sekolah, untuk operator dan kepala sekolah, update DAPODIK-nya apa adanya aja, nggak usah pakai diubah-ubah, nanti lupa dan merugikan diri sendiri. Dan jangan lupa sinkron itu yang diupdate maksudnya ya, karena kalau nggak update pada sampai tanggal 31 Agustus sekolah itu tidak akan menerima dana BOS tahun berikutnya, satu tahun.
1: Selain itu, BPMP Riau juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan melaporkan sekolah yang dinilai masih membutuhkan perhatian, khususnya terkait sarana dan prasarana pendidikan. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti terus menggencarkan pemberantasan pinjaman online ilegal yang masih marak dan meresahkan masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti terus mengencarkan pemberantasan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 953 entitas pinjol ilegal telah diblokir sepanjang kuartal pertama tahun ini. Ketua Sekretariat Satgas Pasti Budianto mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal yang terus bermunculan. Praktik ini dinilai masih tinggi karena kemudahan akses yang ditawarkan kepada masyarakat. Ia mengatakan pinjol ilegal kerap memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat. Padahal, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko besar yang dapat merugikan.
5: Kami dari Satgas Pasti dan OJK sekali lagi ingin mengajak Bapak Ibu untuk menghindarkan. Kalau bisa jangan, sebaiknya jangan. Karena sekali menggunakan pinjol ilegal, maka hidup kita akan sengsara.
4: Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut tingginya laporan menjadi menjadi indikator masih maraknya aktivitas keuangan ilegal. Ia menegaskan OJK akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dan selalu memeriksa legalitas layanan keuangan melalui kanal resmi OJK.
6: Sejak 1 Januari hingga 5 Februari, kita telah menerima 65.139 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya ada 9.323 pengaduan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal itu sendiri.
4: Fridarika menilai peningkatan literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak pinjaman online ilegal. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih layanan keuangan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat malam mendengar, di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pendidikan kita terus dituntut untuk beradaptasi. Namun di balik segala inovasi dan kemajuan teknologi, ada nilai-nilai dasar yang tak boleh kita lupakan. Pesan Luhur

0: Ki Hajar Dewantara. Malam ini kita akan membahasnya dalam topik merawat pesan Ki Hajar Dewantara dalam segmen To The Point. Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pak Jejen Musfah. Pak Jejen, selamat malam.
1: Malam, Mas Lukman.
0: Ya. Pak, kita berbincang juga bersama dengan Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI, Pak Teguh Santosa. Selamat malam, Pak Teguh.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam, Pak Jejen.
0: Ya. Pak Jejen, malam, Pak Teguh. Ya, Pak Jejen dan Pak Teguh, kita dengarkan dulu ya untuk pesan dari guru bangsa kita, Ki Hajar Dewantara.
3: Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng, yang masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan.
0: Ya, demikian pesan dari guru bangsa Ki Hajar Dewantara. Dan Pak, saya menuju ke Pak Jejen dulu ya. Pak Jejen, kalau kita bicara tadi ya, pesan dari Ki Hajar Dewantara ada tiga. Lalu jadi pertanyaannya, kalau bicara Ing Arso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani, ini bagaimana sejauh apakah guru masa kini juga sudah benar-benar menerapkan prinsip Ing Arso Sungtulodo di tengah tantangan era digital, atau justru kalah dengan pemengaruh media sosial dan teknologi ini, Pak Jejen?
1: Iya, Pak Lukman, Pak Teguh, dan pendengar RRI, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, terutama untuk para guru, para dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak yang concern di dalam bidang pendidikan. Yeah. Jadi memang yang kita alami saat ini adalah krisis ya, krisis keteladanan yang ditunjukkan bukan saja oleh guru, tetapi juga terutama juga oleh para pemimpin bangsa ini ya. Baik pusat sampai ke daerah-daerah. Kasus-kasus kekerasan di sekolah, pelecehan seksual, kemudian masih terjadinya bullying, kemudian tawuran di level murid-murid kita menunjukkan bahwa anak-anak kita itu kehilangan keteladanan bukan saja di rumah ya, rumah mereka, orang tua, tetapi juga dari lingkungan sekolah mereka. Karena apa yang ditunjukkan oleh para siswa, oleh para guru, itu juga merupakan cermin. Cermin secara langsung maupun tidak langsung dari bagaimana peran pendidik kita mewujudkan diri sebagai sebuah parameter, yeah, parameter moral, parameter etik gitu. Oleh karena itu, siapapun menterinya, kurikulumnya apapun, kita senantiasa mendahulukan aspek karakter ya, yeah, keadaban. Karena itu sekali lagi penting melihat calon-calon guru, sosok-sosok guru bukan saja dari kapasitas intelektual, akademis, tetapi juga terutama sekali dari kematangan emosional, kemudian kemampuannya untuk hadir sebagai kompas moral.
0: Iya. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau kita bicara integrasikan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan modern yang serba cepat dan adaptif ataupun juga kompetitif, ini seperti apa, Pak Teguh, cara mengintegrasikannya?
2: Ya, kalau kita lihat lagi ya, kita baca lagi kan, pesan pertamanya itu Ing Arso Sungtulodo ya, yeah, di depan memberikan teladan. Ing Madia Mangunkarso di tengah berdiri membangun karya, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan kan itu ya, yeah, secara tekstual gitu. Yeah. Tapi memang kalau saya, Mas Lukman, Pak Jejen, melihat bahwa hari-hari ini ya, dan saya pikir di hari-hari ke depan nanti memang

0: investasi SDM itu adalah hal yang mau tidak mau kita prioritaskan gitu ya. Kita lihat persaingan antar bangsa ini menuntut setiap bangsa negara itu betul-betul serius, karena hanya negara bangsa yang serius pada investasi SDM inilah yang kelihatannya bisa menjadi bangsa yang unggul atau setidaknya bertahan di tengah dinamika global yang semakin tak menentu gitu. Jadi saya sih pesannya itu saja. Kebetulan saya juga dosen di tempatnya Pak Jajan nih. Ya, jadi saya berinteraksi langsung juga dengan mahasiswa di kebetulan saya divisi Pak Jajan. Jadi saya kira sekarang ya sekarang saya mengaitkannya dengan ini, dengan ruang belajar itu kan bukan hanya di ruang kelas atau di ruang kampus gitu ya, tapi sekarang di era digital ini kan keteladanan, kemudian inisiatif untuk membangun karsa dan memberikan dorongan itu juga kita temukan di platform digital gitu ya. Saya rasa sekarang anak-anak kita tuh ya lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital gitu. Makanya tadi kami di Jaringan Media Sibu Indonesia juga memberikan mengingatkan lagi lah kepada anggota-anggota kami seluruh Indonesia bahwa media digital ini juga, media siber ini juga punya tanggung jawab yang tidak kalah besar gitu ya dalam rangka tadi membangun SDM ini gitu. Yeah. Karena interaksinya dengan dunia digital kan semakin hari semakin intens ya. Saya kira tingkat tadi interaksi dengan media digital kita ini kelihatannya kita salah satu yang terbesar di dunia gitu ya. Sementara kalau saya tidak salah dulu UNESCO pernah punya hasil survei gitu, mereka mengatakan bahwa kita ini tingkat literasinya itu di antara yang terburuk gitu. Nah, ini kan dua fakta yang bertemu dan agak ironis gitu ya. Agak ironis. Nah, jadi memang tantangannya saya kira makin besar gitu.
1: Baik. Pak Jajan dan Pak Teguh, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini?
0: Boleh Pak Gomang.
1: Iya. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888 ya. Nah, tadi menarik ya kalau kita kaitkan dengan perkembangan digital ini, Pak Jajan, bagaimana juga adab seorang siswa ini juga dipertanyakan belakangan ini. Bagaimana Pak Jajan melihat relevansi antara pendidikan yang ada saat ini dan juga perkembangan digital yang ada?
2: Iya, di satu sisi kita tidak bisa terlepas ya, dunia pendidikan kita tuh kemajuan teknologi informasi saat ini menghadirkan terminologi atau diskursus digitalisasi pendidikan. Yeah. Itu salah satu program Kementerian Pendidikan Dasar yang saat ini prioritas ya gitu ya, dengan artificial intelligence, kemudian coding, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, kita tahu bahwa di samping internet, media sosial itu menghadirkan bank data ya, bank informasi yang sedemikian banyak sebagai sumber belajar, sumber informasi yang kalau kita punya kapasitas editorial, editing, punya kapasitas analisis, sebenarnya kerja-kerja intelektual, kerja-kerja ya katakanlah belajar ya, siswa, murid, mahasiswa, termasuk dosennya itu menjadi lebih punya potensi untuk mengalami kuantum di dalam pengetahuan. Tetapi seperti apa ya, koin, dia punya sisi di mana kalau tidak punya kapasitas editorial atau editing, maka yang akan terjadi sebaliknya, konten-konten di internet, di media sosial itu justru menjadi tantangan bagi dosen, bagi guru, bagi pendidik. Sehingga apa yang diajarkan di kelas, katakanlah tentang moralitas, tentang etik itu bertentangan dengan apa yang dikonsumsi oleh murid dan mahasiswa kita. Karena itu menurut saya tantangan guru dan dosen saat ini tidak menjadi lebih ringan, Mas Lukman, yeah. Pak Teguh. Menurut saya kita menghadapi semacam pertarungan atau peperangan dengan konten-konten yang tidak tereditorial ya oleh pemerintah, katakanlah Komdigi dan sejenisnya itu, agar anak-anak kita hanya mengkonsumsi hal-hal yang memang punya edukasi yang tinggi misalnya. Saya sendiri punya catatan menarik terkait rencana Pak Prabowo misalnya menghadirkan lebih banyak lagi pertunjukan K-pop gitu ya dari Korea. Nah, bagi saya sebagai pendidik, pengamat pendidikan, ini kontradiksi dengan nilai-nilai yang kita harapkan bahwa di dalam bidang seni, saya kira K-pop perlu banyak catatan gitu. Karena seni tentu merupakan bagian dari yang harus kita kembangkan pada diri siswa kita. Tapi seni yang seperti apa gitu, yang sesuai dengan budaya kita. Kemudian menurut saya, terakhir ini untuk menjawab pertanyaan ini, menurut saya kita agak kesulitan memiliki guru-guru yang punya etikabilitas, kapabilitas, kalau gajinya itu 200 ribu per bulan.
1: Yeah.
2: Kita bisa bayangkan dengan gaji 200 ribu, kualitas guru seperti apa yang kita punya untuk mendidik, untuk mengajar, apalagi untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Demikian.
1: Ini menarik ya, bagaimana seorang pendidik ataupun guru bisa fokus mengajar ya, sementara kebutuhan hidupnya harus dipikirkan lebih lanjut gitu ya, Pak Jajan ya.
3: Ya, jadi memang urusan pendidikan ini kan bukan cuma urusan fasilitas pendidikan ya, murid, guru, tapi juga ekosistem yang jauh lebih luas gitu. Pasti tidak mudah tantangannya. Memang sekarang cenderungannya ya semua orang lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya artificial dan superficial gitu, yang dimunculkan di atas permukaan untuk dikomentari, untuk dibahas gitu. Tapi saya pikir memang ya harus ada kesinambungan antara apa yang sebetulnya menjadi target besar dari negara ini dan kemudian diturunkan dalam kurikulum di pendidikan. Misalnya kita yang pertama ya mesti merumuskan dulu tantangannya, tantangan nanti misalnya apa, misalnya kita bicara tentang kebutuhan akan negara yang memiliki kemandirian atau kedaulatan pangan misalnya, kedaulatan energi misalnya, dan yang lain-lain gitu ya, maka nanti ini semua kan menuntut sistem pendidikan itu menjawab tantangan itu ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan pendidikan yang menjadikan kemandirian di segala hal itu sebagai pondasi kurikulumnya gitu ya, sebagai inti-inti utama kurikulumnya. Dan itu kan berarti juga terkait dengan apa, membangun karakter ya, karakter yang berdaulat, yang berkemandirian gitu ya. Kemudian juga tadi termasuk kita ini fokusnya tadi misalnya ada kebutuhan buat mandiri atau berdaulat secara energi, berdaulat secara pangan gitu. Jadi ke arah-arah itulah pembangunnya kemudian diarahkan gitu. Saya sih melihat pendidikan vokasional yang paling dibutuhkan hari ini ya. Dan saya pikir sudah ada banyak kemajuan sejak dua dekade lalu. Perbincangan mengenai vokasional itu sudah menjadi arus utama, dan ini yang mesti didorong lagi gitu ya. Kalau saya menyimak misalnya pandangan-pandangan dari yang saya paling suka itu dari Mas Gita Wirjawan ya, misalnya dia memberikan menggarisbawahi butuhnya STEM ya, Science, Technology, Engineering, dan Math gitu, untuk kita fokuskan, karena memang ke depan tantangannya ada di situ gitu. Nah, adapun misalnya distraction yang muncul dari platform digital, dari kebiasaan menggunakan digital, itu juga pekerjaan utama. Makanya tadi saya sampaikan media siber sebagai salah satu aktor yang ikut mewarnai jagat digital, kita juga mesti memahami bahwa mereka juga punya tanggung jawab ya dalam pendidikan ini ya, pendidikan dari perspektif yang lebih luas gitu, sehingga tidak bisa misalnya hanya sekedar mengedepankan sensasi atau bahkan mendiseminasi ujaran kebencian, prasangka, apalagi fitnah begitu ya. Karena nanti khawatirnya orang akan lebih memberikan perhatian pada hal-hal seperti itu daripada tadi hal-hal yang betul-betul kita butuhkan untuk menghadapi persaingan geopolitik yang semakin tidak mudah ini.
1: Iya. Pak Jajan, kalau tadi ini menarik ya, Bu Rina di Jogja, kenyataannya anak-anak sekarang masih banyak yang belajar hanya untuk nilai ya, bukan untuk memahami. Dan memang kenyataannya seperti itu ya, untuk sudah saatnya ini sekolah lebih fokus pada karakter dan kreativitas, bukan sekedar angka. Bagaimana Pak Jajan?
2: Iya, Mas Lukman, jadi memang terjadi pergeseran secara teoritik, bahwa yang pada akhirnya membuat seseorang itu sukses, termasuk bahagia pada di dunia kerja maupun di saat mereka menjadi manusia, manusia sosial, diterjun di masyarakat, itu bukan nilai akademis ya, bukan IPK, bukan nilai rapor, kemampuan bahasa asing atau bahasa Indonesia begitu, tetapi adalah seberapa berhasil pendidikan menanamkan pengembangan kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan sosial termasuk kecerdasan spiritual. Nah, ini yang harus kita terus pesankan kepada sekolah, madrasah, pesantren, lembaga pendidikan formal, non formal, informal, bahwa yang paling kuat pengaruhnya justru adalah memastikan anak-anak kita tumbuh menjadi manusia dewasa yang matang secara emosional tadi. Untuk Pak Rahman ya, betul sekali Pak Rahman bahwa kita mengharapkan sekolah tidak saja melihat dari aspek akademis, tetapi kita paham bahwa anak-anak itu lahir membawa talenta-talenta yang sangat berbeda-beda ya. Setiap anak itu lahir dengan membawa talenta-talentanya yang sangat beragam ya, di musika, di matematika kah, di bahasa kah, di komunikasi dan seterusnya. Masalahnya adalah Mas Lukman, kita tidak yakin kondisi eksistensi saat ini satuan pendidikan kita tuh punya fasilitas yang beragam untuk mewadahi dan mengembangkan aneka talenta tersebut. Katakanlah kecerdasan majemuk, kita sebut demikian. Bagaimana fasilitasnya? Bagaimana dengan pelatih-pelatihnya? Di tengah, kepala sekolah itu hanya dikunci operasional mereka itu dari bantuan operasional sekolah. Jadi saya tiba pada kesimpulan, sesungguhnya yang punya peluang lebih besar mengembangkan talenta, katakanlah kecerdasan majemuk siswa kita, itu justru ada di swasta, karena fleksibilitas penggunaan dana masyarakatnya itu lebih aman. Sementara di negeri itu dikunci. Kalau saja salah jalan, katakanlah komite sekolah, itu pidana Mas Lukman. Nah, terakhir Mbak Dewi ya, ini menarik ya, dengan Pak Andi. Saya percaya ya, tapi sekaligus juga sedih sebenarnya. Melihat konten yang dihadirkan oleh media, sebutlah ya misalnya televisi ya. Kenapa tidak menghadirkan tontonan-tontonan yang edukatif ya? Bukan berarti humor itu tidak perlu, tetapi kita ingin media menjadi salah satu medium pembelajaran, bukan lagi tripusat dalam pengertian definitifnya, tetapi media sekarang karena apa ya, banyaknya siswa, murid, mahasiswa kita tuh menatap layar, maka media menurut saya saat ini sangat berperan penting untuk menghadirkan konten-konten yang edukatif gitu loh. Katakanlah kalau ada diskusi pro kontra terhadap kebijakan pemerintah, itu menghadirkan narasumber yang equal gitu, yang apple to apple, bukan yang satu sangat intelektual, sangat akademis, tapi yang satu emosional gitu, fisik gitu. Itu kan tidak bagus gitu. Itu salah satu contoh saja bahwa media kita sesungguhnya punya kesempatan untuk menjadi wadah edukasi bagi generasi muda kita. Tetapi saya belum melihat ke arah sana. Komitmen ke arah sana masih sangat kecil.
1: Nah, ya, ini menarik ya Pak Teguh ya. Kalau kita berbincang tadi atau menyinggung masalah akses internet ini, Pak, ataupun media massa gitu ya. Kalau kita lihat kan akses internet yang luas ini memang membuka peluang belajar lebih besar, tetapi juga membawa risiko seperti penggunaan media sosial yang berlebihan gitu ya Pak Teguh. Dan lalu muncul tantangan distraksi dan ketergantungan gadget itu. Itu bagaimana Pak Teguh?
3: Saya kira misalnya kayak sekarang sedang dikembangkan tuh ya, membatasi pengguna media sosial di bawah 16 tahun.
1: Ya, itu PP Tunas itu ya.
3: Ya, PP Tunas itu saya pikir hal yang bagus gitu. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Terus yang kedua ya, kontrol dalam rumah masing-masing juga perlu gitu ya. Kemudian memang teman-teman yang ada di Komdigi juga mungkin harus lebih serius lagi misalnya mengontrol konten-konten yang berseliweran gitu ya, yang misalnya educated tidak uneducatednya. Cuma memang untuk urusan ini seringkali nanti ini benturannya adalah dengan pandangan bahwa lah terjadi pemberangusan informasi misalnya begitu kan, gitu aja kan. Gitu. Tapi selagi itu masih bisa dibicarakan dalam kerangka demokrasi, saya kira nggak ada masalah ya. Itu harus dilakukan ya, itu harus dilakukan. Tapi memang gini, saya harus akui juga bahwa sekarang ini kan semua orang ini, semua kita ini individu, saya bilang semua juga kelihatannya terlalu berlebihan ya, tetapi banyak di antara kita yang sekarang ini kan menjadi budak algoritma begitu ya. Budak algoritma semua seperti ingin menjadi seseorang yang mendapat spotlight gitu di platform digital ini. Kita perhatikan banyak konten-konten yang dia memang hanya untuk dilihat ramai
1: untuk viral, mencari keuntungan pribadi gitu ya, tanpa memikirkan itu ya dampaknya.
3: Nah, dan ini juga terdampak ke anak-anak kita. Saya contohkan aja misalnya mahasiswa di kampus itu sekarang udah tidak sungkan-sungkan itu joget-joget di selatar gitu. Apa juga, tapi ya bagaimana ya saya mengatakannya ya, harus lebih keras. Kalau tidak begitu nanti ya tadi yang artificial dan superficial ini saja akan jadi perhatian, distraksinya terlalu besar gitu. Tapi saya harus mengakui bahwa beberapa kebijakan kita yang sudah dijalankan oleh pemerintah sekarang, tadi misalnya PP Tunas itu, saya pikir itu sudah bagus ya, tinggal ditambah dengan hal-hal lain ya, untuk memperkuatnya.
1: Iya, Pak Jajan melihatnya gimana sih Pak, kalau untuk tadi ya, kalau bicara ketergantungan ya, mungkin ya PP Tunas ini sudah membatasi usia di bawah 16 tahun, tapi kita ketahui juga sejak pandemi COVID-19, kita juga untuk siswa-siswa SD, SMP juga sudah memang menggunakan gadget gitu, dan ini sudah cukup lama, mungkin juga mereka sudah bergantung pada internet ini. Ini bagaimana Pak Jajan?
2: Iya, kita kalau dari sisi historis ya, generasi kita tuh belum selesai dengan PR literasi ya, literasi membaca. Jadi kesukaan membaca kita tuh belum tumbuh dengan cukup mapan, cukup kuat. Jadi di tengah kita berjuang di dalam peran-peran masing-masing untuk bagaimana agar generasi kita tuh punya literasi membaca yang bagus gitu seperti di negara-negara maju. Tetapi kita belum selesai dengan itu, tiba-tiba kita generasi kita tuh disuguhi dengan tadi media sosial, internet yang hampir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka gitu. Usia SD, SMP sudah punya handphone pribadi gitu kan. Nah, jadi sekali lagi kita harus menumbuhkan kecerdasan editorial, jadi kecerdasan untuk memilah mana yang di scroll gitu, dilewat, mana yang kemudian betul-betul dibaca, dipahami sehingga menjadi informasi yang bermakna gitu, tidak hanya sekedar menonton, membaca, tetapi dia akan menjadi pengetahuan baru yang menjadi milik diri mereka gitu. Nah, saya ingin juga ada yang terlupa gitu ya terkait bicara Komdigi tadi. Ada berita menarik itu, Mas Lukman, Pak Teguh. Saya membaca berita bahwa ada ada pemuda Indonesia menjadi juara di Singapura karena dia berhasil menciptakan sebuah aplikasi untuk menangkal situs-situs judi online.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pertanyaannya, kan ada Komdigi nih. Nah, bagaimana Komdigi melihat pemuda-pemuda ini yang menjadi juara gitu? Yeah. Kenapa kita menjadi bangsa yang tidak berhasil? Karena kalau menurut data riset,
1: yeah,
2: justru korban judi online itu bukan hanya gurunya, bukan hanya masyarakat,
1: yeah,
2: bawah secara ekonomi, tetapi juga siswa-siswi kita, murid-murid kita korbannya. Jadi kita mempertanyakan soal political will, komitmen pemerintah cek Komdigi untuk, ya tadi, kita pada akhirnya kita bukan kekurangan sumber daya yang jenius di bidang teknologi informasi, tapi kita masih kekurangan untuk betul-betul serius komitmen political will untuk bebas judi online, misalnya. Baik. Salah satu kasus.
1: Iya. Pak Jajan Musfa dan Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Bapak-bapak. Selamat malam.
3: Terima kasih, Mas Lukman. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih, Mas Lukman, RRI.
1: Pendengar pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Jajan Musfa, dan juga Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI, Pak Teguh Santosa, melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini, merawat pesan Ki Hajar Dewantara.
4: Catatan peristiwa.
5: Dari sekian banyak suku yang ada dalam dinas militer Belanda, KNIL, suku Minahasa adalah yang cukup sering memberontak. Pemberontakan paling terkenal yang dilakukan serdadu KNIL Minahasa terhadap Belanda adalah pemberontakan 3 Mei. Pemberontakan ini sukses karena kontrol Belanda di tanah Minahasa semakin berkurang di tahun 1950. Pemberontakan yang melibatkan serdadu KNIL yang simpatisan dengan Republik Indonesia melawan perwira-perwira Belanda ini berhasil karena Laskar Front Pemuda atau LFP juga terlibat dalam penyerangan ke Belanda.
6: Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita beralih ke topik lainnya di mana Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti telah menemukan dan menghentikan sebanyak 951 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal sepanjang periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026. Nah, bagaimana untuk informasi selengkapnya, kami sudah bersama dengan Ketua Sekretariat Satgas Pasti dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, Budianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya. Jadi mungkin bisa disampaikan ke masyarakat sampai adanya 951 entitas pinjol ilegal seperti ini yang dihentikan, bagaimana ceritanya itu, Pak Hudi?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Zaini, Bapak Ibu pendengar Pro 3 FM. Jadi kami di Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal kan ada banyak anggota ya Pak Zaini, ya. Terutama di sini yang membantu kami untuk melakukan cyber patrol itu ada kepolisian, kemudian Kementerian Komdigi, kami sendiri dari sekretariat maupun dari BSSN Cyber Nasional, itu kita selalu melakukan namanya sweeping lah ya, kalau bahasa kami ya Pak ya. Cyber patrol, kita mencari dan mengejar semua pinjol-pinjol ilegal yang selalu beredar di apakah itu di internet, apakah di Facebook, ditawar yang lewat WhatsApp gitu ya. Dan secara berkala kita tanda kutip ditangkap dan kita blokir. Nah, saat ini sudah semakin meningkat ya Bapak Ibu sekalian, mohon hati-hati, semakin banyak penawaran pinjol ilegal, pinjol yang tidak diawasi dan terdaftar di OJK, yang tidak kita berikan izin gitu ya kepada masyarakat. Jadi sepanjang kita ketahui bahwa itu ilegal dan kita tangkap, kita langsung blokir Pak Zaini, kira-kira begitu Pak.
1: Nah, selain dari patroli, apakah juga laporan masyarakat banyak soal ini Pak?
2: Oh, banyak, terima kasih. Justru ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat ya, yang sering kali dan tiada henti lapor kepada kami, apakah lewat call 157 maupun lewat aplikasi kami si Pasti. Jadi bahu-membahu lah Pak Zaini dan Pak sekalian kita perangi pinjol gitu ya. Dan saya sangat berharap sekali melalui edukasi yang berkelanjutan terus-terus kepada masyarakat, mahasiswa maupun komunitas, jangan sekali-sekali, kalau bisa sih ya, jangan menggunakan pinjol ilegal.
1: Yeah.
2: Kira-kira gitu.
1: Nah, ini pertanyaan besarnya kan, kenapa masih banyak masyarakat menggunakan pinjol ilegal? Nah, itu kenapa itu, Pak Hudi?
2: Ya, yeah. Mungkin ada dua ya, minimal ada dua hal ya Pak Zaini. Yang pertama memang mungkin nggak ngerti.
1: Yeah.
2: Karena pertama mereka kan dimudahkan lewat WhatsApp.
1: Lebih cepat katanya begitu ya Pak, prosesnya ya Pak Hudi ya.
2: Cepat, iming-iming bahwa semuanya itu cepat dan mudah. Padahal itu adalah menjebak. Kedua, jadi satu karena memang nggak paham. Dua, mohon maaf, kemungkinan besar memang karena masyarakat kita butuh kali ya Pak Zaini ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang sudah tahu ini berbahaya, mungkin mohon maaf karena kebutuhan. Mungkin intinya mungkin aku gundangan sekali, nanti kan bisa tak bayar, habis itu nggak lagi gitu ya.
1: Yeah.
2: Padahal tidak begitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Sekali Bapak-Ibu menggunakan pinjol ilegal, maka mohon maaf nih, intinya adalah sengsara. Karena apa? Karena data kita akan terbuka kepada mereka, kita juga menjadi korban kalau penagihan semena-mena, kemudian data kita kena disebarluaskan, bahkan kita dihina di secara online, dan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, melalui kesempatan yang sangat baik pagi hari ini, kami dari Satgas Pasti dan OJK sekali lagi ingin mengajak Bapak-Ibu untuk menghindarkan, kalau bisa jangan, sebaiknya jangan. Karena sekali menggunakan pinjol ilegal, maka hidup kita akan sengsara.
1: Tapi bagaimana caranya Pak Hudi, agar masyarakat memang mudah begitu mengenali bahwa pinjol ini pinjol ilegal, Pak?
2: Baik, sebenarnya memang ini tantangan banget ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Tapi yang kami di OJK selalu menyiapkan namanya kontak OJK nomornya 157, itu pertama. Jadi Bapak-Ibu kalau ditawarin atau mau menggunakan atau berniat menggunakan gitu ya, telepon 157 dulu, itu pertama. Karena di situ kita punya list, walaupun di website kami, di siaran pers kami, termasuk kepada RRI Pro 3, kita selalu share listnya gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu pertama. Nah, kedua nih, nah ini hati-hatinya memang namanya orang yang tidak baik atau penjahat ya. Kadang-kadang mereka melakukan namanya impersoning Pak Zaidi. Jadi pura-puranya adalah namanya perusahaan yang legal, padahal dia tidak ilegal.
1: Yeah.
2: Paham ya maksudnya ya?
1: Yeah.
2: Jadi ada Pindar pinjaman daring yang legal di OJK, contoh namanya ABC. Nah, banyak pelaku pinjol ilegal seolah-olah itu ABC. Jadi pada waktu diadukan ke OJK karena perilaku petugas penagihannya, ternyata itu abal-abal ABC gitu.
1: Oh, begitu. Mencatut nama yang resmi begitu ya, Pak ya?
2: Benar banget kata Pak Saidi. Mencatut nama. Padahal itu bukan yang legal.
1: Ya.
2: Tapi pura-pura legal gitu ya. Jadi masyarakat sekali lagi kami sarankan hati-hati. Terakhir Pak Saidi yang untuk mengetahui adalah ketika salah satu pinjol itu menarik data yang semena-mena, ini karena gini ya, yang legal itu hanya boleh ngambil 3 saja Pak Saidi. Saya ulangi ya. Pinjaman daring yang legal diawasi OJK hanya boleh ngambil 3 hal. Yang kita sebut, supaya mudah diingat-ingat ya, namanya camilan. C-nya cam itu adalah kamera, M-nya itu mikrofon, L-nya itu adalah location. Udah itu aja.
1: Tidak hanya boleh, 3 itu saja begitu ya Pak ya?
2: Hanya 3 itu saja Bapak-Ibu sekalian. Dengerin ya, camilan Pak.
1: Ulang lagi Pak, camilan apa saja Pak?
2: Camilan kamera,
1: mikrofon,
2: sama location. Udah. Tidak boleh, kalau pas pada waktu Bapak install aplikasi itu ada data akan diambil, kemudian semua data, apa namanya, seperti foto, video,
1: diambil itu. Pasti nah, itu ilegal itu ya Pak, tanda-tandanya ya.
2: Itu pasti ilegal Pak Saidi, kira-kira.
1: Ya. Jadi ini memang masyarakat perlu selalu diedukasi Pak. Jadi pola-pola edukasinya dari OJK sekarang seperti apa itu ke masyarakat Pak?
2: Aduh, kita masih Pak, ya, tapi tetap memang perlu bantuan, apalagi seperti pagi ini Pak Saidi.
1: Ya.
2: Kami sangat menghargai, sangat-sangat berterima kasih kepada RRI Pro 3 FM. Jadi memang harus sering, kalau bahasanya Pak Saidi ya, kita harus guyur terus-menerus.
1: Ya.
2: Jangan lalah-lalah kami dari mulai edukasi, semua Pak, mau ASN, guru, perkumpulan haji, kita semua dari mana-mana. Kita selalu ingetin terus, bukan lewat radio-radio seperti ini. Kita sudah berkali bekerja sama dengan Pro 3 FM, RRI ya, kita juga dengan TikTok, kita dengan Meta, kita nggak lelah-lelahnya. Tapi sekali lagi, kita juga perlu bantuan masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi pemerintah melakukan, negara melakukan, tapi rakyat juga harus waspada. Kita harus kerjasama dua pihak ini.
1: Ya. Nah Pak Hudi, pinjol ilegal ini kan kalau indikasinya ya Pak dari berbagai kalangan, begitu mereka kena OJK, mereka bisa buka lagi ilegal yang lainnya. Sebenarnya apakah ada tindakan hukumnya agar mereka jera begitu Pak Hudi?
2: Baik, ini tantangan banget Pak Saidi. Bapak-Ibu sekalian saya infokan bahwa mengejar itu pasti ada, nggak ada Pak. Tapi ternyata, Bapak-Ibu sekalian ya, kemudahan para pelaku mengakses dan menggunakan server di luar negeri, ini kelihatannya klise ya Pak, Pak Saidi dan Bapak-Ibu sekalian. Tapi ini benar ini, kita hanya bisa menindak atau menangkap pelaku yang ada di sini nih, yang ada di Indonesia nih, yurisdiksinya Indonesia. Bapak-Ibu bisa baca silahkan. Terakhir ini ada beberapa komplotan di Bandung, di Badung, Bali, kemudian di Rio, itu memang kita bisa tangkap karena server dan pelakunya di sini. Tapi kebanyakan mereka menggunakan apa? Server di luar negeri. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Begitu melintas Indonesia, maka akan kita blokir. Yang saat ini kita lakukan, Pak.
1: Pemblokiran hanya itu yang bisa kita lakukan kalau itu servernya di luar negeri begitu ya, Pak Hudi ya?
2: Kalau di negeri susah, Pak. Karena di sana ini kan yurisdiksi orang negara lain ya. Dan Bapak-Ibu, saya yakinkan bahwa saat ini semakin membahayakan penggunaan digital. Karena apa? Kalau kita lacak, ternyata hanya mesin, Pak Saidi. Orangnya ada di mana? Jadi saya kasih contoh ya. Server bisa ditaruh nih, contoh ya. Servernya ditaruh di mana, orangnya ada di mana. Kalau ditangkap hanya servernya saja.
1: Ya, orangnya bisa saja di Kamboja, di Myanmar begitu ya, Pak Udi.
2: Benar. Dan dia menggunakan AI, artificial intelligence, suaranya orang Indonesia, cengkoknya orang Jawa, cengkoknya orang Sumatera Utara, itu bisa dia dengan menggunakan AI. Jadi sekali lagi bukan masalah mengejarnya. Kami lebih kepada kita sendiri nih, rakyat masyarakat kita yang harus punya tameng untuk tidak menggunakan itu.
1: Ya, Pak Udi mungkin bisa menyampaikan lagi ke masyarakat bahayanya pinjol ilegal dan bagaimana caranya kita terhindar dari pinjol ilegal. Silakan, Pak Udi.
2: Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, pendengar Pro 3 FM yang saya hormati. Sekali lagi, kami dari Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti dan OJK, menghimbau, mengharapkan Bapak-Ibu tidak menggunakan atau tertarik menggunakan pinjaman online ilegal atau kita sebut pinjol. Karena apa? Karena pasti Bapak-Ibu sekalian data akan diambil oleh penjahat, kemudian akan digunakan dengan tidak baik, menjadikan penagihan yang intimidatif, data tersebar kemana-mana, dan membuat Bapak-Ibu tidak menjadi lebih baik, malah menjadi lebih sengsara. Jadi mari kita hindarkan penggunaan pinjol ilegal. Nah, pada waktu Bapak Ibu ingin menggunakan pinjol yang legal diawasi oleh OJK, silakan telepon 157 ya, untuk mendapatkan informasi bahwa ini ilegal atau tidak. Itu pun tetap harus berhati-hati. Jadi singkat kata Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mendownload atau menggunakan salah satu aplikasi yang melebihi dari 3 tadi yang saya sampaikan, kamera, microphone, location, maka saya pastikan itu ilegal. Ya. Dan wajib Bapak Ibu decline. Jangan teruskan, laporkan kepada kami, kami akan melakukan pemblokiran.
1: Ya. Baik, kalau begitu. Pak Udi, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak. Kami nantikan perkembangan dari OJK, Pak Udi.
2: Terima kasih, Pak Saidi. Ya.
1: Ketua Sekretariat Satgas Pasti dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, Udianto.
0: Wawancara Pro 3.
3: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di Kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut Kota Meksiko adalah sepak bola.
4: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
5: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
3: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
6: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
7: El aumento de los precios.
3: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antar kedua negara. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi, karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
2: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI Santo Solim menyebut positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi KRIS antar negara ini.
1: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
2: Santo Solim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan KRIS antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi, yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaningsih Hendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
3: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah, dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
2: Selain dengan Tiongkok, KRIS antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja KRIS antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi KRIS inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi KRIS outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Bone membangun sumur jaringan irigasi air tanah di kawasan lahan tadah hujan untuk mendukung ketahanan pangan. Laporan selengkapnya oleh Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone terus tancap gas dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Terbaru, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman meresmikan pembangunan sumur bor jaringan irigasi air tanah atau JIAT di Desa Cerowali, Kecamatan Barebo, Jumat pagi. Langkah ini menjadi angin segar bagi para petani yang selama ini hanya mengandalkan sistem tadah hujan. Dalam sambutannya, Andi Asman menegaskan bahwa kehadiran sumur bor ini merupakan solusi strategis untuk meningkatkan indeks pertanaman. Jika sebelumnya petani hanya bisa panen 1 atau 2 kali, kini ditargetkan mampu mencapai 3 kali panen dalam setahun. Sumur berkode SDLBN 049 ini memiliki debit air 3,4 liter per detik. Kekuatan tersebut diklaim mampu mengairi lahan persawahan seluas 24 hingga 30 hektar di wilayah Barebo.
2: Program ini untuk penguatan sarana dukungan air untuk lahan tadah hujan. Tadah hujan di mana untuk program pemerintah ketahanan pangan. Nantinya ini dipastikan yang mendapatkan bantuan ini di sini itu dari program IP1. Insyaallah semoga nanti bisa kita dorong menjadi program IP indeks pertanaman 3. 3 kali panen setahun. Nah, makanya
1: proyek senilai 16,4 miliar rupiah ini merupakan hasil sinergi dengan pemerintah pusat. Terdapat 9 titik sumur bor yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk Desa Turu Adae dan Mape Sangka di Kecamatan Ponre.
3: Dari Kabupaten Bone, Surani Arifin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah, atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

0: Kata Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di lapangan Monas, Jakarta kemarin. Dalam rangka pemberantasan korupsi, dirinya mendukung undang-undang perampasan aset. Kepala negara menekankan tidak boleh ada kompromi kepada pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatan mereka. Ia menegaskan pemberantasan korupsi merupakan pilar utama dalam penegakan hukum untuk memastikan tata kelola keuangan yang bersih. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Pak Zainuddin Hasan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Zainuddin, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam para pendengar RRI Pro 3 seluruh Indonesia.
2: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Tapi kabar pemberantasan korupsi di tanah air bagaimana sejauh ini, Pak Zainuddin?
3: Masih di tahap-tahap wacana ya, narasi ya. Tapi kita harapannya narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Presiden, oleh pemerintah bisa segera direalisasikan ya, karena memang beberapa hari yang lalu kita sama-sama dengarkan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tidak ada tempat bagi koruptor ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya komentari terkait dengan narasi tersebut. Yang pertama, menurut saya ini langkah, sebenarnya sebuah langkah awal yang baik ya, dari awal-awal pemerintahan beliau. Artinya sebuah pesan yang positif dan merupakan komitmen bahwa korupsi itu adalah sebuah musuh bersama ya, dalam konteks bahwa Indonesia saat ini perang terhadap yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, narasi ini penting untuk membangun tekanan publik ya, dan memperkuat legitimasi hukum dan legitimasi

0: Nah, apabila tidak diikuti dengan proses atau implementasi terkait dengan penegakan hukum, kemudian penguatan kembali KPK, kemudian disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang perlu digarisbawahi bahwa publik ini kan menunggu ya, menunggu gerakan nyata dari pemerintah sekarang ya, sudah setelah 1 tahun berjalan, kemudian kita ketahui bersama salah satu bentuk Undang-Undang Perampasan Aset ya, yang sudah hampir 2 dekade ya, sejak 2008 itu naskah akademiknya dibuat, sampai dengan hari ini masih pembahasannya masih belum ini ya, belum menunjukkan arah-arah yang sepertinya akan segera disahkan. Tapi yeah, pembahasan-pembahasan yang sejak awal Januari 2006 lalu, sekarang sudah bulan Mei gitu, belum ada arah yang sepertinya ke pengesahan itu, Mas Lukman.
1: Iya. Kita dengarkan dulu ya, Pak Zainuddin ya, untuk pernyataan Presiden Prabowo terkait dengan soal pengusaha serakah ini ya.
0: Siap.
2: Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan, bukan negara yang dirampok oleh maling-maling, saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi susu untuk anaknya. Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha serakah. Saudara-saudara, tapi saya mengajak kita dewasa, tidak semua pengusaha serakah. Banyak yang bekerja dengan baik. Banyak kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. Jangan kita benci sama orang kaya.
1: Ya, itu pernyataan dari Presiden Prabowo ketika Hari Buruh kemarin. Pak Zainuddin melihatnya seperti apa? Tapi kalau kita lihat datanya ya, kalau nilai aset yang berhasil dikembalikan dari KPK, Kejaksaan Polri, mencapai ini cukup besar juga loh Pak, 28,6 triliun rupiah.
0: Ya, ya itu yang saya sampaikan tadi, artinya memang yang pertama terkait dengan pidato narasi ya, Presiden Prabowo Subianto itu adalah sebuah langkah ya, langkah awal yang baik.
1: Ya.
0: Pesan yang positif ya, artinya komitmen pemberantasan korupsi pada zaman saat ini Prabowo Subianto ini benar-benar dijadikan korupsi, bahwa korupsi itu dijadikan sebagai musuh bersama.
1: Ya.
0: Ini dalam konteks bahwa Indonesia ini perang terhadap korupsi. Ini narasi ini penting ya, dibangun untuk bagaimana langkah-langkah ke depannya itu meyakinkan masyarakat untuk dapat bersama-sama memberantaskan korupsi. Terkait dengan aset tadi ya, itu memang ada targetan ya, memang ada beberapa para penegak hukum baik kejaksaan yang kemudian diturunkan ke daerah-daerah ataupun KPK ataupun penegak hukum yang lainnya, memang ada beberapa targetan ya terkait dengan recovery aset atau pengembalian aset terhadap negara. Tapi dalam proses saat ini gitu,
1: ya,
0: belum ada efek jera ya. Kita kan bukan hanya ke bagaimana pengembalian aset semata, tapi bagaimana ada efek jera dari pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu sehingga mereka tidak mengulanginya lagi. Nah, yang jadi masalah adalah hampir setiap minggu, setiap hari kita selalu mendengar ada yang OTT, ada yang tertangkap, ada yang tersangka. Artinya kan ada yang salah kan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi nggak hanya semata-mata bagaimana pengembalian aset, walaupun itu sangat penting menurut kita. Tapi bagaimana mencegah dan menghilangkan korupsi? Ini kan kita lihat IPK dari indeks persepsi korupsi kita kan di Indonesia masih mengalami yang stagnan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi juga terkait dengan bagaimana

0: pemulihan aset di negara maupun dari mulai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang menurut saya memang harus apa yang disampaikan Pak Presiden tadi itu benar gitu. Tidak ada tempat bagi koruptor gitu, tidak di Indonesia, dan itu perlu harus digaungkan sehingga masyarakat itu yakin dan percaya, disertai dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang konkret terkait bagaimana pernyataan-pernyataan yang disampaikan tadi.
1: Iya. Pak Yudin, kalau kita bicara RUU perampasan aset kan yang selalu dituding ini yang membuat lambat tidak disahkan itu kan pastinya yang jadi sasaran tembak itu DPR gitu ya. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari politisi PDIP kala itu, Pak Bambang Pacul gitu ya, kalau tidak salah berbincang sama Pak Mahfud MD waktu masih menjadi menteri. Kalau mau membahas masalah RUU perampasan aset bukan di DPR tapi di ketum partai, itu bagaimana Pak Zainuddin melihatnya?
0: Ya, ada benarnya saya pikir ya. Jadi memang harus ada apa namanya komitmen bersama, ada itikad baik dari masing-masing dari ketua partai. Nah ini kan mereka yang ada di duduk-duduk di anggota DPR itu kan wakil rakyat ya, bukan wakil partai sebenarnya. Tapi secara apa namanya fakta, mereka sebenarnya menduduki DPR itu ya menjalankan perintah partai. Nah ini ada benarnya juga yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul tadi. Artinya ketika ketua-ketua umum partai bersepakat, kemudian ya saya yakin sih DPR-nya pun, anggota-anggota DPR-nya akan
1: pasti manut,
0: akan
1: ya
0: menyetujui, pasti manut. Apalagi kan ada mekanisme PAW, ada mekanisme-mekanisme yang dari pimpinan partai itu dapat menarik kapan saja anggota DPR-nya apabila tidak mengikuti atau tidak menjalankan perintah dari partai. Itu ada benarnya, Mas. Tapi kan perlu juga ya individu-individu dari partai politik tersebut itu memiliki komitmen bagaimana dia membela rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat yang memang yang dia wakili, karena yang memilih dia adalah rakyat.
1: Yeah.
0: Gitu, sehingga dia adalah wakil rakyat bukan wakil partai sebenarnya.
1: Meskipun pada kenyataannya kalau partai minta dia PAW, PAW ya, detik itu juga katanya. Iya. Pak Zainuddin, kalau kita lihat RUU perampasan aset ini, apakah memang bisa sendiri gitu, berdiri sendiri, atau memang juga harus disinkronkan dengan KUHAP, dengan undang-undang tipikor, dengan undang-undang TPPU gitu?
0: Ya, kalau kita lihat sejarah ya, sejarah tentang perampasan aset ini kan memang udah lama ya, sejak ada konvensi Vienna tahun 88, kemudian UNCIC ya 2003, United Nations Convention Against Corruption, itu terkait dengan aset recovery yang dijadikan sebagai prinsip global. Dan undang-undang ini kan jadi khusus ya sifatnya. Jadi kalau dia KUHP kan maksudnya umum gitu kan, atau ada undang-undang yang lain kan yang mengatur tentang KPK, pemberantasan korupsi, itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau undang-undang perampasan aset, saya sudah sering menyampaikan bahwa Indonesia ini termasuk yang ketinggalan ya dalam bagaimana segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Di beberapa negara, lebih dari 130 negara itu sejak awal tahun 2000 ya, apalagi sejak UNCIC 2003 itu menyatakan bahwa aset recovery itu sebagai prinsip global, ada banyak negara bahkan termasuk di Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura ya, yang sudah mengesahkan dan menjalankan undang-undang perampasan aset itu sendiri. Jadi sebenarnya memang tersendiri menunggu ada perubahan dari KUHP atau dari undang-undang KPK atau undang pemberantasan korupsi, karena kan konsepnya kan ini ada in personam ya, in rem ya, jadi ada pidana yang dipisahkan. Jadi kan konsep dari undang-undang perampasan aset itu adalah ada tiga. Yang pertama adalah perampasan aset hasil kejahatan tanpa menunggu putusan pidana. Ya, ada NCB di sana, non-convention based extra forfeiture. Kemudian ada konsep pembalikan beban pembuktian, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fokus kepada follow the money, mengikuti uangnya. Nah, ini konsep undang-undang tersendiri dalam undang-undang perampasan aset, tidak harus menunggu atau menyesuaikan dengan undang-undang yang lain atau undang-undang KPK atau undang-undang tentang tindak pidana korupsi atau dengan yang lainnya. Seperti itu, Mas.
1: Nah, kalau ini NCB ini menarik ya, ketika perampasan aset ini tanpa putusan pidana, potensi untuk melanggar terkait dengan HAM ini bagaimana?
0: Jadi kan itu konsep gabungan ya, pidana dan perdata ya. Jadi kan tidak harus menunggu putusan pidana. Jadi gugatan perdata yang didahulukan. Ini kan bagaimana tadi perubahan dari in personam ke in rem ya, dari tadi hanya menghukum orang, tapi ini bagaimana mengejar aset. Nah, itu kan dimulai dari bagaimana pembalikan beban pembuktian yang tadi kedua. Apabila memang ada istilah, kalau saya bilang, kalau bersih kenapa risih, kalau sah kenapa resah. Nah, ini kan ada tidak, sesuai tidak pendapatan dia dengan uang yang mengalir ke rekening dia. Kalau orang yang memang sah, penghasilannya sah, kemudian dia mendapat masuk akal gitu dengan apa yang ada di rekening dia, saya pikir nggak ya jadi masalah gitu. Misalnya dia seorang pengusaha yang kaya raya, kemudian setiap rekening yang masuk, nah ini ya yang khawatir tentu saja yang tidak sah tadi, yang masuk tidak sesuai dengan portofolio dia. Misalnya penghasilannya hanya 50 juta atau 100 juta tapi puluhan miliar masuk ke rekening. Nah, ini yang ada beberapa yang risih ya. Risih karena tidak bersih atau yang resah karena tidak sah. Nah, ini kan yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena pembalikan beban pembuktian itu kan dibuktikan oleh pemilik aset, oleh pemilik uang atau pemilik rekening, bukan oleh jaksa atau oleh jaksa pengacara negara. Seperti itu. Jadi kalau dia bisa membuktikan bahwa itu adalah asetnya sah, asetnya bersih, asetnya ini, itu ya tidak ada unsur-unsur nanti yang bilang akan melanggar HAM dan sebagainya. Lagi pula kan negara kita ini bukan yang pertama yang menerapkan undang-undang perampasan aset. Saya sudah sampaikan hampir lebih dari 130 negara, bahkan di Asia Tenggara sendiri ya, kita termasuk yang tertinggal dalam bagaimana mengesahkan dan menggunakan undang-undang perampasan aset dan recovery ini.
1: Ya, sebenarnya menarik ya, karena banyak poin yang terkait dengan mungkin bisa menggeser asas praduga tak bersalah, mungkin juga rawan disalahgunakan gitu ya, berpotensi jadi alat kekuasaan. Tapi kita menuju ke komentar yang sudah masuk ke ruang redaksi dulu ya, Pak Zainuddin ya. Ada beberapa pendengar yang sudah menyampaikannya melalui layanan WhatsApp. Ada rekan saya Zidan yang akan menyampaikannya. Zidan, silakan.
2: Ya, baik Lukman, dan juga selamat malam Pak Zainuddin. Ini sudah ada beberapa tanggapan yang masuk. Pertama dari Pak Rizal di Makassar. Pak Rizal mengatakan setuju tidak ada kompromi untuk koruptor, tapi masyarakat sekarang menunggu bukti nyata dan bukan hanya pernyataan. Penegakan hukum harus benar-benar tegas dan konsisten. Lalu ada Bu Dewi di Yogyakarta. Pernyataan Pak Prabowo sangat bagus dan memberi harapan, tapi yang penting pelaksanaannya jangan setengah-setengah dan harus transparan dan berani menyentuh semua pihak. Lalu ada Pak Andi di Palembang, kalau memang tegas, jangan sampai hukum terasa pilih-pilih. Semua harus diproses sama di mata hukum, dan menjadi ujian bagi pemerintah. Kemudian ada Bu Siti di Surabaya, selain menghukum, pencegahan juga penting. Sistem harus diperbaiki supaya korupsi tidak terus terjadi. Jadi bukan hanya reaktif, tapi juga antisipatif. Demikian, Lukman.
1: Baik, terima kasih Zidan. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Zainuddin, silakan.
0: Ya, terima kasih Mas Zidan ya. Sudah ada 5 penanggap ya. Mas Rizal dari Makassar, Ibu Dewi dari Jogja, kemudian Pak Andi dari Palembang, serta Bu Siti yang tadi.
1: Ya, di Surabaya.
0: Apa yang disampaikan ya, tadi kan menyinggung terkait dengan apa yang menjadi pidato ya, wacana narasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang beliau Pak Rizal menginginkan bukti nyata ya. Sama ya, senada dengan Bu Dewi di Yogyakarta. Bagaimana pelaksanaannya? Ya, implementasi tadi, kebijakan-kebijakan yang konkret, nyata ya. Jadi pernyataan itu bagus sebenarnya, tapi akan menjadi tidak bermakna apabila hanya kata-kata saja. Nah, itu yang penting ya. Yang pertama tadi penting, bagus pernyataannya. Hmm. Tapi harus diikuti dengan implementasi atau kebijakan-kebijakan yang konkret. Hmm. Kemudian tentu saja ya, ada penegakan hukum tanpa pendang bulu, tanpa apa namanya tebang pilih. Kemudian Bu Siti itu menyoroti terkait dengan sistem. Nah itu yang juga menjadi hal yang penting terkait dengan perbaikan sistem. Bagaimana supaya mengurangi celah-celah ya, kita terkait beberapa minggu yang lalu beberapa ada yang tertangkap tangan ya, ada yang menjadi tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi suap. Ya seperti sistem ya, digitalisasi layanan ya, kemudian standarisasi prosedur, kemudian meminimalkan adanya tatap muka, kemudian ada transparansi ya. Semakin terbuka sebuah sistem itu semakin sulit apa namanya tindak pidana korupsi termasuk suap itu terjadi. Kemudian penegakan hukum yang tanpa kompromi, hukum yang berat dan konsisten tanpa benang pilih, termasuk dalamnya penyitaan aset. Jangan sampai hukumannya ringan kemudian asetnya juga masih banyak. Kemudian ya membangun budaya anti suap ya. Jadi kan kita sudah ada apa namanya istilahnya anti bribery management system ya, itu masuk ke kalau konsep swastanya di ISO 37001/2016 ya, terkait dengan standar internasional mencegah, mendeteksi dan menangani tindak pidana suap. Nah itu menurut saya penting ya dalam hal yang sinergi mulai dari pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
1: Iya, tapi kalau bicara pandang bulu, ya tidak pandang bulu, bukankah ada beberapa, kalau kita lihat ya, ada Bupati Pati yang ditangkap dalam OTT KPK pada Januari 2026 ini, dan juga ada Wali Kota Madiun, ini kan dari kader Gerindra, Pak Zainuddin.
0: Iya. Yang namanya korupsi kan memang bisa siapa saja, mau dari partai mana saja, mau partai pemerintah, partai yang bukan pemerintah, apalagi sistem partai sekarang kan para apa namanya kepala daerah itu atau anggota DPR itu bisa dengan mudahnya lompat-lompat partai ya tadinya.
1: Nah, artinya ini menegaskan untuk presiden tidak pandang bulu ini, tidak melindungi kadernya.
0: Iya, artinya bukan hanya pelakunya itu, ya seluruh Indonesia bukan hanya partai dari pemerintah, gitu kan, dari partai-partai lain pun juga melakukan. Artinya memang buka, apalagi kan tadi saya sampaikan ada kader-kader tertentu dari partai yang tadinya partai A, kemudian karena pemerintahnya partai B dia ikut partai B gitu.
1: Loncat cari aman ya.
0: Nah iya, dia merasa sudah aman nih kalau ikut partainya presiden, padahal belum tentu juga.
1: Seperti itu. Baik, Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Terima kasih Mas Lukman, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Pak Zainuddin Hasan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah, tetapi
4: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
8: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
9: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
10: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
9: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
10: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
9: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan melanjutkan perbincangan terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan tidak ada kompromi terhadap pelaku korupsi. Tadi kami sudah membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, Pak Zainuddin Hasan. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pimpinan KPK, Wakil Ketua, ya, periode 2015 hingga 2019, ya, Pak Saud Situmorang. Dan terkait dengan penindakan ataupun pemberantasan korupsi yang sudah ada atau sudah berlangsung saat ini, memang penindakan masih rutin dilakukan OTT oleh KPK, di mana ratusan perkara ditangani dalam satu tahun, sekitar 439 perkara pada 2025. Dan puluhan sampai ratusan proses hukum juga berjalan, penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan. Dan ada operasi tangkap tangan atau OTT di berbagai sektor seperti perizinan, proyek, pajak, dan juga jabatan. Artinya memang korupsi masih sering terjadi tapi penindakannya tetap aktif gitu ya. Dan terkait dengan pemulihan kerugian negara yang dikatakan meningkatnya, salah satu capaian penting, KPK berhasil mengembalikan aset negara sekitar 1,5 triliun rupiah pada tahun 2025. Dan ini juga menunjukkan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencoba mengembalikan keuangan negara. Dan memang fokus tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan ini yang diharapkan juga ya. Di mana pencegahan, upaya pencegahan sudah coba dilakukan dengan perbaikan sistem birokrasi, digitalisasi, layanan publik, pendidikan anti korupsi, pengawasan sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa. Dan tentunya tujuannya bukan hanya menangkap pelaku tapi juga mencegah korupsi itu terjadi. Memang yang menjadi masih tantangan yang masih ada gitu ya, walaupun ada kemajuan, masih problem utamanya terkait dengan korupsi masih terjadi di berbagai level, baik pusat maupun daerah. Modusnya semakin beragam, semakin kompleks gitu ya, terkait dengan proyek, pajak, jabatan, dan lain-lain. Dan persepsi publik terhadap korupsi ini masih tinggi gitu ya. Sistem pengawasan belum sepenuhnya efektif. Kalau kita lihat kalau perilaku korupsi dari yang hal kecil sampai hal besar ini ada di setiap lini gitu ya, baik di pusat maupun daerah, dan masih banyak untuk kasus-kasus yang memang masih menjadi sorotan. Dan memang kalau bicara pemberantasan korupsi bukan hanya KPK saja, tapi ada Polri, ada juga Kejaksaan gitu ya, yang senada ya dalam memberikan penindakan ataupun pencegahan, pengawasan gitu ya terkait dengan hal korupsi ini. Kami sudah tersambung bersama dengan pimpinan KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud, selamat malam.
11: Mas Lukman, gimana? Selamat malam, Mas Lukman ya.
1: Kabar sehat ya, Pak Saud?
11: Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana, ya, Mas?
1: Pak Saud, kalau sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019, bagaimana Pak Saud melihat pemberantasan korupsi di tanah air saat ini, Pak?
11: Ya, banyak tantangannya ya. Hmm. Banyak tantangannya yang menurut saya, ya pastilah presidennya pasti pusing karena perilaku di bawah tuh nggak banyak berubah ya. Hmm. Kalau pesannya kan, pesan presiden itu udah jelas, ya. Kita harus melakukan perubahan-perubahan gitu. Jadi sebagaimana yang sering kita diskusikan beberapa kali ini kan banyak ya. Yang sebenarnya yang harus diroba, banyak yang harus diperbaiki. Hmm. Bagaimana kemudian apa-apa saja yang harus diperbaiki gitu ya.
1: Ya.
11: Itu kan banyak hal ya. Jadi kelihatannya memang kalau kita mengandalkan masyarakat ya kesadarannya agak lambat ya. Jadi mungkin kita minta presiden lebih tegas, lebih keras. Kalau cikal bakalnya itu kan dimulai dari isu transaksional, isu transparansi, ikut isu tata kelola, terus kemudian kepentingan yang terganggu. Itu kan banyak-banyak hal yang sebenarnya kita harus bereskan. Jadi kalau umpamanya ada beberapa penegakan hukum yang disebutnya due process of law ya.
1: Yeah.
11: Penegakan hukum due process of law itu kan selalu proses yang dianggap bagaimana hukum itu dianggap baik gitu ya. Hmm. Jadi itu banyak tanggapan-tanggapan. Ya, saya pikir itu wajar dengan indeks persepsi korupsi 34. Tetapi yang sama-sama sebenarnya tidak bisa dari pemerintah saja, tak bisa dari masyarakat saja, tapi kesadarannya bersama. Hmm. Tapi ketika kemudian pencegahannya tinggal jalan, ya tentu harus ada penindakan gitu. Dan itu memang kalau sudah peristiwa pidana terjadi, walaupun sekarang debatable ya, kalau dikaitkan pasal 2 itu. Jadi banyak yang harus diperbaiki sebenarnya, baik itu dari undang-undangnya, maupun tata kelolanya, maupun beberapa mekanisme criminal justice system kita. Hmm. Kan sering KPK sudah menuntut dengan baik, diputuskan menang di pengadilan, tapi nanti kan di penjaranya kocar-kacir gitu loh. jadi emang harus sejalan gitu.
1: Iya. Pak Saud, ya, kalau tadi sejalan. Ya kalau bicara penindakan pelaku korupsi atau koruptor ini yang menjadi sorotan publik juga kan bagaimana? Ini terkait dengan perampasan aset yang dinilai publik ini belum optimal. Para koruptor ketika keluar ya asetnya masih banyak, masih kaya ini Pak Saud.
11: Ya sebenarnya dengan model-model pencucian uang yang cukup banyak dan kita punya pengalaman ya.
1: Yeah.
11: Pengalaman banyak yang dulu ada disebutnya itu modal dilarikan ke luar negeri. Mm. Terus kemudian berbagai macam cara dilakukan itu pasti gitu. Mm. Tapi kemudian kalaulah upaya dilakukan itu dikasih ke orang lain, dititipkan ke orang lain, terus kemudian selama menjabat dia tidak nerima, tapi nanti kemudian itu diterima setelah gentleman agreement selama pemberi dan penerima terjadi. Jadi upaya secerdas apapun, akan ada aja upaya yang lebih menimbulkan keraguan bahwa kita itu efektif dalam memberantas. Nah, makanya yang paling penting itu efek jeranya. Nah, yeah. Bagaimana ini bisa kita lakukan? Yeah. Jadi kalaupun nanti itu undang-undang perampasan aset itu dibuat, which is itu itu kan sebenarnya disebutnya itu perampasan yang tanpa harus ada putusan pengadilan lebih dulu. Jadi kalau kita bilang bahwa kemudian kita harus mengambil apa yang diambil dari yang bukan haknya dia, kan kita sudah tercermin cara kita menangani pelaku ini di penjara aja kan banyak masalah kan. Kemarin malah ada lagi berkeliaran segala macam. Jadi secara keseluruhan kita nggak serius. Tapi kalau umpamanya pun itu dilakukan, ya harus dilakukan. Artinya gini, kalau perampasan aset ini tidak dilaksanakan atau dilakukan, yang dirampas aja nggak berubah-berubah, apalagi nggak dirampas gitu loh.
1: Iya kan? Iya.
11: Gitu Mas Umar.
1: Iya. Ya, nah jadi, kalau bicara perampasan aset ini kan ada yang menjadi perdebatan ini ya Pak Saud, ini ada tanpa putusan pidana atau non-conviction based gitu ya, di mana ini juga disoroti atau dikritik banyak pihak, ini bisa menggeser asas praduga tak bersalah kalau perampasan aset itu dilakukan tanpa putusan pidana sebelumnya.
11: Ya itu anggap aja sebuah warning bahwa kan saya tadi bagian depan kan sudah ngomong criminal justice system kita jalannya itu nggak mulus gitu ya. Mulai dari menyelidiki orang, menyidik, menuntut, terus memutuskan, itu kan nggak berjalan bersamaan. Jadi kalau kita meragukan yang disebutnya non-conviction based perpetuity itu, ya bisa saja itu anggapannya sebuah warning bahwa tugas yang harus kita laksanakan dalam kaitan TPPU ini. Ini kan sebenarnya amanat Piagam PBB yang sudah kita tanda tangani. Jadi itu harus dijalankan dengan sejumlah, memang akan ada aja, let's say penyimpangan gitu. Makanya tadi kan saya di bagian depan juga sudah bilang due process of law, proses penegakan hukum itu yang harus di challenge. Dan sekarang kan banyak lawyer-lawyer pinter, lulus perguruan tinggi, S2, S3, doktor, profesor. Mereka bisa mendebat kalau umpamanya ada seorang yang ragu, kemudian dia sepertinya dicari-cari kesalahannya. Oh, tempatnya bukan di media gitu, tempatnya itu di pengadilan. Jadi makanya yang sekarang lagi rame ya, seperti kasus Nadiem, itu kan diperdebat semua. Terus ada orang bikin amicus curiae, itu nggak boleh dilarang, karena itu berdebatannya nanti putusan, karena kan harus ada putusan nanti hakim melihat. Tapi kan pada sisi lain kita juga hakim tahu banyak masalah juga gitu. Jadi sekali lagi ada aja rambu lalu lintas. Terjadi kecelakaan, apalagi nggak ada rambutnya. Kan gitu Mas Lukman ya?
1: Iya. Pak Saud, kalau kita cermati pernyataan Presiden Prabowo di Hari Buruh kemarin gitu ya, tidak ada kompromi dengan pelaku korupsi. Sebagai pimpinan KPK, Pak Saud, apa sih Pak kendalanya ini?
11: Ya yang menggembirakan itu kan Presiden kita ini kan sudah beberapa kali mengingatkan kita gitu.
1: Iya.
11: Mulai dari hari pertama dia dinyatakan menang sampai hari ini kayaknya ada lebih 50 kali kalau saya hitung-hitung. Jadi artinya pesannya kan jelas. Dan di hari buruh saja itu kalau nggak salah ini ke tempat yang kedua atau yang ketiga ya.
1: Iya.
11: Jadi artinya di momen-momen penting dia menyampaikan pesan itu. Gitu. Kita apresiasi itu, kemudian kita yang di bawah itu kan sebenarnya saya selalu bilang presiden batuk aja itu perintah gitu. Iya kan, batuk lagi pidato batuk, no itu perintah buat dokter cek itu tenggorokannya gimana. Gitu. Ini kan perintahnya udah jelas. Dan terus kemudian kita kok nggak bisa jabarkan di DPR sana gitu loh. Lu jabarin tuh presidennya udah ngomong gitu. Ah itu mah retorika Pak Saud. Ya nggak bisa ngomong kayak begitu. Iya kan, dia itu perintah siapkan itu segera di yang sudah masuk prolegnas selesaikan. Adapun pasal-pasal yang diperdebatkan itu nanti kan soal tadi soal NCBF itu non-asset perpetuity itu nanti kan itu ada naskah akademik, ada perguruan tinggi yang bisa berdebat supaya masing-masing tidak sesat, para profesor tidak sesat, di parlemen juga tidak sesat, di mana saja itu nggak boleh sesat. Artinya nanti di situ akan terlihat apa yang disebut sebagai meaningful participation disebutnya itu. Orang harus secara maksimal gitu. Jangan disembunyiin ujuk-ujuk nanti jadi putusannya. Terus kemudian nanti diajuin lagi di MK. Itu kan banyak kayak begitu gitu loh. Ya, jadi makanya perintah presiden tuh udah okay, masing-masing kita sampaikan saran. Kalau kita di NGO, kita di masyarakat, kita di perguruan tinggi, kita di mana saja lah di masyarakat yang punya perhatian, ya ini kita perhatiin, kita pelototin, kok nggak dijalan-jalanin gitu. Tapi saya lebih cenderung sebenarnya kalau memang sudah masuk prolegnas, dia harus punya target akhir tahun ini beres, namanya gitu Mas Lukman.
1: Iya, tapi kalau saya kutip pernyataan Pak Bambang Pacul ya ke Pak Mahfud MD kala itu ya, Pak Menko Polkam. Kalau koordinasi terkait dengan perampasan aset ini bukan di DPR tapi di pimpinan partai, karena mereka itu cuma Korea, koordinator area. Ini gimana Pak Saud melihatnya, Pak?
11: Iya, memang apa namanya kenyataannya politik kita kan kayak gitu. Ya artinya budaya politik, etika politik, ya kan, kemudian apa namanya estetika politiknya gitu ya kan. Kita ini kan makanya dari sisi demokrasi kan, kalau konteksnya pemberantasan korupsi, berulang-ulang saya katakan varietas demokrasi menilai kita hanya sekitar 20-an, di bawah 30. Jadi itu sangat rendah. Jadi demokrasi kita itu quote and quote ya, tanda kutip itu sangat jauh dari bagaimana kita komit dalam memberantas korupsi. Kalau itu dikatakan untuk Indonesia lebih baik, pimpinan partai percayakan kepada semua unsur-unsur di parlemen, praksi-praksi, kasih garis besar ini garis partai, ini garis ini. Ini garis underbow-nya partai. Partai juga kan punya underbow juga ya, organisasi di bawahnya ya. Ya itu ya, kemudian disampaikan itu yang bagian dari meaningful participation tadi. Jadi apa Pacul sudah ngomong kayak gitu. Itu warning buat kita. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa teman-teman di parlemen nggak punya ini kan, nggak punya apa namanya visi tentang bagaimana berdialog dengan pimpinan partai. Sehingga kemudian kalau mereka ragu bahwa ini suara partai, mereka itu ada grup WA kok itu. kita pegawai RRI aja ada grup WA nih, bagian siaran ada lagi. Itu tinggal ngomong aja, yang pasal 2 tadi gue coba diperbaikin kata-katanya itu, udah coba kirim PDF-nya ke saya katanya gitu ya kan. Oke, ini Bu yang ini, oh itu kata-katanya coba diganti ini, nanti itu bisa bernuansa ini bla bla bla bla bla. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdiskusi. Kalau dulu boleh lah, masih pakai PEX, terus PEX-nya itu hilang gitu kan, ini kan nggak, langsung di tangannya dia gitu loh. Jadi nggak ada kesulitan untuk berdialog yang disebut meaningful participation tadi, Mas Lukman.
1: Nah, ini Pak Saud, ada satu WhatsApp dari Butania di Kemang, Jakarta Selatan. Pak Saud izin bertanya, apa sih yang menjadi pembeda rutan KPK dan juga rutan tersangka atau terpidana Tipiring? Kayaknya lebih enak ya di koruptor itu ya, fasilitasnya. Silakan Pak Saud.
11: Siapa tadi itu namanya?
1: Butania di Kemang.
11: Kemang, enak makan siang di Kemang. Iya, jadi
1: beda ya kondisinya ya.
11: Iya, tadi kan sudah kita bilang di bagian depan ya. Di bagian depan itu mulai dari nangkep-nangkepin orang, sampai ngadili, sampai nangkep, sampai kemudian menyimpan mereka atau katakanlah pemasyarakatan kan, itu sebutnya warga binaan ya kan. Warga binaan itu ya kayak ngebina anak TK tuh ya kan, cara ngajarinya. Jadi kadang-kadang dia kemana gitu. Nah, jadi kalau ditanya bedanya, sebenarnya undang-undangnya sama. Makanya itu kan disebutnya itu di KPK itu kan rutan cabang KPK, jadi itu di bawah kementerian juga. Ya dibilangnya kan rutan cabang KPK, jadi itu makanya di situ ada pegawai kementerian tuh. Yang di periode saya pegawainya baik-baik, berintegritas, tapi waktu selesai dari KPK tuh ada masalah kan pegawainya kan?
1: Iya.
11: Yang dari kementerian tuh yang katanya ngambilin apa gitu?
1: Iya.
11: Dari tahanan. Jadi memang ada kemunduran di dalam menegakkan apa namanya pasca diputuskannya seseorang menjadi atau belum proses gitu ya, kalau nanti di rutan yang lain, kalau rutan KPK itu biasanya kan dia yang belum ini ya, yang belum inkrah ya.
1: Yeah.
11: Kalau udah inkrah nanti kan dipindahkan kemana gitu. Tapi prinsipnya itulah disebutnya rutan cabang KPK. Jadi itu bukan miliknya KPK.
1: Yeah, yeah.
11: Jadi sebenarnya mereka punya hak mengawasin sebenarnya. Right. Jadi kalau beda ya memang ini penting ya kita sadarkan ya untuk kemudian supaya ada perilaku yang adil gitu loh Mas.
1: Iya. Yeah. Yeah, yeah. Baik. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
11: Mas Umar, terima kasih ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Amin. Selamat malam, Pak.
11: Iya, ya. Malam kembali.
1: Pendengar pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada kompromi dengan pelaku korupsi.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Kabupaten Malang terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus memperkuat peran warga dalam menghadapi potensi ancaman bencana di wilayah masing-masing. Laporan selengkapnya oleh Rizky Darmawan.
1: Ya, baik saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadoro Irawan, menegaskan bahwa program tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Menurutnya, pembentukan desa tangguh bencana harus disertai dengan langkah nyata di lapangan. Salah satunya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana.
2: Jadi pemerintah daerah itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membuat yang namanya desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan proses kesiapsiagaan dan mitigasi terkait ancaman bencananya.
1: Namun dari sisi masyarakat, implementasi program tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan. Salah satu warga Malang Selatan Ningsih mengaku belum merasakan dampak signifikan dari program tersebut.
3: Kalau sosialisasi tentang desa tangguh bencana memang sudah pernah ada, tapi kalau untuk pendampingannya saya rasa masih belum maksimal, Mas.
1: Ningsih menambahkan bahwa warga membutuhkan pendampingan teknis yang lebih konkret dalam menghadapi bencana. Pengalaman langsung menghadapi kekeringan dan bencana lain membuat masyarakat membutuhkan solusi nyata. Melalui program ini, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana. Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan warga agar upaya pengurangan risiko bencana berjalan efektif dan berkelanjutan. Dari Malang, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana BPBD Makassar mengimbau warga untuk tidak panik di tengah potensi kekeringan yang terjadi di Makassar. Laporan selengkapnya oleh Kiswanti Ruslia.
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino di tahun 2026 karena pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi dini termasuk rencana kontingensi, distribusi air bersih, dan pengadaan tandon air. Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli mengatakan fokus utama adalah siaga dan bijak menggunakan air. Dikatakan selain keterbatasan air, potensi lain yang bisa terjadi saat kekeringan yakni kebakaran, sehingga pihaknya meminta warga untuk tetap waspada.
2: Kami harapkan kepada masyarakat untuk tidak usah terlalu panik, karena kejadian kekeringan ini sudah ada pengalaman tahun 2023. Jadi apa-apa kekurangan saat itu kita akan perbaiki di sini, sehingga nantinya bisa tersalurkan semua kekurangan air itu. Ada beberapa mungkin saya mau himbau kepada masyarakat. Yang pertama ya, jadi di kekeringan ini ada tiga sebenarnya efek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah krisis air itu sendiri. Untuk krisis air kami kepada masyarakat untuk bagaimana supaya dia bisa hemat air, ya. Terus apa efek yang kedua daripada bencana kering ini? Yang kedua adalah kebakaran. Masyarakat harus tetap waspada. Artinya karena suhu udara yang meningkat sehingga perpindahan api itu lebih cepat, barang-barang cepat terpicu untuk kebakaran, ya untuk selalu waspada.
1: Ditambahkan penanganan kekeringan ini terpusat di BPBD agar pelayanan kekeringan bisa satu pintu. Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan Samsul Bahri mengatakan, saat ini status El Nino di Sulawesi Selatan dalam kondisi netral. Namun diprediksi pada bulan Mei, Juni, Juli masuk kategori lemah, sedangkan puncaknya pada Agustus, September, dan Oktober 2026.
3: Untuk wilayah Sulsel, daerah-daerah wilayah selatan, misalnya Jeneponto, Takalar akan mengalami atau lebih cepat masuk awal musim kemarau atau dampak terhadap El Nino dimulai dari Jeneponto. Sedangkan untuk sisi barat, kayak Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, baru itu di bulan Mei masuk musim-musim kemarau. Awal musim kemarau diprediksi di bulan Mei, jadi bulan-bulan ini. Sedangkan untuk daerah sisi timur kayak Sinjai, Bone, Wajo itu masih ada hujan di bulan-bulan Mei dan April ini, Mei dan Juni gitu.
1: Ditambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah rutin dilakukan, termasuk aktif memberikan imbauan ke warga Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan program Kantongan di Pro3 Radio Republik Indonesia terkait dengan penanganan dan juga mitigasi bencana yang terjadi di tanah air, ya. Bagaimana untuk memitigasi dan juga penanganan bencana di sejumlah daerah. Dan kali ini kami akan menyoroti tentang potensi banjirop di sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan. Di mana memang banjir pesisir ini kembali menjadi ancaman serius bagi wilayah Jawa Timur khususnya, terutama di tengah perubahan iklim yang semakin sulit untuk diprediksi. Kenaikan muka air laut, curah hujan ekstrim, serta penurunan muka tanah di beberapa kawasan ini turut memperparah potensi genangan yang dapat merusak pemukiman, infrastruktur, dan juga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Dan kondisi ini menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dan kami akan membahas hal ini bersama dengan Kepala BPBD Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Gatot, kita menyoroti tentang potensi banjirop ya di sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur. Nah, bagaimana BPBD Jawa Timur memetakan wilayah pesisir yang paling rawan banjir saat ini?
3: Untuk wilayah Jawa Timur yang sering terjadi banjirop di masa-masa saat ini adalah wilayah Situbondo, lalu juga ada sebagian wilayah Gresik, juga sebagian wilayah Probolinggo. Itu merupakan langganan-langganan yang sering terjadi banjirop. Dan upaya kami selain mengingatkan warga terkait dengan untuk mengikuti perkembangan cuaca yang disampaikan oleh teman-teman BMKG, juga perlu mengantisipasi agar pada saat sudah ditemukenali jam berapa banjirop itu naik, kan masyarakat sudah paham. Yeah. Sehingga perlu dilakukan persiapan-persiapan seperti juga mengamankan barang-barang yang berharga di tempat-tempat yang tidak terjangkau air. Juga masyarakat diharap juga bisa mengantisipasi hal tersebut, mungkin dengan memperbaiki tanggul yang di depan rumahnya, biasanya kan ada yang rusak juga. Yeah. Pemerintah juga sudah membangun beberapa perbaikan tanggul di wilayah-wilayah pesisir. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.
1: Baik, dan kalau langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat seperti apa, Pak Gatot, selain tadi menambah mengantisipasi banjir ini?
3: Nih, kalau antisipasi pada masyarakat, kami sudah bersama-sama teman-teman dari kabupaten, baik itu BPBD, baik itu pengairan, maupun juga teman-teman dari kelautan dan perikanan juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
1: Yeah.
3: Sehingga masyarakat untuk mengantisipasi jam-jam tertentu yang memang

0: mengeluarkan peringatan dini terkait banjirop pada 3 hingga 7 Mei 2026. Bagaimana kesiapan dari sistem evakuasinya, Pak, oleh BPBD Jawa Timur? Mengingat tadi ada beberapa wilayah yang disebutkan Pak Gatot di Situbondo dan juga sebagainya, ini rawan dari banjirop sendiri, Pak Gatot.
1: Oke, biasanya dari kami bersama teman-teman BPBD Kabupaten ada patroli yang melakukan pengecekan di wilayah-wilayah pesisir pantai yang memang menjadi langganan dari wilayah-wilayah tersebut. Kalau memang terjadi banjirop, maka masyarakat sudah bisa melakukan evakuasi yang di titik-titik yang ditentukan seperti balai desa dan masjid yang ditunjuk. Dan juga untuk kebutuhan seandainya terjadi pengungsian, maka kami sudah melakukan dropping kebutuhan makanan maupun kebutuhan sandang dan juga kebutuhan-kebutuhan pengobatan yang memang didukung oleh teman-teman dari kabupaten. Selain itu juga teman-teman TRC selalu siap apabila dirasa masyarakat membutuhkan dukungan, maka teman-teman TRC melakukan kegiatan dukungan kepada masyarakat terkait dengan rutinitas masyarakat di lapangan.
0: Oke, artinya dari jangka pendek dan juga jangka panjang sudah dimitigasi ya oleh pihak BPBD Jawa Timur. Tapi sejauh mana, Pak, ya? Sejauh mana peran dari infrastruktur ya, kayak tanggul laut, kemudian drainase untuk mengurangi dampak banjirop tadi, Pak Gatot?
1: Ya, insya Allah kami berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Ibu Gubernur selalu melakukan pengecekan seperti halnya di beberapa wilayah di Situbondo. Lalu juga di Probolinggo sudah dibangun perbaikan-perbaikan tanggul yang sempat rubuh juga untuk melindungi perahu yang terkadang pada saat musim rob ini naik ke daratan, ini perlu ada pengaman di pinggir pantai juga, pengikat-pengikat perahu juga harus diperhatikan. Dan juga kemarin sempat membangun pintu air di wilayah Probolinggo diantisipasi kalau seandainya banjir rob, air tersebut tidak naik ke sungai yang ada ataupun yang mengakses langsung ke laut, sehingga area daratan masyarakat masih bisa dilindungi.
0: Oke, kalau sistem peringatan dini, early warning sistemnya bagaimana, Pak Gatot?
1: Kalau early warning secara langsung memang untuk banjirop tidak ada, tetapi kita menyiapkan di sungai. Kalau sungainya air naik itu bisa diantisipasi. Tetapi perlu masyarakat pahami bahwa sebenarnya teman-teman BMKG sudah mengingatkan kapan waktu-waktu banjirop itu tersebut dengan himbauan yang mereka kirim melalui kanal-kanal yang mereka miliki.
0: Oke, kalau terkait dengan edukasi ya Pak Gatot, khususnya untuk masyarakat di wilayah pesisir seperti apa? Adakah yang dilakukan oleh dari BPBD kepada masyarakat di wilayah pesisir ini?
1: Kalau untuk edukasi selalu dilakukan, itu pastinya berkolaborasi teman-teman kelautan dan perikanan, lalu dengan teman-teman pengairan dan Cipta Karya, juga ada beberapa teman-teman OPD yang memang berada di wilayah-wilayah pesisir, yang memang punya wilayah pesisir itu selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, baik itu sosialisasi maupun cara-cara penyelamatan diri seperti apa.
0: Oke, apakah sudah ada ini Pak Gatot, pola penanganan ya jika memang terjadi banjir seperti itu?
1: Insya Allah kalau sekitar wilayah yang sudah menjadi langganan seperti Situbondo dan Probolinggo, alhamdulillah masyarakatnya sudah terlatih dan sudah paham banget apabila terjadi potensi-potensi rob tersebut harus berbuat apa.
0: Oke, tapi ada ini Pak, apa lokasi yang disiapkan mungkin untuk mengevakuasi dari masyarakat jika memang banjir rob terjadi, kemudian mereka akan dipindahkan ke wilayah yang lebih aman?
1: Nih, makanya kalau terjadi banjir rob dan diperlukan pengungsi, ada beberapa titik yang sudah ditentukan, baik itu sudah masjid ya, maupun juga ada balai desa yang memang ditunjuk untuk masyarakat bisa berkumpul di situ.
0: Oke, artinya masyarakat juga sudah teredukasi dan juga berbagai penanganan sudah disiapkan ya oleh pihak BPBD. Baik, kalau begitu pesannya Pak Gatot untuk masyarakat di wilayah pesisir khususnya untuk menghadapi potensi banjirop ini?
1: Iya. Untuk masyarakat yang berada di pesisir yang jadi langganan rob, mungkin perlu mengantisipasi dan mengetahui jadwal kapan terjadinya dan kondisi cuaca seperti apa melalui kanal-kanal media sosial yang dikeluarkan oleh BMKG serta mengikuti arahan dari petugas di lapangan apabila terjadi banjir sewaktu-waktu, pasti ada petugas

0: yang bertugas di lapangan, baik itu dari aparat desa maupun juga aparat kabupaten maupun pemerintah provinsi yang ada di lapangan. Demikian, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Gatot atas waktunya ini di Radio Pro 3. Semoga masyarakat juga lebih sadar akan potensi bencana dan kita bisa sama-sama memitigasi berbagai potensi resikonya ya. Terima kasih Pak Gatot. Salam tangguh.
0: Salam tangguh. Salam kemanusiaan Mbak Safira.
1: Ya, demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Masih dalam program Kentongan, pendengar kami lanjut kembali perbincangan terkait dengan potensi banjirop di sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur. Kali ini sudah tersambung bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Bapak Sutarno.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sutarno, bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana pengamatan terbaru ya terkait dengan potensi banjirop di pesisir Jawa Timur.
5: Baik, Mbak, terima kasih. Untuk di Jawa Timur sendiri, untuk banjirop yang untuk bulan Mei ini dimulai tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei diakibatkan oleh gravitasi matahari dan bulan. Terkait banjirop itu banyak yang mempengaruhi, Mbak.
1: Oke, apa saja Pak bisa
5: terkait
1: disampaikan?
5: Adanya pemanasan global, kemudian sehingga mencairnya es di laut, air es di kutub, kemudian ekualitasi air tanah yang berlebihan sehingga berdampak penurunan tanah seperti itu juga.
1: Oke.
5: Kemudian perubahan iklim, kerusakan ekosistem yang mengibatkan kerusakan mangrove sehingga menjadikan abrasi seperti itu.
1: Baik, kalau dari data BMKG, wilayah pesisir mana yang paling rentan terdampak genangan, Pak Sutarno?
5: Baik, Mbak, yang terdampak untuk saat ini yang sering terjadi itu ya. di Kalimas, kemudian Kalianak, kemudian yang terdampak hampir wilayah Surabaya itu Surabaya Barat, termasuk Gresik, Lamongan, dan Tuban, kemudian Banyuwangi, kemudian Surabaya Pelabuhan, termasuk Utara Benowo seperti itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Oh, ini untuk peringatannya untuk dari periode kapan sampai kapan ya, Pak Sutarno?
5: Untuk kemarin kita keluarkan tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu.
1: 1 sampai 7 Mei. Dan sejauh ini bagaimana dari hasil pengamatan di hari ini?
5: Untuk saat ini itu masih rendah, Mbak, karena memang hanya 120. Biasanya kalau tingginya 130-140 itu tinggi sekali sehingga kadang sampai di pemukiman ada yang sampai masuk rumah seperti yang terutama yang rendah di daerah Kalianak seperti itu.
1: Jadi batasnya di atas 130 cm?
5: Ya, 130, 140 sudah naik ke pemukiman seperti itu. Kalau ini hari ini baru 120 sehingga belum nyampe ke pemukiman seperti itu.
1: Masih dalam kategori aman ya, Pak
5: aman.
1: Sutarno?
5: Iya, aman.
1: Oke, tapi adakah potensi untuk kenaikan kembali di hari esok atau beberapa hari ke depan?
5: Ada, Mbak. Nanti diperkirakan nanti tanggal 5 itu di atas 30 sehingga dikemungkinan itu bisa naik sampai ke jalan Kalimas dan pemukiman terutama yang di Kalianak seperti itu.
1: di tanggal 5 ya, ada kemungkinan kenaikan permukaan air. Baik, kalau dari BMKG sendiri ini memakai teknologi apa Pak untuk mengukur ya pasang surut air laut secara real time?
5: Kita ada kerjasama juga perhitungan dengan Sisdrop, Angkatan Laut. Kemudian kita juga punya alat namanya Automated Wastewater Treatment AWS yang kita pasang di pelabuhan sehingga ada namanya water levelnya, kita mengukur seperti itu.
1: Kalau begitu bagaimana untuk mengintegrasikan ya Pak Sutarno antara data pasang surut dengan faktor cuaca seperti angin dan juga gelombang seperti apa?
5: Kalau pasang surut itu nggak ada anunya hubungannya dengan angin. Kecuali terjadi hujan lebat yang itu memicu ketinggian air sehingga menambah ketinggian seperti itu kalau ada dari pasang kemudian ada hujan, nah itu akan memicu ketinggian air semakin.
1: Iya, kalau dari artikel yang saya baca ini kan juga ada peran dari fase bulan purnama ya untuk meningkatkan ketinggian muka air laut. Nah, itu seperti sekali. Apa?
5: Biasanya kalau pasang surut itu di sebulan itu dua kali sehingga biasanya awal bulan dan di bulan purnama. Jadi pertengahan biasanya 5 hari pas awal bulan. Biasanya 5 hari kemudian pas bulan purnama seperti itu.
1: Jadi
5: sehingga kita sebelum terjadi kita selalu menyampaikan karena walaupun tidak membahayakan tapi dampaknya sangat merugikan sekali dan mengganggu aktivitas masyarakat. Seperti mengganggu lalu lintas terutama di daerah Kalianas dan jalan Kalimas seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian bagaimana untuk menginformasikan kepada masyarakat terhadap potensi adanya banjir rob ini, Pak Sutarno?
5: Baik, terima kasih untuk kami untuk menyampaikan peringatan ini selalu kerjasama dengan media RRI Surabaya, kemudian Radio Suara Surabaya, dan ada grup WA untuk info Maritim Jatim. Sehingga untuk peringatan ini cepat sekali terselampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa mengantisipasi.
1: Ada kanal khusus digital tidak Pak yang bisa dipantau langsung ya oleh masyarakat untuk memantau bagaimana kondisi pasang laut secara langsung?
5: Belum ada Pak.
1: Belum ada.
5: Kecuali masyarakat punya alat BMKG itu yang ada itu TPS Mbak yang punya. Sehingga mereka kerjasama di BMKG karena digunakan juga mereka untuk samping ketinggian untuk sandar kapal. Pasang surut ini sangat mengganggu bongkar muat di pelabuhan termasuk untuk bongkar muat kapal terutama kapal roro sehingga kalau pas lagi pasang maksimum sangat mengganggu sekali nanti ramdornya tinggi kemudian kalau lagi surut minimum juga terganggu akhirnya ramdornya juga rendah sehingga tidak bisa dilaksanakan, harus menunggu normal kembali seperti itu.
1: Baik. Kalau dilihat dari tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, apakah banjir rob kali ini menunjukkan peningkatan dibanding sebelumnya Pak Sutarno atau mungkin masih dalam kategori yang stabil?
5: Untuk tahun ini, kemarin yang terjadi di bulan April, Mbak, itu sangat tinggi sekali sampai di Kalimas itu, jalan Kalimas itu tinggi sekali sehingga banyak sekali kendaraan yang macet. Kemudian di pemukiman Kalianak itu sampai ke pemukiman masuk ke rumah, Mbak, seperti itu. Karena itu sangat mengganggu sekali ke masyarakat dan akan merusak bangunan akibat terkena air garam. Kemudian infrastruktur seperti jalan akan rusak seperti itu.
1: Di bulan April kemarin ya, itu faktornya apa Pak yang memicu adanya rob ini?
5: Ya, karena faktornya kemarin ketinggian maksimum, kemudian adanya hujan, sehingga menambah ketinggian. Seperti itu, Mbak.
1: Berarti faktor musim juga sangat mempengaruhi ya, dari adanya banjir rob ini. Kalau rekomendasi dari BMKG untuk pemerintah daerah seperti apa? Untuk mengantisipasi ya dampak dari banjir rob ini, sehingga tidak terlalu...
5: Ya, terlalu waspada dan harus membuat tanggul, Mbak, yang tinggi, sehingga untuk mengurangi air masuk ke pemukiman, kemudian dibuatkan pompa air seperti itu untuk menanggulanginya seperti itu.
1: Kalau sekarang apakah sudah tercover gitu Pak dari sisi tanggul dan juga segala bentuk infrastrukturnya?
5: Sebagian sudah, tapi sebagian juga ada yang belum, Pak, sehingga masih ada yang masuk di pemukiman seperti itu, terutama khususnya di Kaliana.
1: Baik. Nah, kalau misalnya cuaca nih, Pak, masih terlihat memperparah adanya pasang maksimum tadi ya, ini skenario terburuk apa yang mungkin terjadi kira-kira?
5: Bagaimana, Mbak?
1: Jika faktor cuaca ini masih ada, Pak, nanti kira-kira skenario terburuknya seperti apa?
5: Ya itu tadi, untuk kita kerjasama dengan pemerintah daerah dan BPD selalu menyampaikan informasi peringatan dini, kemudian ada yaitu pembuatan tanggul dan pompa air diaktifkan.
1: Oke, dan waspada juga di tanggal 5 tadi seperti disampaikan Pak Sutarno ya, tanggal 5 ketinggiannya bisa di atas 130. Baik, kalau begitu apa imbauannya, Pak, untuk masyarakat pesisir pada periode rawan kali ini?
5: Baik, Mbak, terima kasih. Untuk mengimbau kepada masyarakat supaya dasarnya untuk selalu waspada terkait adanya peringatan dini banjir rob, karena walaupun tidak berbahaya, sangat mengganggu sekali untuk aktivitas, terutama di wilayah pesisir. Kemudian bisa merugikan juga ke petani garam dan petani tambak, Mbak. Karena kalau lagi pasang tinggi, harus dipasang penambahan jaring sehingga ikan tidak keluar, sehingga petani tidak merugi seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Pak Sutarno. Semoga ini juga bisa mewaspadai ya dari masyarakat pesisir akan bahaya banjir rob yang akan terjadi di wilayah Jawa Timur. Terima kasih, Pak Sutarno.
5: Untuk kerjasamanya RRI
1: Pro 3. Baik, terima kasih, Pak Sutarno, selaku Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak.
2: Pro 3.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua, sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Peristiwa.
1: Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Marsina merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji. Pembunuhan Marsina menjadi pelanggaran HAM berat. Dalam kasus tersebut, pemilik pabrik PT Catur Putra Surya atau CPS, Yudi Santoso, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dalam demo yang dipimpin oleh Marsina di PT CPS Porong pada 3 Mei 1993, Marsina diketahui ditangkap oleh polisi dan dibawa ke markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sanalah diduga Marsina disiksa dan dianiaya secara brutal hingga tewas dalam keadaan mengenaskan.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: KPAI awasi pemulihan hak anak korban kecelakaan KRL dan kereta api Argo Bromo. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyampaikan duka mendalam atas tragedi kecelakaan kereta yang melibatkan KRL dan kereta api Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan dampak sosial yang luas bagi keluarga korban. Berdasarkan data sementara, sebanyak 14 orang ini meninggal dunia dalam insiden tersebut dan seluruhnya merupakan perempuan dewasa. Selain itu, 84 korban mengalami luka-luka yang juga didominasi perempuan. Dan kami akan perbincangkan hal ini bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Jasra Putra.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Jasra, apa saja ini nanti hak anak yang menjadi prioritas untuk segera dipulihkan pasca kecelakaan ini?
2: Ya, jadi peristiwa ini bukan hanya meninggalkan duka fisik ya dan trauma bagi para korban, tapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang sangat besar, ya, terutama bagi anak-anak yang kehilangan ibu atau orang tua mereka. Nah, memang seluruh korban ini telah dievakuasi dan semuanya perempuan, tidak ada anak ya. Tentu fakta ini menegaskan bahwa dampak tragedi ini sangat luas ya, mengingat peran perempuan dalam keluarga seringkali menjadi pilar utama dalam pengasuhan, kemudian pengelolaan rumah tangga, serta juga penopang ekonomi keluarga. Tentu kehilangan sosok ibu dan terganggunya fungsi seorang ibu akibat luka berat tentu akan membawa konsekuensi jangka panjang bagi tumbuh kembang anak. Tentu KPAI menegaskan bahwa anak-anak yang orang tuanya menjadi korban, baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka berat, harus menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pasca peristiwa. Nah, kita berharap tentu negara, dalam hal ini pemerintah daerah, lembaga terkait, dan termasuk juga dunia usaha dan masyarakat perlu hadir secara nyata untuk memastikan hak anak atas bisa terpenuhi dia. Tentu hak, misalnya hak pemulihan gitu ya, mencakup berbagai macam aspek ya. Misalnya mulai dari perlindungan sosial, jaminan keberlangsungan pendidikan, kemudian layanan kesehatan, hingga pendampingan psikologis ya yang berkelanjutan ya. Tentu anak-anak yang mengalami kehilangan atau menyaksikan dampak tragedi ini sangat rentan mengalami trauma ya, kecemasan, bahkan gangguan perkembangan emosional ya apabila tidak ada pendampingan yang memadai. Nah, selain itu juga kita melihat mendorong pemerintah untuk segera melakukan asesmen secara menyeluruh terhadap seluruh keluarga korban ya. Tentu langkah ini penting agar tidak ada anak yang terlewatkan dari perhatiannya dan bantuan. Setiap keluarga korban harus dipetakan kebutuhannya, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun dukungan psikososial. Nah, kebetulan dari 16 ya Mbak ya yang meninggal, yeah, saya mendatangi salah satu keluarga korban di Cipayung dengan dua anak ya, meninggalkan dua anak usia 10 sampai 10, satu orang usia 10, kemudian satu lagi usia 3 tahun gitu ya. Nah, di mana usia 10 tahun ini diasuh oleh nenek sejak kecil gitu ya. Nah, sementara yang usia 3 tahun ini memang diasuh oleh almarhum dengan suaminya. Nah, namun informasi yang saya dapat yang 3 tahun ini juga mau atau akan diserahkan lagi kepada neneknya. Nah, tentu ini butuh asesmen menyeluruh dan termasuk juga kapasitas pengasuhan nenek ya, yang tentu memiliki dari sisi keterbatasan ekonomi, kemudian termasuk juga keterbatasan-keterbatasan lainnya. Begitu, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu apa yang dilakukan KPAI ini, Pak Jasra, dalam mekanisme pengawasannya nanti, dalam memastikan memang pemulihan hak anak ini berjalan optimal, Pak Jasra?
2: Iya, jadi satu, tentu akan kita akan melakukan prioritas utama terkait pemulihan ya. Pemulihan dalam artian anak-anak yang baik, orang tuanya meninggal maupun masih dalam perawatan gitu ya, dan tentu ini akan berdampak ya, dan apalagi yang meninggal atau yang kecelakaannya adalah tulang punggung keluarga gitu atau mengelola rumah tangga, jadi itu harus dipastikan. Nah, kemudian kedua, asesmen menyeluruh terhadap keluarga korban gitu ya, jadi jangan sampai kita hanya bergerak di awal memberikan santunan, kemudian melakukan taziah dan seterusnya, tapi pasca seminggu, dua minggu ya, atau seterusnya, Di situ akan dirasakan oleh anak ya. Ini sudah biasa ya kita lihat, termasuk juga bencana situasi bencana gitu ya, di mana anak itu akan merasakan ketika para relawan, para yang peduli dengan anak itu pergi gitu ya. Artinya tidak melihat atau mengunjungi lagi gitu ya. Nah, ini saya kira bagaimana karena kewajiban negara itu kan sampai anak usia 18 tahun gitu ya. Nah, maka asesmen menyeluruh itu penting, sehingga mekanisme yang ada misalnya yang saya kunjungi itu, saya sempat bertanya apakah ada KJP-nya. Kebetulan dia anak ini sekolah di madrasah negeri, ibtidaiyah negeri. Saya bertanya, dan itu tidak ada karena memang dari sisi kakak dan seterusnya belum kakak nenek gitu ya, masih berada di orang tua gitu ya. Nah, saya kira proses birokrasi ini kita berharap tidak menghambat anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan, atas kesehatan gitu ya. Dan tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Pemda. Nah, kemudian juga pendampingan psikologis jangka panjang ya untuk anak dan keluarga ini penting. Kita dari hasil asesmen ini nanti akan terlihat gitu ya, karena masing-masing anak akan berbeda melihat situasi-situasi yang dialami, kemudian yang dirasakan gitu ya. Dan oleh sebab itu kita terus mendorong, terutama bagaimana memastikan pekerja sosial kita, para psikolog yang ada di unit pemberdayaan perempuan pelindung anak ini jemput bola gitu ya. Jadi pemakaman selesai gitu ya, tentu PR berikutnya adalah bagaimana memastikan mereka ini betul-betul terdampingi secara baik gitu ya. Nah, di sisi lain gitu Mbak Hana, tentu kita berharap perusahaan juga melindungi pekerja ini ya. Mungkin saja ada yang disabilitas dan seterusnya. Nah, tentu kita berharap ada mekanisme-mekanisme yang memastikan ya, dan termasuk juga kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemulihan. Tentu kami KPAI terus berkomitmen mengawal terutama hak-hak anak korban ini, sehingga kita memastikan ya mereka tetap tumbuh dalam lingkungan yang mendukung gitu Mbak.
1: Baik. Nah Pak Jasra, kalau untuk pendampingan psikologis ini umumnya dilakukan berapa lama ya Pak?
2: Kalau dalam skema unit perempuan pelindung anak itu 6 bulan gitu ya. Tapi itu akan dievaluasi gitu ya. Karena masing-masing anak itu kan berbeda ya situasi-situasi yang dialami. Apalagi misalnya anak-anak yang usia yang belia 3 tahun gitu, 4 tahun tentu akan berbeda. Misalnya anak-anak usia yang 10 tahun dan seterusnya. Nah, tentu para psikolog yang akan memutuskan apakah pendampingan itu sudah selesai atau belum gitu ya. Namun kalau dalam skema 6 bulan itu belum selesai, itu bisa diperpanjang gitu ya, sehingga memastikan mau betul-betul pulih gitu Pak Ana.
1: Baik. Nah Pak Jasra mungkin dapat menyampaikan pesannya juga kepada orang tua dan masyarakat dalam mendampingi anak pasca trauma akibat kecelakaan begitu Pak Jasra.
2: Ya, jadi anak-anak kita yang korban dari orang tua meninggal atau dalam kecelakaan ini tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Masyarakat, saya kemarin mendatang di Cipayung itu cukup mendukung gitu ya, memberikan semangat, motivasi gitu ya. Nah, namun kita harus lakukan secara terus-menerus gitu ya, karena akan terasa apabila tidak ada relawan lagi di sana, tidak ada lagi orang yang bertanya dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu tentu sistem perlindungan anak kita harus hadir dan hidup setiap saat gitu ya. Baik sistem perlindungan sosialnya, di sistem pendidikannya, di sistem kesehatannya gitu, dan termasuk juga sistem ekonomi kalau memang keluarga ini harus dibantu gitu ya, untuk memastikan agar mampu dan bisa menjalankan pengasuhan sampai usia 18 tahun. Nah, kemudian kedua, tentu kami mengapresiasi teman-teman media yang terus mengedukasi dan mengingatkan agar anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya atau mengalami situasi orang tuanya masih dalam pemulihan, ya tentu terus kita dukung gitu ya, sehingga situasi-situasi anak ini tetap dalam tumbuh kembang yang secara baik gitu Mbak Ana.
1: Baik Pak Jasra, semoga memang sesuai begitu dengan harapan ya Pak Jasra ya, lalu juga KPI ini terus mengawal para korban anak tersebut begitu ya dengan baik Pak Jasra. Terima kasih nih Pak Jasra telah memberikan update terkininya. Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra berbicara terkait KPAI awasi pemulihan hak anak korban kecelakaan KRL dan kereta api Argo Bromo.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah memastikan program revitalisasi satuan pendidikan sebagai kebijakan strategis. Otoritas Jasa Keuangan terus meningkatkan pemberantasan pinjaman online ilegal. Iran mengajukan proposal perdamaian baru kepada Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Transmigrasi resmi membuka pendaftaran tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mulai 1 Mei hingga 21 Mei melalui laman resminya di www.tep.transmigrasi.go.id. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Surya Negara menyatakan program unggulan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong transformasi transmigrasi melalui aksi nyata di lapangan. Iran mengajukan proposal perdamaian baru kepada Amerika Serikat. Proposal perdamaian tersebut diberikan melalui mediator Pakistan di tengah upaya mengakhiri konflik yang masih berlangsung. Dari dunia olahraga, Talita Ramadhani Wiryawan mempersembahkan poin pertama untuk tim Piala Uber Indonesia di babak semifinal Piala Uber 2026. Hasil ini didapatnya usai mengalahkan Sim Yujin. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasa Hania.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Banyuwangi. Ia menjelaskan revitalisasi ini dilakukan agar proses belajar bisa berlangsung di lingkungan yang lebih nyaman dengan sarana yang memadai. Karena menurutnya lingkungan belajar yang baik sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keberhasilan siswa.
2: Bagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar.
1: Abdul Mukti menambahkan sepanjang tahun 2025 program pembangunan dan revitalisasi sudah menjangkau lebih dari 16.100 satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sekitar 70.000 bangunan sekolah akan direnovasi pada tahun ini. Program renovasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki dan membangun sekolah.
3: Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100.000. Sekolah adalah sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Ya. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya.
1: Program ini menjadi salah satu program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang harapannya dengan perbaikan dan pembangunan sekolah akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum PGRI, Hunifah Rosidi, mengingatkan peringatan Hari Pendidikan Nasional perlu dimaknai sebagai momentum memperkuat penghargaan dan dukungan nyata terhadap profesi guru. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Guru diberdayakan, guru diberi kepercayaan.
5: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI Unifa Rosidi menekankan bahwa momentum Hardiknas harus menjadi titik balik penghormatan terhadap profesi guru. Unifa mendorong pemerintah untuk membangun sistem tata kelola pendidikan yang lebih efisien dengan mengurangi beban administrasi digital yang berlebihan. Menurutnya, pemberdayaan guru melalui pendampingan berkelanjutan dan kepastian status kepegawaian merupakan fondasi utama agar para pendidik dapat fokus memberikan layanan pembelajaran bermutu bagi seluruh siswa.
4: guru diberdayakan, guru diberi kepercayaan, guru didampingi terus-menerus supaya dia mempunyai kemampuan yang terus-menerus berkembang gitu. Dan udahlah, nggak usah saling salah menyalahkan. Ya, mari kita sama-sama untuk wujudkan pendidikan bermutu bagi semua.
5: Sejalan dengan penguatan kapasitas guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen tengah melakukan intervensi darurat terhadap 195.000 sekolah yang mengalami kerusakan. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa skema swakelola dipilih untuk memastikan anggaran tepat sasaran. Melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah, pemerintah berupaya meniadakan praktik pengambilan keuntungan oleh pihak ketiga serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan prasarana pendidikan.
6: Nah, swakelola itu artinya bantuan yang 16,9 triliun tahun 2025 langsung transfer ke rekening sekolah. Ya, langsung ke rekening sekolah. Tidak lewat kabupaten kota, ya. Tidak lewat kepala sekolah, tapi langsung ke rekening sekolah. Pelaksanaannya secara swakelola.
5: Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah mengalokasikan dana revitalisasi sebesar Rp14 triliun untuk memperbaiki 11.000 sekolah. Fokus utama pengerjaan diarahkan pada percepatan rekonstruksi di daerah pasca bencana Sumatera serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Selain rehabilitasi gedung, program ini juga mencakup penyediaan sarana air bersih serta penataan lingkungan sekolah guna mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Otoritas Jasa Keuangan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI meningkatkan pemberantasan pinjaman online ilegal yang masih marak dan meresahkan masyarakat. Berikut informasinya, Zahrotin Aljana.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI terus mengencarkan pemberantasan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 953 entitas pinjol ilegal telah diblokir sepanjang kuartal pertama tahun ini. Ketua Sekretariat Satgas PASTI Budianto mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal yang terus bermunculan. Praktik ini dinilai masih tinggi karena kemudahan akses yang ditawarkan kepada masyarakat. Ia mengatakan pinjol ilegal kerap memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat. Padahal, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko besar yang dapat merugikan.
8: Kami dari Satgas PASTI dan OJK sekali lagi ingin mengajak Bapak Ibu untuk menghindarkan. Kalau bisa jangan, sebaiknya jangan. Karena sekali menggunakan pinjol ilegal, maka hidup kita akan sengsara.
7: Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut tingginya laporan menjadi indikator masih maraknya aktivitas keuangan ilegal. Ia menegaskan OJK akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dan selalu memeriksa legalitas layanan keuangan melalui kanal resmi OJK.
9: Sejak 1 Januari hingga 5 Februari, kita telah menerima 65.139 permintaan layanan melalui aplikasi portal pelindungan konsumen, termasuk di dalamnya ada 9.323 pengaduan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal itu sendiri.
7: Friderika menilai peningkatan literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak pinjaman online ilegal. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih layanan keuangan. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok yang dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan. Berikut Mahdalena menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
11: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI Santo Solim menyebut positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi KRIS antar negara ini.
10: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
11: Santo Solim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan KRIS antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaningsih Hendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
12: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah, dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
11: Selain dengan Tiongkok, KRIS antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja KRIS antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi KRIS inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi KRIS outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital akan memblokir akses fitur komunikasi terhadap seluruh platform game online untuk mencegah penyebaran paham radikalisme kepada anak-anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
13: Seluruh platform termasuk games itu nanti akan diberlakukan PP yang sama.
14: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan telah mendapatkan laporan terkait penyalahgunaan fitur komunikasi dalam platform game online. Dalam konferensi persnya pada Kamis kemarin, Menkomdigi menuturkan salah satu laporannya yakni dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Dijelaskan Menkomdigi Mutia, laporan BNPT menunjukkan bahwa fitur komunikasi dalam platform game online kerap kali dipergunakan sebagai media penyebaran

0: Nah, ini memang terdeteksi sebelumnya, masukan dari teman-teman di antaranya BNPT, ada banyak sekali orang tua, lembaga-lembaga lain, tapi di antaranya BNPT yang mengatakan bahwa memang yang membahayakan bagi anak-anak salah satunya adalah fitur komunikasi dengan orang tak dikenal, sehingga terjadi misalnya rekrutmen dari radikalisasi anak.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan Densus 88 Polri menemukan masifnya penyebaran paham radikalisme melalui fitur komunikasi dalam platform game online, seperti salah satunya yakni platform Roblox. Bahkan diungkapkan Komjen Pol Purnawirawan Edi, BNPT bersama Densus 88 Polri menemukan sebanyak 112 upaya penyebaran paham radikalisme di platform Roblox yang berhasil diantisipasi.
2: Di mana di dalam Roblox ini ada fitur, ya, di samping ada fitur game sendiri yang di mana bisa tentang simulasi tentang permainan, juga ada fitur chatnya. Jadi sambil bermain mereka sambil bisa berkomunikasi. Nah, disinilah yang bisa dijadikan sarana untuk, kalau istilah kami adalah digital grooming, ya, membuka anak-anak di sini. Nah, setelah digital tahapan grooming ini dilakukan dan mereka satu grup misalkan dalam main game itu sama-sama merasa satu senasib, ya, satu hobi misalkan gitu, baru nanti diundang keluar di sosial apa di platform yang lain seperti di WhatsApp ataupun di Telegram. Nah, disitulah baru di tahapan berikutnya adalah kalau bahasa psikologisnya itu adalah normalisasi perilaku. Artinya apa? Di situ baru diisi doktrin-doktrin.
1: Untuk itu lebih lanjut Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono menegaskan pentingnya penegakan PP Tunas terhadap seluruh platform digital di Indonesia. Sebab hal ini ditekankannya merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kegiatan propaganda daripada jaringan terorisme ini dapat dimitigasi.
3: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Mulato Ihsan menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita kerap melambung hingga Rp20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
5: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO, ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita, ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak, ditambah kuotanya minyak kita ini.
4: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jika pun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000, melampaui aturan harga subsidi.
6: Harganya itu sudah 200 30-40, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19.000. 18 sampai 19.
4: Sementara itu Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan

0: kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. Reni Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meresmikan rumah maggot terbesar di tanah Papua sebagai salah satu cara dalam mengatasi persoalan sampah. Berikut Zulkarnain Wijaya melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meresmikan rumah maggot terbesar di tanah Papua yang berlokasi di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Fasilitas ini digadang-gadang menjadi percontohan pengelolaan sampah organik sekaligus solusi konkret atas persoalan sampah di daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menegaskan bahwa pembangunan rumah maggot ini merupakan langkah strategis dalam menjawab persoalan sampah organik yang selama ini belum tertangani secara optimal. Rumah maggot yang dibangun memiliki ukuran sekitar 15 x 9 meter dengan kapasitas pengelolaan sampah organik mencapai 400 hingga 500 kg per harinya. Dari proses tersebut ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 50 kg maggot per hari.
3: Selain itu maggot ini tergantung kita. Kalau kita mau melihat sebagai potensi bisnis, bisa. Dari sisi ekonomi, sirkusnya seperti tadi, tapi dalam skala besar, di tempat ini akan menjadi percontohan. Ini rumah maggot terbesar di tanah Papua untuk sementara. Nanti kalau di Papua provinsi, 5 provinsi lain mau bangun yang besar, ya tetapi minimal kita di sini sudah selangkah lebih maju membangun rumah maggot untuk menyelesaikan sampah organik.
4: Luasnya berapa, Pak?
3: Ini luasnya panjang 15, lebar 9.
4: Kapasitas maggot yang bisa diurai di sini?
3: Kapasitas maggot yang bisa diurai di sini bisa sekitar 50 ton. Iya kan?
5: Untuk per hari, target kami ini, Pak.
3: Iya. 50 kilogram
4: sampah
5: Hasil maggotnya. Kalau target untuk sampahnya 400 kilo.
2: Dengan hadirnya rumah maggot terbesar ini, Papua Barat Daya diharapkan tidak hanya mampu mengurangi persoalan sampah organik, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat berbasis pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menerima kunjungan anggota DPR RI, Komisi 18 Bulog Papua pastikan proses distribusi dan stok beras di Papua sangat aman dan memadai. Berikut informasinya disampaikan Arul Firmansyah.
6: Anggota DPR RI dari Komisi 13 Ian Permenas Mandenas melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog Kanwil Papua untuk memantau langsung kondisi ketersediaan serta distribusi pangan, khususnya beras. Dikatakan Ian Mandenas, kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses yang dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap gudang bulog serta untuk mengevaluasi secara menyeluruh kondisi pangan di daerah. Dari hasil monitoring tersebut, nantinya akan dilaporkan ke pemerintah pusat agar bisa segera ditindaklanjuti, terlebih di Papua memiliki tantangan geografis tersendiri. Dalam peninjauannya itu, Ian Mandenas menilai kualitas bahan pangan yang tersedia di gudang bulog Papua seperti beras dan minyak goreng sudah sangat memadai. Namun ia menyoroti kendala utama pada proses pendistribusian logistik hingga ke daerah-daerah.
7: Kalau saya lihat kan dari sisi kualitas beras sudah lebih baik dari sebelumnya. Terus minyak goreng, ya, kualitasnya juga bagus. Kemudian masalah hari ini adalah kendala penerimaan barang dari distribusi yang harus Bulog Papua ini terima, kemudian melanjutkan ke cabang-cabang. Jadi kurang lebih kalau saya hitung estimasi bisa keterlambatan bisa 14-15 hari. Nah ini kan mengakibatkan distribusi ke masyarakat kan mengalami kendala, jadi otomatis tidak bisa tepat waktu. Nah ini kita harus hindari dan mungkin nanti kita perbaiki.
6: Ian Mandenas juga mendorong adanya penyesuaian petunjuk teknis distribusi pangan yang selama ini masih bersifat nasional agar bisa lebih adaptif terhadap kondisi geografis di Papua. Sementara itu, pimpinan Perumbulog Kanwil Papua Ahmad Mustari memastikan bahwa ketersediaan stok beras dalam kondisi aman dan memadai. Hingga saat ini terdapat stok sekitar 1.800 ton yang masih berada di pelabuhan dan belum masuk ke gudang karena bertepatan dengan hari libur, dan jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan masih berjalannya proses pengiriman beras dari luar Papua.
8: Stok kita sebenarnya cukup karena kita juga di pelabuhan masih ada 1.800 ton. Jadi belum masuk ke sini karena hari ini hari libur sehingga tidak ada kegiatan untuk bongkar. Mungkin hari Senin baru bisa dilaksanakan. Tadi stok-stok ini sudah kita mappingkan sama-sama untuk kesiapan-kesiapan. Nah, kita juga di Jayapura juga stok ini kita peruntukkan untuk di wilayah pegunungan juga. Sehingga tadi ini kenapa harus kosong? Nah, ini bukan kosong, tapi ini kesiapan. Nanti 1, 2, 3 hari lagi kita isi lagi.
6: Disinggung terkait dengan kenaikan harga aftur yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi proses pendistribusian beras di Papua, terutama di pedalaman yang hanya bisa diakses oleh pesawat udara, Ahmad Mustari memastikan hal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap distribusi maupun harga pangan. Pengiriman ke wilayah seperti Wamena tetap berjalan sesuai dengan rencana, sementara kebijakan harga tetap mengacu pada keputusan pusat.
8: Kalau bagi Bulog tidak ada pengaruh. Jadi kita untuk pengiriman ke Wamena tetap jalan sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi terkait dengan harga ini kita sampai dengan belum ada perubahan. Semua itu adalah dikelola oleh manajemen, yaitu di kantor pusat.
6: Ahmad Mustari berharap kunjungan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam memperkuat sistem distribusi pangan di Papua guna mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana yang tertuang dalam agenda prioritas pemerintah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
10: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Baik, kami hadirkan kembali bagaimana pantauan report kami dari daerah lainnya, khususnya dari kawasan timur Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Polemik pemeriksaan DPA Organisasi Perangkat Daerah Bovendigul oleh kepolisian di mana Polres telah menegaskan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
2: Polres Bovendigul meminta Satreskrim meminta DPA.
3: Yang ada ditutup-tutupi ya nggak masalah, justru malah lebih bagus gitu.
4: Polres Bovendigul menegaskan bahwa permintaan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA pada pemerintah daerah telah dilakukan sesuai prosedur. Permintaan tersebut dilakukan secara resmi melalui surat. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Ishak Oni Runtulalo menjelaskan, DPA merupakan dokumen yang bersifat terbuka. Masyarakat pun memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, tidak ada yang perlu disembunyikan terkait dokumen anggaran tersebut.
2: Dokumen pelaksanaan anggaran ke pemerintah daerah itu kami meminta itu secara resmi. Kami menyurat secara resmi kepada pemerintah daerah untuk meminta itu. Dan untuk dokumen DPA ini, bisa kita ketahui bersama bahwa semua masyarakat ini bisa mengakses itu. Karena itu diatur juga dalam undang-undang.
4: Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk mendukung pengawasan publik. Masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan memastikan tepat sasaran. Polres juga menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Sementara itu, Tito, salah seorang masyarakat Bovendigul, menyebut pemeriksaan anggaran pemerintah daerah oleh pihak berwajib seharusnya tidak menjadi polemik. Mengingat jika anggaran tersebut tidak disalahgunakan, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Terlebih, harusnya masyarakat juga berhak tahu terhadap penggunaan anggaran tersebut.
3: Ya, gak masalah ya kalau diperiksa DPA-nya itu, kalau tidak ada yang ada ditutup-tutupi, ya gak masalah. Justru malah lebih bagus, gitu. Jadi lebih terbuka, gitu kan. Pemerintah daerah menutupi, jadi ya saya sebagai masyarakat biasa, jadi ya tanda tanya besar gitu.
4: Bahkan dirinya mendorong pemerintah daerah punya terobosan untuk publikasikan penggunaan anggaran secara rutin. Dengan begitu, ini akan minimalisir penyimpangan dan menekan kecurigaan masyarakat terkait penyimpangan anggaran. Dengan keterbukaan anggaran, ia meyakini penyerapan anggaran yang ada ke depan dapat lebih baik dan dampaknya terlihat nyata pada kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menggelar upacara bendera memperingati Hardiknas 2026. Peserta tampil menggunakan busana adat Nusantara. Berikut laporan selengkapnya, Jodevri Panjaitan.
5: Insan pendidikan di Kabupaten Nabire mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tingkat Kabupaten Nabire Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman SMA YPK Tabernakel OYH Nabire ini ditandai dengan semangat kebinekaan, terlihat dari peserta upacara yang terdiri dari anak sekolah dan guru menggunakan pakaian adat dari seluruh Nusantara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, yang pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dijelaskan, upacara Hardiknas tahun ini mengusung tema Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua, yang mencerminkan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire. Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan karakter peserta didik agar mampu bersaing di masa yang akan datang.
6: Keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, orang tua, guru, sekolah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh warga masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Nabire, baik yang berada di pusat kota maupun di wilayah-wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan. Saya juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus mengabdi dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, semangat, dan inovasi. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan generasi penerus bangsa.
5: Di akhir upacara, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar kepada perwakilan siswa dan penyerahan tropi kepada para guru serta siswa-siswi yang berhasil memenangkan berbagai perlombaan di dunia pendidikan, baik regional maupun nasional. Dengan terselenggaranya upacara ini, diharapkan semangat Hari Pendidikan Nasional dapat menjadi pengingat bagi seluruh insan pendidikan untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Papua Tengah berlangsung berbeda. Tidak hanya menjadi seremoni tahunan, momentum ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan inklusif bagi seluruh anak termasuk penyandang disabilitas. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hardiknas pada Sabtu 2 Mei 2026 dipusatkan di MEPA Boarding School. Upacara berlangsung dengan nuansa inklusif di mana siswa disabilitas turut ambil bagian sebagai petugas, bahkan dipercaya menjadi pemimpin upacara. Momentum ini sekaligus menjadi langkah konkret pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ditandai dengan peresmian SLB Negeri Pembina, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang tertinggal dari layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Nur Haida Nawipa menyampaikan bahwa kehadiran SLB ini juga akan didukung dengan fasilitas asrama bagi siswa dari luar daerah.
7: Provinsi Papua Tengah secara khusus kita mengadakan upacara di lingkungan sekolah luar biasa Pembina Provinsi Papua Tengah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal ini Pak Gubernur sudah meluncing atau membuka secara resmi SLB Negeri Pembina Provinsi Papua Tengah. Di momen ini kita sama-sama berharap informasi pembukaan sekolah luar biasa dapat diterima oleh Bapak Ibu para orang tua hingga bisa mendaftarkan anak di sekolah SLB Negeri Pembina. Kami rencana jika ada orang tua dari kabupaten yang lain, SLB Negeri Pembina juga rencana membuka asrama untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari kabupaten lain atau yang rumahnya jauh dari letak sekolah di Kalisemen.
1: Semangat inklusivitas juga tercermin dari sosok siswa yang dipercaya menjadi pemimpin upacara. Ia adalah Deki Degei, siswa SMA MEPA Boarding School yang tampil percaya diri di hadapan Gubernur Papua Tengah. Pengalaman ini menjadi momen berharga bagi Deki sekaligus menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi.
8: Saya senang, pas Gubernur dia tutup saya senang karena saya mau pimpin baru upacara. Saya senang Bapak Meki Naipa. Saya persiapan 3 hari, kalau tidak 4 hari saja, 4 hari. Saya dengar dari Paniai di Bapoda, di Mama Ibu Guru John Mary, dia bilang ada MEPA Borlin School, jadi ada yang ikut di MEPA Borlin School saja. Baru Mama bilang begitu, iya Mama sama ikut. Karena Bapak saya yang bikin, jadi saya langsung ikut sini. Dan juga saya terima kasih membangun sekolah di sini. Terima kasih.
1: Peringatan Hardiknas 2026 di Papua Tengah menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah hak semua anak tanpa terkecuali. Melalui kebijakan, fasilitas, dan ruang partisipasi yang setara, pemerintah berharap masa depan generasi Papua Tengah dapat tumbuh lebih inklusif dan berdaya. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: Federasi Gimnastik Indonesia secara resmi membuka kejuaraan Nasional Gimnastik 2026 pada Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Ajang berskala nasional tersebut melibatkan total 202 atlet yang merupakan perwakilan dari 16 pengurus Provinsi Gimnastik. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Dalam upaya melestarikan sumber daya pesisir, pemerintah negeri Rutong menggandeng peneliti Kolombia untuk mengembangkan alga merah dan terumbu karang. Berikut laporan selengkapnya Abdullah Liorima.
11: Kami pernah melakukan rehabilitasi terumbu karang di Rutong.
12: Potensi sumber daya perairan di negeri Rutong di timur selatan kota Ambon dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah setempat. Sumber daya perairan seperti lola, teripang, lobster, dan biota laut lainnya dipandang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Teranyar, Raja Negeri Rutong Reza Faldo Maspetela menjajaki kerjasama dengan tim peneliti dari Kolombia untuk melakukan uji coba pengembangan alga merah yang menjadi sumber makanan biota laut.
13: Dalam rangka menjaga biota laut, kita bekerjasama dengan Blue Sing dari Kolombia adalah untuk bagaimana saat ini sedang mengadakan uji coba dari sebuah pengembangan koral yang dikembangkan oleh Blue Sing dari Kolombia ini untuk bagaimana dia bisa meresap namanya alga merah.
12: Peneliti dari Fakultas Perikanan Universitas Patimura Ambon, Pruli Uneputi, mengakui sumber daya perairan di negeri Rutong menjanjikan kesejahteraan. Dari hasil penelitian mereka, ditemukan beragam biota laut yang hidupnya bergantung di terumbu karang seperti lola, lobster, dan teripang. Ia juga mengakui dalam beberapa tahun terakhir, populasi lola, teripang, dan lobster mengalami penurunan, sehingga upaya konservasi seperti sasi laut dirasa penting untuk dilakukan.
11: Di Rutong itu ditemukan siput lola. Banyak sumber daya perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun juga bernilai jual tinggi. Salah satunya lola, ada lobster, ada teripang. Dan pada saat ini, beberapa tahun terakhir ini, pemerintah negeri Rutong baru berfokus untuk melihat pemanfaatan.
12: Diketahui selain sumber daya perairan, Rutong juga memiliki sumber daya pertanian dan perkebunan yang berlimpah. Hutan sagunya bahkan dikembangkan menjadi ekowisata yang ramai dikunjungi setiap akhir pekan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
0: Peringatan Hari Buruh Internasional di Denpasar berlangsung semarak dan penuh dengan kebersamaan, sinergi pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi pesan utama dalam Mei Day tahun ini. Berikut laporan selengkapnya Januar Setiaji.
15: Tugas pemerintah tentunya adalah memfasilitasi, mengakomodir pembangunan di Bali supaya berkelanjutan, tetapi satu sisi pihak tenaga kerja juga harus terjamin.
16: Peringatan Hari Buruh Internasional atau MED 2026 di Bali digelar di lapangan Niti Mandala Renon dengan mengusung tema Satu Tekad, Satu Tujuan untuk Sejahtera Bersama. Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, menegaskan kegiatan ini menjadi wujud nyata kebersamaan dalam menciptakan suatu suasana kerja yang kondusif dan produktif. Jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang dengan lebih dari 1.500 mengikuti kegiatan Jalan Santai.
15: Hari ini kan memperingati Hari Buruh Internasional atau lebih populer kan May Day gitu ya. Tiap 1 Mei kita peringati untuk di Bali sebenarnya sangat inline dengan kebijakan pusat. Bagaimana acara peringatan Hari Buruh May Day diarahkan untuk atau dikondisikan kolaborasi antara pengusaha dan pekerja yang difasilitasi oleh pemerintah.
16: Ida Bagus Setiawan menambahkan, pemerintah akan terus memfasilitasi pembangunan ketenaga kerjaan yang berkelanjutan dengan tetap menjamin perlindungan tenaga kerja.
15: Tugas pemerintah tentunya adalah memfasilitasi, mengakomodir pembangunan di Bali supaya berkelanjutan, tetapi satu sisi pihak tenaga kerja juga harus terjamin. Nah ini memang arah kedepannya akan seperti itu, dan ini bagian dari proses, tentunya tidak bisa simsalabim, tidak bisa instan, tetapi kita semua dari unsur pengusaha, unsur pekerja maupun pemerintah sudah bertekad, satu tekad, satu tujuan untuk sejahtera bersama.
16: Kedepan, peringatan May Day diharapkan dapat melibatkan seluruh kabupaten dan kota agar lebih merata. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
1: Menuju Baitullah.
17: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
18: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
19: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Gurnam Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah daerah melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban. Perubahan desil para supir transportasi daring diharapkan dapat dilakukan agar memperoleh bantuan sosial. Polisi Turki menindak tegas aksi hari buruh yang berlangsung di Istanbul. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tengah mengkaji langkah teknis penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pembahasan ini menjadi tindak lanjut kesepakatan lintas kementerian dan lembaga untuk lebih memperkuat penanganan yang efektif dan terkoordinasi terhadap kasus TPPO. Polisi Turki menindak tegas aksi hari buruh yang berlangsung di Istanbul. Polisi Turki menembakkan gas air mata kepada para demonstran serta melakukan penangkapan massal. Dari dunia olahraga, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi mengalami kekalahan di pertandingan ganda pertama babak semifinal Piala Uber 2026. Mereka dikalahkan pasangan Korea Selatan, Baekhana Lee Sohae. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan sapi kurban sebelum dikirim ke sejumlah daerah. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
1: Oh, ini sapi dari Pelabuhan Telaga Biru untuk melakukan persiapan menjelang Idul Adha.
2: Distributor hewan kurban mulai mendatangkan ratusan ekor sapi dari Pelabuhan Telaga Biru, Madura, Jawa Timur. Sebanyak 471 ekor sapi kurban jenis semental, limosin, dan peranakan onggole diangkut menggunakan kapal ternak KLM Ramat Jaya dan Cemara Nusantara 3 yang bersandar di Kabupaten Kota Waringin Barat. Tahap pertama 207 ekor dan kedua 264 ekor. Sapi tersebut akan didistribusikan ke wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, dan Kabupaten Seruyan. Kapal ternak sandar di Pelabuhan Rakyat di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai sejak Jumat 24 April 2026 lalu. Kemudian dilakukan proses bongkar dan angkut ke sejumlah wilayah tersebut. Distributor hewan kurban Syamsuddin menyebut hewan kurban jenis kambing dari Pelabuhan Telaga Biru, Madura hanya berjumlah 15 ekor. Kisaran harga sapi kurban saat ini 20 juta rupiah hingga 30 juta rupiah tergantung besar kecilnya.
1: Oh, ini sapi dari Pelabuhan Telaga Biru untuk melakukan persiapan menjelang Idul Adha. Untuk yang pertama yang lewat dari Pelabuhan Telaga Biru 207, tambah yang ini yang baru datang 264. Untuk sejenis kambing sementara baru ada sekitar 15 ekor yang melalui Pelabuhan Telaga Biru yang lewat kapal kayu.
2: Sementara itu, Kepala Puskeswan Palangkaraya Dr. Eko Hariwono mengatakan, untuk memastikan hewan kurban yang disembelih di luar rumah potong hewan bebas penyakit mulut dan kuku serta penyakit lainnya, tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek fisik hewan kurban. Hewan kurban yang sehat akan dilabel tulisan sehat. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus berjalan di beberapa titik penjualan.
3: Setiap H-14 sebelum hari raya kurban, kita melakukan pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan antemortem itu adalah pemeriksaan sebelum hewan dipotong untuk memastikan bahwa hewan-hewan kurban yang disebar di masyarakat atau yang dibeli masyarakat itu dalam kondisi sehat, dia tidak terkeluar penyakit zoonosis seperti antraks.
2: Setidaknya sudah 500 ekor hewan kurban yang dicek kesehatannya dan dinyatakan sehat. Hingga saat ini belum ditemukan gejala penyakit yang membahayakan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPRD Kepulauan Riau menyoroti perlu adanya penyerapan tenaga kerja lokal untuk memastikan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Berikut laporan selengkapnya Nurul Mahfud.
4: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam membuka dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Menurutnya, pengurangan angka pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan daerah. Iman menekankan bahwa selain membuka lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan sumber daya manusia juga harus dilakukan secara masif dan merata. Ia menyebutkan bahwa masih banyak tenaga kerja lokal yang masih belum terserap di dunia industri karena kurangnya keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan.
5: Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang diminati investor karena letaknya yang strategis, maka kewajiban pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan pemanfaatan tenaga lokal.
4: Iman juga meminta perusahaan-perusahaan khususnya yang beroperasi di wilayah Kepri untuk lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal.
5: Untuk itu, pemerintah daerah harus menyiapkan tenaga kerja lokal yang dimiliki skill atau kompetensi yang dibutuhkan.
4: Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun lembaga pendidikan dan pelatihan, untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan. Ia meyakini bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengurangi pengangguran di daerah.
6: Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kota Kediri, Jawa Timur mendorong Dinas Sosial untuk dapat membantu perubahan desil para sopir transportasi daring agar memperoleh bantuan sosial dari pemerintah Kota Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
7: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSN, agar mendapatkan bantuan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Amanat Nasional, Ricky Dio Febrian. Ia menambahkan, masyarakat yang memilih pekerjaan menjadi ojek online, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kesejahteraan yang kurang atau tidak mampu. Namun pada kenyataannya, banyak para ojek online yang terdata pada DTSN masuk dalam desil yang mampu.
8: Banyak sekali terjadi, namanya aja ojek online, pasti kesejahteraannya kurang. Tapi yang terjadi mereka berubah desilnya di desil yang mampu. Nah, ini kebijakan siapa untuk bisa mengubah desil mereka layak untuk diberikan bantuan. Dan insya Allah aspirasi ini akan saya perjuangkan di DPRD Kota Kediri.
7: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan kepada desil 1 hingga 4 pada DTSN. Untuk mengetahui masyarakat berada pada desil berapa, dapat bertanya kepada kelurahan atau melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos.
9: Misalnya, merasa bahwa saya ini sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit, silahkan mengajukan kepada kelurahan untuk menurunkan desil. Dari pengajuan tersebut nanti akan dilakukan muskel oleh kelurahan, muskel kelurahan akan naik ke dinsos, dinsos akan mengajukan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pengecekan. Penentuan desil ini bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Penentuan desil ini menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial dan juga BPS pusat.
7: Ia menambahkan kewenangan pemerintah daerah hanya mengusulkan nama-nama yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Jika dalam pengecekan pada DTSN seseorang masuk dalam desil 1 hingga 4 namun tidak mendapatkan bantuan, maka langkah yang harus dilakukan yaitu masyarakat dapat mengajukan kepada Dinas Sosial melalui kelurahan setempat untuk menerima bantuan. Imam Mutakin mengungkapkan pada aplikasi Cek Bansos juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri. Heri Susanto melaporkan.
0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat mendistribusikan puluhan ribu butir telur dengan harga murah dalam bazar telur yang diselenggarakan pada 4 titik di Kota Pontianak. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rokib.
10: Bazar telur ini dilakukan sebagai langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga dan kualitas pangan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Novita Salim, menyebut ada sekitar 50 ribu butir telur ayam yang disiapkan oleh Dispuna Kalbar bersama tim penggerak PKK Kota Pontianak pada bazar murah di Kota Pontianak dengan harga Rp1.700 per butir. Selain menjaga harga tetap stabil, juga merupakan respon pemerintah terhadap potensi penumpukan stok telur di tingkat peternak. Akibat kendala teknis, pada unit Satuan Pelayanan Pemanfaatan Gizi atau SPPG yang saat ini banyak dilakukan suspend di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
11: Hari ini kita ada di 4 lokasi. Total telur yang kita distribusikan itu ada 50 ribu butir telur. Kalau di packing artinya sekitar 5 ribu pack. Jadi kami dapat informasi dari peternak saat ini ada 100 lebih unit SPPG yang sedang disuspend karena harus memperbaiki SOP AMDAL. Kami sudah perhitungkan perkiraan kalau 100 unit saja SPPG itu disuspend, perkiraan ada 1,2 sampai 1,5 juta butir telur yang tidak akan terserap. Dan itu berpotensi akan menumpuk di kandang, kemudian menyebabkan kerusakan kualitas telur. Pada saat telur itu dikeluarkan, maka akan merugikan masyarakat. Kedua, kerugian juga dialami oleh peternak.
10: Satu di antara warga Pontianak Utara, Misna, mengaku terbantu dengan adanya bazar telur ini. Menurut Misna, selisih harga yang ditawarkan pada bazar ini sangat membantu keuangan rumah tangganya. Terlebih di tengah kondisi harga telur yang terus terjadi kenaikan.
12: Tapi tenang lah hasilnya gitu kan. Tenang hati. Kan dapat membantu, gak ada lumayan dan 4.000 dan 3.000 satu butik. Darum anu dah harganya.
10: Melalui bazar telur ini diharapkan mampu membantu kebutuhan warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dari sisi protein untuk mencegah angka stunting di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMI Batang bersama dengan lintas sektor dan ratusan relawan melakukan penanaman 1.000 bibit mangrove dan penebaran 1.000 benih ikan untuk meminimalisir dampak banjirop yang terjadi sejak 7 tahun terakhir. Berikut informasinya, Heri Krisyanto.
13: Dalam rangka penanaman mangrove dan penyebaran bibit ikan,
14: kawasan Denasri Kulon yang pernah menjadi pusat lahan sawah produktif 30 tahun lalu kini berubah menjadi area terdampak rob seluas 300 hektar. PMI Batang bersama lintas sektor berupaya meminimalisir dampak dan mengoptimalkan area rob menjadi kawasan wisata perikanan dengan menanam 1.000 bibit mangrove dan menebar benih ikan. Penanaman ribuan bibit mangrove dan penebaran benih ikan itu sekaligus memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang jatuh pada 26 April 2026 lalu. Menggandeng BPBD Batang, para relawan hingga ratusan pelajar, PMI berupaya membiasakan peserta dengan kehidupan warga di wilayah terdampak rob. Ketua PMI Batang Ahmad Taufik melakukan penanaman bibit mangrove sebagai upaya meminimalisir dampak rob yang kian meluas. Batang merupakan sentra lahan pertanian yang mampu menghasilkan padi berkualitas. Namun kini, sejak beberapa tahun lalu, berubah menjadi area terdampak rob.
15: Ya, jadi rob sepanjang tahun. Secara logika sudah tidak mungkin hamparan ini ditanami padi lagi, sehingga kita beralih menjadi kawasan perikanan, seperti itu ya. Di samping itu, dengan penanaman mangrove, ini harapannya ke depan untuk menggantikan produksi padi yang hilang, ini kita ganti dengan wisata, seperti itu.
14: Dukungan pun ditunjukkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Batang, Wawan Nurdiansyah, karena langkah nyata ini merupakan upaya meminimalisir rob di Denasri Kulon.
16: Di kami di BNPB bahwa sebenarnya idealnya adalah kita menjauhkan warga masyarakat dari bencana, tetapi manakala situasi kondisi ini memang sudah tidak bisa memungkinkan kita menjauhkan, ya kita harus bisa hidup berdampingan harmonis dengan bencana. Mau tidak mau kita harus bisa mengajak masyarakat, artinya ke depan karena situasi sudah seperti ini, ayolah kita manfaatkan situasi yang ada ini tetap menjadi nilai ekonomis dengan penebaran bibit ikan.
14: Perwakilan peserta, Najla dan Risa, pelajar SMA Negeri 2 Batang, mengaku menanam mangrove merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Keduanya dapat merasakan langsung upaya meminimalisir meluasnya dampak rob yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir.
17: Apa yang kamu

0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
2: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua, sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Perhatian untuk Anda warga negara Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman dan juga kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Persyaratannya meliputi warga negara Indonesia, kemudian minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran ataupun jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan juga tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun juga kepemilikan media lain. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya, jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia. Nah, ini adalah informasi yang kami sampaikan ya bagi Anda yang memang memiliki minat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Informasi selengkapnya seperti sudah kami sampaikan tadi, Anda bisa melihat di laman komdigi.seleksi.go.id. Baik, seperti biasa, ada topik-topik yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Silakan Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana yang pertama untuk topik yang kita angkat adalah soal Presiden menginstruksikan potongan tarif ojek online di bawah 10%. Ini disampaikan oleh Presiden ya pada saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Kemudian topik lainnya yaitu soal Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan baru soal pembatasan impor pertanian. Ada beberapa komoditas yang dibatasi impornya, di antaranya kacang hijau dan juga kacang kedelai. Ini untuk mendukung program pemerintah mengenai kemandirian pangan nasional. Kemudian yang ketiga, ada dokter intensif di Jambi yang kembali meninggal. Kemenkes dilaporkan sedang menginvestigasi dugaan terjadinya beban kerja yang tidak manusiawi. Yang keempat, waspada juga modus ya TPPO berkedok magang ke luar negeri yang ternyata kasusnya semakin marak terjadi di beberapa lokasi di tanah air. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi. Waalaikumsalam, Pak Kendi. Toli-Toli bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
4: Toli-Toli pagi ini cerah.
3: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Kendi?
4: Wah, itu yang tentang kekerasan di kampus itu.
3: Oh, iya, silakan, Pak.
4: Ya, saya sih berharap jangan kejadian seperti ini akan terulang dan terulang lagi.
3: Ya.
4: Yang bagaimana dunia kesehatan kita mau maju kalau di kampus kedokteran, fakultas kedokteran ada kekerasan.
3: Ada bullying begitu ya. Ya.
4: Jadi ngeri-ngeri sadapkan. Padahal orang semua kita kepingin ya jadi dokter. Tapi kalau sudah begitu, aduh. Orang tua kan berpikir masukkan anaknya kuliah di kedokteran kalau seperti ini.
3: Ya.
4: Dan kuliah di kedokteran tidak mudah dan
3: tidak gampang. Tidak murah, Pak, biayanya, Pak.
4: Tidak murah, karena itu yang paling cepat selesai kan 4 tahun, kan gitu ya. Ah, dan begitu sudah selesai, wah itu dizolimi dan dianiaya dulu, kan? Kecewa berat orang tuanya. Ya, saya sih berharap semua diusut tuntas itu, Om Rudy.
3: Terima kasih banyak ya, Pak Kendi ya. Berikutnya ada Mbak Yanti sama dari Toli-Toli ya. Mbak Yanti, pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Yanti.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya. Zaini bersama tim.
3: Terima kasih banyak Mbak Yanti. Silakan, mau komentar yang mana?
5: Maaf Bung Zaini, soalnya baru tiba di.
3: Yeah. Begitu. Jadi, saya ulangi lagi ya.
5: Seperti apa?
3: Jadi yang pertama soal presiden sudah ada instruksi melalui Kepres bahkan ini ya, tarif ojek online di bawah 10% yang dipotong oleh aplikator. Kemudian yang kedua, Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan pembatasan impor pertanian seperti kacang hijau dan kacang kedelai. Kemudian dokter intensif di Jambi, ada yang meninggal lagi. Kemenkes investigasi adanya dugaan beban kerja yang tidak manusiawi. Yang keempat, waspada modus TPPO berkedok magang ke luar negeri, Bayanti.
5: Aduh, itu ya, waduh. Itu ya instruksi presiden.
3: Ya,
5: ya ojek online itu kan ya, termasuk buruh juga, pekerja juga ya.
3: Ya.
5: Jadi terima kasih. Jadi pengawasan harus lebih diperketat lagi itu, Bung Zaini ya.
3: Ya.
5: Jangan sampai ada yang menaikkan tarifnya secara diam-diam.
3: Ya.
5: Jadi pengawasan, jadi regulasinya sudah ditetapkan, jadi
3: Kepresnya sudah ada begitu ya.
5: Benar. Ya, implementasinya di lapangan itu benar-benar harus diawasi. Mungkin seperti itu Bung Rudi ya. Jadi semangat untuk semuanya, selamat hari
3: Terima
5: minggu.
3: Kasih banyak Mbak Yanti.
5: Terus mengudara untuk Indonesia Pro 3 RRI. Terima kasih Bung Zaini.
3: Selamat bertugas.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Pak.
3: Pagi. Makassar bagaimana kabarnya? Cerah cuaca?
6: Banyak, banyak orang berolahraga pagi.
3: Oh, baguslah kalau begitu ya, Pak. Pagi-pagi cerah ya di Makassar ya.
6: Ya, cuma ini tidak bagus, Bang.
3: Kenapa?
6: 9.93 nggak ada siaran ini.
3: Oh, ya. Begitu. Sejak kapan, Pak?
6: Ya, sejak ini pagi ini.
3: Oh, oke. Nanti kami sampaikan ya, Pak, ke bagian teknis ya, Pak Wibi ya, untuk diperhatikan ya. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
6: Nomor 3 itu.
3: Nomor 3, silakan, Pak, komentarnya.
6: Ya, saya tidak komentar, Bang, tapi saya menunggu informasinya saja.
3: Ya, nanti kita bahas ya, Pak Wibi ya. Terima kasih banyak, Pak Wibi. Pagi, Pak. Nah, ini memang wafatnya Mita Aprilia Asmi, dokter intensif yang bertugas di Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif ya, di Kuala Tungkal, Jambi, menjadi sorotan soal dugaan perlakuan tak manusiawi atau perundungan atau bullying terhadap tenaga kesehatan atau nakes yang masih junior serta beban kerja yang tinggi. Sebelum meninggal, Mita dilaporkan sempat dirawat di rumah sakit di ruang ICU RSUP Muhammad Husin di Palembang. Dokter intensif adalah program magang wajib selama 1 tahun bagi dokter baru lulus atau lulusan pendidikan profesi kedokteran atau dokter muda ya, dokter junior, sebelum mendapatkan STR definitif dan praktek mandiri. Program ini bertujuan memantapkan kompetensi klinis serta menyelaraskan ilmu akademik dengan kondisi real di puskesmas dan rumah sakit. Biasanya berlangsung 1 tahun, 6 bulan di puskesmas dan 6 bulan di rumah sakit. Nah, ini sedang menjadi perhatian publik kembali ya, karena kembali adanya dokter intensif yang meninggal. Padahal pemerintah sekarang ini sedang berupaya mengejar jumlah dokter karena kita kekurangan banyak dokter, khususnya dokter spesialis. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Kendi, kalau ada kejadian seperti ini orang tua jadi juga jadi takut ya untuk menyekolahkan anaknya di kedokteran. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, Pak.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam. Bagaimana tanggamu Selampung kabarnya pagi ini?
7: Sehat. Alhamdulillah. Saya sambil menonton Bang Zaini di GDN fotonya nih. Wajahnya kelihatan jelas ya, Bang Zaini. Dan juga saya ambil baca 5 topiknya ini, Bang Zaini.
3: Iya. Silakan, Pak Leman.
7: Oke, saya yang tadi yang membatasi
3: impor.
7: Pertanian tadi, Bang Zaini.
3: Iya, impor komoditas pertanian ya.
7: Iya, kacang hijau
3: dan itu. Ada kacang hijau, gandum pakan, kemudian bungkil kedelai, kacang tanah juga dibatasi, Pak.
7: Iya, betul. Semua itu mahal semua. Kacang tanah mahal, kedelai mahal, Bang Jaini.
3: Iya.
7: Gitu. Iya, jadi saya setuju, Bang Jaini. Jadi supaya dibatasi lah, jangan sampai di, apa namanya, Indonesia juga masih butuh, Bang Jaini.
3: Iya.
7: Khususnya UMKM ataupun pedagang-pedagang kecil, Bang Jaini.
3: Iya.
7: Jadi kita mengutamakan Indonesia dulu lah, gitu. Jadi jangan kita pertanian, Bang Jaini.
3: Iya.
7: Jadi lebih utama Indonesia dulu gitu, supaya stabil harganya.
3: Petani-petani kita juga yang tanam kacang hijau misalkan begitu
7: ikut,
3: ya.
7: Ikut apa namanya masyarakat gitu, menjadi gitu.
3: Ya.
7: Harganya yang sesuai, yang seimbang, sesuai
3: ya,
7: dengan konsumen menjadi gitu. Oke, gitu saja.
3: Baik, terima kasih banyak, Pak Leman.
7: Terima kasih kembali.
3: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Waalaikumsalam. Ada Ibu Widya di Kuningan. Ibu Widya, selamat pagi, Bu. Ibu Widya.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan, bagaimana kabarnya pagi ini, Bu Widya?
8: Cuacanya cerah.
3: Oh, cerah cuaca ya. Baik, Ibu mau komentar yang mana?
8: Yang tentang kekerasan.
3: Oh, dokter intensif itu ya, yang kembali meninggal. Silakan, Ibu. Iya. Ya, komentarnya.
8: Iya. Tabia yang jadi kenyataan. Kadang-kadang anak sekolah mau kuliah kedokteran, malahan jadi sakit juga takut disuntik.
3: Iya.
8: Udah kuliah kedokteran malah jadi kenyataan kekerasan. Dikurung, dipasung, segala macam itu. Yeah. Hukuman orang buat yang bersalah. Tapi kalau buat yang tidak bersalah, siapa yang salah?
3: Ya.
8: Yeah. Berdetar tangan duluan sebelum menyuntik orang itu kuliah ke dokteran.
3: Ya.
8: Yeah. Ya, kasihan. Orang tuanya udah keluar biaya banyak. Hasilnya begitu mengecewakan.
3: Ya. Yeah. Baik, Ibu Widya. Ya, Ibu Widya, terima kasih jadi, banyak ya, Ibu ya.
8: Iya, jadi ya, kalau masalah benar salah.
3: Ya.
8: Masalah benar salah itu tidak tergantung orangnya. Kadang-kadang orang yang grafiknya tinggi kebenaran tujuan kebaikannya malah disalahkan orang banyak, sendirian yeah, dibuling, kasihan.
3: Ya, yeah, baik Ibu. Ibu terima kasih banyak Ibu Widya ya. Selamat pagi Ibu Widya. Berikutnya ke Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, pagi juga Pak.
9: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini Pak?
9: Cerah hari ini.
3: Cerah hari ini cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Matauli?
9: Ini sepertinya semua empat topik ini berurusan dengan manusia yang bekerja ya.
3: Ya, betul Pak, betul, betul.
9: Pekerja transportasi,
3: ya.
9: Yang kedua petani, peternak, nelayan. Itu
3: ya,
9: kan.
3: Yang ketiga dokter.
9: Dokter itu bidang kesehatan. Yang keempat itu
3: TPPO Pak, magang ke luar negeri, ya, ya, betul.
9: Iya, jadi artinya perlu ada suatu undang-undang yang memang secara hak asasi manusia PBB ya, karena yeah, keempat-empatnya ini ada di PBB nih, Bung Seni, dokter yeah, itu WHO ya kan, pertanian itu aburu itu
3: ILO, buru yeah, ILO ya yeah, betul,
9: pendidikan juga UNESCO, jadi empat-empatnya ini kenapa nggak kita standarisasi secara internasional ya, SDGs,
3: yeah,
9: Sustainable Development Goals, tujuan PBB berkelanjutan, pasti itu ada, terhadap inflasi ada, terhadap nominal UMR ada. Padahal kita semua ada kekayaan alam kita itu. Kita nggak seperti negara miskin alam.
3: Yeah.
9: Tetapi kenapa ilmuwan-ilmuwan kita itu nggak dipakai sama orang-orang partai politik kita yang sekarang bertugas di pemerintahan kita,
3: yeah,
9: Bung Zaini. Jadi saya nggak tahu lagi gimana kalau sekiranya Pak Prabowo tidak serius terhadap hal ini. Karena beliau itu kan kepala negara, kepala yeah, pemerintah, orang RI 1. Ya. Kalau nggak jelas dia misalnya di MK dan di peraturan PPS, saya pikir kita akan terulangi lagi korban-korban yang sama, dokter yang tadinya diharapkan menjadi pahlawan kesehatan kita waktu COVID kemarin,
3: yeah,
9: akhirnya seperti ini hanya mendapatkan selembar kertas sertifikat itu,
3: yeah,
9: karena di rumah sakit daerah dia dipersulit. Padahal seharusnya kalau bisa pendidikan kesehatan itu di bawah Pak Presiden saja, sama kayak Polri, Polisi yeah, Republik Indonesia, Dokter Republik Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi kan jelas itu satu kementerian. Jadi saya nggak tahu kalau makin ke Pemdanya seperti ini, mereka mendapat siksaan yang tidak manusiawi
3: yeah,
9: hanya untuk jasanya itu loh. Jadi harapannya petani, buruh-buruh yang pekerja-pekerja yang memang kemampuannya, kepotensinya ada untuk negara ini, diperhatikanlah keseriusannya yeah, Bung Zaini. Jadi DPR itu jangan hanya diam-diam longok gitu. Kasihan banget. Mereka itu kan kalau dibandingkan dengan buruh ya, mereka kerjanya bercandaan,
3: yeah,
9: tapi gajinya luar biasa. Tapi petani, peternak, dan buruh-buruh seperti ini udah kerja kerasnya, tetapi digajinya bercandaan.
3: Yeah.
9: Kebalik dengan DPR. Oke.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Matauli ya. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
10: Pagi, selamat
3: pagi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
10: Alhamdulillah, Bone di tempat ini pagi ini lagi mana? Lagi gerimis ini.
3: Oh, gerimis. Masih hujan setiap hari atau bagaimana di Bone, Pak?
10: Masih hujan masih ada, tapi
3: intensitasnya
10: udah menurun.
3: Menurun. Oh, baik. Oke. Mau komentar yang mana, Pak Upi?
10: Yang nomor 2 ini.
3: Nomor 2 silakan Pak komentarnya.
10: Nomor 2. Yang tentang yang nomor 3, Dok, nomor 3.
3: Oh, nomor 3 yang dokter intensif ya di Jambi meninggal.
10: Istilahnya kan seini saya tercengang sekarang kan, istilahnya kan kenapa istilahnya kan kalau dulu kan kita ingat kalau orang masuk kayak asrama anu toh istilahnya masuk di sekolah contohnya yeah. Orang masuk sekolah contohnya sekolah kedinasan misalnya agak terlalu contoh misalnya yang misalnya taruna-taruna mungkin istilahnya mereka di situ mungkin gambling atau di biasanya dilakukan yang aneh yang terlalu kasar gitu. Tapi yeah. Kenapa istilahnya kedokteran istilahnya ini kan istilahnya biasanya kedokteran kan termasuk biasanya perkayaan dari hati tidak ada masa mereka harus dengan dia istilahnya di bahasanya masa mereka ditekan artinya mereka di pressure istilahnya mereka anu, yeah. Harus diberikan artinya di beban kerja yang terlalu tinggi artinya dibully bagaimana di sini kan istilahnya sangat ya memperhatinkan bagaimana sih artinya sistem pendidikan kita ini kan artinya mengikut anu ya sistem pendidikan kan peringatan pendidikan tapi ternyata ini kan sebenarnya dokter yang korban ini kan maksudnya masih sistem pendidikan kan masih memburu sebenarnya legalitas STR jadi di sini kan artinya saya menggaris bawahi di sini Pak ini artinya sistem pendidikan kita di tingkat tinggi usahanya utamanya di kedokteran ini perlu ditata ulang ada standarnya ya jadi di sini artinya mereka jangan bila mana ada kalau usahanya ada senior jangan senior yang misalnya ketahuan memperlakukan juniornya jangan tidak manusiawi kalau perlu langsung dicabut kalau perlu
3: ada tindakan tegas begitu ya
10: langsung dipidana kalau perlu jangan cuma diberikan peringatan kalau ini kan artinya memperbaiki untuk memperbaiki citra buruk pendidikan kita jangan sampai kedepannya dokter makin berkurang karena animo masyarakat untuk masuk anaknya menjadi dokter akan berkurang jadi begitu saya pasiennya setuju sekali dengan apa yang dia sampaikan ke teman-teman bahwa ini artinya sistemnya yang perlu dianu sistemnya yang perlu
3: ditata ulang begitu ya
10: tata ulang kalau artinya kan kalau masih begitu nanti kedepannya akan terjadi lagi
3: ya baik Pak Upi terima kasih banyak ya Pak Upi ya selamat pagi Pak Upi waalaikumsalam
11: kilas berita.
12: Pemerintah memberikan relaksasi fiskal bagi jemaah haji berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor PDRI. Pembebasan pajak ini berlaku untuk barang bawaan dan barang kiriman milik jemaah haji reguler maupun khusus yang berangkat melalui kuota Indonesia dan terdaftar di Siskohat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Selanjutnya ada Ibu Indra dan juga Bu Yuwi. Saya ke Bu Indra dulu ya di Cirebon ya. Bu Indra, pagi Bu.
13: Selamat pagi.
3: Pagi Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waduh, Cirebon cerah banget.
3: Oh, cerah cuaca.
13: Iya, dan ini pilihan pagi ini, waduh, seperti kata Pak Matauli tadi, semuanya bikin apa hati kita tergigitik. Yeah. Tapi sebelumnya saya mau bertanya Bung Zeni, kalau Dewan Pengawas LPP RRI itu di situ dikatakan minimalnya 30
3: tahun ya.
13: Maksimalnya nggak ditentukan.
3: Maksimalnya kalau tidak salah ya Bu ya, itu 60 tahun kalau tidak salah ya.
13: Ibu Zaini sudah geledek nih, tahu ibu di atas 70 tahun. Jadi iya itu it's joke. Ya. Kemudian ini mengenai kedelai.
3: Ya. Kedelai, kacang hijau, ya dibatasi impornya itu Bu sekarang itu.
13: Nah, itu jadi di Cirebon sendiri ada yang berusaha untuk kedelai itu.
3: Yeah.
13: Nah, jadi hasilnya bagus tapi tidak bisa bersaing dengan
3: kedelai impor.
13: Iya, iya itu yang jadi kendala. Jadi antara impor dibatasi dengan pengusahaan itu sepertinya ada hubungannya ya Bung Zeni. Mudah-mudahan lebih baik dan mengenai ojol itu ojol. Yeah. Iya, saya suka berpikir Maaf, bukan ingin harganya naik ya. Yeah. Penumpang senang aja naik apa mobil ojol dengan naik beca itu. Yeah. Lebih murah naik mobil ojol. Tapi kami suka berpikir, dari mana mereka dapat keuntungan ya.
3: Yeah.
13: Nah, apalagi itu kan dipotong lagi dari biaya itu ya.
3: 20% jadi, potongannya sebelumnya Bu, sebelum adanya kepres dari Pak Presiden.
13: Nah, gitu. Jadi mungkin kalau kalau nanti ada perbaikan lebih baik lagi, karena kami juga berpikir secara manusiawi ya. Yeah. Jadi itu bagus sekali sepertinya. Yeah. Begitu. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak jadi, Ibu Indra.
13: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Wiwi di Cilacap. Bu Wiwi, selamat pagi.
14: Selamat pagi, Om Kenny. Alhamdulillah kita bisa ngobrol ya.
3: Cilacap bagaimana Bu? Panas atau seperti apa sekarang cuacanya?
14: Secerah hatiku.
3: Alhamdulillah.
14: Alhamdulillah. Om Kenny, ya. Aku sering dengar suaramu. Yang penting aku dengar semua satu-satu. Alhamdulillah semua ya. Sehat. Kalau yang ada yang enggak keluar, enggak dengar-dengar, pasti aku tanyakan. Kalau malam, tapi setengah dua.
3: Ya.
14: Om Seni, ya. Aku enggak banyak komentar, aku hanya menyoroti tentang hukumnya saja.
3: Ya.
14: Hukum Indonesia itu harus diperbaiki. Kalau sudah menghilangkan nyawa satu, dia juga harus dihilangkan. Jadi ya. Semuanya itu akan tak. Takut Om yeah. Sini, tapi kalau masih seperti ini, selamanya seperti ini.
3: Yeah.
14: Itu aja. Alhamdulillah, terima kasih.
3: Terima kasih banyak, Bu Wiwi.
14: Selamat pagi.
3: Bu Wiwi di Cilacap, Jawa Tengah ya. Jadi memang Presiden Prabowo Subianto bakal memangkas potongan komisi aplikator ojek online. Aplikator ini seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya ya. Yang saat ini mencapai 20% menjadi di bawah 10%. Para driver ojol pun menyambut positif pernyataan dari Pak Presiden pada saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta beberapa hari yang lalu. Presiden menyampaikan juga telah menandatangani peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Nah, berdasarkan Perpres ini, Presiden mengatakan bahwa potongan aplikator ojek online maksimal adalah 8%. Aturan baru ini memangkas potongan sebelumnya yang mencapai 20%. Sehingga pengemudi ataupun driver kini menerima setidaknya 92% dari total pendapatan perjalanan atau setiap kita membayarkan tarif untuk ojek online ya, maupun juga mobil yang kita sewa dari online. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan perlindungan kerja, termasuk juga di Perpres ini ya. Ada soal BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kita bahas lebih jauh ya soal ini bersama dengan narasumber terkait. Nah, nanti kita bahas juga mengenai Kementerian Perdagangan menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 11 tahun 2026 yang mengatur impor sejumlah komoditas pertanian guna mendukung program swasembada pangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut regulasi ini diundangkan pada 24 April 2026 dan efektif berlaku pada 8 Mei 2026. Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Nah, komoditas yang dibatasi impornya adalah gandum pakan, kemudian bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan termasuk dalam kelompok komoditas beras, dan juga buah pir termasuk dalam kelompok hortikultura. Nah, kalau dari informasi terakhir, banyak petani kita enggan menanam kacang hijau yang sebetulnya bisa kita tanam ya, karena memang tidak bisa bersaing dengan kacang hijau impor. Nah, ini nanti kita bahas lebih jauh dengan Kementerian Pertanian.

0: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah dibalik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dalam warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.